0: 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dan masyarakat dalam kehidupan demokrasi dengan tetap menjaga kedekatan bersama rakyat sekaligus menjalankan peran secara profesional agar tidak bergeser ke ranah sipil dan politik. Septiani Kinasih melaporkan selengkapnya.
2: Jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
3: Peran TNI dalam perjalanan bangsa Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pengamat sejarah sekaligus dosen program studi ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Profesor Dr. Phil Iketut Ardana MA mengatakan kontribusi tersebut tetap perlu ditempatkan secara seimbang dengan penguatan masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya TNI tetap memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan membantu masyarakat, namun kewenangan sipil tidak boleh terdistorsi oleh peran militer. Pembagian peran yang jelas diperlukan agar hubungan TNI dan masyarakat tetap berjalan selaras tanpa mengarah pada dominasi militer dalam kehidupan sipil.
2: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan. Nanti kita kembali kepada konsep militerisasi, lagi mengenai konsep demilitarisasi, sehingga ada di satu pihak memang TNI memberikan suatu kontribusi yang baik, bagus itu bagus memang, tapi di satu pihak peran masyarakat sipil ini juga harus diapresiasi juga, diberikan ke otoritasnya juga sehingga ada balance keseimbangan antara peran tentara dan masyarakat sipil.
3: Sejalan dengan itu, pengamat sosial dan politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pendidikan Nasional Dr. Inyoman Subanda MSc mengatakan keberadaan TNI di tengah masyarakat masih dibutuhkan terutama melalui fungsi teritorial dalam membantu penanganan bencana, bangunan infrastruktur dan persoalan keamanan. Namun setelah tugas tersebut selesai, TNI perlu kembali pada fungsi utamanya dan tidak mengambil alih pekerjaan sipil maupun urusan eksekutif.
4: Persoalan-persoalan keamanan, kemudian dia hadir membantu masyarakat urusan infrastruktur, misalnya kebencanaan, membangun jalan, itu silahkan. Ya, tapi kan setelah itu selesai, kembali lagi ke fungsi. Ya, kembalikan ke tentara itu kan harus profesionalisme dan tugas utamanya adalah menjaga keamanan. Begitu, boleh ada tugas-tugasan, tapi itu setelah itu balik lagi, jangan sampai bergeser tugasnya dari yang tugas utama. Tugas ngambil alih tugas sipil atau tugas-tugas eksekutif.
3: Kedua pengamat menilai kedekatan TNI dengan masyarakat tetap diperlukan, tetapi harus berjalan sesuai batas kewenangan masing-masing. Momentum HUT ke-81 TNI menjadi pengingat penting menjaga profesionalisme militer sekaligus memperkuat peran masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi.
5: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih melaporkan.
1: Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari ini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Selengkapnya dilaporkan oleh Rian Suryadi.
6: Laporan khusus. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam ini. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Pemain Timnas Indonesia Kevin Dix menekankan agar skuad Garuda fokus dalam laga bertekanan tinggi dan tidak terpancing emosi. Ia juga menegaskan seluruh pemain memiliki kepercayaan besar untuk memenangkan pertandingan meski sadar laga final akan berjalan sangat sengit. Di sisi lain, Kevin Dix menyinggung masalah fisik yang dialaminya akibat padatnya jadwal pertandingan. Namun ia optimis tim medis mampu membantunya pulih 100%.
7: Tentu sangat bangga dengan apa yang telah dicapai tim. Ini sangat sulit, tentu saja, tetapi kami merasa terhormat bisa melakukannya. Sekarang adalah target berikutnya, yaitu melawan Thailand di final. Final akan berjalan sulit, tetapi ini adalah satu pertandingan dan apapun bisa terjadi.
6: Duel Indonesia melawan Thailand bukan duel baru di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan catatan 11 lawan 11, keduanya sudah berhadapan sebanyak 78 kali di berbagai ajang sejak 1957. Dari jumlah tersebut, Indonesia mencatat 25 kemenangan, 16 hasil imbang, dan 37 kali kekalahan. Thailand masih lebih unggul dalam

0: Kamu plan A, plan B, plan C-nya seperti apa ketebalan dari tim itu sendiri gitu. Ya mudah-mudahan pemain bisa menjaga diri dan sehingga kita bisa memberikan tim yang terbaik. Di semua tim saya rasa serius menyiapkan tim-timnya untuk juara. Nah tentu Indonesia ingin juara juga.
1: Duel ini tengah dinilai menjadi salah satu faktor penentu pertandingan timnas Indonesia pada laga final. Hal itu disampaikan pemerhati sepak bola Indonesia, Jufrianto Alexander, saat membahas persiapan Indonesia menghadapi Thailand. Menurut Jufrianto, lini tengah Indonesia menunjukkan perkembangan sepanjang turnamen. Pelatih melakukan sejumlah perubahan komposisi pemain dari pertandingan pertama hingga laga ketiga. Menurutnya, perubahan tersebut memberikan dampak positif, terutama ketika Indonesia membutuhkan kemenangan sekaligus stabilitas di lini tengah. Jufrianto menilai perubahan komposisi tersebut memberikan variasi dalam permainan Indonesia.
2: Ini perubahan yang juga sebenarnya positif gitu, karena di saat kita membutuhkan kemenangan, kita butuh stabilitas di lini tengah, dan kita tahu kan dua pemain ini, Joy dan juga Ivor, kan dua pemain yang sangat-sangat kuat juga.
3: Yeah.
2: Nah, mereka juga agresif. Dan kebetulan memang juga kita butuh main yang juga berbeda di kiri gitu, karena di pertandingan sebelumnya kan ada Dan James yang jadi andalan di dua pertandingan sebelumnya, tapi kita butuh pemain yang berbeda.
1: Diketahui Indonesia melangkah ke partai final setelah menjuarai grup A secara dramatis berkat kemenangan skor 9-2 atas Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara Thailand memastikan tempat di final usai menundukkan Vietnam dengan skor 2-0 pada laga pamungkas grup B di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sementara itu, masyarakat
5: ya, nama saya Gilbert,
4: mengharapkan bahwa timnas Indonesia akan menjadi juara dalam pertandingan kali ini, yaitu pada laga perdana untuk FIFA Asian Cup 2026.
5: Ya, nama saya Gilbert dari Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kalau saya sih ngelihat permainan Indonesia lawan Bangladesh kemarin udah cukup bagus ya. Meskipun lawannya Bangladesh, cuman memang permainan Indonesia juga cukup bagus. Saya rasa harus mempertahankan permainan kayak gitu, paling dikuatin di pertahanan aja. Kalau penyerang, maksudnya dari lini tengah sama penyerang tuh udah oke lah. Target man Michel Bakker, terus si Ole jemput bola jadi hall player, penyerang bayangan segala macam udah cukup bagus, itu harusnya dipertahankan terus. Dan saya rasa Indonesia harus main menyerang, tapi bertahannya harus tetap dikuatin juga supaya bisa meraih kemenangan. Dan saya rasa harusnya sih dengan pertandingan ini Indonesia bisa buktiin ya kalau memang mereka layak diperhitungkan di Asia Tenggara, bisa jadi juara di first FIFA Asian Cup 2026 gitu.
6: Oke, okay. Untuk pertandingan Indonesia lawan Thailand mungkin akan seru nih ya, akan saling menyerang antar tim. Untuk dominasi bisa kita katakan unggul bisa Indonesia, bisa ke Thailand, tapi lebih banyak ke Thailand ya. Karena intinya Indonesia harus menang di gol, jangan sampai adu penalti. Kalau penalti Indonesia pasti kalah, itu aja.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Indonesia versus Thailand, satu laga menuju sejarah baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Satu pertandingan lagi, satu kesempatan emas untuk mengukir sejarah baru bagi sepak bola Asia Tenggara. Indonesia dan Thailand akan berlaga dalam panggung final FIFA Asian Cup dengan peluang setara untuk menjadi kampion untuk kali pertama di ajang ini. Pertandingan ini jauh melampaui sekadar perebutan trofi, melainkan arena uji kualitas dua raksasa dengan rivalitas panjang. Sepanjang sejarah, Garuda dan Gajah Putih telah bertemu sebanyak 78 kali, di mana Thailand mengantongi 37 kemenangan, berbanding

0: 25 milik Indonesia. Statistik tersebut membuktikan Thailand memiliki keunggulan historis. Namun, statistik masa lalu tidak otomatis menentukan arah pertarungan final. Terlebih, Indonesia memiliki rekam jejak mental yang matang saat berhadapan dengan Thailand di berbagai momen krusial, di mana persaingan keduanya selalu syarat akan drama dan prestis. Menariknya, Indonesia juga memiliki catatan kandang yang cukup solid ketika menjamu Thailand. Dari 14 laga kandang, 7 kemenangan berhasil diamankan, 2 imbang, dan 5 kekalahan. Dukungan publik tentu menjadi katalisator utama bagi skuad Garuda. Kehadiran pemain ke-12 di tribun jelas menawarkan energi ekstra, terutama ketika laga memasuki fase-fase kritis penentu kemenangan. Di sisi berseberangan, Thailand tetaplah sebuah dinasti sepak bola dengan tradisi kemenangan yang kokoh. DNA final mereka adalah aset berharga yang harus disikapi dengan kewaspadaan tinggi. Oleh karena itulah, pasukan merah putih tidak bisa hanya mengandalkan api semangat dan gemuruh supporter. Kedisiplinan taktis, konsentrasi penuh, efisiensi penyerangan, serta kecerdasan mengelola tekanan akan menjadi penentu utama di lapangan. Final bukan hanya tentang keberanian untuk bermain, tetapi juga ketepatan dalam kalkulasi. Kesalahan kecil akan membuktikan siapa yang layak mengangkat trofi dan siapa yang harus pulang dengan kepala menunduk. Skuad Garuda wajib menjadikan pengalaman masa lalu sebagai kompas pembelajaran, bukan beban psikologis. Laga puncak ini wajib ditaklukkan dengan keyakinan utuh bahwa kita mampu menumbangkan Thailand. Final bukan lagi waktu untuk berkutat pada rekor lama atau rasa hormat berlebihan pada sejarah. Final adalah detik waktu untuk menciptakan sejarah kita sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa untuk menyalahkan Iran. Setelah pesawat yang terbang dari Dubai menuju Tel Aviv mengalihkan penerbangan dan mendarat darurat di Arab Saudi akibat perkelahian di kokpit. Kami kutip dari kantor berita Antara, otoritas Israel menyebut insiden tersebut sebagai upaya serangan teroris. Sementara Kejaksaan Agung Uni Emirat Arab menyatakan, temuan awal menunjukkan kopilot menyerang kapten dengan kapak darurat dan berusaha mengambil alih kendali pesawat. Dari dunia olahraga, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix memastikan kondisinya siap 100% menghadapi Thailand pada final FIFA Asian Cup 2026. Kepastian tersebut disampaikan Dix dalam keterangan pers menjelang pertandingan final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta nanti malam. Dix mengakui sempat mengalami kendala fisik setelah menjalani sejumlah pertandingan dalam waktu singkat bersama dengan Timnas Indonesia. Namun kondisi tersebut tidak menghalanginya untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan penentuan gelar. Dix menyatakan siap memimpin Timnas Indonesia dalam menghadapi Thailand pada partai puncak. Pemain Borussia Mönchengladbach itu juga mengaku bangga dengan pencapaian Indonesia yang berhasil melaju ke final FIFA Asian Cup 2026. Menurutnya pertandingan melawan Thailand akan menjadi tantangan berat bagi skuad Garuda. Dix menilai peluang tetap terbuka karena final hanya ditentukan melalui satu pertandingan. Ia juga menyatakan keyakinan terhadap kemampuan rekan-rekannya untuk menghadapi Thailand, di mana Timnas Indonesia akan bertemu dengan Thailand dalam final FIFA Asian Cup 2026 di SU GBK malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana perkembangan terkini untuk pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Yasinta, silakan.
3: Ya baik, terima kasih Jaini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan exit tol Bekasi Barat. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada saat ini bertepatan dengan jam berangkat perkantoran sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon maupun arus lalu lintas dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Namun sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami juga menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat masih banyak kami temukan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara roda 2 seperti berhenti melewati garis stop dan juga memotong arus serta berputar arah tidak pada tempatnya, yakni selain melanggar aturan lalu lintas, hal tersebut juga membahayakan keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol maupun arteri, dari arah Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 50 hingga 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal dan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati karena masih banyak kami temukan pengendara roda 2 yang menerobos jalur berlawanan arah dan juga menerobos traffic light di kawasan ini. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan juga terdapat beberapa pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara untuk mengurangi laju kendaraan Anda dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Nah pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 147 kasus laka lantas dengan rincian 4 meninggal dunia, 7 luka berat, dan 121 luka ringan. Dari 147 kasus laka lantas tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima, pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya, seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858-71500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

0: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
1: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI?
1: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Baik, pendengar Pro 1 di Purwokerto pagi ini. Sebelum kita lanjut, kami akan update dulu info perakiran cuaca bersama dengan perakirawan dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap. Kali ini kami sudah terhubung dengan Pak Purwo nih. Selamat pagi, Pak Purwo.
4: Selamat pagi Mbak Citra.
3: Ya, Pak Purwo bisa langsung menginformasikan terkait dengan perakiran cuaca untuk hari ini nggak? Selamat pagi, silakan.
4: Terima kasih Mbak Citra. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Purwokerto dimanapun Anda berada. Berikut akan kami sampaikan update perakiran cuaca untuk wilayah Banyumas, Cilacap dan sekitarnya. Untuk hari Senin tanggal 5 Oktober tahun 2026 dari jam 7 pagi hingga esok hari. Untuk wilayah Banyumas, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Suhu diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan antara 5 hingga 40 km per jam. Adapun kelembapan berkisar antara 50 hingga 92%. Beralih ke wilayah Cilacap, untuk cuaca diprediksi dominan cerah hingga cerah berawan. Suhu berkisar antara 25 hingga 30 derajat Celcius dengan angin bertiup dari arah tenggara. Dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 33 km per jam dan kelembapan antara 60 hingga 90%. Untuk masyarakat diharapkan agar selalu mengupdate dan memperbarui informasi cuaca, iklim maupun kegempaan melalui kanal resmi dari BMKG dengan menggunakan aplikasi Info BMKG atau silakan kunjungi website kami di www.bmkg.go.id. Demikian perakiran cuaca dari Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap. Terima kasih.
3: Ya, baik, terima kasih Pak Purwo atas waktu dan juga informasinya. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
5: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Pangky Arif, bersama Kopilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

0: Peringkat Pro 1 di Purwokerto pagi ini. Tadi sudah dua lagu ya.
1: Dua lagu kita hadirkan.
0: Spesial sekali untuk menemani Anda di pagi hari ini. Yang pagi hari ini biasanya kalau hari Senin ini hari yang cukup sibuk ya Putri ya. Karena kita harus memulai segala sesuatunya di minggu ini.
1: Iya.
0: Dimulai di hari ini.
1: Iya, betul sekali ya. Kira-kira apa nih planningnya buat satu minggu ini ya. Mudah-mudahan yang sudah direncanakan bisa berjalan lancar sampai di akhir pekan besok.
0: Kalau kamu minggu ini apa yang direncanakan?
1: Kayaknya cuma rutinitas deh, sementara belum ada sesuatu
0: yang penting dan urgent ya.
1: Selain SKP ya.
0: Oke. Okay. Iya, itu yang mau aku ingetin sebenarnya sih di situ.
1: Iya. Nah, pendengar, siapa nih yang habis makan bukannya tambah semangat malah mata mulai berat?
0: Aku.
1: Nguap sekali, dua kali.
0: Berkali-kali gitu kan.
1: Tahu-tahu pengen kayak rebahan aja.
0: Terus tahu merem.
1: Ternyata rasa ngantuk setelah makan ini bukan sekedar karena kekenyangan loh.
0: Karena apa nih, Cit? Kenapa? Nah, secara medis Putri, rasa ngantuk setelah makan ini bisa dipengaruhi oleh berbagai hal. Mulai dari porsi makanan yang terlalu banyak, makanan yang tinggi karbohidrat, lemak, gula, sampai dengan ritme alami tubuh yang memang membuat rasa kantuk nih lebih mudah muncul pada siang hari. Apalagi kalau misalnya malam nih kita kurang tidur ya, rasa kantuk setelah makan ini bisa terasa lebih kuat. Jadi kalau kamu gak pengen tumbang nih ya setelah makan, coba deh perhatikan porsinya. Pilih makanan yang lebih seimbang, cukup minum dan juga sempatkan bergerak ringan setelah makan.
1: Iya, tapi kalau tetap ngantuk ya hampir selalu terjadi setiap kali makan sampai ganggu aktivitas, sebaiknya jangan dianggap sepele ya. Bisa konsultasi ke dokter nih. Jadi habis makan boleh kenyang, tapi jangan kekenyangan juga ya, karena bikin pekerjaan ikut ketiduran
0: tuh,
1: jadinya.
0: Tuh.
1: Jadi nggak ngeluh ngantuk terus ya.
2: Like kids these days, kalau mereka pengen nyela sesuatu dan kayak pengen nunjukin, itu gak ada artinya gitu, apa sih? Funny as hell, man. It's like, so what gitu loh. Jadi kayak, lo hip-hop bling-bling, huh? So what gitu loh.

0: Yang terhormat Bapak, Ibu pensiunan ASN, dalam rangka memastikan kelancaran pembayaran manfaat pensiun, kami menghimbau seluruh pensiunan ASN untuk melakukan autentikasi berkala melalui aplikasi Andal by Taspen sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pensiunan wajib autentikasi berkala sebelum tanggal 15 setiap bulan untuk menjamin gaji pensiun lancar dibayarkan setiap tanggal 1. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan, 1. Unduh dan install aplikasi Andal by Taspen pada perangkat Anda. 2. Lakukan registrasi atau login menggunakan data yang telah terdaftar. 3. Ikuti proses autentikasi sesuai petunjuk pada aplikasi. 4. Pastikan autentikasi berhasil sebelum batas waktu yang ditentukan. Apabila mengalami kesulitan, silakan menghubungi layanan bantuan PT Taspen Persero Kantor Cabang Purwokerto melalui nomor 0281-634-146 atau mitra bayar Taspen terdekat. Atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih. Tetap aktif, mudah, dan aman dengan Andal by Taspen.
1: Mata Anda bermasalah atau menderita katarak, mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda, tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina, serta membantu mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, gunakan 3 kali 1 tetes dan untuk pencegahan 2 kali 1 tetes. Dapatkan tetes mata Prima Netra di RRI Purwokerto, Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, Senin hingga Jumat pukul 8 hingga 16 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar Pro 1, kembali lagi ya bersama dengan Citra dan juga Putri di Purwakarta pagi ini.
1: Yes.
0: Putri, ini kan di awal musim periode hujan ya, dari 2026-2027.
1: Kapan dong? Aku udah kepengen banget hujan nih. Soalnya katanya kalau hujan tuh bawa kenangan.
0: Kenangan makan apa, bakso. Oke. Ini aku kayak mau gitu menjelat loh. Tapi kayak mikir dulu. Iya deh ya, gitu kan. Yang pasti ada di 529 zona musim atau 61,08% wilayah Indonesia ini akan mengalami kemunduran dari rata klimatologisnya. Sebagian besar wilayah baru akan mengawali musim hujan nanti pada November dan juga Desember 2026.
1: Alhamdulillah. Nah,
0: mudah-mudahan ya.
1: Fenomena El Nino dengan intensitas sangat kuat dan Indian Ocean Dipole ini atau IOD di samudera ini sekitar Indonesia berdampak pada kurangnya curah hujan ya. Kombinasi kedua fenomena ini memperparah dan juga memperpanjang periode kekeringan di sebagian besar wilayah Indonesia sebagian, sehingga musim hujan datang terlambat dan terjadi lebih singkat.
0: Iya.
1: Jadi kemarin kayak hujan-hujan bentar gitu ya, hujan-hujan manja malu-malu gimana gitu ya.
0: Iya, hujannya cuman kayak ya buat lucu-lucuan gitu ya.
1: Nyapa doang, hai Cit. Iya. Gitu.
0: Hujan nih gitu hujan ya. Nih. Ya pasti mudah-mudahan cepet-cepet hujan deh ya, karena kasihan juga ya untuk daerah-daerah yang saat ini mengalami kekeringan.
1: Betul.
0: Karena gak turun hujan itu.
1: Jadi, belum lagi yang ini loh yang dropping air bersih itu kan suka nunggu-nunggu gitu ya. Oke deh pendengar Pro 1, dan kita masih akan menemani Anda di rangkaian acara Purwokerto pagi ini. Dan pendengar, kami informasikan juga nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat kami tidak bisa menghadirkan Purwokerto menyapa ya seperti biasanya, karena nanti kita akan ikuti siaran langsung HUT ke-81 TNI. Untuk Anda, pastikan terus masih bersama dengan kami hanya di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Lintas Informasi Pro1.
3: Pendengar, ratusan prajurit TNI hari ini mengikuti upacara peringatan HUT TNI ke-81 di Korem 071 Wijaya Kusuma. Selengkapnya dilaporkan reporter kami, Yanuar Adi. Silakan, Yanuar.
4: Baik, pendengar, saat ini saya berada di Korem 071 Wijaya Kusuma di Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Dan baru saja berlangsung pelaksanaan upacara bendera dalam rangka memperingati HUT TNI ke-81. Kegiatan ini tadi berlangsung tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat dan berakhir belum lama pada saat upacara. Dan Rem 071 Wijaya Kusuma, Kolonel Infantri Sidik Yono sempat menyampaikan pesannya agar prajurit TNI untuk terus melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab serta menjaga kedekatan dengan masyarakat. Dia juga mengapresiasi kepada pihak media yang telah senantiasa menyampaikan informasi-informasi positif kepada masyarakat terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh para prajurit TNI khususnya di area Korem 071 Wijaya Kusuma. Lebih lanjut, Dandem tadi juga menitikberatkan kepada persiapan untuk menghadapi musim penghujan yang mungkin akan datang pada 1 atau 2 bulan ke depan, di mana prajurit TNI nanti diharapkan dapat siap dan sigap untuk ikut membantu masyarakat apabila terjadi peristiwa kebencanaan yang tidak dapat diprediksi. Selain itu, setelah upacara, tadi juga ada kejutan dari pihak Polresta Banyumas yang mereka datang secara personal. Kapolresta Banyumas, Kombes Pol Petrus Parningotan Silalahi datang ke Korem 071 Wijaya Kusuma untuk menyampaikan ucapan selamatnya kepada Danrem dan juga seluruh prajurit TNI atas ulang tahunnya yang ke-81. Untuk saat ini kegiatan secara umum sedang dilaksanakan ramah tamah sebelum nanti akan ada rangkaian selanjutnya untuk peringatan HUT TNI ke-81 ini. Itu dia yang dapat saya informasikan dari Korem 071 Wijaya Kusuma. Yanuar Adi melaporkan kembali ke studio.
3: Baik, terima kasih Yanuar laporan Anda. Selamat bertugas kembali.

0: Hati-hati.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya kembali bersama dengan Citra dan juga Putri ya, di Purwokerto pagi ini. Pendengar, kami masih akan terus menemani Anda sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan nanti kita infokan juga bahwa dialog Purwokerto menyapa pagi hari ini tidak bisa kami hadirkan ya.
2: Iya, untuk edisi kali ini tidak bisa kami hadirkan pendengar, karena nanti pada pukul 8:45 kita nanti akan ikuti siaran langsung ke 81 TNI ya. Untuk Anda pendengar, pastikan terus masih di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 di Purwokerto pagi hari ini ada informasi ya terkait dengan rapat paripurna DPR ini menyetujui terkait dengan RUU APBN 2027. Persetujuan tersebut ini menjadi bagian dari proses penetapan arah kebijakan anggaran negara untuk pelaksanaan pemerintah dan juga pembangunan pada 2027. Nah, dalam postur APBN 2027, pendapatan negara ditargetkan mencapai 3,4 triliun rupiah ya.
1: 3.435,10 triliun.
0: Ya, sementara belanja negara
1: itu sebesar 4.106,26 triliun rupiah. Wow, pendapatan negara ini bersumber dari penerimaan perpajakan, PNBP dan juga hibah ya Cit. Sementara untuk belanja negara ini mencakup belanja pemerintah pusat serta transfer ke daerah. Belanja pemerintah pusat ini terdiri atas belanja kementerian atau lembaga dan belanja non-KL ya. Nah, untuk mendukung kebutuhan anggaran, pembiayaan negara ini ditetapkan sebesar 671,2 triliun rupiah dengan defisit anggaran sebesar 2,40%. Iya. Dan postur ini terjadi menjadi gambaran utama pengelolaan keuangan negara pada 2027 besok nih, Cit.
0: Iya, betul sekali. Jadi itu dia tadi ya, update.
1: Sekarang anggaran pemerintahan kita terbuka ya, jadi masyarakat bisa juga ikut mengawasi ya dari penggunaan anggaran di negara kita tercinta Indonesia. Oke, pendengar Pro 1 kita masih menantikan siaran langsung HUT ke-81 TNI. Untuk Anda pastikan masih bersama dengan kami hanya di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Kertau pagi.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Nomor 1 Purwakarta. Channel informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 dan tentunya masih bersama dengan saya Putri dan juga Citra menemani Anda di rangkaian acara Purwokerto pagi ini ya. Selamat pagi saja untuk Anda pendengar yang baru saja station di Pro 1. Kami ucapkan banyak terima kasih ya. Untuk edisi kali ini agak berbeda ya Cit ya. Kalau biasanya ada Purwokerto menyapa dan Halo RRI, mungkin pagi hari ini kita tiadakan dulu ya, karena kita nanti akan bergabung dengan Pro 3 untuk menyimak siaran langsung HUT ke-81 TNI.
1: Iya, betul sekali. Dan saat ini kita juga masih memantau ya untuk bisa langsung bergabung dengan Pro 3 RRI untuk langsung mengikuti siaran langsung
0: HUT ke-81 TNI ya.
1: Oke, sambil kita menunggu, mungkin kita kasih informasi dulu, Putri, ya, terkait dengan e-matre yang bisa kedaluwarsa atau
0: ternyata enggak bisa
1: sih,
0: ya?
1: Gitu.
0: Ternyata bisa enggak?
1: Nah, itu
0: ini baru tanya ya.
1: Lagi nanya malah balik nanya, gimana coba?
0: Iya, e-matre ini digunakan buat berbagai keperluan pada dokumen elektronik ya, pendengar, tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaannya, termasuk soal masa kadaluwarsa dan juga cara pembubuhannya ya. Ini melansir penjelasan dari Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau PERURI. Ini perusahaan yang menyediakan layanan materai elektronik. E-materai ini tidak memiliki masa kadaluarsa ya. Selama belum dibubuhkan, e-materai tetap bisa digunakan tanpa batas waktu.
1: Betul, kemudian setelah dibubuhkan pada dokumen, satu e-materai ini hanya berlaku untuk satu dokumen saja. Artinya e-materai ini yang sudah dibubuhkan tidak bisa digunakan kembali pada dokumen lainnya. Karena itu pastikan e-materai ini digunakan pada dokumen yang tepat. Kemudian selain masa penggunaan, cara pembubuhan e-materai juga perlu diperhatikan karena berbeda dengan materai tempel. E-materai tidak disarankan ditumpuk dengan tanda tangan digital karena berbentuk QR code. Dan jika ditumpuk, pembacaan QR code ini sebagai media validasi beresiko tidak berjalan dengan optimal.
0: Iya, nah karena itu e-materai dan tanda tangan digital disarankan diposisikan berdampingan dan tidak tumpang tindih ya. Pastikan juga proses pembubuhan dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

0: membasuh jiwa dengan ilmu, menuntun hati menuju keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
6: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
7: Korannya Quran.
8: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
0: Pro 1 Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, baik pendengar Pro 1 dan segera kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti siaran langsung HUT ke-81 TNI. Selamat mengikuti.
1: Dalam rangkaian acara peringatan parade upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Ninet, dapat kami sampaikan atau kami gambarkan bahwa saat ini di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, seluruh persiapan menuju pelaksanaan upacara terus dilakukan. Bahkan beberapa saat yang lalu, Presiden Republik Indonesia yang nanti juga bertindak selaku inspektur upacara melintasi acara ataupun lokasi upacara HUT ke-81 TNI dengan menggunakan helikopter. Dan tidak lama lagi Presiden Prabowo Subianto mendarat dan juga akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI. Dan juga beberapa alutsista di belakang kami pun juga tampak, salah satunya adalah kendaraan yang nanti akan digunakan oleh inspektur upacara Bapak Presiden Prabowo Subianto yang akan memeriksa pasukan yang ada di sekitar lapangan upacara. Dan salah satu bagian penting dalam upacara pada tahun ini adalah peresmian serta pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya profesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat. Dan jika Anda mendengar dari belakang kami berbicara atau panggung kami berada adalah persembahan lagu-lagu nasional disampaikan atau dipersembahkan oleh Orkestra Markas Besar TNI yang sejak tadi terus mempersembahkan lagu-lagu nasional untuk seluruh undangan ataupun juga hadirin yang juga melihat atau menyaksikan secara langsung melalui layar kaca. Dan Wakil Presiden juga telah hadir di Mabes TNI pada pagi hari ini. Dan saat ini juga kami dapat gambarkan Presiden Prabowo Subianto juga baru saja tiba di Mabes TNI Cilangkap dengan menggunakan mobil putih dan juga diiringan. Anda pun juga dapat melihat dari layar kaca Anda Prabowo Subianto atau Presiden Republik Indonesia menggunakan jas krem dengan peci hitam, kemudian menyapa masyarakat, menyapa sekeliling yang berada di sekitar. Dan saat ini rombongan telah memasuki kawasan Mabes TNI Cilangkap. Dan juga tepat berada di depan kami pun masyarakat atau tamu undangan tertuju kepada kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan kendaraan Maung yang saat ini menyapa masyarakat tamu undangan yang berada di sekitar kami. Baru saja Presiden Prabowo Subianto melintas tepat di hadapan kami yang nantinya akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan seperti kami tadi sampaikan bahwa salah satu bagian penting dalam upacara tahun ini adalah peresmian dan pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya prosesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat.
2: Kami haturkan selamat datang kepada Bapak Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara di lapangan Prima Mabes TNI.
1: Ya, dan Presiden telah tiba akan langsung menuju ke mimbar kehormatan untuk memimpin jalannya upacara. Namun sebelum itu akan menerima laporan dari perwira upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Dan kami juga akan sampaikan informasi selaku ataupun yang akan memimpin jalannya upacara dalam upacara pada pagi hari ini akan dipimpin oleh komandan upacara yang nanti akan mengambil alih pasukan untuk menjalankan upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Luki Avianto.

0: Undangan yang berbahagia, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur, tahun 2026. Demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung.
1: Baik, pendengar, tadi telah diperdengarkan trompet pertama, dan saat ini kita ikuti trompet

0: Rukun pertama dan rukun kedua menandakan persiapan tahap akhir telah dipersiapkan.
1: Tentara Nasional Indonesia, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tahun 2026 segera dimulai.

Baik, pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, seperti kami sampaikan tadi bahwa trompet pertama, trompet kedua menandakan bahwa tahapan upacara akan siap dilakukan. Dan saat ini bisa saya gambarkan, defile pasukan sudah berjalan menyusuri untuk memasuki ke lapangan utama upacara HUT ke-81 TNI di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Di mana masing-masing matra tentu juga akan bersama beriringan untuk masuk untuk melakukan atau mengikuti jalannya upacara yang akan dipimpin oleh Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan terlihat di layar kaca beberapa pataka atau simbol-simbol dari kesatuan setelah diiring bersama dengan defile untuk memasuki lapangan upacara. Dan nanti kami akan pastikan berapa banyak anggota satuan yang terus atau yang terlibat di dalamnya, tetapi tampak rapi dengan seragam militer putih-putih membawa bendera kesatuan dari masing-masing kesatuan TNI sudah berada di lapangan upacara.

1000 lebih personil dari Tentara Nasional Indonesia yang akan mengikuti upacara pada pagi hari ini. Tidak hanya itu, satuan pelajar mengenakan seragam pramuka pun juga ikut ambil bagian dalam upacara di pagi hari ini. Dan mereka tentu akan mengikuti dengan hikmat, dan bisa kami gambarkan bahwa saat ini berbagai pasukan dari Satuan Militer Tentara Nasional Indonesia berbaris rapi mengambil posisi yang telah ditentukan, kemudian juga membentuk formasi yang nanti akan langsung ditinjau, akan langsung diperiksa langsung oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.

0: dan saat ini hampir seluruh pasukan yang akan mengikuti upacara telah berada di lapangan upacara di lapangan Prima Mabes Polri. Dapat kami gambarkan seluruh pasukan menghadap ke podium kehormatan di mana Presiden Prabowo Subianto, kemudian jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih dan tamu undangan lainnya berada. Dan sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan laporan untuk upacara dapat dilaksanakan. Kita ikuti bersama.
1: Lencang!

0: Ya, tam. Ya, baru saja seluruh pasukan juga disiagakan untuk bersiap mengikuti acara utama, yaitu upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia yang berlangsung di lapangan Prima Mabes TNI. Dan baru saja pasukan atau komandan pasukan upacara juga telah mengistirahatkan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.
1: Komandan upacara memasuki lapangan upacara.

0: Ya, baru saja. Baik, mendengar protokol dan juga pemirsa RRI Net, dapat kami gambarkan bahwa saat ini komandan upacara telah memasuki lapangan upacara. Adapun komandan upacara dalam upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Luki Avianto, SIP, MSI. Dan baru saja menegaskan bahwa pimpinan diambil alih oleh komandan upacara. Sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan laporan kepada inspektur upacara bahwa upacara akan atau siap untuk dilaksanakan. Dan dalam ritual kenegaraan, upacara kenegaraan, di waktu komandan upacara mendalikan tali pedang dan menguluskan pedangnya selama upacara berlangsung, yang memberikan arti bahwa siap memimpin jalannya upacara kali ini.
1: Istirahat. Itu, Pak.

0: Sesaat lagi akan dilakukan penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan, dan setelah itu seluruh unsur bersiap menunggu kedatangan inspektur upacara. Dan saat ini seluruh tamu undangan diminta untuk berdiri dari tempat yang telah disediakan.
1: Penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan.
2: Kepada lambang-lambang kesatuan. Hormat!

0: Tangkap senjata! Gerak!
1: Ya, baru saja laba-laba kesatuan dan juga tadi tampak di layar kaca Anda Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo juga hadir dalam upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan juga ada beberapa ataupun yang kami tadi saksikan langsung, jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih pun juga ikut ambil bagian dalam jalannya upacara pada pagi hari ini. Wakil Presiden juga hadir, kemudian Kapolri yaitu Suyudi Aryo Seto pun juga hadir. Kemudian juga kami tadi lihat tentunya dari pimpinan tiga matra yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut juga telah ambil bagian di podium kehormatan yang nanti akan mendampingi Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia. Dan saat ini begitu khidmat di lapangan Prima, lapangan tempat diberlangsungkannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI, seluruh satuan yang terdiri dari sekitar 2.000 lebih pasukan yang telah bersiap untuk mengikuti jalannya acara utama, yaitu upacara peringatan HUT ke-81 TNI, dan yang nanti akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan tentu ada hal yang menarik yang tentu yang sangat ditunggu-tunggu adalah bagaimana nanti Presiden akan langsung meninjau, memeriksa kesiapan barisan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan dengan menggunakan mobil yang berada di belakang kami, mobil berwarna biru, dan nanti akan berputar untuk memeriksa kesiapan seluruh pasukan yang ada di lapangan upacara. Kami masih menantikan inspektur atau komandan upacara untuk memberikan laporan kepada inspektur upacara bahwa upacara siap dimulai. Kami masih juga dapat memberikan informasi lain nanti tentunya selama jalannya upacara ini berlangsung, di mana nanti ada beberapa hal yang memang menjadi agenda penting dalam upacara pada tahun ini. Seperti tadi di awal telah kami sampaikan bahwa ada pengesahan beberapa satuan yang nanti akan langsung disampaikan oleh Presiden atau dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, dan tentu juga memberikan penghargaan kepada insan-insan dari TNI dalam kesempatan pada upacara kali di pagi hari ini.

Acara nanti salah satunya adalah penyampaian atau pengucapan Sabta Marga oleh perwakilan prajurit TNI. Pengucap Sabta Marga ini adalah dari TNI Angkatan Udara, akan dilakukan oleh Pangkodau 1 Marsda TNI Erwin Sugiandi Emhan dan juga dan Puspom Angkatan Udara yaitu Marsda TNI dan Sulfi Esos MSC Emhan. Sementara pengucap Sabta Marga dari TNI Angkatan Darat adalah Pang Divif 1 Kostrat yaitu Mayjen TNI Ahmad Fikri Musmar SEMHI dan Pang Divif 3 Kostrat yaitu Mayjen TNI Pulang Nur Yudayanto SEMMMHAN. Dan perwakilan dari TNI Angkatan Laut yang akan mengucapkan Sabta Marga adalah dan Kodairal 13 Laksda TNI Sumarji Bimoaji dan Danpus Pomal Mayjen TNI Maritim Marinir Heri Indarto. Kita ikuti bersama jalannya upacara di mana saat ini Presiden akan memimpin langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Yap. Subianto tampak menuju ke podium kehormatan menggunakan jas berwarna krem dengan dasi berwarna biru langit sambil menyapa tamu undangan lainnya yang sudah berada di podium atau di podium kehormatan.

0: Presiden memberikan salam kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Ya, kami masih dapat gambarkan suasana di lapangan Prima. Seluruh pasukan juga telah disiapsiagakan untuk mengikuti jalannya upacara pada pagi hari ini. Sambil nanti kami juga gambarkan bagaimana situasi di podium kehormatan yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara di pagi ini.
1: Hormat, senjata!

0: baru saja salam kebangsaan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
1: Berkenan istirahat sejenak di mimbar kehormatan. Undangan disilahkan duduk kembali.
0: Baik pendengar Pro 3, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Komandan upacara mengistirahatkan seluruh pasukan yang ada dan juga terlihat oleh kami di mana dari Legion Veteran Republik Indonesia juga menghadiri langsung upacara peringatan ke-81 atau ulang tahun ke-81 dari Tentara Nasional Indonesia. Dan tadi juga kita saksikan bagaimana Presiden atau Inspektur Upacara memberikan salam, bahkan sempat menyalami beberapa pejabat tinggi negara dan juga atau Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo yang tepat berada di panggung kehormatan. Dan saat ini kami akan gambarkan bagaimana suasana di lapangan Prima. Komandan upacara tadi mengistirahatkan, memberikan waktu kepada Inspektur Upacara untuk istirahat sejenak dan nanti akan dilanjutkan dengan laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap untuk dilaksanakan.
1: Laporan perwira upacara kepada Inspektur Upacara.
0: Perwira upacara baru saja memberikan laporan di podium kehormatan.
2: Mulai. Laksanakan.
1: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara.

0: فقال سجد.
1: Baru saja seluruh pasukan personil yang ikuti dalam upacara kali ini memberikan penghormatan kepada Inspektur Upacara.
2: Dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan.
1: Upacara mendekat kepada podium kehormatan memberikan atau memberikan laporan bahwa siap dilaksanakan.
0: Upacara dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa.
3: Laksanakan.
1: Ya. Komandan Upacara telah melaporkan kepada Inspektur Upacara dan juga tampak di depan podium kehormatan sebuah kendaraan yang akan membawa Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa langsung seluruh barisan pasukan yang ada atau yang berada di lapangan Prima Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur.

0: berada di bagian depan, kemudian di bagian belakang Panglima TNI dan Komandan Upacara secara perlahan memeriksa dengan teliti, dengan sesakma, kesiapan barisan dari seluruh pasukan yang ada dalam lapangan Prima. Dan setiap barisan pasukan yang dilintasi, seluruh pasukan meneriakan TNI Prima, yang artinya TNI siap untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Ya, Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara masih berada di kendaraan untuk memeriksa seluruh barisan, seluruh pasukan sebelum upacara utama ataupun acara utama ini dilangsungkan pada kesempatan pagi hari ini. Tampak Presiden juga terus melihat dengan seksama kepada seluruh jajaran ataupun barisan pasukan yang dilintasi oleh Presiden. Dan sudah hampir setengah putaran Presiden memeriksa seluruh pasukan yang ada, tentu dengan harapan adalah kesiapan TNI yang ada di lapangan ini merupakan simbol dari kesiapan seluruh jajaran TNI yang kita miliki saat ini, terutama dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan mobil yang dikendarai atau dinaiki oleh Presiden Republik Indonesia juga sesaat lagi akan kembali ke podium kehormatan setelah melakukan pemeriksaan barisan seluruh pasukan yang ada. Dan Presiden juga kembali menuruni kendaraan untuk kembali menempati podium kehormatan.
1: Pemeriksaan pasukan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Komandan upacara telah melaporkan bahwa pemeriksaan pasukan telah selesai. Dengan berlari kecil, komandan upacara kembali ke tempat awal untuk memimpin upacara pagi ini.
3: Mengheningkan cipta, dipimpin oleh Inspektur Upacara.
2: Marilah kita sejenak menundukkan kepala kita, mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pendahulu pejuang bangsa dan tanah air yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kedaulatan serta kehormatan bangsa Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Slow say. Terima kasih.
1: Baru saja mengheningkan cipta selesai dilakukan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesaat lagi, pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Net, dilakukan pengucapan Sapta Marga.
2: Maju! Jalan! Haluan kanan! Jalan!
1: TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1, Masda TNI Erwin Sugiyanti Emhan, dan juga Dan Puspom Angkatan Udara Marsda TNI dan Sulfi Esos MSI Emhan. Kemudian pengucap Sapta Marga dari perwakilan TNI Angkatan Darat adalah Pangdivip 1 Kostrat, Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar SAMHI. Kemudian Pangdivip 3 Kostrat, Maijen TNI Ulang Nur Yudanto SAMMHAN. Dan pengucap Sapta Marga dari TNI Angkatan Laut adalah Danko Daeral 13 Laksda TNI Sumarji Bimawaji dan Danpus Pemal Maijen TNI Hari Indarto. Kita ikuti bersama.
2: Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersandikan Pancasila. Dua, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Tiga, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Empat, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia. Lima, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. Enam, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. Tujuh, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan berjanji serta sumpah prajurit. Pengucapan Sapta Marga telah dilaksanakan. Laporan selesai.
0: Terima kasih. Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat.
1: Demikian tadi pengucapan Sapta Marga dilakukan oleh masing-masing perwakilan matra dari TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1, Marsda TNI Erwin Sugiyanti, dari TNI Angkatan Darat, Pangdivip 1, Kostrat Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar, SAMHI. Dan dari perwakilan TNI Angkatan Laut, yaitu Danko Daeral 13, Laksda TNI Sumarji Imawaji. Dan ketiga perwakilan matra pengucap Sapta Marga kembali ke tempat masing-masing setelah mereka melakukan pengucapan Sapta Marga yang poin ketujuh tadi diikuti secara bersama oleh seluruh personil pasukan yang hadir dalam upacara pada pagi hari ini. Dan rangkaian pengucap Sapta Marga telah usai dan ketiga perwakilan matra juga telah kembali ke tempat semula.
2: Luruskan.
1: Ya, dapat kami gambarkan ketiga pengucap Sapta Marga telah kembali ke tempat mereka. Dan sesaat lagi ada rangkaian penting dalam upacara di pagi hari ini, yaitu penganugerahan tanda kehormatan sebelum prosesi peresmian satuan baru yang nanti akan langsung diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan juga dapat kami gambarkan saat ini bahwa seluruh pasukan masih berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengikuti prosesi ataupun rangkaian yang cukup penting dalam upacara ini adalah penganugerahan tanda kehormatan.
3: Republik Indonesia.
0: Siap. Laksanakan.
3: Undangan dimohon berdiri.
1: Ya.
3: Anda kebesaran bu.

0: گاو سجدہ
1: ya. Saat ini penerima penghargaan telah berada di podium kehormatan yang akan disematkan oleh Presiden Republik Indonesia
2: oleh Sekretaris Militer Presiden.
3: Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 87 TK tahun 2026 tentang penganugerahan tanda kehormatan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputra kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa dalam mendukung kemajuan, pengembangan, dan pembangunan TNI serta dharma bakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional. Kedua dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor urut 1, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 2025-2026. 2. Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, Menteri Pertahanan. 3. Jenderal TNI Agus Subianto, Panglima TNI. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adipurna. 4. Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Wakil Panglima TNI. 5. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Darat. 6. Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf TNI Angkatan Laut. 7. Marskal TNI Muhammad Tony Harjono, Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adi Pradana. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
1: Demikian tadi.
2: Hormat sajalah.

0: 上工，三角洲。
1: Baru saja disampaikan berdasarkan keputusan Presiden
2: penganugerahan tanda
1: memberikan
2: kehormatan oleh Presiden Republik Indonesia.
1: Ya, penghormatan kepada ketujuh perwira TNI diantaranya adalah yang tadi disampaikan Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Jamiri Caniago, kemudian juga kepada Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Syafri Samsudin. Dan juga diberikan
2: satu,
1: kepada
2: Jenderal TNI Purnawirawan
1: Kepala Staf
2: Caniago. Beliau adalah Menko Polhukam periode tahun 2025-2026
3: yang memiliki jasa besar dalam mengkoordinasikan kementerian dan lembaga guna mewujudkan stabilitas nasional. Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Syamsudin. Beliau saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang berjasa besar dalam pengembangan dan pembangunan kekuatan pertahanan Republik Indonesia. Tiga, Jenderal TNI Agus Subianto. Beliau saat ini menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia dan berjasa besar dalam pengembangan dan penguatan Tentara Nasional Indonesia.

Jenderal TNI Tandio Budi Revita. Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia. Dan beliau berjasa besar dalam mengawal peran TNI mendukung program pemerintah. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Darat. Laksamana TNI Muhammad Ali. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Laut.

0: ke-7, Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Udara.
1: Kepada ketujuh putra bangsa yang telah memberikan jasa besarnya kepada Republik Indonesia, di antaranya adalah Letnan Jenderal Purnawirawan Jamari Caniago, kemudian Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, dan juga Jenderal TNI Agus Subianto, kemudian Kasat Maruli Simanjuntak, Kasal Muhammad Ali. Dan baru saja dilaporkan bahwa penyematan tanda kehormatan telah selesai dilakukan dan ketujuh penerima tanda kehormatan juga telah kembali ke tempat mereka semula. Dan pendengar pertiga,
2: persiapan prosesi peresmian dan pelantikan.
1: Ya, sesaat lagi akan dilangsungkan persiapan satuan baru, di mana komandan upacara kembali menghadap kepada komandan upacara ataupun juga memberitakan kepada seluruh pasukan yang ada di lapangan prima ini untuk membentuk formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 408 personil terdiri dari 204 para komandan satuan dan 204 pembawa lambang satuan. Dan seluruh personil satuan juga telah bergerak menuju ke tengah lapangan prima Mabes TNI untuk membentuk formasi yang dimaksud tadi, yaitu formasi dalam jumlah 408 personil. Dan TNI Angkatan Darat terdiri dari 6 komando daerah militer atau kodam, 30 brigade infanteri, teritorial pembangunan atau brigif TP.
2: Laksanakan.
0: Prosesi pelantikan dan pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia.
1: Ya, dan sesaat lagi Presiden akan melakukan peresmian terhadap satuan baru di mana TNI Angkatan Laut, satu brigade infanteri marinir.
3: Mengucap bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 5 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 204 satuan baru TNI terdiri atas 6 komando daerah militer, 1 Kodam 25 Sultan Mahmud Riyasyah di Provinsi Kepulauan Riau, 2 Kodam 26 Mataram di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 3 Kodam 27 Sobe Sonbai di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 4 Kodam 28 Maluku Kiraha di Provinsi Maluku Utara, 5 Ilan Mambruk di Provinsi Papua Tengah, 6 Kodam 30 Rinambora di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 1 Divisi Para Komando 2 Pasgat, 1 Brigade Infanteri Marinir, 1 Brigade Para Komando Pasgat, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan, 1 Batalion Kavaleri, 1 Batalion Artileri Medan, 1 Batalion Artileri Pertahanan Udara, 4 Batalion Infanteri Marinir, 3 Batalion Para Komando Pasgat, 2 Skadron Udara TNI AU, 2 Satuan Radar TNI AU, 1 Skadron Pendidikan TNI AU. Terima kasih.

0: Baru saja Presiden Prabowo Subianto secara resmi membentuk atau meresmikan satuan baru dalam TNI yang diiringi dengan bunyi sirene dan dentuman meriam.
1: Jalan! Jalan! Di depan!
0: Adapun formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 204 pembawa lambang kesatuan yang saat ini diantaranya berada tepat di hadapan Presiden Prabowo Subianto sambil membawa lambang kesatuan baru tersebut.
2: Berkenan menyerahkan tongkat komando dan lambang kesatuan.
0: Ya. Presiden Prabowo Subianto secara resmi memberikan tongkat komando dan lambang kesatuan kepada masing-masing satuan baru yang telah diresmikan hari ini dan juga diiringi oleh dentuman meriam.

0: Detuman meriam mengiringi setiap satuan yang telah diberikan tongkat komando yang langsung diterima oleh satuan masing-masing yang telah diresmikan hari ini. Lambang kesatuan telah diberikan kepada komando kesatuan, diterima, dan juga beserta tongkat komando tentunya. Dan masih ada beberapa, ada tiga kesatuan baru yang akan menerima tongkat komando langsung dari Presiden Republik Indonesia dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan kali ini kesatuan ke-6 yang akan diberikan tongkat komando juga lambang kesatuan setelah nanti sebelumnya akan diserahkan tongkat komando dan lambang kesatuan yang ke-7. Artinya ada 7 kesatuan baru di mana TNI Angkatan Darat, 6 komando daerah militer atau Kodam, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan Brigif TP tahap 3, 4, dan 5. 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Yonif TP tahap 3 dan 4. Sementara untuk TNI Angkatan Laut, 1 Brigade Infanteri Marinir dan 4 Batalion Infanteri Marinir. Dan untuk TNI Angkatan Udara, 1 Divisi 2 PGT, 1 Brigade Pasukan Gerak Cepat, 3 Batalion Pasukan Gerak Cepat, 1 Skuadron Pendidikan, 2 Skuadron Udara, dan 2 Satuan Radar.
1: Undangan disilahkan duduk kembali.
2: Balik kanan. Maju. Jalan. Jalan. Di depan.
0: Atau bergabung kembali kepada formasi 408 pasukan militer yang berada di tengah lapangan Prima Mabes TNI Cilandak, Jakarta Timur, dan seluruh lambang kesatuan pun disertakan oleh 408 pasukan yang membentuk formasi khusus setelah peresmian.
3: Peresmian dan pelantikan telah dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
4: Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat. Balik.
0: Informasi telah melaporkan bahwa prosesi peresmian dan pelantikan telah selesai dilakukan dan
2: maju.
0: Formasi pasukan berjumlah 408 dengan lambang-lambang kesatuan dengan menggunakan seragam militer khas dari kesatuan telah kembali secara tegap secara rapi meninggalkan lapangan Prima sebagai tempat utama jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini, di mana seluruh pasukan menggunakan baret hijau dengan memegang lambang kesatuan tampak dengan hikmat kembali ke tempat mereka, tetapi tetap meninggalkan bagaimana perjuangan mereka, kemudian loyalitas mereka menjaga keutuhan NKRI hingga saat ini. Dan seluruh pasukan pembawa lambang kesatuan juga telah kembali bergabung dengan pasukan lainnya tepat di hadapan podium kehormatan ataupun juga tepat dekat sekali dengan layar besar di mana mereka tetap akan mengikuti jalannya upacara. Dan sesaat lagi prosesi untuk amanat yang disampaikan oleh inspektur upacara akan dilakukan. Sesaat lagi kita
5: bismillahirrahmanirrahim.
0: Amanat inspektur upacara.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, yang saya hormati Presiden ke-6 Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang saya hormati istri Presiden ke-4 Republik Indonesia, Ibu Sinta Nuriyah Wahid, yang saya hormati istri Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Ibu Tuti Tri Sutrisno, yang saya hormati Wakil Presiden ke-9, saya ulangi, istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Soraya Hamzahas, yang saya hormati para pimpinan tinggi negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, beserta para Wakil Ketua MPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Baktiar Najamuddin, beserta para Wakil Ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profesor Sunarto, yang saya hormati Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono, yang saya hormati para Menteri Koordinator, para Menteri, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, para Kepala Badan, para Wakil Menteri, seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati. Hadir juga yang saya hormati para mantan Panglima TNI, mantan Kasat, Kasal dan KSAU pada masanya, Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, Jenderal TNI Purnawirawan Endriartono Sutarto, Marsekal TNI Purnawirawan Joko Suyanto, Laksamana TNI Purnawirawan Agus Suhartono, Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, Marsekal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto, Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa, Laksamana TNI Purnawirawan Yudo Margono, yang saya hormati, yang saya banggakan, dan yang saya muliakan para veteran yang hadir, dan keluarga para pahlawan nasional yang hadir, para atase pertahanan negara sahabat, para pimpinan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang saya banggakan dan yang saya cintai, seluruh prajurit Tentara Nasional Indonesia beserta seluruh keluarga prajurit dimanapun engkau berada dan dimanapun engkau sedang bertugas, para hadirin tamu undangan serta seluruh masyarakat Indonesia sebangsa dan setanah air. Pertama-tama, tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam atas segala karunia atas segala kedamaian, atas segala berkah yang masih diberikan kepada bangsa kita, atas kesehatan dan nafas yang masih diberikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di markas besar TNI Cilangkap pada pagi hari ini. Atas nama pemerintah, negara, bangsa dan rakyat Indonesia, dan atas nama pribadi, saya menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dirgahayu TNI. Kepada seluruh prajurit TNI, saya menyampaikan terima kasih atas nama pemerintah negara, bangsa dan rakyat Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan para prajurit. Terima kasih atas pengabdian saudara-saudara. Terima kasih atas pengorbanan saudara-saudara dalam menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, memperkokoh persatuan bangsa, serta melindungi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang. Karena itu, tema hari ulang tahun ke-81 TNI, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tema ini memiliki makna yang sangat penting. Saya katakan tadi, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat. TNI adalah tentara pejuang kemerdekaan. Sebelum negara bisa memberi anggaran, TNI berdiri dari rakyat, tanpa digaji, yang memberi makan TNI adalah seluruh rakyat Indonesia. Seluruh kekuatan TNI, dengan demikian, harus dipersembahkan untuk melindungi rakyat. Jiwamu, ragamu, sudah bukan milikmu lagi, sudah bukan milik keluargamu lagi. Jiwa dan ragamu milik rakyat Indonesia. Karena itu jangan pernah jauh dari rakyat. Harus di tengah-tengah rakyat. Prajurit TNI harus selalu mendengarkan kesulitan rakyat. Harus hadir ketika rakyat membutuhkan. Saya melihat sendiri bagaimana prajurit kita hadir ketika terjadi bencana, ketika terjadi banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran hutan. Saudara-saudara datang tanpa diperintah. Setiap komandan mengambil inisiatif. Setiap panglima tidak menunggu perintah dari atas. Kesulitan rakyat adalah tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia. Saudara datang ketika jalan terputus. Saudara masuk ketika keadaan masih berbahaya. Ada rekan-rekanmu yang mengorbankan jiwa dan raganya membantu rakyat menghadapi bencana. Saudara-saudara membantu evakuasi, membuka jalan, mendirikan ribuan jembatan, membawa makanan dan obat-obatan ke tempat-tempat yang terpencil dan terputus. Di saat-saat sulit seperti itulah, rakyat melihat siapa yang benar-benar hadir bersama mereka. Saya menyampaikan terima kasih saya, penghormatan saya kepada kalian. Terus menjadi tentara rakyat. Tentara yang kuat adalah tentara yang dekat dengan rakyat. Sejarah telah membuktikan, keadaan geopolitik sekarang telah membuktikan, tidak hanya senjata dan peralatan yang menentukan tentara itu tangguh atau tidak. Tidak hanya alat, tidak hanya anggaran, yang paling penting adalah semangat, jiwa rela berkorban. Tentara yang punya jiwa rela berkorban, bangsa yang rela berkorban, rakyat yang tangguh, rakyat yang berani, itulah kekuatan suatu bangsa. Saudara-saudara sekalian, para prajurit TNI yang saya banggakan, berkali-kali pemimpin-pemimpin bangsa kita dari sejak kita lahir, dan saya tegaskan lagi sekarang, kita cinta damai. Kita tidak mau mengganggu siapapun. Kita hormati semua bangsa, semua negara, semua kekuatan. Tetapi kita tidak mau diganggu. Kita ingin selalu menjaga rakyat kita. Kita ingin selalu menjaga wilayah kita. Kita ingin selalu menjaga kekayaan kita demi kesejahteraan rakyat kita, demi kita hilangkan kemiskinan dan kelaparan dari bumi Indonesia, demi masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Kita membangun TNI adalah untuk itu, untuk membela diri, untuk menjaga rakyat kita. Dunia sekarang menunjukkan penuh gejolak, penuh ketidakpastian. Kita tidak tahu kapan ancaman kepada kita akan menjadi nyata. Sekarang ancaman tidak hanya fisik, kita bisa diserang dan sudah mulai diserang melalui cyber, melalui disinformasi, melalui berita-berita bohong yang selalu ingin Indonesia dipecah belah, yang selalu ingin Indonesia gaduh. Ekonomi kita diganggu, kekayaan kita dicuri, penyelundupan adalah ancaman terhadap bangsa Indonesia. Penyelundupan keluar, kekayaan kita kalau dicuri itu adalah ancaman bagi kedaulatan kita. penyelundupan ke dalam, narkotika adalah ancaman bagi kelangsungan hidup bangsa kita. Saudara-saudara sekalian, perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri, belajar, belajar, belajar, dan berlatih, berlatih, berlatih. Masa damai adalah persiapan menghadapi ancaman yang paling buruk sekalipun. Saudara-saudara, TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi. TNI sekarang harus mengutamakan prestasi. Sekali lagi saya tekankan, TNI yang hebat adalah TNI yang mengutamakan prestasi. Sistem yang berlaku di TNI harus sistem prestasi, bukan sistem sekedar senioritas. Apalagi sistem-sistem yang sempit

0: kekuatan dan kemampuan TNI harus dapat mempercepat pelaksanaan program-program pemerintah, mengatasi berbagai kesulitan nyata yang dihadapi rakyat. Saudara-saudara, bangsa kita, negara kita adalah negara yang sangat besar. Wilayah kita luas. Kita memiliki ribuan pulau. Wilayah laut yang sangat luas. Perbatasan yang panjang. Berbagai objek strategis yang harus kita jaga. Kita juga akan terus membangun kekuatan kita. Kita harus ingat, bangsa Indonesia luasnya adalah seperti Eropa. Di Eropa terdiri dari 30 negara lebih. Mereka punya 30 angkatan perang, 30 angkatan udara, 30 angkatan laut. Kita satu TNI. Tugas saudara berat, tapi saya yakin saudara mampu. Saudara-saudara sekalian, pemerintah akan terus memperhatikan kesejahteraan prajurit. Pendidikan anak-anak prajurit, pelayanan kesehatan, serta kehidupan keluarga prajurit. Tetapi sekali lagi saya tegaskan, TNI sebagai tentara rakyat, tingkat kehidupan TNI tidak boleh terlalu jauh dari tingkat kehidupan rakyat kita seluruhnya. Saudara-saudara, pengabdian seorang prajurit adalah pengorbanan yang sangat besar untuk para keluarganya. Untuk itu sekali lagi saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada istri-istri prajurit, kepada suami yang memiliki istri seorang prajurit TNI, untuk anak-anak dan orang tua para prajurit yang selalu menunggu dan harus siap bila suaminya, istrinya atau putranya atau putrinya tidak akan kembali. Saudara-saudara sekalian, di puncak saudara ada beban yang tidak ringan. Kehormatan bangsa Indonesia, kedaulatan bangsa Indonesia, kemerdekaan bangsa Indonesia, kesejahteraan rakyat kita berada di pundak saudara-saudara. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Roti, marilah kita jaga wilayah kita, marilah kita jaga rakyat kita, marilah kita berjuang menjaga kekayaan kita agar kekayaan kita bisa dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Selamat bertugas para prajurit Tentara Nasional Indonesia, terus mengabdi dengan kehormatan, terus jaga Indonesia dengan keberanian, terus selalu bersama rakyat sepenuh hatimu. Dirgahayu ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat. Indonesia berdaulat. Indonesia adil. Indonesia makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om. Santi, santi, santi, om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selesai.
1: Demikian tadi baru saja amanat Presiden di hari HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia.

0: upacara kepada inspektur upacara.
1: Wali kecil menuju ke podium kehormatan untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib, penuh disiplin dan penuh semangat. Saya bangga dengan kalian semua. Terima kasih. Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat.
1: Ya, baru saja komandan upacara menyampaikan laporan kepada inspektur upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Dan peringkat pertiga juga pemirsa RRI Net, pemirsa YouTube channel RRI Net Official.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada inspektur upacara. Hormat senjata.

0: Jogos Salgado! Gran!
1: Salam kebangsaan!
0: Hormat Salgado!

0: Upacara selesai. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara.
1: Dilaksanakan, laporan selesai. Kerjakan.
2: Terus saja perwira upacara menyampaikan bahwa upacara telah selesai dan saat ini tampak di kaca Anda Presiden Republik Indonesia sempat beramatama bersalaman bersama dengan para tamu undangan, memberikan selamat ataupun bersalaman dengan Presiden ke-6 dan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Kemudian juga beberapa pejabat militer seperti Panglima TNI Agus Subianto, kemudian Kepala Staf Angkatan Darat Marsikal Simanjuntak, dan juga Presiden memberikan kesempatan untuk menyampaikan kepada, ya, memberikan apresiasi kepada seluruh prajurit yang hadir di lapangan Prima Mabes TNI Angkatan Darat, maksud kami di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Ya, saat ini Presiden Prabowo Subianto berada di tepat di tengah lapangan upacara di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengadakan foto bersama dengan jajaran petinggi militer yang hadir pula di hari ini, termasuk Panglima TNI, kemudian beberapa putra bangsa yang juga menerima tanda kehormatan yang sempat disematkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
3: 3, 2, 1.
2: Termasuk sekali juga lagi, Wakil Presiden, 3, kemudian Presiden 2, ke-6 Republik 1. Indonesia dan Presiden ke-7 Joko Widodo juga ikut serta ambil bagian selesai dalam sesi foto bersama yang dilakukan tepat di tengah lapangan Prima, tempat dilangsungkannya lapangan upacara. Dan pendengar, tadi dalam amanatnya Presiden juga menegaskan bahwa geopolitik saat ini telah membuktikan tidak hanya senjata sebagai ancaman, tetapi kehadiran keberadaan Tentara Nasional Indonesia merupakan tentara yang harus tangguh atau juga tidak, paling tidak atau penting adalah kekuatan untuk menjaga wilayah kebangsaan. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto beramatama dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia. Baik pendengar, dan tampaknya sampai di sini acara upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Saya Rudi Sen bersama dengan kerabat kerja dari Lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur melaporkan, mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Prosatu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Prosatu Purwocerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Prosatu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 Purwokerto. Senang sekali pada kesempatan siang hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam Purwokerto siang ini di segmen pengarus utamaan gender, yang mana pada siang hari ini kita akan membahas terkait dengan pentingnya pendidikan bagi perempuan. Dan sudah hadir bersama saya di studio RRI Pro 1 Purwokerto. Yang pertama kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Dr. Mugiarti SPDMM selaku Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Banyumas dan juga dosen Prodi Bisnis Digital dan juga Manajemen.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi juga Ibu Mugiarti. Panggilannya Ibu
1: Mugi.
0: Ibu Mugi. Baik, siap. Dan yang kedua ada Ibu Mustaqimah SPD AUD MPD selaku Wakil Ketua Riwara. Selamat datang Ibu. Agak maju sedikit mungkin Ibu. Dan pendengar serta pemirsa, kesempatan siang hari ini kita akan membahas terkait dengan pentingnya pendidikan bagi perempuan. Dan ini satu topik yang menarik ya, karena terkait dengan pendidikan bagi perempuan ini juga menjadi hal yang perlu untuk kita bahas lebih lanjut. Hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan ajak Anda untuk bergabung bersama kami di segmen pengarus utamaan gender yang dapat Anda simak melalui seluruh frekuensi radio kami RRI Pro 1 Purwokerto. Dan juga Anda bisa mendengarkan melalui link streaming di rri.co.id ataupun juga melalui aplikasi mobile kami RRI Digital yang dapat Anda unduh melalui Play Store dan juga App Store. Serta kami juga tayangkan secara langsung melalui YouTube channel kami RRI Purwokerto. Pendengar dan juga pemirsa, kita langsung saja berbincang kepada dua narasumber kita pada siang hari ini gitu ya, terkait dengan pentingnya pendidikan bagi perempuan. Nah, ini saya pengen tahu terlebih dahulu nih, pengertian pendidikan bagi perempuan itu seperti apa? Nah, mungkin dari Bu siapa dulu nih?
2: Saya dulu.
0: Bu Mustaqimah, silakan.
2: Baik, terima kasih untuk waktunya. Hadirnya kami di sini mewakili dari Riwara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah hari ini kita bertemu di ruang udara.
0: Baik.
2: Yang mudah-mudahan menjadi berkah untuk kita semuanya.
1: Amin.
2: Salam kenal dari kami Riwara Kabupaten Banyumas. Di sini saya Mustaqimah mewakili dari Ibu Ketua Riwara dan rekan kami Ibu Mugiarti sebagai anggota DPRD dan sekaligus juga anggota Riwara Kabupaten Banyumas. Di sini kami akan mengangkat materi tentang pentingnya pendidikan bagi perempuan. Dikarenakan kebetulan hari ini mungkin banyak yang tidak tahu ya, bahwa hari ini itu adalah Hari Guru Nasional Internasional. Hari Guru Internasional, dan guru itu adalah salah satu pendidik yang kita ketahui ada di sini, karena pendidik itu tidak cuma guru, tapi juga ada kiai atau ustadz-ustadzah seperti itu. Dan mengapa kami di sini fokusnya kepada perempuan? Karena sampai dengan hari ini untuk perempuan yang bisa mengenyam pendidikan sampai dengan mungkin tingkat tertinggi, dan alhamdulillah di sini rekan kita Ibu Mugi sudah sampai di dokter ya.
0: Masya Allah,
2: alhamdulillah.
0: Luar biasa.
2: Mudah-mudahan nanti kami bisa mengikuti
0: juga beliau.
2: Betul sekali.
0: Baik.
2: Karena pentingnya pendidikan bagi perempuan, maka kami mengangkat di Hari Pendidikan Internasional hari ini. Jadi sebelum kita berbicara tentang materi, tentang pendidikan perempuan, kita ke perempuannya dulu. Perempuan, siapa sih itu perempuan? Seperti itu. Perempuan itu, kalau menurut bahasanya, perempuan itu ada kata per, empu, dan an.
0: Okay.
2: Empu itu kalau bisa diartikan, kalau kita artikan secara makna harfiahnya itu adalah yang dihormati. Hmm. Nah, seperti zaman dulu kita ada kesepuhan yang membuat keris. Nah, itu dipanggilnya empu.
0: Oh iya, betul.
2: Ya, itu dari situ. Okay. Sebenarnya jadi perempuan itu adalah yang dihormati. Hmm. Nah, itu. Hmm. Jadi stereotip kita tentang perempuan itu banyak.
0: Ya.
2: Itu tentang perempuan.
0: Betul.
2: Nah, nanti kita ada perempuan disebut sebagai wanita.
0: Oke.
2: Okay. Nah, wanita itu secara harfiah wanitita. Itu amat sangat apa ya? Seperti kontras sekali dengan kata yang tadi perempuan dengan wanitita. Wanitita itu seolah harus diatur, harus mau diatur. Dan sekarang ini kita masih melihat perempuan itu hanya seputar kasur, sumur,
1: dapur.
2: Dapur. Okay. Seperti itu. Yeah. Jadi untuk mematahkan tentang itu, di sini kami mengangkat materi itu. Mudah-mudahan nanti materinya bermanfaat. Baik. Setelah kita berbicara tentang perempuan, sekarang kita bicara tentang pendidikannya. Pendidikan sendiri itu adalah suatu proses yang dilakukan untuk membuat kita menjadi terdidik, menjadi manusia yang terdidik, baik itu dalam segi karakter, akhlak, ilmu pengetahuan, baik itu yang bisa dilihat ataupun yang tidak bisa dilihat. Karena kita tidak bisa melihat akhlak seseorang hanya dengan melihat, tapi setelah kita bergaul dengan orang tersebut. Dan itu akan berkembang apabila kita dididik seperti itu. Dan selaku perempuan di sini, kita tidak hanya perempuan ya, tidak ada laki-laki pun mendapatkan mendapatkan pendidikan itu tidak hanya di dunia pendidikan, tapi ketika kedua orang tuanya baru memutuskan untuk memilih jodoh. Nah, seperti itu. Jadi mungkin dulu masnya atau Ibu Mugi ketika memilih jodoh, untuk saat ini mungkin sudah tidak ada perjodohan ya yang dipilihkan oleh orang tuanya. Kita melihat calon kita seperti apa yang mungkin dalam pacaran gitu ya. Dalam tahap pacaran mungkin ada yang seperti apa. Oh, ini bibit unggul, ini aku kejar dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Tapi ketika sudah masuk ke dalam pendidikan pranikah, itu biasanya melakukannya dengan telisik dengan apa ya, melalui orang lain. Ya, bertanya dengan orang lain ataupun dengan kita sering berinteraksi dengan orang tersebut yang mungkin bisa diartikan sebagai pacaran seperti itu. Walaupun itu ya bagi kita yang muslim itu tidak diperbolehkan seperti itu. Tapi dalam rangka untuk melihat bagaimana calon pasangan kita nanti di masa yang akan datang. Nah, setelah kita memiliki apa ya tadi, modal pasangan yang berpendidikan, pastinya kita juga sudah memiliki apa ya namanya, modal awal.
1: Modal awal.
2: Modal awal secara genetik.
1: Modal secara genetik.
2: Secara genetik. Paling tidak ketika kita melihat pasangan kita adalah orang yang berpendidikan, kemudian bisa ini bisa itu, kita berharapnya ya.
1: Nomor nanti, satu status sosial.
2: Oh, status sosial, betul. Status sosial.
1: Nomor dua efek jangka panjangnya.
2: Nah, betul. Ke anak-anak. Lebihnya, lebih menjauhnya ke situ ya. Karena siapa yang memiliki pendidikan, saya pernah diberikan pitutur oleh orang tua saya bahwa silahkan kamu mau mencari ilmu dimanapun boleh seperti itu. Tapi satu yang menjadi pegangan itu kamu mempunyai agama seperti itu. Akidah syariah yang tidak boleh diabaikan. Karena itu adalah pokoknya. Jadi maka kita Untuk pendidikan hari ini tidak hanya fokus ke sekolah, tapi juga ada ke pondok pesantren, madrasah diniyah, taman pendidikan Al-Quran. Itu juga sudah mulai diperhatikan ya Ibu ya. Untuk terutama untuk Kabupaten Banyumas, alhamdulillah perkembangannya sudah sangat pesat sekali untuk pendidikan-pendidikan yang notabene-nya adalah untuk pendidikan agama. Dan ini tidak hanya untuk pendidikan agama, untuk yang agama Islam, tapi juga untuk yang non agama Islam. Karena kami berada di naungan Kementerian Agama juga untuk pekerjaan kami, jadi kami bisa memantau bahwa pendidikan di agama lain juga sama, setara untuk di Kabupaten Banyumas, perhatiannya dari pemerintah. Dan mengapa pendidikan itu penting bagi perempuan? Nah, perempuan itu harus terdidik karena itu satu itu ya. Bu Mugi, kalau misalkan dulu panjenengan tidak berkuliah, mungkin tidak akan sampai di tahap ini. Seperti itu. Jadi
1: saya langsung ke KU aja.
2: Betul. Zaman dulu pokoknya lulus SMA, ada yang lulus SMP langsung sudah ada. Mana gandengannya? Aduh, kita bukan truk ini. Maaf, saya ingin terbang. Saya tarafnya bukan truk lagi, tapi sudah pesawat terbang. Cita-cita boleh ya, tinggi. Betul. Seperti itu. Baik, karena ketika kita memiliki pendidikan yang cukup, kita akan pengetahuan kita, keterampilan kita, semisal naudzubillah min dzalik kita sudah kesusahan cara nikona, ada musibah atau apa, ketika kita mempunyai pengetahuan dan keterampilan, kita bisa survive lebih cepat dibandingkan dengan yang
1: tidak tahu apa-apa.
2: Tidak tahu apa-apa. Kemudian membuka kesempatan untuk memperoleh pekerjaan juga. Untuk hari ini, seperti di DPRD saja, untuk perbandingan perempuan dan laki-laki di DPRD berapa Ibu?
1: Perempuannya 9.
2: 9?
1: Dewan laki-lakinya 41. Masih belum 30%.
0: Baik. Masih agak belum. Jomblang ya Bu?
2: Iya. Tapi ini karena sudah bisa mengisi yang 9 itu, berarti kan sudah ada ruang bagi perempuan untuk mengembangkan potensinya di dunia perpolitikan.
1: Dan diberi peran, alhamdulillah.
2: Iya, diberi peran juga. Di situ ada tadi Ibu Mugi sebagai wakil
1: ketua.
2: Terus
1: wakil ketua komisi.
2: Menjadi
1: anggota Bapemperda. Jadi Bapemperda itu adalah badan pembentuk peraturan daerah. Jadi segala regulasi itu digodok di Bapemperda. Di Kabupaten Banyumas.
0: Luar biasa.
1: Dan dua anggota Bapemperda adalah perempuan.
0: Masya Allah, luar biasa.
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Begitu. Dan ketika kita memiliki pendidikan yang cukup, baik itu pendidikan umum maupun pendidikan agama, kita lebih percaya diri ketika tampil di publik ya. Terus ketika ada apa-apa mendadak ditunjuk seperti itu, siap, selalu siap, sedia, percaya diri. Dan ketika mengambil keputusan pun, karena banyak pertimbangan, ilmu-ilmu yang dimiliki tentunya akan bisa lebih bijak. Seperti itu. Dan dapat memahami, karena bijak itu memahami apa yang menjadi tanggung jawab dan juga menjadi haknya sebagai anggota di masyarakat, misal seperti itu. Dan tentunya kontribusi manusia yang berpendidikan itu akan lebih besar. Demikian pula untuk ketika kita mendidik anak-anak di rumah, menjadi center orang tuanya. Ibu saya seperti ini, ayah saya seperti ini, maka saya harus seperti ini. Mungkin bisa juga menjadi seperti itu ya. Orang anak-anaknya bisa tergugah. Saya harus belajar, saya harus bisa melebihi seperti ibu, melebihi seperti ayah saya, seperti itu. Itu harapan saya juga kepada anak-anak saya, yang mudah-mudahan mereka juga bisa mengabulkan permohonan saya ini.
0: Amin.
2: Seperti itu.
0: Iya, mungkin saya kembali ke Bu Mugi ya. Nah, kalau dari Bu Mugi nih terkait dengan pendidikan. Nah, ini kalau meningkatkan, apakah pendidikan ini bisa meningkatkan kemandirian untuk seorang perempuan gitu. Karena memang kalau kita melihat stigma kan zaman dulu tuh yaudah tadi seperti disampaikan juga ya, perempuan tuh hanya urusan belakang, urusan dapur saja gitu. Tapi apakah memang kalau perempuan mengenyam pendidikan ini juga bisa meningkatkan kemandirian nih, Ibu? Silakan.
1: Oke, terima kasih Mas. Sebelumnya secara pribadi dan atas nama organisasi dari Riwara, Istri Wakil Rakyat di Kabupaten Banyumas, mengucapkan selamat Hari Guru Internasional untuk semua guru yang hari ini mendengarkan dan RRI sekaligus melihat channel YouTube-nya. Bismillah, mudah-mudahan kita bisa bersama-sama untuk memajukan pendidikan di Kabupaten Banyumas dan pendidikan di Indonesia untuk anak-anak bangsa yang lebih cerdas dan sejahtera. Amin. Oke. Baik Mas, tadi pertanyaannya adalah tentang bagaimana pendidikan bisa meningkatkan kemandirian. Kita perlu tahu karena di sini konteksnya adalah perempuan nih Mas nggih, bahwa bukannya sih ada misi bahwa perempuan itu harus unggul dari laki-laki dengan adanya gembar-gembor kesetaraan gender gitu ya. Itu kan seperti itu nggih. Tapi di sisi lain banyak kasus Mas saat ini, banyak kasus terutama terhadap wanita yang kadang masih diposisikan di belakang pria ketika dalam rumah tangga ya, dalam rumah tangga itu kan kepala rumah tangganya adalah suami, tapi pengambil keputusan adalah wanita, istri. Banyak yang seperti itu. Dan ketika kepala rumah tangga ini ada suatu masalah sehingga tidak bisa memberikan kewajibannya kepada istri dan anaknya, dua-duanya memiliki kewajiban yang sama sebenarnya. Tapi kan kalau untuk nafkah wajibnya adalah di laki-laki. Ketika si istri memiliki pendidikan yang cukup, baik formal ataupun informal, dia akan lebih bisa maintain, terus pulih dalam menghadapi terutama permasalahan ekonomi rumah tangga ataupun permasalahan yang lainnya. Karena tidak istilahnya kita harus sadari bahwa pendidikan dari tingkat dasar sampai tingkat perguruan tinggi, bahkan level S3 sekalipun itu kan diajar filosofi, gimana caranya untuk bertahan, untuk berproses, dan untuk menjangkau sesuatu dari apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu Guru dan Bapak Ibu Dosen. Dan mau gak mau daya tahan bantingnya itu akan lebih fight, akan lebih kuat daripada dengan orang-orang yang tidak sekolah. Terutama dari sisi pengetahuan. Dan pendidikan tentu saja berpengaruh pada kemandirian. Karena yang namanya mandiri, kan apapun bisa dilakukan oleh sendiri. Intinya dia punya inisiatif, dia punya apa namanya kemampuan untuk bisa berpijak dan bertindak sendiri. Dan yang pasti apalagi ketika sudah dalam konteks rumah tangga, wanita, istri, ibu kan menjadi sosok yang multitasking. Gitu, multitasking. Dari bangun pagi sampai mau tidur. Nggih, mau tidur. Jadi ada istilah nih, ada istilah jokes aja bahwa seorang istri bisa menjadi seorang ibu dan seorang ayah, tapi kalau seorang suami belum tentu menjadi seorang ibu dan seorang istri, seperti itu.
0: Iya, setuju ya Bu ya, karena memang bisa dibilang wanita itu 24 jam ya Bu. Ya, tanpa berhenti lagi ya. Oke, baik.
1: Makanya kalau kadang ada bilang, ada yang bilang, ah kamu cuman ibu rumah tangga.
2: Bekerja.
1: Kalau sebenarnya bukan cuman, tapi pandangan masyarakat ketika melihat wanita yang tidak bekerja, hanya berkutat di rumah tangga, mereka bilang cuma, bilang hanya. Padahal lahirnya anak-anak cerdas di setiap rumah, di setiap sekolah dan kampus, itu terlahir dari rumah dan didampingi oleh ibu yang senantiasa dekat dengan anak-anak.
0: Luar biasa. Makanya memang pendidikan itu juga punya dampak juga terhadap keluarga ya Bu? Ya,
1: pasti.
0: Ya, ini apa saja Bu dampak yang bisa dirasakan kepada keluarga terkait dengan pendidikan?
1: Yang pertama adalah dampak emosional. Emosional. Yang namanya pendidikan itu mengajari bukan hanya pandai berhitung atau membaca, tapi pendidikan karakter. Satu, dampak emosional. Yang kedua adalah dampak ekonomi. Dampak ekonomi. Bahwa pendidikan mau gak mau itu menjadi jembatan untuk bisa meraih kesejahteraan yang ujungnya adalah financial freedom. Bismillah.
0: Amin.
1: Karena apa? Di Indonesia saat ini hampir semua lowongan kerja yang pertama syarat utama adalah pendidikan minimal SMP, SMA, S1, jurusannya apa. Betul. Gitu. Jadi kalau enggak sekolah, secakap apapun, sepinter apapun, tapi tidak ada ijazah di atas kertas, maka dia sudah lolos gagal administrasi.
2: Tidak dinyatakan.
1: Gitu, enggak lolos. Betul. Makanya pentingnya itu. Walaupun ya Mas, di era digital ini untuk survive tanpa sekolah juga bisa. Betul. Gitu. Walaupun apalagi di era digital seperti ini, ketika marketplace di mana-mana, dunia digital yang mendambang pekerjaan yang remote auto remote juga orangnya di sini, kerjaannya di Singapura juga banyak. Tapi ada satu hal yang tidak bisa kita pungkiri, peran pendidikan yang sangat penting, yaitu tentang attitude atau karakter. Ketika kita bekerja di level atau bidang apapun, kalau kita tidak punya attitude atau karakter, nothing gitu. Kan ada istilah bahwa lebih tinggi adab daripada ilmu.
2: Betul.
0: Setuju Bu. Wah, menarik sekali ya. Jadi memang ternyata dampak kepada keluarga itu memang seberpengaruh itu ya. Tidak hanya bagi perempuannya sendiri, tapi kepada keluarga secara menyeluruh ya, suami juga anak-anak yang memang bisa membangun keluarga yang lebih baik gitu ya Bu ya. Oke, saya kembali ke Ibu Mustaqimah. Ya, ini kalau terkait pendidikan dan juga kesempatan kerja ini, apakah memang ada korelasinya ketika mungkin tadi juga sudah sempat disinggung ya, terkait dengan memang pendidikan ini juga memberikan kesempatan kerja bagi para perempuan. Nah ini apakah itu sangat dirasakan sebagai seorang perempuan ketika mengenyam pendidikan yang tinggi, itu juga kesempatan kerja atau mungkin juga pembentukan percaya diri kepada perempuan ini juga jadi tinggi? Silakan.
2: Betul sekali, itu amat sangat berpengaruh. Dan untuk saya sendiri, ini saya sedang berprogram bersama dengan Kementerian Agama untuk mengentaskan teman-teman kami yang ada di RA khususnya, itu banyak yang masih belum berijazah S1. Ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Mugi, mereka sudah wiyata bakti sampai puluhan tahun. Tapi ketika ada pemberkasan, nothing, blank. Ya, seperti itu. Jadi kami sedang bekerja sama untuk mengentaskan itu dengan kami ada program kerjasama antara Kementerian Agama dan kami di Stinba. Tempat kami mengajar itu, jadi program belajarnya itu luring, ada hybrid, ada daring, seperti itu. Jadi mereka kami bebaskan untuk mengikuti proses perkuliahan. Bagi yang dekat silahkan datang, bagi yang jauh boleh hybrid, boleh daring, itu pun kesepakatan dengan dosen dan antara mahasiswa, seperti itu. Dan ketika kami berada itu di dunia pendidikan secara formal ya, pastinya itu ijazah sangat dibutuhkan. Minimal S1, Undang-Undang Guru dan Dosen ya Ibu Mugi ya. Dari tahun 2005 kalau tidak salah itu sudah dicetuskan. Tapi ketika regulasinya tidak ada perkembangan, maka baru diketok palu sejak tahun 2015 kalau tidak salah itu harus S1. Jadi untuk yang tadinya hanya berijazah D1 atau D2 masih mendapatkan tunjangan dari pemerintah, mulai tahun itu tidak bisa mendapatkan tunjangan. Lah dampaknya kan di situ, tidak bisa mendapatkan tunjangan dari pemerintah karena tidak adanya ijazah. Kemudian untuk melamar pekerjaan tadi, seperti yang dikatakan Bu Muki juga, ada syaratnya. Kalau misalkan hanya lulusan SMP, mungkin hanya di bagian apa seperti ya, itu ya.
0: Cakupannya tidak luas ya Bu.
2: Betul sekali, misal cleaning service atau bagian apa. Tapi ketika kita ingin berada di tempat-tempat yang adem, cara mengingatnya, adem, lebih kita tinggi. Juga harus ibarat kata berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, seperti itu. Jadi pesakit-sakit dahulu itunya ketika kita proses sedang pembelajaran itu. Jadi orang yang malas tidak mau belajar. Contohnya ini kemarin saya promosi untuk anak-anak yang putus sekolah, kami ajak untuk kuliah. Malas Bu, saya masih kepengen istirahat. Saya sudah gak mau mikir lagi. Saya kepengen kerja dan lain sebagainya. Walaupun kerjanya apa seperti itu, yang penting bisa menghasilkan uang. Dan mereka tidak berpikir bahwa ketika mendapatkan sertifikat berupa ijazah itu nantinya kemungkinan besar untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak itu lebih berpeluang kan. Nah seperti itu.
0: Baik, ya menarik sekali ya. Tadi memang ternyata dengan adanya pendidikan ini juga bisa menjangkau lebih luas terkait dengan lapangan pekerjaan gitu ya. Dan which is dampak ekonomi itu juga bisa dirasakan kepada keluarga juga. Saya ke Bu Mugi lagi nih, terkait dengan tantangan pendidikan bagi perempuan saat ini seperti apa dan apa yang bisa kita lakukan?
3: Tantangan pendidikan bagi perempuan saat ini adalah gimana cara kita beradaptasi dengan dunia digital. Dunia digital. Dunia digital sekarang sudah luar biasa. Ketika kita bisa mengakses informasi bukan hanya dari bangku sekolah nih, bukan dari bangku sekolah, bukan dari buku, tapi dari literasi digital yang kita dapatkan dari media sosial dan website-website yang ada, yang kadang nih tidak semua, tapi yang kadang itu tidak teruji, kurang teruji kebenarannya. Kurang teruji kebenarannya. Dan ini adalah tantangan bagi perempuan. Karena apa? Penggunaan media sosial, konten, pembuatan konten dan sebagainya, tentu saja ada kaidah-kaidahnya. Kita tahu sendiri beberapa akun perempuan yang menggunakan pakaian, ucapan yang tidak pantas, justru itu banyak yang like kayak gitu, banyak yang disukai, lebih banyak disukai dengan konten-konten edukasi yang dari dokter, yang dari pakarnya, itu malah sepi dibanding dengan konten-konten yang anfaedah kayak gitu. Dan ini menjadi PR atau tantangan tersendiri sendiri bagi perempuan atau bagi ibu, karena yang namanya ketika kita mengakses sebuah situs atau sebuah medsos, apalagi mengunggah, nge-like, berkomentar, ini akan menjadi jejak digital. Yang namanya jejak digital itu adalah rapot. Rapotnya mau hijau atau merah di masa depan itu ditentukan oleh jari-jari kita. Kalau dulu mulutmu adalah harimaumu, saat ini jari juga bisa jadi harimau gitu loh. Apalagi dengan maraknya, ramenya dunia medsos saat ini gitu. Dan alhamdulillahnya itu dari sebenarnya dari leluhur kita, jadi leluhur kita, para pahlawan kita, para pendiri bangsa, itu sudah aware terhadap pendidikan itu dari dulu, Mas. Dari dulu. Di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tercantum bahwa pendidikan, walaupun secara general pendidikan adalah hak dari segala bangsa, bangsa itu terdiri dari laki-laki dan perempuan, dan berarti itu sudah mencakup bahwa pendidikan itu hak bagi perempuan. Yang kemudian secara khusus ada di pasal 33, 31 ayat 1, itu juga ada. Terus kemudian ada regulasi juga tentang Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Terus ada Undang-Undang nomor 7 tahun 84 tentang penghapusan diskriminasi terhadap wanita dan perempuan, kekerasan perempuan di bidang pendidikan, sekaligus Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang TPKS. Jadi memang sudah komplit sebenarnya Indonesia ini terkait dengan regulasi untuk pendidikan terhadap perempuan. Makanya tinggal kita nih yang deket terutama ini Pemkab ya, Pemkab Kabupaten Banyumas, gimana caranya mengurangi, karena sekarang angka putus sekolah di Kabupaten Banyumas juga lumayan tinggi. Jadi gimana caranya angka putus sekolah ini bisa naik, bisa menurun sehingga putra-putri kita itu bisa mengenyam pendidikan yang lebih baik. Syukur-syukur bisa meraih pendidikan tinggi dan endingnya adalah generasi muda, anak-anak muda terutama perempuan bisa memiliki kemampuan secara psikologi beradaptasi dengan dunia digital lebih baik, lebih aman, dan endingnya adalah kebaikan keluarga.
0: Luar biasa, iya. Karena memang tadi disebutkan bahwa sebenarnya pendidikan itu tidak hanya soal akademis, tapi non-akademis terkait dengan pendidikan karakter, akhlak. Ini yang kemudian kadang sering terlupakan di masyarakat gitu ya.
3: Pendidikan itu bukan hanya bukan hanya tentang jadi tahu, jangan, tidak, gitu. Atau milih yang mana, enggak. Tapi anak dan kita jadi tahu tentang yang namanya pemahaman. Pemahaman dan bisa memilah mana yang sesuai dengan kita, mana yang kiranya nanti ayah ibuku marah.
0: Betul ya, tidak hanya do and dance tapi how to juga ya.
3: Iya, how to.
0: Oke, karena waktu kita terbatas sekali, mungkin singkat saja nih dari masing-masing, dari Bu Mustaqimah dan juga Bu Mugi nih, pesan yang ingin disampaikan kepada para perempuan yang mungkin saat ini juga sedang memperjuangkan pendidikan dan perjuangan pendidikan dan juga keluarga, silakan.
2: Baik, dari saya pesannya mungkin perluaslah pandangan ya, cara pandangan bagi keluarga-keluarga untuk membebaskan putra-putrinya mengenyam pendidikan yang lebih tinggi selama mereka mampu dan kita ada kemampuan untuk membiayai. Kalaupun tidak, seperti saya dulu itu bersekolah itu kuliah sambil bekerja. Itu tidak masalah. Alhamdulillah bisa selesai lulus seperti itu. Kemudian dari lingkungan juga mendukung, tidak apa ya, untuk apa perempuan sekolah tinggi-tinggi seperti itu. Nanti baliknya ke kasur,
0: dapur
2: sumur,
0: lagi ya.
2: Iya begitu. Dan memperluas kesempatan kerja, terutama bagi pemerintah kabupaten dan lain sebagainya, dengan tidak aja perbedaan gender, tapi setara, boleh untuk bekerja di tempat yang sama. Dan kemudian kontribusi di dalam masyarakat juga tidak dibatasi, seperti itu.
0: Baik, kemudian Bu Mugi, silakan.
3: Oke, buat para pendengar dan pemirsa, pendidikan perempuan itu sangat penting, bukan hanya untuk menunjang agar ibunya pinter atau istrinya pinter, tapi juga untuk keseimbangan dalam rumah tangga. Ketika suami sibuk bekerja, maka istri akan sibuk mendidik anaknya dengan ajaran atau aturan yang baik. Karena ada istilah bahwa if you teach a man, you educate an individual, but if you teach a woman, you educate a generation.
0: Luar biasa. Iya, ini setuju sekali ya, kalau kita mengajarkan perempuan, maka seperti mengajarkan satu generasi gitu ya Bu. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Dr. Mugiarti SPDMM selaku Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Banyumas dan juga dosen Prodi Bisnis Digital dan juga Manajemen. Dan juga Ibu Mustaqimah SPD AUD MPD selaku Wakil Ketua Riwara Kabupaten Banyumas. Terima kasih banyak atas waktunya.
3: Sama-sama, mohon maaf apabila ada kekurangan.
0: Baik Ibu, semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan dengan perbincangan yang lebih menarik lagi nggih. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, itu saja perbincangan kita dalam program Pengaruh Utama Gender siang hari ini, dan selepas ini kita akan bergabung bersama Pro3 RRI Jakarta untuk menyimak dinamika olahraga. Saya Febronik, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Portugal melangkah ke perempat final UEFA Nation League usai menang 2-1 atas Norwegia. Novak Djokovic amankan tempat di semifinal turnamen tenis China Open 2026. Max Verstappen juara Formula One Grand Prix Bahrain di Sepang, Malaysia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa, di mana Portugal memastikan langkah ke perempat final UEFA Nations League usai menang 2-1 atas Norwegia di Porto hari ini. Selengkapnya akan disampaikan Nurdiansyah.
1: Oh yeah, that's gorgeous.
2: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi, tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic Erling Haaland. Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola.
3: Beberapa minggu lalu ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang
2: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi, tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic Erling Haaland. Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola umpan datar untuk Gonçalo Ramos yang kemudian menjodoknya melewati garis gawang. Conceição kemudian mendapat 2 kartu kuning beruntun akibat protesnya hingga akhirnya diusir dari lapangan. Namun Portugal berhasil mempertahankan keunggulan mereka untuk memperpanjang rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 12 pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa dirinya membuka pintu untuk Cristiano Ronaldo kembali bermain untuk tim nasional Portugal.
4: Especial em termos daquilo que
2: ada prinsip-prinsip yang harus saya pegang sebagai pelatih, namun karena tidak ada hal istimewa terkait wewenang saya, bagi saya Cristiano Ronaldo akan menjadi pemain yang bisa dimainkan pada pertandingan berikutnya. Jika ia ingin bermain untuk Al Nassr, jika ia mau, ia akan kembali ke tim nasional Portugal.
4: Convocável.
2: Sementara itu, Pedro Proenca, wasit asal Portugal, menyebut bahwa Cristiano Ronaldo merupakan ikon Portugal.
5: O capitão do primeiro destes 4 jogos.
2: Dia menjadi kapten pada pertandingan pertama dari keempat pertandingan tersebut. Oleh karena itu, Jorge Jesus mengatakan bahwa dia mengandalkan Cristiano Ronaldo agar pemain tersebut berada dalam kondisi fisik yang prima. Hal ini berlaku bagi semua pemain, tapi Cristiano Ronaldo adalah ikon dari Portugal. Dia adalah pemain yang benar-benar luar biasa. Dia sebenarnya bisa saja mengakhiri karirnya setelah Piala Dunia berakhir, namun dia tidak mau melakukannya demi kecintaannya pada tim nasional Portugal. Hasil ini membuat Portugal mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan grup A4, unggul 6 poin dari Denmark di posisi kedua, Norwegia dan Wales menempati 2 posisi terbawah dengan masing-masing 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Portiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, kita menuju ke informasi dari Jerman. Jerman gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang Yunani 0-0 pada matchday keempat UEFA Nations League di Stadion Tomba Thessaloniki, Yunani dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang catatan kurang meyakinkan Jurgen Klopp yang baru meraih satu kemenangan dari 4 pertandingan pertamanya bersama Die Mannschaft. Jerman kini berada di peringkat ketiga grup A2 dengan 5 poin saja, sedangkan Yunani menempati posisi kedua dengan 8 poin. Meski demikian, Klopp menegaskan sepak bola Jerman sebenarnya masih memiliki banyak pemain berbakat dan siap bekerja keras untuk membangun tim yang kompetitif.
1: Beberapa minggu lalu, ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang berada di titik terendah. Kami disebut tidak memiliki bakat dan masih kekurangan banyak hal. Saya bekerja bersama 44 pemain sepak bola Jerman selama 2 minggu terakhir. Mereka memang masih memiliki banyak kekurangan, tetapi jelas bukan soal bakat. Mereka semua ingin bekerja keras dan meraih kesuksesan. Kami akan berusaha menemukan cara bermain kami sendiri, dan sebenarnya kami sudah menemukannya. Sekarang kami harus mulai menunjukkan hasil.
0: Hasil tersebut membuat peluang Jerman lolos ke Nations League final semakin sulit. Sementara itu hasil pertandingan lainnya di grup A2 Nations League, Belanda sukses mengalahkan Serbia 2-1 dan naik ke puncak klasemen sementara.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana nama Novak Djokovic mengamankan tempat di semifinal China Open 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev dalam pertandingan 3 set di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan Djokovic di Beijing dengan 32 pertandingan. Petenis Serbia tersebut menang dengan skor 4-6, 6-4, 6-4 dalam waktu 2 jam 35 menit. Hasil tersebut juga ternyata menjaga peluang Djokovic meraih gelar ke-7 China Open sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengakui dirinya mengawali laga dengan buruk akibat 2 kesalahan servis ganda. Namun, petenis berusia 39 tahun itu ternyata mampu bangkit setelah kehilangan set pertama dan merebut 2 set berikutnya. Ia bahkan menyebut momen seperti ini menjadi alasan dirinya masih ingin bermain dan berkompetisi di level tertinggi.
1: I mean, to be honest, these are kind of moments that I still play for.
2: Sejujurnya, momen-momen seperti inilah yang membuat saya masih ingin bermain dan berkompetisi. Motivasi tentu sangat besar ketika saya berada dalam kondisi baik, mampu bersaing dengan pemain-pemain terbaik dunia, dan bermain di hadapan 15.000 penonton. Momen seperti ini merupakan impian setiap petenis. Sejujurnya, tahun ini menjadi musim yang sulit bagi saya karena berbagai alasan. Namun, saya masih bertahan, terus berjuang, dan masih membuat para pemain muda harus bekerja keras untuk bisa mengalahkan saya. Saya senang akhirnya bisa melewati pertandingan ini.
0: Pada semifinal, Novak Djokovic akan menghadapi Daniil Medvedev yang sebelumnya mengalahkan Francisco Cerundolo dengan skor 7-6, 6-3. Sementara laga semifinal tunggal lainnya akan mempertemukan Alex de Minaur dan Hubert Hurkacz. Babak 4 besar China Open juga dijadwalkan digelar di Beijing sore ini di waktu setempat.

0: sebelum menyalip George Russell dan merebut pimpinan balapan dari Antonelli. Ia kemudian mampu menjaga keunggulan meski sempat kehilangan posisi akibat strategi pit stop dan periode virtual safety car. Kemenangan ini terasa istimewa bagi Verstappen, terutama karena diraih dengan mesin yang dikembangkan timnya sendiri.
1: Saya rasa kemenangan ini sangat istimewa bagi seluruh tim. Mengingat bagaimana kami mengawali musim dengan berbagai masalah yang kami hadapi, mungkin banyak orang tidak percaya kami bisa meraih kemenangan lagi tahun ini. Bahkan saya sendiri terkadang sempat berpikir seperti itu. Namun di sisi lain, tim saya terus percaya dan bekerja keras. Mereka terus menghadirkan peningkatan pada mobil, termasuk peningkatan performa secara keseluruhan. Jadi kemenangan di sini benar-benar sangat istimewa dan juga emosional. Terlebih ini menjadi kemenangan pertama kami dengan mesin buatan sendiri.
0: Verstappen mengaku kemenangan tersebut terasa emosional setelah berbagai kesulitan yang dialami Red Bull sejak awal musim ini. Ia juga mengapresiasi kerja keras tim yang terus mengembangkan mobil dan mempertahankan keyakinan untuk kembali meraih kemenangan. Sementara itu, Kimi Antonelli mengamankan posisi kedua setelah bersaing dengan Verstappen dan rekan setimnya George Russell. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin balapan sebelum disalip Verstappen, kemudian kembali bersaing memperebutkan posisi terdepan. Antonelli menilai posisi kedua merupakan hasil maksimal yang bisa diraih Mercedes berdasarkan kecepatan mobil mereka saat ini.
1: Saya senang. Saya rasa podium kedua adalah hasil maksimal yang bisa kami raih hari ini. Dengan kecepatan yang kami miliki, finish di posisi kedua merupakan hasil yang sangat bagus. Max melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia sangat cepat sepanjang akhir pekan ini dan kami hanya sedikit tertinggal dalam hal kecepatan. Namun saya benar-benar senang dengan posisi kedua karena hasil ini memang pantas kami dapatkan.
0: Meski gagal meraih kemenangan, Antonelli mengaku puas dengan hasil tersebut dan memberikan pujian kepada Verstappen yang tampil cepat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Lewis Hamilton melengkapi podium di posisi ketiga, disusul Charles Leclerc dan Isaac Hajar di lima besar. Hasil ini sekaligus menjadi podium pertama Hamilton sejak Grand Prix Inggris di Silverstone Juli lalu. Selanjutnya, balapan Formula One akan kembali digelar akhir pekan ini dengan Grand Prix Singapura pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balapan, kalau tadi dari Formula One, kini kita menuju ke MotoGP. Marc Marquez menjuarai MotoGP Jepang 2026 setelah mengalahkan Jorge Martin dalam persaingan ketat di sirkuit Motegi kemarin. Kemenangan ini melengkapi keberhasilan Marquez setelah menjuarai balapan sprint sehari sebelumnya di sirkuit yang sama. Pembalap Ducati tersebut merebut posisi terdepan dari Martin di putaran ke-11 dari 24 putaran dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Martin finish kedua bersama Marco Bezzecchi dan melengkapi podium di musim ketiga setelah menahan tekanan dari Enea Bastianini di putaran terakhir. Hasil ini membuat Marc Marquez hanya terpaut 2 poin dari Martin dalam klasemen sementara kejuaraan dunia usai perlombaan. Pembalap Spanyol tersebut mengaku puas karena berhasil mengumpulkan poin sempurna dari rangkaian balapan di Motegi.
1: Super happy for the 37 points.
2: Saya sangat senang dengan tambahan 37 poin ini karena memang menjadi target kami pada akhir pekan ini dan kami berhasil mencapainya. Balapan berlangsung sulit, terutama pada putaran-putaran awal ketika saya berada di belakang Martin. Setelah memimpin balapan, saya berusaha mengendalikan kecepatan dan mengatur ritme balapan. Ketika Martin mulai mendekat, saya kembali meningkatkan kecepatan sambil tetap mengendalikan ritme balapan sesuai keinginan saya. Saya berhasil mengamankan 25 poin.
1: The race pace as I won and achieve the 25 points.
0: Marc Marquez kini mengoleksi 331 poin dan menempati posisi kedua klasemen sementara dan hanya terpaut 2 poin dari Jorge Martin dan yang masih memimpin dengan 333 poin. Persaingan perebutan gelar juara dunia masih akan berlanjut pada seri berikutnya dan berlangsung di sirkuit Mandalika, Indonesia pada 9 hingga 11 Oktober mendatang.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik

0: Para pecinta sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia, John Hartman, menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Dan skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang akan bertemu di final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung pada sore nanti. Kita simak laporan lengkap dari Niar Abdulliti Loli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman dalam konferensi pers jelang final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK tadi malam. Hartman menjelaskan sebagian besar anak asuhnya belum pernah bertemu dengan Thailand di turnamen manapun. Namun pelatih asal Inggris ini meyakini pengalaman yang dimiliki para pemain timnas Indonesia akan menjadi modal baik untuk menaklukkan Thailand.
2: Kami memiliki beberapa pemain berpengalaman luar biasa di sepak bola yang akan menjadi fondasi terlepas dari apakah lawannya Thailand atau siapapun. Saya pikir ada antusiasme untuk bermain di final ini, ada fokus yang tajam untuk menyelesaikan pekerjaan. Tim ini akan memberikan segalanya, seperti yang mereka telah lakukan di setiap pertandingan dalam turnamen ini. Jadi saya pikir dengan Kevin yang memimpin mereka, kita memiliki peluang besar.
1: Melalui kesempatan yang sama, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyebut bersama rekan setimnya siap menghadapi Thailand. Sebelumnya Kevin terlihat cukup kewalahan berjalan usai laga sengit menghadapi Bangladesh. Namun kini ia memastikan telah berada dalam kondisi yang prima.
2: Dan tentu saja ketika Anda bermain begitu banyak pertandingan dalam waktu singkat, Anda mengalami beberapa kesulitan fisik kadang-kadang. Saya mengalami salah satunya, tapi saya akan baik-baik saja. Saya pikir saya akan siap 100%.
1: Skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang akan bertemu dalam laga final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Indonesia melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol yang tercipta. Dari Jakarta, Nira Abdulliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara

0: Sementara itu, Jaitse tetap memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia meski tidak dapat hadir bersama skuad pada final FIFA ASEAN 2026. Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyatakan Jay terus mengikuti perkembangan dan perjalanan tim jelang pertandingan melawan Thailand nanti sore. Jay juga berkomunikasi dengan Dix melalui telepon dan pesan. Dix bahkan menyebut Jay terus menyaksikan perjalanan Timnas Indonesia sepanjang turnamen FIFA ASEAN 2026. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa Jay tetap menjadi bagian dari kebersamaan skuad Timnas Indonesia. Kehadiran dan dukungan Jay menurut Kevin menjadi motivasi tambahan bagi para pemain jelang pertandingan penentuan gelar.
1: Ya, Jay ikut merasakan momen-momen ini bersama kami. Dia sering menelpon dan mengirim pesan ke saya. Dia sangat sedih tidak bisa berada di sini. Dia memberikan dukungan sebisa mungkin, menonton semuanya, dan ya, sedih dia tidak ada di sini, tapi dia tetap bagian dari kami.
0: Skuad Garuda juga melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis pekan lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol. Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand dalam final FIFA ASEAN 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan final tersebut dijadwalkan berlangsung malam ini pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, Presiden FIFA Gianni Infantino meninjau Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta tadi malam untuk memastikan kesiapan final dari FIFA ASEAN Cup 2026. Infantino didampingi Ketua Umum PSSI yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir saat mengecek sejumlah fasilitas stadion termasuk tribun penonton, pencahayaan dan kondisi rumput lapangan. Kunjungan tersebut juga dilakukan untuk memastikan final turnamen pertama Asia Tenggara yang masuk di kalender FIFA berlangsung tanpa kendala. Sementara itu Erick Thohir menjelaskan berbagai persiapan telah dilakukan panitia untuk memastikan Jakarta serta Stadion Utama Gelora Bung Karno siap jadi tuan rumah. Puluhan ribu penonton juga diperkirakan memadati stadion untuk menyaksikan pertandingan sekaligus upacara penutupan FIFA ASEAN Cup 2026. Pertandingan tersebut rencananya juga akan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi berakhir setelah upacara penutupan yang digelar di Mizuho Park Sports Stadium Nagoya, Jepang kemarin. Indonesia mengakhiri perjuangan dengan mengoleksi 39 medali. Ada 5 emas, 11 perak, 23 perunggu. Raihan tersebut menempatkan Indonesia di peringkat 16 klasemen akhir dari 45 negara peserta. 5 medali emas Indonesia disumbangkan dari cabang bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan. Hasil ini sekaligus melampaui target 4 emas yang ditetapkan sebelumnya. Sementara itu Tiongkok masih menjadi juara umum setelah mengumpulkan 341 medali dengan rincian 169 emas, 89 perak, dan 83 perunggu. Tuan rumah Jepang menempati peringkat kedua dengan 269 medali, sedangkan Korea Selatan berada di posisi ketiga dengan 150 medali. Asian Games selanjutnya akan berlangsung di Doha, Qatar pada tahun 2030 mendatang.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir datang dari arena futsal. Bintang Timur Surabaya bangkit dan kalahkan Cosmo JNE 7-3 di pertandingan 8 besar Pro Futsal League musim 2026-2027 yang berlangsung di gelanggang olahraga Popki Cibubur tadi malam. Kita simak laporan dari Karisma Rizky berikut ini.
1: Laga ke-18 Pro Futsal League musim 2026-2027 menjanjikan pertarungan sengit yang penuh gol. Bertanding di Gor Popki Cibubur malam tadi, Bintang Timur Surabaya sukses membungkam Cosmo JNE Jakarta dengan skor meyakinkan 7-3. Bintang Timur asuhan Tiago Lino langsung tampil agresif sejak menit awal. Mereka mencetak 2 gol cepat pada menit keempat melalui Singgih Romana Jati dan Rio Pangestu Putra. Disusul gol Romi Humundari pada menit ke-6. Petaka sempat menghampiri Bintang Timur ketika Ali Reza Rafi diganjar kartu merah pada menit ke-7. Manfaatkan keunggulan jumlah pemain, Cosmo JNE memperkecil ketertinggalan lewat Andri Kustiawan dan Aji Satria. Namun pada menit yang sama, tepatnya pada waktu ke-18, Rio Pangestu mencetak gol keduanya untuk membawa Bintang Timur menutup babak pertama dengan keunggulan 4-2. Memasuki babak kedua, dominasi Bintang Timur semakin tak terbendung. Edison Machado mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-25, diperlebar oleh Samuel Eko Putra pada menit ke-30. Cosmo JNE sempat mencuri satu gol tambahan lewat Truan Nakamatsu pada menit ke-34. Namun Edison Machado kembali merobek gawang lawan di penghujung laga pada menit ke-39, mengunci kemenangan 7-3 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, Tiago Lino selaku pelatih Bintang Timur puji para pemainnya yang tampil baik di laga ini.
2: Mereka tim yang sangat bagus, banyak menciptakan peluang. Tapi saya pikir tim saya sangat komitmen di setiap menit untuk menang. Dan ini kemenangan yang penting buat kita.
1: Sementara itu pelatih Cosmo JNE Motonori Baba menegaskan akan mengevaluasi timnya yang tampil mengecewakan.
3: Baik. Kalau hari ini kita tidak layak, ini konklusi dari saya. Ada beberapa kesalahan besar dari pemain-pemain penting. Nanti goalkeeper tidak bisa bantu juga. Jadi kita tidak layak. Kalau tidak layak, tidak bisa menang. Jadi kita harus terima situasi ini. Oke, memperbaiki situasi atau evaluasi benar-benar evaluasi situasi klub dan tim. Nanti kita harus lanjut.
1: Hasil VFL lainnya. Dextil FC Papua tundukkan Kuda Laut Nusantara Jakarta 3-1. Proton FC Kuningan kalahkan Halus FC Jakarta 4-1. Mimpika FC bungkam Nanzabi FC Kepri 9-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sehingga mudah untuk melesakan.

Dan dengan disampaikan informasi tadi di Arena Futsal, maka mengakhiri kebersamaan dalam dinamika olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali sore nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, ikuti terus. Informasi dalam dunia olahraga. Salam olahraga, selamat siang.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, saatnya kita memasuki waktu zuhur untuk wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maukah kutunjukkan kalian amal-amal yang karenanya Allah akan mengampuni dosa-dosa dan mengangkat beberapa derajat?" "Tentu ya Rasulullah," jawab para sahabat. Beliau bersabda, "Menyempurnakan wudu dalam keadaan sulit, perbanyak langkah menuju masjid-masjid, menunggu sholat berikutnya setelah sholat, inilah niat yang sebenar."

0: Sarapannya apa hari ini? Perutku udah keroncongan nih.
1: Mama tadi pagi sudah mampir ke Ramona Bakery. Lihat mama bawa apa.
0: Wah, roti tawar kesukaanku.
1: Betul, di Ramona Bakery Purwokerto rotinya selalu fresh tiap hari. Pilihan rasanya lengkap dan harganya pas di kantong.
0: Apalagi varian croissant-nya sangat menggugah selera, Ma.
2: Temukan kelezatan roti, kue, dan berbagai pilihan pastry berkualitas hanya di Ramona Bakery Purwokerto. Pilihan tepat untuk teman santai, acara spesial, dijamin higienis, halal, dan bikin ketagihan. Kunjungi gerai Ramona Bakery terdekat, Jalan Kombas nomor 88 Purwokerto, Jalan Raya Aji Barang nomor 8, Jalan Diponegoro Kali Erang Bumi Ayu, dan Jalan Es Parman nomor 33 Cilacap. Jangan lupa follow Instagram @ramonabakery.id. Ramona Bakery, every moment matters.
3: Kita suka rotinya, roti Ramona.
4: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Oke, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita masih ada waktu banyak ya. Hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan serangkaian program-program menarik lainnya untuk Anda. Dimana nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Siang. Dilanjutkan segmen Pro Dangdut pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. Inspirasi Pagi,

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau ke sana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
4: Udah, tenang aja. Sekarang, kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI. Lewat program Halo RRI.
3: Halo RRI?
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Mata ngantuk habis makan siang, kerja jadi kurang semangat. Tenang, goyang dulu biar joss. Pro 1 RRI Purwokerto mempersembahkan Pro Dangdut. Teman paling pas buat istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
5: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0811-1336-336 atau SMS dan WA ke 0811-2540-911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto, asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Alhamdulillah, Jan. Kayak akhirnya bisa ketemu maning kalau Rika pada ya nang topokan Banyumasan. Walah, Jan. Lawas bisa nora ketemu karo Rika pada nang topokan Banyumasan ya. Nanti sih kayak apa backsoundnya lah, Jan. Cerku mikir wis tak siap nako. Main manden anak suarane gue lah ya. Dike. Nah.

0: I gue ya lah jen kayaknya kok apa ya seneng pisan ya gue ya akhirnya bisa memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI lah nyong kepengin krungu suarane Rika pada ke ucapane nggo para TNI nek genu ya apa istilah ABRI apa ya lah ya gue pokoknya segi kan istilah TNI Tentara Nasional Indonesia lah nyong pengen krungu ya harapannya Rika pada nggo TNI Tentara Nasional Indonesia lah ke wisana sing arep gabung ke sugeng siang topokan Banyumasan.
1: Sugeng siang topokan Banyumasan Mas Onik, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Ida, nopo nggih?
1: Nomor
0: 1
1: aduh menang yang juara 1.
0: Iya, dan langsung jos lah juara siji ke.
1: Iya.
0: Oke, iya, wong anu biasa penyiar malam langsung disok nang awan ya. Iya, langgong ngobati rasa kangene jenengan pada niki nggih. Bu Ida, apa kabar? Baik, sehat?
1: Alhamdulillah sehat waras seger.
0: Terengginas ya. Walah, alhamdulillah. Alhamdulillah, tuwe beras lah. Kue sing paling penting gue ya. Sing penting berasnya jangan si telas nge.
1: Beras ayam.
0: Iya benar. Bu Ida, niki dalam rangka HUT TNI ke-81 nopo sing badhe di ucapkan nah, monggo.
1: Selamat hari ABRI atau hari TNI ke-81. Semoga apa ya TNI ya bisa mempersatukan bangsa tetap nge melindungi orang-orang kecil orang-orang kecil nge semoga okay. Ya sejahtera semuanya lah
0: amin lah nih
1: siapa nih bing
0: buatan nopo-nopo lah Bu Ida niki badhe salam-salam nopo request lagu monggo.
1: Ya itu tadi kan pidatonya Pak Prabowo ya Persit, terus ibu bayangkarinya itu ya mendukung suaminya.
0: Bener, saling mendukung pokoknya. Iya,
1: iya. Istrinya di rumah mendoakan.
0: Alah, bener gue.
1: Ya, salam ya.
0: Monggo.
1: Ngikut aja.
0: Ngikut monggo, okay. Siap.
1: Kagem Kang Radun, Kang Darsun, Kang Herdi, Pak Rusdianto, Pak Delang Suwadi, Pak Parmin, Mr. Genjot, Mr. Balo, Dalang Kumbang Asmara, Pak Saka, ibunya Bu Moninga, Bu Menija, Bu Yanti, Pak Tini, Mama Luna, Bu Sis, Mama Ade, Mama Ade sehat gih, bangun ikut mbakan muncul Mama Ade.
0: Oh iya.
1: Mama Cantika, Mama Mama Fai, Mama Dede, Mama Indes, Mama Siti KDM, Mama Rusti.
0: Okay. Gih
1: saya mau nak kesan, bok suka
0: datang
1: wingkir. Saya mau nak
0: sehat gih. Amin. Terima kasih. Terima kasih.
1: Mas Oni.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Ida. Yo namburine maning sapa gih? Sugeng Dalu.
2: Halo,
0: Sugeng Dalu.
2: Sugeng Dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ora kerasa Mas Oni.
0: Iya. Iya lah, jan lawas pisan niki Kang Suwadi. Alhamdulillah. Oh, yo nung tesok wengi.
2: Dina senjenengan wengi sih yo.
0: Nggih.
2: Ya, ora tau petukan karo nyo.
0: Nggih lah, anu wengi biasane apa nangkae gapura Sunda
2: nah. Iya iya dengan dari kapan tukang ngeronyong tak tua kenapa pasal
0: alah wingi orang melu lah jenengan lah pas jadi tentunya harap mari ngene
2: iya nyong siwis persiapan jane harap melu Bunda Cantika tapi kebetulan harap mangkat maring Semarang dan tim
0: oh anak tugas negara lah ya pokoknya
2: iya melu anggota Pusvil Provinsi Jawa Tengah.
0: Uluh luar biasa. Oh pantesan.
2: Sarannya anak diklat Al-Quran Brail, anak Muswil, anu kayak seminar empat pilar kebangsaan.
0: Oh lo main temen gue.
2: Iya alhamdulillah.
0: Ya, masya Allah.
2: Tambah pengalaman lah
0: gue. Ya iya gue pokoknya. Lagi dalam rangka HUT

0: NIK81 apa guys yang harap di ucapna go
1: ya, para prajurit TNI? Saya mengucapkan selamat hari TNI yang ke-81. Semoga TNI tetap solid untuk menjaga keutuhan bangsa kesatuan Republik Indonesia, dan semoga tetap diberikan amanah, diberikan kesehatan untuk menjaga NKRI yang tercinta, begitu Mas Ani.
0: Wah lah, ucapannya apik banget, Masya Allah, semoga.
1: Ya, orang-orang yang pembuli karo penyiar yang mandan-mandan ketularan sementing gue.
0: Iya, harapannya ya pokoknya TNI bisa mengayomi kita semua sebagai warga negara ya.
1: Benar.
0: Oke, lagunya apa ge? Kang Suwati. Wana akeh ya, ana bocah gunung, terus ana Nini Karti Seme Sopsan, terus ya, ana perawan pabrik, ana Dawet Ayu, ana Batu Raden, apa keripik apa mendoan arep sing endi ge monggo.
1: Nyong Dawet Ayu bae, nyong.
0: Dawet Ayu, lha seger temen ya, awan-awan ya.
1: Ya awan ge kepengin sing mandan mambu gamelan nek.
0: Ah, gue. Siap.
1: Karena nomor siji tekan telu ta ana gamelan.
0: Iya, no pop ya, luwi ngepop lah ya. Iya, heeh.
1: Mandan keton ana gamelane kan. Kuping kan yang mandan sering kayak
0: awan-awan gitu. Nyelakamin lah pokoknya lah ya, kayak mendoan. Oke, pripun.
1: Nyong sebenarnya ke angger jam rolas tekan si joran anak tepokan Banyumasan ke sebenarnya mandan kepriwe kayak gitu.
0: Kurang buket ya Kang?
1: Ya kurang buket, jam-jam sebenarnya ke jam-jamnya wong hiburan wong tepokan.
0: Nah, gitu, iya apalagi nyambi istirahat lah ya gue bener gue.
1: Iya bener. Angger jam-jam aja wae kok gua berpikir gua anu pikir ruwet ya
0: nek. Makanya paling ngerungok natok ya nek ana jaksa menyapa apa program lain nek kowe ya.
1: Iya, mulane tulung lah kowe topokan Banyumasan
0: dipertahankan. Siap.
1: Anu sebagai apa? Acara sing nomor 1 nang RRI Purwokerto.
0: Amin. Pokoke iya.
1: Nyong salamet sampai jam bangun.
0: Matur nuwun. Nggih.
1: Ya. Tetap sehat, tetap semangat.
0: Amin. Matur nuwun. Aktif
1: dalam mengabdi kepada nusa dan bangsa.
0: Amin.
1: Iya. Terus mikana Mama Ida sudah siang.
0: Nggih.
1: Mama Rusti. Ana Mama Indes nang Purbalingga. Kang Dasrun, Kang Radun.
0: Oke.
1: Mister Gendot. Ana Kaki Kumbang Asmara, Bunda Risa. Bunda Santi kan nang Gerduren. Karo Pak Rusdianto, karo Mama Aceh, kanggo kabeh bae sing lagi mereng nang Topokan Banyumasan.
0: Ya.
1: Topokan wong Banyumas orang apa? Ora kau penak.
0: Mantep.
1: Koningke kebagian matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Kang Suwadi. Yo nang guri maning yo. Sugeng siang Topokan Banyumasan. Halo.
2: Halo juga, Mas
0: Lin. Iya, halo. Dengan siapa di mana ini?
2: Aduh, salamkan dulu sama Bangun Dawet, Ben. Jadi Bangun Dawet, Mas Om.
0: Mama Ade, apa ini?
2: Budar.
0: Budar?
2: Benar.
0: Budar, lo lawas temen Budar. Niki suantannya...
2: Oh, iya, lawas Mas Om.
0: Oh, iya. Kualik ya. Iya. Iya kok anu biasa wengi. Oh, arep request gue keripik apa mendoan? Iya, gue malah kepenak pisan gue, apa mending di sogi sambel apa nyikit cengis gue. Iya, ke harapannya apa ke? Engko disit harapane ki. Iya. Harapannya apa kenggo TNI dalam rangka HUT TNI ke-81? Monggo.
2: Harapannya semoga rukun-rukun kabeh.
0: Amin. Iya.
2: Heeh. Ketimin negaranya maju, rakyatnya senang, ayem,
0: tentrem. Amin, ya Rabbal Alamin. Lah, apik pisan tongane. Salame, monggo.
2: Salam, ya.
0: Orang ya, orang apa-apa.
2: Ini orang yang menurut dalam hati, karena sumbang asmara.
0: Nggih.
2: Basrun, Pekandun, Pak Kapir. Pak Anto, terus Mas Firman, Mas Sindro, dua ibu-ibunya buat Bu Ida, kita cari, Mama Ines, Mbak Mines, Mbak Siti KDM, Mbak Wati, Mama Ade, Mama Cantika, Mama Hanum,
0: siap.
2: Mas Herdi, selamat siang. Jangan lupa makan
0: siang-siangnya. Asik. Diingatkan loh. Siap, matur nuwun.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kayaknya maring lagu disit bae ya. Oh, karena maring mandan seger kayak ngerokna dawet. Ayo kayak ya. Spesial ngorika pada.

0: join RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting gak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, balik maning ge, Mas Alo Chen. Enak pisan ge ya. Miki apa? Keripik apa mendoan? Ala Chen itu towel karo sambel kayaknya enak banget. Sambel terasi maning ya. Ya wis ge yo. Sugeng siang topekan Banyumasan.
1: Sugeng siang ugi topekan Banyumasan Mas Oni.
0: Halo, Mama Kenyong.
1: Sehat,
0: alhamdulillah ke berkas waras terengginas pokoknya lah. Ora katang nang ini lagi mandan mendung-mendung seperti li ora Pak. Ora sing penting suasana tetep.
1: Hari mendung sih ora apa-apa kon udan lah. Kayak kersang alame yo.
0: Iya ket wingi yang ngebul terus yo.
1: Lah pokoknya sudah sampai kayak ke sumuk banget.
0: Garing kabeh ya. Ma.
1: Apa garing kabeh aku kembang ora tak sirami gua garing cengking bodo amat ngono.
0: Iya lah wong awake be garing ya sampean kon nyirami tanduran.
1: Apa kata lemo?
0: suka nggo adus ya.
1: Iya, gimana lagi gara-gara sanyone nggo prati nyedot banyu kaya nentong banyune akhirnya bakar.
0: Walah, ya jajal kowe disedot karo sedotan nggih, Mbok. Menawat ae.
1: Wis dicopot ke sanyone nu kayane anger lagi nyedot suwe banget akhirnya kebakar kae.
0: Walah. Tapi anu sumure jero apa ora kowe?
1: Anu bor.
0: Oh, bor ya ngelihat timba ya jar kok nek anu sumure ora bor ya bisa.
1: Ya sumur timbane ana cuma kuning.
0: Walah. Ya paling kena
1: saring.
0: Iya, mandan repot ya tetine ya, Mak.
1: Ya kudune ora canyo ki ya.
0: Iya, mengkobar gue bar apa? Bar gie, bar teleponan maring golet sanyo.
1: Nyok lagi ngomong pas sangit kerekan bae kok malah ngerasa kena nimba.
0: Ya kena gue lah. Mendadi apa? Lah iya. Iya.
1: Enak banget terus dari kepiro rasa kena nimba.
0: Mama cantika ke dalam rangka HUT TNI ke-81 apa sih yang kepengen diucap lagi monggo.
1: Untuk TNI yang bisa ngayomi masyarakat.
0: Iya gue.
1: Dari yang cocok. Paling bawah sampai yang paling atas kudu bisa mengayomi.
0: Iya.
1: Terus bisa menjaga NKRI.
0: Nah, gue cocok.
1: Harga mati.
0: Pokoke.
1: Aja ngosi ora, aja ngosi lenah ke para TNI.
0: Iya benar gue ya.
1: Si jelasnya kudu mengayomi masyarakat lah.
0: Gue sih nomor siji gue ya, kudu gue ya.
1: Nomor siji kudu, nah masyarakat sing kepriwe ya kurang banyu, wae banyu.
0: Iya.
1: Kurang duit, wae duit.
0: Lah gue sih, nyung ya kepengin.
1: Ya Mas Oni karena si dewekan, doangnya pengen desang
0: orang. Alah lah. Bisa baiknya lah mama ke lah.
1: Lah kasih nyangoni aku jarang pindah sangoni.
0: Oh, ujarku anu, ujarku nek anu nyong anu si enom, jadi bisa disangoni kayak kue ora ya.
1: Anu sini
0: nene. Bisa baiknya mama cantik.
1: Wis nene kan darinya aku disangoni, nasi enom-nom,
0: perbetuk inang. Nginang sih emang.
1: Ya kayak mengguna.
0: Malah tadi sehat ya, jadi gak baik untungnya kuat karo putih gue ya.
1: Karo kuna kan kayak seperak untuk kinang. Asik ya, kayak macan gak tuku bakso.
0: Lah, kaya. Bener gue. Gak
1: tuku kaya karena ngonsing padangan ya
0: kayaknya. Lah, gue. Kayak anu Arab lagu apa-apa, salamnya gak usah apa kayak monggo.
1: Gue kan main sing anu batu rasan, tapi sing aja sing anu batu rasan, sejalan batu rasan sing asli loh.
0: Oh, Batu Raden sing asli ki anane sing versine Dedi Pitak ya, priwe?
1: Ala nyomo lah, Batu Raden sing calung bae lah sing buket.
0: Sing calung ya jajal mengko ya, tegolet ya
1: nek karo Batu Raden sing anyar nyung kaya ora pati ya betah. Aja ngomong.
0: Iya, engko dhisik ndelong dhisik.
1: Iya kono kowe sing nyeting lagu apa tuh?
0: Kayane ora lagi ora nang kene ki ya.
1: Lagi pada cuti apa Mbak Desi?
0: Mbak Desi mengko sore.
1: Oh, berarti pelaksananya jangan
0: sekali iya.
1: Kali aman orang papa tadi.
0: Iya.
1: Saling berbagi.
0: Lah iya.
1: Berarti anak-anak anak waktu.
0: Betul.
1: Iya. Anak bengi anak awan.
0: Nah.
1: Betul. Cocok awan kue pan esok mbak. Pak Citra karo mbak. Ciput.
0: Tadi anak variasinya kayak maksudnya. Iya.
1: Kontak-kanti. Ya salamnya nggak Mas Oni.
0: Kayak Batu Raden ini anak-anak kia kepriwe ya. Sing versi kue, apa ya, sing nyijumirah, nyijumirah ya? Sing versi ini jumirah ya? Iya.
1: Batu Raden sing awal ana.
0: Iya, wis nyajal ki ya, mengkotak putaran sing kie ki.
1: Ya, salamnya okay. Mas Oni. Mm-hmm. Selamat siang, sehat selalu, tetap ganteng.
0: Matur nuwun.
1: Ganteng banget.
0: Matur nuwun. Dia nek ayu malah wedi mbok Rika. Terus gak sapa maning gak salame?
1: Tukang suwate. Mama dari Mama Ade, Mama Ija, Mama Mute, Mama Rusti, Bumun, lorone Bumun, terus nggak Mas Wawal, Pak Rus, siapa Sayuti?
0: Iya.
1: Terus si Jire Busis. Busis tukang siang, kali bapak kayaknya tukang siang pokoknya. Terus nggak Mama Luna, Mama Indes, Mama.
0: Siapa ya?
1: Terus si Tika DM, Tumbang, Mister Gencok, Kicunong Kang Had, Kicunong Kang Dasro, terus Senggo, KBBR,
0: okay.
1: Kang Radon, Mas yeah. Mama Karong, Go.
0: Siapa meni?
1: Kalau si Nganu Neng Lahar,
0: siapa sih? Kan
1: gendong-gendongan Neng Kelalen.
0: Lah Kelalen Yong.
1: Banyak kan orang tahu orang udah ngerti berapa kan
0: orang. Lah iya makane.
1: Kota kota orang dobor. Mas.
0: Oke, iya kok.
1: Iya, enggak apa-apa kok. Iya, selamat siang Gina, sehat selalu.
0: Oke, siap.
1: Mau ngurang sama ya.
0: Nggih.
1: Enggak apa-apa lagi monitor.
0: Iya.
1: Bukan Banyumasan. Makasih Mas Oni.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nang burine maning. Sugeng siang topokan Banyumasan.
2: Sugeng siang topok Banyumasan karo Mas Soni kawit pertama kudu siki menemblet.
0: Iya lho, iya mat pangapura nggih. Pangapunten iki nggih.
2: Nggih. Sehat Mas Soni.
0: Alhamdulillah sehat. Niki saking sinten nggih anu mandan kesupen iki kula.
2: Pasisir Kidul.
0: Pasisir Kidul. Kang siapa ya? Aduh.
2: Ya,
0: Pamin, Kang Pamin.
2: Ya, betul.
0: Nah iya Pak Pamin, Masya Allah, iya, sehat.
2: Mbak Desi, orang siaran apa?
0: Mbak Desi mengko sonten. Pernah
2: membungi lang kae.
0: Iya, apa, ruang antara, rindu ya. Apa?
2: Apa ya? Siap bersama sama apa memori dalam lagu.
0: Iya, ruang rindu.
2: Ruang
0: betul.
2: Rindu. Terpuluh udah kata, katuru lah.
0: Nggih mboten napa-napa niki Pak Pamin badhe request lagu napa.
2: Lah nggih ulun kali ke mamata dika mawon
0: bebas. Ah nggih siap.
2: Tapi sembok mboten duki. Komunikasi semawon nggih.
0: Nggih siap, moga-moga bisa keputar niki nggih. Siap.
2: Nggih.
0: Salame nggih sinten. Niki anu
2: sing pertama iku kagem Mas Oni.
0: Ah matur nuwun.
2: Spesialnya terus Mama Ida Wau, terus Kang Suwadi, Mama Tartika, Mama Indes, Kaki Dasun, Kaki Junong, Mama Ade, juga siang.
0: Oke.
2: Terus, kita kenjot,
0: Bapak
2: Super, Bapak lagi monitor, setia, ini Bapak Maridin, nonton Nusa Wungu. Mantan gula, lu tanggalnya Mas Onik.
0: Oh, ngatan.
2: Mungkin lagi monitor.
0: Oke.
2: Yeah.
0: Sampun?
2: Sampun apa?
0: Oke. Okay. Oh nggih. Ah iya, harapane niki. Ngasih kelalen yang dadi nela. Monggo.
2: Mugi-mugi bersama rakyat selalu lah.
0: Amin.
2: Bekerja keras demi rakyat.
0: Setuju.
2: Bukan ya karo rakyat.
0: Mengenai
2: kami rakyat kepada rembukan maksudnya.
0: Nah, gue kena ngobrolin rembuk. Iya.
2: NKRI harga mati.
0: Luar biasa.
2: Ya selalu kabeh buka sidang burina.
0: Gih.
2: Mas Soni nang
0: sidang burina. Siap.
2: Gih. Tunggu kartu semai ya mas.
0: Gih.
2: Ayo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, nang burine maning yo. Sugeng siang, topokan Banyumasan.
3: Sugeng siang, topokan Banyumasan.
0: Masya Allah, Bu Yanti.
3: Bu
0: Yanti. Lawas pisan niki nggih. Onik niki.
3: Oh, Onik.
0: Nggih.
3: Nanti keliru mehan. Siang, Mas.
0: Nggih, sugeng siang, Ibu.
3: Lawas kata ketemu dos pundi kabaripun?
0: Alhamdulillah sehat waras trengginas iki.
3: Bu Yanti. Tidak disangka kita jumpa.
0: Nggih, Bu Yanti pripun kabare?
3: Nggih, alhamdulillah saya Mas.
0: Alhamdulillah.
3: Wis mabur kabeh padha kulit duit kabeh.
0: Tadi santai nggih, Bu?
3: Nggih, santai tadi karek ngomong apa.
0: Alah nggih. Sampun dahar siang, Bu Yanti?
3: Oh,
0: alhamdulillah. Kali nopo?
3: Malah anu kok sok-sok bangun tidur terus sandak niku sik yo.
0: Alah enak pisan.
3: Lah sik putu-putu niku sing enak esuk niku sing nikian dikin-nikian iki.
0: Nggih. Oh, jadi sampun
3: sing gede-gede entek kanthi sing cilik. Oh.
0: Sampun mentas sedoyo nggih.
3: Alhamdulillah.
0: Niki Bu Yanti dalam rangka HUTNI obat ucapannya nopo niki monggo.
3: Lah piye ya, aku seneng banget ketemu panjenengan iki dadi ketemu kanca lawas nggih.
0: Alhamdulillah.
3: Sudah tahun lek like, ketemu.
0: Pisan. Nggih niki lawas pisan nggih.
3: Lagune apa yang kemanten?
0: Lagune paling ganti Batu Raden ngan kalian Nini Kartisem.
3: Nini
0: Kartisem.
3: Nini Kartisem wes.
0: Oh nggih, siap.
3: Tukang ngombahi yu 6. Boten niki ibu saya kok nggih.
0: Nggih, siap. Monggo salame badhe nggih sinten mawon
3: niki. Salam Mas Gus Doyok kemawon nggih sampun minggah.
0: Nggih.
3: Yang dari minggah kula. Kalau Mbak anu Mbak sinten?
0: Sinten?
3: Wala ora tau ketemu kae ketemu kang ngelera karuan. Lah saiki kok Mas celutik ngono wae wis gedhe panjenengan sing ngono alhamdulillah.
0: Nggih, alhamdulillah.
3: Nggih ngaten mawon ya.
0: Nggih.
3: Salam Pak panjenengan sehat ya.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin.
3: Sehat panjenengan sehat.
0: Amin.
3: Kerjaan menumpuk ya, suatu masalah sendiri memang dicari. Kawan gulai kan ge?
0: Angge.
3: Orang kawan yang gulai ni kan
0: gulai kawan. Nah.
3: Ya ngatu mama ni mas. Senang banget aku ketemu pun jenis.
0: Alhamdulillah sami niki.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya lagi. Sugeng siang topokan Banyumasan.
2: Sugeng siang topokan Banyumasan.
0: Nah, alhamdulillah. Ke dari siapa di mana? Saking sinten. Oh, iya kan anu. Ya bukannya ora diangkat kan sing mlebu akeh. Iya.
2: Lagunya Nini Kartisem Gari ya?
0: Iya, karo Batu Raden.
2: Batu Raden salah.
0: Iya kena.
2: Mikir sendiri cuma belum buat.
0: Ke arep apa ucapannya apa ki? Go HUT TNI ke 81.
2: Ucapannya ya. Oh ucapannya go RRI go anu go TNI ya.
0: Monggo.
2: Moga-moga selalu panjang umur sehat, bisa mengayomi masyarakat sekitar dan seluruhnya.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Terutama ya ngereng anu pas-pas dia aja tinggalnya lagi. Apa sana mau betul apa
0: gitu. Iya. Oke, ke harap salamnya gak usah apa, Gek?
2: Salam apa, Gek Suwati. Minas. Mau ini dari sama lebih apa ya?
0: Iya.
2: Biasanya kan gandengan kalau kayak pakai RG.
0: Lah iya, gue lagi orang gandengan.
2: Anak pantunnya kayak gitu.
0: Apa gue?
2: Anak pantunnya gedang apa, gedang ke titik.
0: Cakap.
2: Dari sandia prokaro paksua pak RG.
0: Cakap.
2: Wis.
0: Oh wis. Wis arko ana tambahan maning.
2: Yo anane ya gelak gue. Moga-moga karo gue panjang umur karo RG.
0: Oke, iya.
2: Jangan ditunggu jane lho.
0: Iya. Oke. Iya. Iya. Oke.
2: Selamat
0: tugas. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Yo maring lagu disit sedurunge pamitan ya. Batu Raden.

Iya, ki karena waktunya juga wis mepet pisan ya, matur nuwun sing wis pada bergabung. Mengko jam sisi bakal ana warta siang dilanjutna karo ana Pro Dangdut ya jam setengah loro. Dadi tetep nang Pro Siji RRI Purwokerto, kanal informasi lan inspirasi. Lagu terakhir ana Fajar Sobsan, Nini Kartisam.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 inilah Radio Republik Indonesia Purwokerto menyampaikan Warta Siang. Selamat siang pendengar dan pemirsa. Informasi pertama mengenai ratusan prajurit TNI hari ini mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun TNI ke-81 di Korem 071 Wijayakusuma. Informasi selanjutnya mengenai peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia 2026 di Kabupaten Banjarnegara digelar melalui kegiatan touring sejumlah ratusan sepeda motor. Kedua informasi tersebut akan mengisi Warta Siang edisi Senin 5 Oktober 2026 dan dirangkai berbagai informasi lainnya dari wilayah Banyumas dan sekitarnya. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya, Febrionik. Ratusan prajurit TNI hari ini mengikuti upacara peringatan HUT TNI ke-81 di Korem 071 Wijayakusuma. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
1: Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 TNI menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara TNI, Polri, pemerintah, dan masyarakat dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan di daerah. Komandan Korem dan Rem 071 Wijayakusuma, Kolonel Infanteri Sidik Wiono mengatakan, semangat kebersamaan dengan masyarakat menjadi salah satu pesan utama dalam peringatan HUT ke-81 TNI. Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dia mengatakan, semangat tersebut diwujudkan melalui gotong royong dan kerjasama antara masyarakat, pemerintah, serta unsur yang ada di daerah. Dengan kolaborasi tersebut, berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dapat ditangani secara bersama-sama. Dan Rem menjelaskan, Korem 071 Wijayakusuma juga menerapkan pendekatan prima, yakni profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif dalam menjalankan tugas. Menurutnya, pendekatan tersebut salah satunya diwujudkan dengan mengantisipasi berbagai potensi ancaman dan persoalan yang dapat terjadi.
2: Bersama rakyat. Itulah yang menjadi poin pada ulang tahun kami. Kita ingin menimbulkan semangat gotong royong, menimbulkan semangat kerjasama, rasa memiliki bangsa Indonesia ini antara rakyat, pemerintah, dan semua unsur yang ada di dalamnya. Sehingga kita akan bersama-sama menuju Indonesia yang semakin berdaulat, adil, dan makmur.
1: Sementara itu, Kapolresta Banyumas Kombes Pol Petrus Parningotan Silalahi mengatakan, sinergi antara TNI dan Polri di wilayah Banyumas selama ini berjalan harmonis. Komunikasi dan koordinasi terus dilakukan dalam berbagai kegiatan masyarakat maupun pelaksanaan program pemerintah. Kapolresta menyebut dukungan TNI menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Banyumas. Menurutnya, tugas menjaga Kamtibmas tidak dapat dilakukan oleh Polri sendiri.
3: Bersinergi dengan TNI, berkolaborasi dalam setiap pelaksanaan tugas, terutama mendukung program-program pemerintah, kita tentunya tidak dapat melakukan pekerjaan sendiri, terutama dalam pemeliharaan Kamtibmas di Kabupaten Banyumas tentunya, kalau tanpa bantuan dari teman-teman TNI.
1: Momentum HUT ke-81 TNI diharapkan dapat semakin memperkuat komunikasi dan kolaborasi antara TNI, Polri, masyarakat, maupun stakeholder lainnya, sehingga mampu memberikan pelayanan dan rasa aman yang semakin baik bagi masyarakat. Yanuar Adi melaporkan.
0: Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Zudan Arif Fakrullah menghadiri apel akbar pembinaan aparatur sipil negara yang digelar pagi ini di Gor Satria Purwokerto. Berikut laporan Arif Muzaki.
4: Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia atau BKNRI, Zudan Arif Fakrullah menghadiri apel akbar pembinaan aparatur sipil negara atau ASN yang digelar di Gor Satria Purwokerto, Senin 5 Oktober 2026. Pada kesempatan ini, Zudan memuji kemajuan Kabupaten Banyumas dan menyampaikan sejumlah pesan kepada ASN untuk semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kapasitas diri. Dalam sambutannya, dirinya mengapresiasi Kabupaten Banyumas yang telah menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan sistem manajemen talenta di Jawa Tengah. Zudan juga mengingatkan kepada para ASN untuk beradaptasi dengan sistem yang masih baru tersebut.
5: Dan di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas menjadi kabupaten yang berada garda terdepan melaksanakan manajemen talenta. Langkah baru ini mari kita jalani sama-sama dengan mempersiapkan diri sebaik-baik. Dengan manajemen talenta, banyak kader kader baik yang akan bisa menduduki jabatan-jabatan tertentu. Karena semua akan digugur dengan kinerjanya, dengan rekam jejaknya, dengan pendidikan formalnya, dengan pendidikan pelatihannya, dengan semua prestasi-prestasi. Semuanya akan terukur, tercatat, terdokumentasi.
4: Dirinya mengingatkan kepada para ASN untuk selalu mencatat dan melaporkan kinerja hingga prestasinya agar terdata dengan baik. Berdasarkan keterangannya, sistem manajemen talenta sendiri akan menggunakan sistem merit yang dilihat dari kinerja, pendidikan, hingga prestasi-prestasi yang dimiliki oleh setiap ASN. Di depan ribuan ASN Banyumas, Sudan juga mengajak untuk merubah cara berpikir guna meningkatkan kapasitas diri. Dirinya mengingatkan untuk memandang masyarakat sebagai pemilik negara dan tugas ASN adalah melayani masyarakat. Selain itu, Sudan berpesan kepada ASN yang hadir untuk terus berinovasi dan mempermudah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Dirinya menekankan pentingnya berkolaborasi dibanding berkompetisi untuk menonjolkan diri sendiri. Salah satu ASN yang hadir, Erik Soeharto, menyampaikan apresiasinya terhadap Kepala BKN RI yang hadir pada apel akbar ini. Menurutnya, pesan yang disampaikan juga memotivasi para ASN untuk semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik.
6: Kedatangan dari Pak Kepala BKN itu untuk memotivasi kami, para ASN, untuk lebih tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala BKN, lebih untuk bukan melayani masyarakat ya, tapi lebih untuk masyarakat juga memiliki. Kita ya, memiliki sebagai warga Kabupaten Banyumas. Pesan yang paling penting, teruslah berinovasi, terus kolaborasi untuk mewujudkan Banyumas yang lebih maju.
4: Kegiatan apel akbar ini juga turut dihadiri oleh Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono dan Wakil Bupati Banyumas Dwi Asih Lintarti serta segenap pimpinan pemerintah Kabupaten Banyumas. Terakhir, Sudan berharap kegiatan apel akbar ini dapat menjadi ruang dialog dengan ASN untuk semakin memotivasi mereka mencapai target dan kualitas terbaiknya. Arief Musaki melaporkan.
0: Bank Indonesia membangun Taman Literasi Cinta, Bangga, dan Paham atau CBP Rupiah di sisi utara alun-alun Banyumas. Robin Abdurrahman melaporkan berikut ini.
7: Bank Indonesia BI membangun Taman Literasi Cinta, Bangga, dan Paham atau CBP Rupiah di sisi utara alun-alun Banyumas, Jawa Tengah. Taman literasi tersebut menjadi yang pertama di Indonesia yang dibangun di ruang terbuka dengan konsep edukasi kebang sentralan dan rupiah. Pembangunan taman ditandai dengan peletakan batu pertama pada hari Minggu yang dihadir oleh Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Deni, Analis Eksekutif Departemen Pengelolaan Uang Rupiah, Heroni Hartawan, serta Deputi Kepala Perwakilan BI Purwokerto, Mahdi Abdillah. Taman tersebut direncanakan berdiri di atas lahan berukuran 14 x 23 meter persegi. Di kawasan itu juga akan dibangun Tugu CBP dengan ketinggian sekitar 8 meter. Menariknya, pembangunan Taman Literasi CBP Rupiah mengusung konsep ramah lingkungan dengan memanfaatkan sejumlah material hasil daur ulang limbah. Dengan material tersebut antara lain berasal dari limbah pengelolaan uang rupiah yang sudah tidak layak edar atau telah dihancurkan. Material tersebut nantinya dimanfaatkan untuk sejumlah bagian panel edukasi maupun ornamen pada tugu. Selain itu, paving block yang digunakan di kawasan taman akan memanfaatkan limbah hasil pembakaran dari PLTU Adipala Cilacap. Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Deni, mengatakan pembangunan taman tersebut merupakan salah satu bentuk upaya BI dalam meningkatkan layanan dan edukasi kepada masyarakat mengenai rupiah. BI juga terus memastikan ketersediaan uang rupiah di berbagai daerah, termasuk wilayah yang terdampak bencana.
8: Termasuk yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana juga menjamin ketersediaan rupiah di daerah-daerah yang juga saat ini juga mengalami bencana. Oleh sebab itu, dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, Bank Indonesia terus memikirkan dan terus melakukan berbagai upaya bagaimana bisa meningkatkan layanan ketersediaan uang rupiah kepada seluruh masyarakat.
7: Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan BI Purwokerto, Mahdi Abdillah, mengatakan kawasan Taman Literasi CBP Rupiah akan difokuskan sebagai ruang edukasi masyarakat. Materi edukasi yang disiapkan tidak hanya berkaitan dengan cinta, bangga, dan paham rupiah, tetapi juga mencakup kebang sentralan serta budaya dan juga sejarah Banyumas.
9: Berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah Kabupaten Banyumas untuk UMKM akan disediakan lokasi khusus. Jadi ya, untuk area ini nanti fokusnya adalah untuk edukasi. Edukasi tentang kebang sentralan, tentang cinta bangga paham rupiah, juga terkait dengan budaya dan sejarah Banyumas.
7: BI juga telah berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten Banyumas terkait penataan aktivitas pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM serta pedagang kaki lima. Area khusus akan disediakan bagi para pelaku UMKM dan PKL sehingga fungsi utama taman sebagai ruang edukasi tetap terjaga. Robin Abdurrahman melaporkan.
0: Peredaran obat dan jamu di masyarakat terus menjadi perhatian Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga. Pengawasan dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan obat serta peredaran produk yang mengandung bahan kimia obat. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
10: Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga terus melakukan pengawasan terhadap peredaran obat dan produk jamu di masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan serta peredaran produk yang mengandung bahan kimia obat atau PKO. Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga Samsul Hidayat mengatakan, pengawasan dilakukan secara rutin bersama Balai POM dan melibatkan lintas organisasi perangkat daerah. Menurutnya pengawasan tidak hanya menyasar obat-obatan tetapi juga produk pangan dan jamu yang berpotensi mengandung bahan kimia obat.
11: Ya alhamdulillah kita rutin gitu ya. Kadang juga Balai POM Banyumas juga turun langsung, kemudian nanti akan berkoordinasi ke kami gitu ya. Koordinasi kami untuk bisa pengawasan bersama, dan kita juga ada tim JKPD-nya, ada tim untuk pengawasan. Kita melibatkan lintas

Pawasan di lapangan. Samsul menjelaskan penggunaan obat yang tidak sesuai ketentuan, termasuk antibiotik, dapat menimbulkan risiko resistensi. Kondisi tersebut dapat menyebabkan antibiotik tidak lagi efektif ketika seorang membutuhkan pengobatan. Selain itu, penggunaan produk yang mengandung PKU secara tidak tepat juga berisiko mengganggu fungsi organ tubuh, termasuk ginjal, hati, dan pankreas. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan kondisi kesehatan sebagai alasan untuk mengonsumsi obat secara sembarangan. Masyarakat tetap perlu memperhatikan dosis dan kemungkinan kontraindikasi dengan obat lain. Samsul menegaskan pengawasan obat dan produk jamu membutuhkan keterlibatan masyarakat dan pemerintah. Laporan dari masyarakat dapat menjadi salah satu dasar bagi petugas untuk menindaklanjuti dugaan peredaran produk yang tidak sesuai ketentuan. Damara Sakti melaporkan.

0: Peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia 2026 di Kabupaten Banjarnegara digelar dengan cara berbeda melalui kegiatan touring yang diikuti sekitar 100 sepeda motor. Berikut laporan Joko Winarno.
1: Pesan saya selama di perjalanan, hati-hati.
2: Sekitar 100 sepeda motor bergerak dari Pendopo Kabupaten Banjarnegara. Rombongan yang terdiri dari Dispermades PPKB, para penyuluh keluarga berencana, serta Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana atau IPKB. Tidak sekedar touring, rombongan menyambangi sejumlah lokasi untuk memberikan edukasi program keluarga berencana, sekaligus menyerahkan bantuan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kepala Dispermades PPKB Banjarnegara Esti Widodo mengatakan, konsep touring dipilih sebagai simbol bahwa program KB harus terus bergerak dan menjangkau masyarakat untuk mensukseskan program KB yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Di Banjarmangu, rombongan memberikan edukasi tentang perencanaan keluarga, sekaligus menyalurkan bantuan bagi warga yang berisiko stunting. Perjalanan dilanjutkan ke Puskesmas Mandiraja. Di sini masyarakat mendapatkan edukasi mengenai kontrasepsi sekaligus pelayanan pemasangan alat kontrasepsi. Kegiatan juga menyasar anak-anak di Kecamatan Purworejo Klampok dengan pemberian alat permainan edukatif di Taman Kanak-Kanak. Menurut Esti, program KB saat ini tidak hanya berbicara tentang pembatasan jumlah anak, namun juga mendorong pasangan usia subur untuk memahami berbagai pilihan kontrasepsi serta mengatur jarak kehamilan. Perencanaan kehamilan juga dinilai menjadi salah satu upaya untuk menekan resiko kematian ibu dan anak.
3: Konsepnya kita menggambarkan bahwa kita terus bergerak. Kita terus bergerak untuk mensukseskan program KB yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Tentunya kita berharap bahwa momentum peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia di tahun 2026 ini menjadi momentum kita untuk terus meningkatkan pelayanan untuk meluaskan layanan KB yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Di samping itu kita juga terus mengedukasi kepada masyarakat berkaitan dengan program KB.
2: Melalui peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia ini, pemerintah Kabupaten Banjarnegara berharap edukasi dan pelayanan KB semakin menjangkau masyarakat. Program keluarga berencana juga diharapkan tidak hanya mengatur kehamilan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menyiapkan keluarga dan generasi yang sehat. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Purbalingga menjajaki koordinasi dengan Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM untuk mengembangkan ekosistem ekonomi haji dan umroh, sekaligus membuka peluang bagi UMKM lokal. Fitri Hasanah melaporkan berikut ini.
4: Kabupaten Purbalingga mendapat alokasi 1.744 unit program bedah rumah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP pada 2026 dengan nilai bantuan Rp20 juta per unit sehingga total nilai bantuan tersebut mencapai 34,88 miliar. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang berada di kisaran ratusan unit. Meningkatnya jumlah bantuan bedah rumah Kementerian PKP di Purbalingga dikarenakan sebagian kuota merupakan limpahan dari provinsi lain. Sedangkan 911 unit diantaranya berasal dari jalur aspirasi anggota DPR RI. Kepala Bidang Perumahan, Kawasan, dan Permukiman PKP di LHPKP Purbalingga, Aris Budi Nugroho mengatakan dari total 1.744 unit tersebut, sebanyak 228 rumah tercatat sudah selesai dibangun. Aris menuturkan jumlah bantuan bedah rumah di Purbalingga yang mencapai 1.744

0: 44 rumah di tahun 2027 ini menjadi catatan jumlah paling banyak selama ini yang diterima Kabupaten Purbalingga.
1: Tahun ini paling banyak 1744. Kita dapat limpahan juga dari Provinsi Papua. Papua Pegunungan mungkin kan dia kesulitan ya nyari penerima manfaatnya. Akhirnya dikalikan ke sini. Kemarin ada beberapa anggota dewan ya, satu kenaikannya bombastis lah kenaikannya. Itu dari BSPST loh, biasanya terima kasih kita ikut dibantu lah ya. Istilahnya kita itu masih banyak backlog perumahan ya, saudara-saudara kita yang rumahnya belum layak unik. Itu saya kalau turun ke lapangan itu memang kasihan.
0: Aris menambahkan pelaksanaan program bedah rumah tahun ini turut didukung regulasi baru dari Kementerian PKP yang mempermudah persyaratan penerima, yakni status tanah penerima tidak lagi harus clear and clean, tetapi cukup dibuktikan dengan penempatan lahan selama minimal 1 tahun yang disahkan oleh kepala desa. Fitri Hasanah melaporkan.
2: Heterofest 2026 menghadirkan pertunjukan Sendratari Jagabayan bertajuk Bulan Retak di Langit Maespati bertempat di halaman Heterospace Banyumas. Selengkapnya dilaporkan Nisrina Alifa.
3: Heterofest menyelenggarakan pertunjukan Sendratari Jagabaya bertajuk Bulan Retak di Langit Maespati. Pertunjukan tersebut memadukan seni tari dan teater dalam menyampaikan cerita melalui gerakan tari, musik, seni peran, dan tata panggung. Penyajian pertunjukan mendapatkan perhatian dari penonton yang hadir, salah satunya Zalfa Azhara, penonton Sendratari Jagabaya, yang menilai penyajian pertunjukan mampu membuat penonton mengikuti jalannya cerita.
4: Apalagi kalau konsepnya tuh Sendratari, jadi penasaran aja gimana sih jalan ceritanya dibawain lewat gerakan, terus tari, terus musik sama tata panggungnya gitu tuh, jadi menarik gitu tuh. Nah, terus mumpung lagi ada, terus aku juga kesempatan buat nonton, jadi ya udah aku bela-belain aja datang buat kesini biar aku tuh nggak penasaran lagi gitu tuh.
3: Sendratari juga menjadi salah satu hal yang menarik perhatian Zalfa Azhara untuk menyaksikan pertunjukan Sendratari Jagabaya tersebut. Menurutnya, penyampaian cerita melalui gerakan tari, musik, dan tata panggung membuat pertunjukan memiliki cara tersendiri dalam menyampaikan alur cerita.
4: Pembawaannya tuh yang nggak ngebosenin, ya kan? Terus konsep visualnya juga dari awal kan emang kayak udah niat banget, ya kan? Jadinya kita yang nonton pun jadi semangat gitu, jadi seneng. Selain itu sih, ya nama besar para senimannya yang terlibat sama kualitas pertunjukannya sendiri emang udah punya daya tarik sendiri. Buat penikmat seni maupun masyarakat umum gitu tuh.
3: Pertunjukan Sendratari Jagabaya Bulan Retak di Langit Maespati kemudian berlangsung hingga akhir pementasan dengan menampilkan perpaduan tari, musik, seni peran, dan tata panggung dalam menyampaikan cerita kepada pengunjung.
2: Pendengar, sekian Warta Siang edisi Senin 5 Oktober 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini lainnya dengan mengakses www.rri.co.id. Serta follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @RRI_Purwokerto. Saya Febronik beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: 101 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0836 atau SMS dan WA ke 0811 2540 911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto, asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang, apa kabar? Wah, senang sekali ya siang hari ini kita bisa berjumpa kembali di segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Waduh. Di siang hari yang cukup terik banget ya, seperti Kota Purwokerto siang hari ini cemeter banget. Tapi semoga tidak menyulitkan semangat Anda dalam beraktivitas di hari Senin ya, karena hari Senin biasanya orang tuh berpikiran bahwa Senin hari yang bikin males gitu ya. Tapi gak perlu khawatir, karena segmen Pro Dangdut akan membuat rasa malas Anda hilang seketika ya. Tentunya buat yang pengen request lagu dangdut favorit atau mau juga salam-salam juga boleh banget ya. Tinggal join aja di 0281632336 ataupun juga melalui WhatsApp ya di 0811254091. Kita buka selebar-lebarnya sampai jam 3 sore aja. Jadi gak perlu khawatir, karena kita masih punya banyak waktu ya, baru aja mulai ya. Jadi sabar-sabar dulu aja, nanti kita juga akan buka satu-satu ya. Jadi sabar, kita keluarin dulu lagu-lagu yang bikin semangat siang hari ini sembari istirahat atau sembari ngemil juga. Mungkin yang belum makan siang, mungkin sambil menikmati makan siang gitu ya. Saya puterin lagu spesial untuk Anda dari Sinta Gisul dengan Gaun Merah.

0: Assalamualaikum Nadia. Tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi. Jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir. Dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget, jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanannya juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada city tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh, daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
2: Aldabarantour, sahabat perjalanan.
3: Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok, adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.

0: Ma, sarapannya apa hari ini? Perutku udah keroncongan nih.
1: Mama, tadi pagi sudah mampir ke Ramona Bakery nih. Lihat, Mama bawa apa.
0: Wah, roti tawar kesukaanku.
1: Betul. Di Ramona Bakery Purwokerto, rotinya selalu fresh tiap hari. Pilihan rasanya lengkap dan harganya pas di kantong.
0: Apalagi varian croissant-nya sangat menggugah selera, Ma.
2: Temukan kelezatan roti, kue, dan berbagai pilihan pastry berkualitas hanya di Ramona Bakery Purwokerto. Pilihan tepat untuk teman santai, acara spesial, dijamin higienis, halal, dan bikin ketagihan. Kunjungi gerai Ramona Bakery terdekat, Jalan Kombas nomor 88 Purwokerto, Jalan Raya Aji Barang nomor 8, Jalan Diponegoro Kali Erang Bumi Ayu, dan Jalan Es Parman nomor 33 Cilacap. Jangan lupa follow Instagram @ramonabakery.id. Ramona Bakery, every moment matters.

0: Terima kasih banyak.
1: Oke, kita kembali lagi di Produk Dut. Dangdut adalah kita. Dan saya ucapkan selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung di Produk Dut siang hari ini. Saya mau sapa-sapa dulu nih. Selamat siang Produk Dut.
2: Selamat siang Dangdut adalah kita.
1: Oke, kumbang asmara.
2: Ya, kembali kabar Mas Onik.
1: Alhamdulillah, apik.
2: Mas Onik ya.
1: Iya betul.
2: Asih gagam bok.
1: Iya dong, nek ora gagah yang utuh lanang.
2: Gunanya dengar iya. Kabar apa ya?
1: Iya ge, anak.
2: Anak apa? Denoka orang gue.
1: Apa?
2: Anak Denoka orang.
1: Denosa.
2: Denok.
1: Denok orang ya. Lebu, iya paling anane. Itu
2: pokoknya gue nu grup gue miki.
1: Iya, kayak kan nu wis analiane, kayak anak Evita Mala, Kandas, apa Kuyon Waton pelanggaran Darboy Keng, Bakul Sayur, Roma Irama Haram, Mansur S Perawan Desa, apa Jamal Mirdad yang penting happy.
2: Bakul S, Bakul Sayur baiklah.
1: Bakul Sayur baik, oke. Okay. Salamai.
2: Jangan ngomong dari sana dan dari gadul.
1: Oke. Salamai nggak siapa gak?
2: Pakai dan Tarisah tersayang katanya dia. Pak Dalam Suwadi, Pak
1: Wadi,
2: Maminah,
1: terus
2: juga Pak Mama Indah, Bu Marlina, Tatin Pamin, Rakit Asrun, Mas Santika, terus juga Pak Mamati, terus Bu Muniha Monica, Mr. Kencot, Kivalo, terus juga buat Pak Amin, Sarmila, Mama Ade, Mama Ida, buat semuanya saja.
1: Okay.
2: Buat Mas Onik, Matuka, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, namburina maning. Sugeng siang.
3: Dangdut adalah kita, Mas
1: Uni. Oke, halo Kang Herdi, apa kabar?
3: Kabarnya baik-baik, sayang.
1: Alhamdulillah.
3: Gimana, Mas Uni?
1: Alhamdulillah. Iya, baik nih Kang Herdi. Kang Herdi, siang hari ini di situ lagi panas atau hujan nih?
3: Iya, sama. Nggak jauh kayak Purwokerto.
1: Oh, sama ya. Panas ya, terik ya. Alhamdulillah. Kang... Kang Herdi, pengen dengerin lagunya siapa nih?
3: Nggak tahu nih, yang belakang ikut nggak tahu.
1: Oh, ini lagi gendongan nih ceritanya. Halo?
4: Halo juga.
1: Iya, halo.
4: Iya, Mas On. Ketemu lagi.
1: Ketemu lagi ini.
4: Iya, tadi ketemu di Dokokan. Sekarang
1: ketemu lagi. Alhamdulillah. Ikan dalam kolam, ya coba tak golet dulu ini ya, ikan dalam kolam. ini ada nih, iya mau?
4: Ada ya Mas Ami.
1: Ada.
4: Alhamdulillah.
1: Oke.
4: Okay. Gue lagi kepengen ikan kok.
1: Oke.
4: Okay. Yang masih dalam kolam.
1: Ikan apa ini? Ikan lele apa ikan gerameh oh, ini?
4: Ikan gerameh aja.
1: Ikan gerameh aja, oke. Mau dikirim buat siapa ini salamnya ini?
4: Salamnya buat Mas Herdi. Selamat siang, semoga sehat selalu.
1: Oke.
4: Buat Mas Kumbang Asmara, Pak Dalam Suwadi.
1: Iya.
4: Pak Dasrun, Kiratun, Pak Karin, Pak Anto. Mas Gendro, Mas Herman, Mas Alfi Manyu, terus Mama Cantika, Mama Rusti, Mama Siti KDM, Mama Wati, Mama Ida Kudasari, Bu Meningat, Bu Meningat, Mama Ade, Mama Hanum, terus buat semuanya.
1: Okay.
4: Mama Ola baik gak ini? Ya.
5: Mama Tangi Pot ini. Mama Eri.
1: Oke, okay. Siap.
3: buat semua pendengar RR Purwokerto aja ya.
1: Oke.
3: Okay. Mas Sonik terima kasih, Mama Darisa terima kasih, Kumbang Asmara terima kasih ya. Mas makasih ya.
1: Oke, okay, ya. Sama-sama.
3: Yo,
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya lagi. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Oke. Okay. Dengan siapa di mana ini?
3: Mbak Mas Solik.
1: Alhamdulillah baik. Ini dengan siapa di mana, Ki?
3: Bu Sarmila di Cilacap.
1: Hah?
3: Bu Sarmila.
1: Oh, Bu Sarmila. Ah, lawas sekali ini ya, tidak berjumpa. Sehat ya Bu Sarmila ya. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat baik waras Trengginas.
3: Sambal mirgat apa ya nak kunci?
1: Ah, yang penting happy.
3: Ya,
1: oke, siap.
3: Salam setitik lah.
1: Monggo. Oke, ora apa-apa.
3: Keluarkan yang ada di rumah, semoga sehat semuanya.
1: Amin.
3: Terus yang tadi yang baru tadi, Mbak Carisa. Mas Bimbo. Terus yang Mama Lina.
1: Oke.
3: Terus yang Pak Pini, Pininya. Mama Ade, Mama Dede. Terus yang Mama Ica.
1: Oke.
3: Mama Ica, Bu Ica. Terus yang Bu Siti,
1: oke. Oke. Oke. Amin, rabbal alamin. Terima kasih. Oke, kita langsung ke lagu selanjutnya. Darboy Gang dengan Bakul Sayur.

0: keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
6: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.

0: Anita.
1: Oke, kembali lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, iya, silakan yang pengen gabung lagi. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Oke.
2: Iya, anu pengangguran tapi jangan kayak kombok. Plus pendebu.
1: Iya, ya moga-moga.
2: Sing ribut nemen cokan orang jadi malah sing ngombe sepisan langsung dat.
1: Lah gue ya kok cokan ya gue ya kang.
2: Anu iwak jero ciri sih ya.
1: Cakep.
2: Iudu.
1: Oh tuh pantun. Oh. Ujar gue lagi ada pantun ya kayaknya.
2: Masih ini jero ciri karena itu pecak.
1: Oh iya, pecak lele gue ya.
2: Ya iwak nang jero ciri, iwak nang jero ciri larang awak ya ciri.
1: Alah gue, nah gue kayak gue lo matu pantunnya.
2: Ini lagunya dari apa bagai bagus.
1: Ana Jamal Mirdad yang penting happy. Terus Ana Evi Tamala Kandas Roma Irama Haram Ana Mansur S Perawan Desa Hamdan ATT Ada Rasa.
2: Nyung haram apa ya?
1: Apa?
2: Haram baik.
1: Oh nek Roma Irama ya. Oke okay, siap.
2: Iya. Mm-hmm. Ya senajana jere haram aja coba deh. Rajan ibaik kok.
1: Iya.
2: Apa panana ngono ora urunge haram enak ego sih bener maksudnya. Iya dadi nek ya haram tapi ceplaten iki. Ke awan ki jinyo salame.
1: Heeh.
2: Nggo ngirit wektu ya anu. Monggo ora sebut cicilan cicine.
1: Heeh.
2: Sing mendine wis mlebari radione.
1: Oke. Ya
2: para pendengar sekabehane.
1: Heeh.
2: Ini ujung wetan kidul lor kulon ini yang suaranya bari mlebari rada dewek lah.
1: Oke okay, siap
2: ya gue soalnya gue sini mburian nu tatu-tatu tiano lagi mlebu nu waktunya gentenan nu bersetik
1: iya
2: ya sematur pun baca bagus
1: salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk di belakang

0: Nah, kalau emak kok bahasa
1: Iya,
0: kan
1: meledak-meledak ya.
0: saya orang meledak-meledak maning ngebul.
1: Ya, moga-moga ti...
0: Buwe ya.
1: Iya, moga-moga
0: Dia
1: dicepet.
0: lagunya apa sih yang terpunter mas?
1: Lagunya sing Arab diputer, lagu yang mikiana Jamal Mirdad yang penting happy, yang aroma irama haram, sing durung kena Evi Tamala kandas, terus Ana Mansur S, Perawan Desa, Hamdan ATT ada rasa.
0: Evita malah baik gue.
1: Evita malah baik. Iya, kandas ya. Oke.
0: Ya, oke, salamnya nggo njenengan. Muga-muga paringi sehat, lara, selamat.
1: Matur nuwun. Amin.
0: Lagi mungkin apa gasrum petanik gue mikir.
1: Iya, gue mikir.
0: Oh iya. Ya nggak apa. Pak Dasrun, terus Dalang Suwati. Terus Pak Mas Herman, Mas Ardiansah, Mas Undang, terus Mr. Genjot, Mr. Balo, Mr. Gudel, terus gue anak Mama Ida, Mama Ade, Mama Sarmila, Mama Santika, Bu Muninga, Bu Munija, Bu Is, terus Pak Suyuti, Pak Wawan, Pak Anto. Lah, wis disit apa ya mas?
1: Iya kan nak.
0: Ya mau kakain kok batir ora keduman kok do main. Ya matur nuwun guys mlebu. Nyong iki jangan sian dobokan mlebu tapi kur desingir-singir antuk ya nyong sara sing.
1: Iya, ora apa-apa sing penting wis mlebu nang prodang dut.
0: Iya, nyong matur nuwun banget jenengan pancen sing sehat.
1: Amin. Sakon derepun.
0: Kapan bisa dolan ngono maning.
1: Iya, tenteni lah pokoke mari ngene maning pokoke sepuase.
0: Ya.
1: Ora lah. Seneng kok. Seneng kok malah didolani kok. Dadi akeh, dadi rame.
0: Ganggu acarane jenengan.
1: Ah iya ora.
0: Ya, matur nuwun ya.
1: Nggih. Amin, matur nuwun. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, satu kali lagi. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Oke.
2: Masih semangat Mas Oni.
1: Iya, Kang Suwati arep nyuwun lagune sapa iki Kang Suwati?
2: Anak apa bae miki yo?
1: Miki anak Jamal Mirdad yang penting happy, Roma Irama haram, Evita Malakandas, Mansur S Perawan Desa, Hamdan ATT
2: nah,
1: ada rasa.
2: Perawan Desa bae gue.
1: Perawan Desa, siap.
2: Ini nembe mudut kan Perawan Desa bae miki.
1: Bisa bae kok.
2: Mama iya. Rusti lagi jaman nenek sinom tuh ya dari Perawan Desa.
1: Oh iya, iya.
2: Bang Lombe gue kena kulitan cowok-cowok.
1: Udah, Jan.
2: Kemenan kok kang onik.
1: Ya. Walah.
2: Iya, nyong salamnya spesial gue kang
1: iya.
2: Onik.
1: Matur nuwun.
2: Semangat selalu, sehat.
1: Matur nuwun.
2: Ini anak Mama Rusti, anak Bunda Sati, anak Keduren. Karo Mama Indes kayak ngora krungu suarane, kumbang ngora krungu suarane apa ya?
1: Mau wis.
2: Wis mlebu.
1: Iya.
2: Oh iya iya. Berarti nyong mikan no mandang nglayop sementing.
1: Nah, iya kuwi ndian.
2: Iya kaya ngono nggo ngotek-tek-tek mengke bengi
1: gitu. Oke, siap.
2: Iya. Karo ngok kabeh bae sing lagi mireng nak kok kang ngone.
1: Heeh, boleh.
2: Nang mburi mbok kemlecer kepen mlebu
1: tepok
2: nggo.
1: Oke, siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya mengko diset ya, kayaknya maring lagu diset. Kayaknya wis manten akeh kaya miki. Jamal Mirdad yang penting happy.

Arumantai Semende, sebuah desa di Sumatera Selatan. Desa yang begitu asri dan bersih, dikelilingi perbukitan dengan keindahan alam yang masih terjaga karena masyarakatnya masih menjaga adat istiadat sebagai sumber aturan kehidupan. Sukar sekali menemukan acara organ tunggal di acara persedekahan di desa ini, kecuali suara rebab dan rebana. Kuntau pun menjadi sajian yang apik, tarian dan sastra lisan yang masih mendayu sangatlah indah.

0: Kembali lagi di Prodangdut, Dangdut adalah kita. Silakan nih yang pengen ikutan gabung lagi ya buat ngeramein di segmen Prodangdut, boleh di 0281632336 atau di WhatsApp ya. Oke, selamat siang Prodangdut.
1: Prodangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Ida. Semangat hari sekali.
1: Caranya kayak pesan lagu di anu kok dipenuhi sama Mas Onik deh.
0: Alhamdulillah.
1: Walaupun ada di playlist loh. Walaupun enggak di-add, ya, aku tahu tadi yang apa ikan dalam kolam, saya yakin enggak ada di playlist tapi dicari.
0: Iya, alhamdulillah. Iya.
1: Lagi bagus lah inilah.
0: Alhamdulillah. Iya, kebetulan juga ada lagunya, Bu.
1: Satu Rasa Cinta.
0: Apa tuh? Lagunya siapa?
1: Ya, bela bisa. Jangan mekar meski kemarau melanda.
0: Lagunya siapa ini, Bu? Oke. Judulnya apa ini?
1: Satu Rasa Cinta.
0: Satu Rasa Cinta ya. Wah, ini kebetulan kalau lagu Satu Rasa Cintanya tidak ada ini di siang hari ini. Oke.
1: Lain kali.
0: Oke.
1: Kalau dengernya bareng-bareng teman-teman kan kayaknya asik gitu loh.
0: Iya, benar. Asik.
1: Ya udah enggak apa-apa. Salam lagi sedikit nambahin.
0: Oke, monggo, silakan.
1: Mama Siva, Ibu Ida di Mangunjaya, Ibu Sarmila sama Mama Reo di Jelacap, Mama Eri, Mama Wati sama Mama Darisa, ya Mama Wati sama Mas Herman, Mama Darisa sama Kang Herdi.
0: Oke. Okay.
1: Udah, terima kasih Mas Oni.
0: Oke, sama-sama.
1: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang lagi, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang, Bro Dangdut.
0: Iya.
2: Dangdut adalah kita bertiga sama Mama Ida.
0: Oke, monggo, Pinara.
2: Tetap blakmal, ini gak mau nang Mama Ida kalah aku kok.
0: Gak apa-apa lah, tapi kan bisa melepuh.
2: Gak apa-apa, Mas Onik.
0: Oke.
2: Gue mikir ya perawan gue.
0: Kanune.
2: Salah-salah suadilnya kenapa perawan. Mama tadi kan biasanya nabrak aku di urung nabrak.
0: Iya, kayak mau melepuh nang topokan kayak mau.
2: Iya, topok ya ketabrak aku ini gak apa-apa ya.
0: Monggo.
2: Yang penting happy.
0: Nah, bener kayak lagunya Jamal Mirdad, Miki.
2: Iya. Ya kalau pasir-pasir jangan alam, jangan luka emang, ada rasa apa ya?
0: Oh ada rasa, hamdan atetai, oh iya boleh.
2: Iyalah, mana ini dalam suatu ini, perawan mana ya, mana ngasih tuan. Ya yang penting ada rasa kalau Mas Monik lah ya.
0: Oke, siap.
2: Tapi Tamala ya Mas.
0: Evi Tamala kandas ada, Inge.
2: Oh kandas, iya kandas baik lah.
0: Iya, kena.
2: Iya kandas baik.
0: Oke.
2: Oke, terima kasih.
0: Anggi.
2: Salamnya tangguh sedoyo kemauan.
0: Siap.
2: Sehingga sepasang lupu mauan.
0: Tawabai
2: lah, mungkak bebai lah.
0: Oke.
2: Selain sarmasan usal, meh, bayi tukul tandurannya.
0: Alhamdulillah, moga-moga.
2: Iya, darah kira kapan ya, harap pasal mugur, Mas.
0: Oh, gue ya.
2: Mugur ini mau jago lura. Kayak mugur jago lura kan, jadi kawan-kawan pasal mugur ya. Mencetik lu.
0: Kalau
2: lura ya. Oke.
0: Okay. Ya, siap.
2: Siap.
0: Oke.
2: Oke, terima kasih waktunya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya lagi, selamat siang Pro Dangdut.
3: Assalamualaikum Pro Dangdut.
0: Waalaikumsalam. Oke, luar biasa. Dengan Mr. Genjot ini ya.
3: Iya. Paling enak rujak nanas.
0: Cakep.
3: Rujak nanas diwadahi nampan.
0: Cakep.
3: Awannya kayak kaya sih panas. Kapan sih pada turun hujan?
0: Nah, moga-moga. Jadi prediksinya Oktober.
3: Cepet-cepet turun hujan.
0: Ya, iya. Hutannya juga naik misalnya lagi mudunnya ora sing bahaya nih ya moga-moga.
3: Ya jelas, sing standar.
0: Iya. Kaya pengen ngerungkan lagunya siapa ya?
3: Ini apa? Evie Tamala.
0: Evie Tamala Pak Melu. Oke, okay. Salamnya buat siapa
3: salam
0: ini?
3: Salam untuk dia Pak Pamin.
0: Oke.
3: Okay. Bang Suwati, Bang Kasrim Pak Ratun, Bang Erti,
0: okay.
3: Bang Darisa, terus Mama Ida, Main Des Bursti, pas mau waktu ini ya.
0: Iya. Yeah.
3: Rumah Cantika. SKB Pain.
0: Oke.
3: Okay. Mas Nenek, tugas.
0: Oke.
3: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya lagi. Oke, okay, ya seperti kita ke lagu dulu ya. Evie Tamala, Kandas.

0: terus. Kiri, kiri, kiri. Balas, balas. Kanan, kanan, kanan. Terus, terus, terus. Ya, terus, terus, terus. Hop, stop, stop, stop. Stop.
1: Aduh, hancur mobil saya. Hei, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
2: Maaf, Pak. Saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga, Pak.
1: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
2: Saya

0: Ma, sarapannya apa hari ini? Perutku udah keroncongan nih.
1: Mama, tadi pagi sudah mampir ke Ramona Bakery nih. Lihat, Mama bawa apa.
0: Wah, roti tawar kesukaanku.
1: Betul. Di Ramona Bakery Purwokerto, rotinya selalu fresh tiap hari. Pilihan rasanya lengkap dan harganya pas di kantong.
0: Apalagi varian croissant-nya sangat menggugah selera, Ma.
2: Temukan kelezatan roti, kue, dan berbagai pilihan pastry berkualitas hanya di Ramona Bakery Purwokerto. Pilihan tepat untuk teman santai, acara spesial, dijamin higienis, halal, dan bikin ketagihan. Kunjungi gerai Ramona Bakery terdekat, Jalan Kombas nomor 88 Purwokerto, Jalan Raya Aji Barang nomor 8, Jalan Diponegoro Kali Erang Bumi Ayu, dan Jalan Es Parman nomor 33 Cilacap. Jangan lupa follow Instagram at ramonabakery.id. Ramona Bakery, every moment matters.
3: Kita suka rotinya, roti Ramona.
4: Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik jari tetaplah sama.

Mendengar, sayang sekali bersamaan kita di Pro Dangdut siang hari ini harus segera berakhir. Terima kasih banyak buat yang udah ikutan gabung dan juga menyimak di sepanjang Purwokerto siang ini ya. Dan selepas ini akan kami hadirkan Purwokerto sore ini bersama rekan saya Desi Natalia. Dan akan diawali dengan program Berandah Atas Cita UMKM Bicara pukul 15. Lewat 03 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saya Febronik pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ngantuk habis makan siang, kerja jadi kurang semangat, tenang, goyang dulu biar joss. Pro 1 RRI Purwokerto mempersembahkan Pro Dangdut. Teman paling pas buat istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0811-1336 atau SMS dan WA ke 0811-2540-9111.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto, asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Prosatu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-2540-911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar sore hari ini? Senang sekali saya Desi Natalia dan
4: saya Faik Rafif.
1: Ya, menyapa pendengar di segmen Purwokerto Sore untuk edisi hari ini, hari Senin 5 Oktober 2026.
4: Yep.
1: Jadi di awal pekan ini kita nanti akan menyapa pendengar ya, Faik, di segmen UMKM Bicara. Yang pasti nanti kita akan membahas satu tema menarik. Temanya apa, Faik?
4: Nah, temanya ini adalah gimana sih cara merubah sampah itu jadi usaha.
1: Oke, bagaimana cara merubah sampah menjadi usaha. Yang pasti kita nanti akan menghadirkan satu narasumber dan nanti kita akan mengajak pendengar ya untuk berinteraksi. Boleh nanti lewat SMS, WhatsApp, voice note di nomor
4: SMS WhatsApp di nomor 0811-2540-911.
1: Ya, atau nanti boleh juga melalui telepon langsung di 632-336. Untuk pendengar yang berada di luar area kota Purwokerto, boleh sekali gunakan kode area kami di 0281. Ya, Faik, kita juga nanti akan disiarkan secara langsung by YouTube-nya RRI Purwokerto. Jadi nanti pendengar boleh meninggalkan pertanyaan di kolom komentar di kanal YouTube RRI Purwokerto. Baik, kita akan pemanasan dulu ya dengan satu nomor lagu berikut ini. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar, seperti yang sudah kami infokan bahwa kita akan menyapa Anda di segmen UMKM Bicara. Ya, Faik, bersama saya tentunya Desi Natalia dan
1: Faik Rafif.
0: Ya, menemani pendengar di
1: UMKM Berbicara RRI Purwokerto.
0: Betul sekali, dan sore ini kita akan membahas hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita, Faik, yaitu mengolah tas kresek menjadi kerajinan bernilai ekonomi.
1: Nah, sudah hadir bersama kita Ibu Widyastri Oktarini, pemilik W26 Shop. Ya. Selamat sore Ibu, gimana kabarnya?
2: Sore, alhamdulillah baik Mas.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, sehat Ibu ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, ini dari judulnya aja sudah menarik nih. Tadi ya kalau misal kalau kita bicara sampah, biasanya kan sesuatu yang dibuang yang sudah tidak terpakai begitu ya. Tapi ternyata Ibu Widyastri Oktarini SA ini selaku pemilik W26 Shop. Oh, ini seru ya, namanya juga keren loh.
1: Unik ya.
0: Iya, kita mau kenalan dulu dong dengan W26 Shop. Kenapa dikasih nama W26 Shop ini, Bu?
2: Iya, terima kasih. W26 Shop itu dari nama saya sebetulnya.
0: Oh.
2: Wi dari Wiwi nama panggilan.
0: Uh-uh.
2: Jadi saya pakai nama Wi, kemudian 26 itu nomor rumah.
0: Oh, gitu. Nomor rumah. Yeah. Oke, jadi ternyata ada filosofinya ya. Jadi kita penasaran ya Faik ya, bagaimana tas kresek ini bisa berubah menjadi karya dan juga peluang usaha begitu. Ibu boleh gak sih menceritakan bagaimana awal mula berdirinya W26 Shop ini?
2: Terima kasih. Awal mulanya itu saya bermula dari hobi. Saya hobi membuat aneka macam kerajinan. Jadi ada rajut, ada sulam, kemudian ada dari kertas-kertas. Dan tapi seiring dengan berjalannya waktu, saya harus fokus ke salah satu. Jadi saya fokus ke menyulamnya. Tuh, jadi awalnya saya menyulam sarung bantal untuk diri sendiri, untuk di rumah. Dan alhamdulillah banyak yang suka, mereka minta dibuatkan. Dan dari situ berawal membuat suatu produk. Awalnya dari untuk home decor ya, untuk sarung bantal dan lain sebagainya. Tapi seiring berjalanan waktu, itu tuh perputarannya kurang cepat. Gitu. Jadi akhirnya saya mulai berpikir, apa ya ini produk yang kira-kira banyak diminati, terutama kaum wanita. Saya menjurus ke salah satu ini ya, memilih kaum wanita. Akhirnya saya memilih membuat tas.
0: Oke, membuat tas ya. Nah, seperti yang bisa kita lihat ya, pendengar dan juga pemirsa RRI Purwokerto, di meja siar kita sudah terpampang nyata ada, boleh ditunjukkan ya Bu, di situ ada ada tas apa aja nih Bu produknya?
2: Ya, di sini ada handbag. Jadi bisa tas tangan, bisa juga tas ransel, maaf, tas apa? Selempang, karena ada tali panjangnya. Sebetulnya bahan utamanya itu saya tasnya dari kain kanvas gitu. Tapi akhirnya berpikir ini banyak kantong kresek di rumah, kantong kresek kering terutama ya, yang sudah bersih. Akhirnya saya coba-coba, saya coba berkreasi dari kantong kresek ini dengan memanfaatkan sisa kanvas. Ini sisa kanvas dan yang putih ini adalah kantong kresek.
0: Oh iya, yang sebelah mana sih Bu kantong kreseknya?
2: Yang putih ini.
0: Oh oke.
2: Yang putih ini kantong kresek.
0: Itu diolah dulu kah?
2: Iya, diolah dulu. Jadi ini saya tunjukkan.
0: Iya boleh. Ya, boleh. Tapi Ibu kameranya yang sebelah tengah ini ya Bu ya.
2: Oh, iya.
0: Oke. Okay.
2: Ini jadi saya memilih kantong kresek yang memang tebal. Ya. Ini.
0: Ya.
2: Ini bagian handle-nya itu saya gunting. Digunting. Kemudian ini bagian bawahnya juga digunting. Ini kan jadi kayak sarung gitu.
0: Iya. Yeah.
2: Kemudian ini gini ya, dilipat dan dilipat seperti ini, dia jadi 4 lapis. Nah, 4 lapis ini kemudian disetrika. Disetrikanya tidak langsung, tapi dikasih pelapis, saya menggunakan kertas kalender bekas.
0: Oh, oke.
2: Itu untuk bagian bawahnya dan atasnya baru disetrika. Itu. Dan nanti dia hasilnya itu berkerut, bertekstur seperti ini.
0: Itu setelah disetrika.
2: Nah, disetrika. Ini ini sudah 4 lapis jadi tebal.
0: Oh. Gitu. Iya.
2: Ini kalau warna kuning nih salah satu kantong kresek di sini ya, di salah satu mall ya.
0: Iya. Oke, baik. Jadi ternyata saya juga penasaran dari tadi Faik, mana kantong kreseknya nih tempatnya? Oh, ternyata ada di memanfaatkan di beberapa sela-sela itu ya.
2: Iya.
0: Oke, gitu. Baik. Nah, kemudian nah ini Fai kamu tanya apa nih?
1: Nah, ini kan gimana sih cara tadi proses tes kreseknya itu ya? Gimana cara milih plastik yang mungkin bisa dibuat kerajinan atau yang enggak, itu cara mana ya, cara milihnya itu gimana?
2: Saya pilih dari teksturnya aja, kalau dia tebal itu yang yang saya pakai. Kalau terlalu tipis takutnya dia enggak awet, hasilnya kurang bagus.
0: Oke, kemudian Ibu boleh Bu diceritakan kenapa sih Ibu tertarik mengolah tas kresek menjadi kerajinan? Apa yang membuat Ibu akhirnya tertarik gitu?
2: Ya awalnya sebenarnya ada tantangan waktu itu ikut Inacraft. Terus coba berkreasi dengan yang lainnya gitu. Terus saya lihat-lihat, oh ini ada kantong kresek kebanyakan untuk bikin bunga ya. Terus saya coba bikin tas, tapi tidak semuanya dari kantong kresek, karena kalau semua kantong kresek juga tampilannya juga kurang menarik. Akhirnya saya gabungkan juga dengan sisa kain kanvas.
0: Sisa kain kanvas.
2: Gitu, yang kotak-kotak itu, dan biar tampilannya juga lebih menarik lagi, karena saya backgroundnya sulaman, jadi saya kasih sulaman, sulam pita.
0: Sulam pita ya.
2: Iya, ini kan di sini ada yang ada sulam pitanya.
0: Oh iya, bagus banget itu.
2: Gitu.
0: Kalau dilihat-lihat, Ibu, ini kayak udah pro banget ya, Faik ya. Yeah. Sudah berapa lama sih Ibu menekuni bidang ini, Bu?
2: Bidang menyulam, mulai dari menyulamnya itu 2010 saya sudah mulai menyulam dari anak-anak masih kecil. Terus tapi mulai ke produk tas khususnya itu 2018.
0: Oh, sebelum pandemi ya berarti ya.
2: Iya.
0: Oke. Artinya Ibu tuh sudah mulai bergerak di 2010.
2: Iya.
0: Bisa bertahan sampai 2026 ini luar biasa banget ya Faik ya.
1: 16 tahun ya.
0: 16 tahun dengan pasti proses yang tidak mudah ya, boleh sharing ke kita Ibu, bagaimana, apa yang menjadi kunci Ibu bisa bertahan sampai sekarang?
2: Sebenarnya dari hobi ya, sesuatu kalau hobi kita senang menekuni kayaknya asik aja gitu, enjoy aja. Terutama kalau jadi sesuatu produk yang bisa dinikmati orang lain, itu kepuasan tersendiri. Dan saya juga tidak hanya membuat produk kemudian dijual laku senang, itu enggak. Saya lebih senang lagi kalau saya bisa berbagi caranya menyulam, caranya menjahit, itu buat saya sesuatu yang luar biasa, yang lebih memuaskan buat saya gitu. Ya, makanya saya juga berusaha berbagi secara online juga. Tuh, berbagi cara menyulam gitu, cara menjahit.
0: Ini berarti Ibu punya channel atau punya media sosial juga?
2: Ya, ada.
0: Oke. Dari kapan Ibu memanfaatkan platform digital untuk bisa berbagi?
2: Satu tahunan
0: ini. Ya. Oke, keren ya, luar biasa ya. Bahwa

0: Nah, ini kan tadi awalnya tuh ibu udah miliki keterampilan kerajinan ya. Berarti basicnya tuh udah ada ya, bukan dari nol gitu.
1: Iya.
0: Tadi udah dari hobi gitu ya berarti ya. Oke. Terus, nah waktu ibu pertama kali bikin usaha ini tuh, kapan ya ibu menyadari bahwa ini tuh bisa jadi bisnis gitu, bukan cuma sekedar hobi menyulam. Jadi kan ibu berangkat dari hobi yang udah menyulam dan membuat tas gini. Nah, di titik mana ibu itu menyadari bahwa ini bisa jadi peluang bisnis nih, bukan cuma untuk sekedar hobi aja?
1: Iya, dari sejak saya bikin sarung bantal terus laku gitu mas.
2: Oh. Akhirnya berpikir ya.
1: Iya, gitu. Ini kayaknya bisa nih buat sambil saya tetap di rumah nungguin anak-anak. Itu saya mulai dari anak-anak masih TK. Gitu. Jadi tetap di rumah ngawasin anak, saya tetap bisa nyulam gitu. Dan kayaknya kalau lihat browsing-browsing di internet kan banyak kreasi ya dari situ, jadi kita muncul ide-ide baru seperti itu.
2: Oke. Jadi sebenarnya in this economy nggak ada alasan untuk nggak bisa cari peluang usaha ya. Oke, Faik dan juga Ibu, kita beri kesempatan ya untuk pendengar sekali lagi, silakan yang mau bertanya langsung. Kita di sini bersama dengan Ibu Widyastri Oktarini SE, pemilik W26 Shop. Beliau ini sudah berkiprah dari tahun 2010, dari awal mulanya menyulam begitu ya Bu. Menyulam kemudian membuat kerajinan tangan berupa tas yang memadukan kain kanvas dan juga kantong kresek. Begitu. Dengan berbagai model yang dibawa ini ada dompet ya Bu ya? Kalau gak salah ada dompet.
1: Iya, ada dompet juga.
2: Ada tas. Ya. Itu di harga berapa Bu kalau itu Bu?
1: Kalau dompet itu 40.
2: 40, oke.
1: Ada sulamannya, pokoknya semua. Cuma saya kasih sulaman.
2: Karena memang basic adalah menyulam ya. Jadi tidak ditinggalkan. Kemudian tasnya di harga berapa itu Bu?
1: Tasnya yang ini sekitar 270-an.
2: 270.
1: Yang ini 100-nya. Ini Banyumas. Banyumas, Better Banyumas.
2: Oh, Better Banyumas. Wah keren banget ya. Jadi kenapa banyak pendengar mungkin ya. Homemade gitu ya, atau produk lokal kok mahal banget. Nah, karena membuatnya dari hati, benar-benar dari hati ya Bu. Dan kayaknya juga prosesnya. Lebih prosesnya, terus kemudian juga benar-benar dengan tangan gitu ya Bu ya. Handmade benar-benar. Oke, kita masih menunggu ya. Silakan di 0811 5440911 atau boleh telepon langsung kita di 632336. Silakan juga pendengar, Anda bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar di kanal YouTube-nya RRI Purwokerto, karena sore ini juga UMKM Bicara disiarkan langsung melalui kanal YouTube RRI Purwokerto. Baik, Ibu, kemudian kita juga penasaran ya Faik ya. Sambil menunggu pendengar nih, selama 16 tahun ya, berarti kurang lebih penjualan terjauh itu kemana Bu?
1: Ke Inggris. Wow. Pernah. Ya, kebetulan ada teman di sana.
2: Ke Inggris ya. Itu kena pajak nggak sih Bu? dari sananya ya mungkin ya, atau
1: mungkin,
2: enggak?
1: Nggak tahu ya. Saya waktu itu kirim lewat adiknya, katanya adiknya yang mau kirim ke Inggris. Waktu itu masker waktu pandemi.
2: Oh masker.
1: Iya masker. Minta masker batik dan masker sulam.
0: Oke.
1: Terus saya kirim 30 pieces.
2: 30 pieces. Berapa tuh per pieces Bu?
1: Per piecesnya 25.
2: 25. Oke. Dan itu yang bisa dicuci terus dipakai lagi gitu ya?
0: Oke,
2: baik. Ya Faik akan.
0: Itu berarti ngirimnya pakai pesawat gitu ngikut si adiknya tadi konsumen itu atau?
1: Iya lewat adiknya. Saya kirim ke adiknya terus adiknya yang bawa ke sana. Kalau nggak tahu ya dibawa ke sana atau dikirim, saya kurang paham itu.
0: Oke. Nah itu kan tadi udah lama banget ya jualan ini. Apalagi mengalami COVID juga, sempat mengalami COVID juga. Itu pernah gak sih Bu bisnis Ibu ini mengalami penurunan penjualan mungkin waktu COVID atau ada masa-masa tertentu gak sih pernah mengalami?
1: Iya pernah. Karena ini kan bukan produk makanan ya. Ini tas yang gak setiap hari itu orang beli gitu. Kadang satu bulan gak ada penjualan juga ada. Tapi alhamdulillah di bulan berikutnya kadang ya Allah maha baik ya, semuanya itu sudah diatur.
2: Pecah telur ya mungkin ya.
1: Iya gitu, malah ada orang yang mau pindah dinas mencari souvenir di tempat saya. Dan alhamdulillah gak sampai satu.

0: satu hari dia langsung borong banyak.
1: Oke. Ibu sudah ada pendengar nih, coba kita buka Faik yang mau bergabung di 08115409 ya. Halo, selamat sore. Waalaikumsalam.
2: Selamat sore. Baik. Terus ibu siapa itu ya?
1: Ibu
0: Wiwi.
1: Wiwi.
2: Ibu Wiwi ya. Salam kenal Wiwi, ini dari Kroya ya.
0: Oh iya, salam kenal Pak.
2: Ini bab masalah usahanya ibu ya. Pertama saya tanya itu untuk cuma-cuma untuk keluarga atau ada beberapa cabang kelompok itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara memasarkan atau lewat online atau diantarkan ke konsumen, baik luar daerah atau bagaimana. Cuma itu yang saya tanyakan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke.
3: Terima kasih, Mr. Gencot.
1: Terima kasih. Silakan Ibu langsung ditanggapi.
0: Kelompok ya, kelompok atau bukan ya?
1: Iya.
0: Saya di sini sebenarnya ada kelompok juga, kelompok sulam, tapi tidak aktif gitu. Jadi kebanyakan semua produk saya pribadi. Tapi ada teman kalau misalkan dia punya produk dan saya mau pameran, biasanya saya ikut sertakan gitu. Kemudian untuk penjualan itu saya juga melalui online juga, online dan offline. Kalau offline ada di rumah saya, kalau online itu ada di Instagram dan TikTok itu ada. Shopee juga ada.
1: Oke, jadi untuk cara penjualan sudah inklusif ya. Sudah mengikuti sekarang ya Bu ya. Oke. Ibu, untuk penyemangat pendengar nih, usahanya ibu ini kan berarti sudah berjalan 16 tahun. Ini sudah bisa berkontribusi apa nih untuk perekonomian keluarga, Bu? Kepo ya kita ya.
0: Alhamdulillah ya. Karena apa ya? Ini kalau suami saya itu biarlah ini untuk saya sendiri gitu, untuk apa ya? Untuk kegiatan saya dan untuk biar katanya udah di tabung ibu saja katanya seperti itu.
1: Jadi, itu suami yang baik begitu tuh. Tidak mau mencampuri penghasilan istri ya.
0: Iya,
1: tetapi ya, nafkah tetap lancar dong pasti.
0: Iya. Ya, alhamdulillah dari situ. Jadi kadang saya sudah punya segini nih. Kira-kira pengen beli apa yang tidak minta suami. Seperti itu.
1: Ini adalah contoh yang baik nih Faik ya. Jadi ketika menginginkan sesuatu ya dari usaha sendiri begitu ya. Dan alhamdulillahnya suami mengapresiasi dan mendukung ya Bu ya. Ini bisa jadi inspirasi juga nih untuk yang di rumah. Oke, baik. Kemudian Ibu tadi kita sudah sedikit kenalan dengan ya Widya W26 Shop yang ternyata sudah berdiri kurang lebih 16 tahun yang lalu. Kemudian juga terkait dengan ide dan prosesnya, tadi prosesnya sudah dijelaskan sedikit ya. Untuk tas kreseknya ternyata harus ada bahan khususnya ya, dia harus yang tebal, kemudian dilipat menjadi 4 lapisan agar supaya bisa lebih kuat dan kokoh kali ya Bu ya. Begitu. Nah, kemudian untuk idenya ya sekarang kita udah cari inspirasi dari mana aja. Enggak masalah ya Bu ya. Tetap ketika kita membuat sebuah produk ya tergantung dengan tangan kita seperti apa gitu ya Bu ya. Oke, baik. Kita ke sisi bisnisnya Faik. Jadi sejak kapan Ibu melihat kerajinan ini bukan hanya sebagai kegiatan kreatif tetapi juga menjadi peluang usaha? Oh, itu tadi ya, ketika sudah merasakan ada yang laku. Jadi wah ketagihan nih gitu ya Bu ya. Oke, lanjut.
3: Oke, mungkin kita masuk ke nilai ekonomi tadi ya. Ibu Iwi kan udah menjelasin bahwa penjualan dari W26 Shop ini di tas yang ibu buat ini lumayan lah bisa buat tambah-tambah uang buat jajan gitu. Nah, kira-kira menurut ibu Wiwi ini bisa gak sih kerajinan tas dari plastik ini dijadikan sumber penghasilan utama? Barangkali teman-teman pendengar ada yang mau bikin nih usaha serupa gitu. Bisa gak ya Bu kira-kira?
0: Ya kalau memang mau ditekunin insya Allah bisa ya.
3: Oke.
0: Karena tapi saya di sini kalau untuk kantong kreseknya enggak yang utama karena saya tidak ada tempat untuk menampung
3: secara
0: limbah
3: khusus.
0: Gitu. Dari dulu saya kepingin mengolah sampah cuma saya enggak ada tempat karena lokasi rumah juga yang dekat pemukiman jadi agak susah juga.
1: Oke. Baik, kita balik lagi ke beberapa produk tadi ya Bu ya. Mana sih Bu produk yang paling diminati oleh konsumen Bu?
0: Yang paling diminati itu tas dari kain kanvas keseluruhan.
1: Oke, okay, dari kain kanvas ya. Oke, okay, itu yang paling diminati. Baik. Nah, kemudian untuk pemasaran tadi lewat online begitu ya Ibu sudah. Nah, tantangannya Bu, tantangan terbesar dalam menjalankan usaha kerajinan berbahan tas kresek ini?
0: Itu apa? Orang sering bertanya, ini awet enggak ya gitu, kantong kresek gitu. Kalau saya sih ini selama dia enggak terkena panas kayak setrika, insya Allah awet. Karena saya juga punya itu sampai 2 tahun. Yang penting cara menyimpan, ini juga kesalahan saya setelah 2 tahun itu baru sobek di sini. Karena saya nyimpannya itu ketekuk.
1: Cara penyimpanan juga sangat mempengaruhi ya.
0: Gitu, ini kan ketekuk-tekuk, jadi akhirnya kan lama-lama ada bekasnya ya, akhirnya lama-lama sobek. Jadi harusnya bisa dicuci.
1: Misalnya bisa dicuci.
0: Saya bisa dicuci. Okay. Dicucinya direndam dengan air sabun cair, kemudian hanya digosok pakai tangan, ya gitu. Sudah langsung diangin-anginkan, dijemur. Dan nanti penyimpanannya juga dijemurnya juga tidak, jangan sampai kena matahari, sinar matahari, diangin-anginkan. Kemudian cara penyimpanannya juga seperti ini posisinya. Itu kalau misalkan dia, biasanya kan kalau sudah dipakai dia agak lemes ya. Ini mending digantung seperti ini. Jadi ini keseknya tetap posisi lurus seperti itu.
1: Wah, ini bisa jadi apa namanya, salah satu pilihan alternatif mungkin untuk yang pengen cari kado ya, ulang tahun. Itu ya, bisa buat souvenir atau aksesoris bisa ya, Bu ya?
0: Iya, betul. Untuk kado. Itu kemarin, tadi yang saya sebutkan, dia nyari souvenir karena pindah dinas. Itu tas yang kayak gini juga.
1: Oke.
0: Tapi juga kalau yang suka antik-antik juga dia suka yang seperti ini.
1: Oke, baik. Kalau usaha-usaha seperti Ibu Wiwi ini kan pastinya banyak banget ya. Ya sekarang banyak sekali. Nah, apa sih Bu yang membedakan produknya Ibu dengan produk-produk yang lain? Perbedaan atau keunggulan dari produknya Ibu apa sih keistimewaannya?
0: Ini kalau saya bisa custom. Jadi orang misalkan saya mau tas yang seperti ini Mbak gitu. Terus selama saya tahu polanya, saya kerjakan. Kemudian untuk sulaman bisa custom juga. Kadang kan sulaman juga mencerminkan, ini aku mau misalkan pohon yang seperti ini, mau bunga yang seperti ini, gitu, itu bisa dibuatkan.
1: Berarti Faik nanti kalau misal nih ibu kamu ulang tahun atau pacar kamu nih ya.
0: Bisa itu Mas.
1: Bisa hubungi Bu Wiwi ya. Iya, karena ternyata by custom ya bisa bisa.
0: Ini juga enggak cuma tas, tapi juga ada bros, ada aksesoris, ada gantungan kunci. Ada cermin, tadi ada cermin apa? Cermin lipat.
1: Cermin ajaib ya. Oke.
0: Di depan.
1: Baik.
0: Cermin lipat dan bros.
1: Oke. Jadi berbagai jenis produk keterampilan tangan ibu ini awalnya adalah dari merajut dan menyulam ya, dan dikembangkan, dikreasikan tidak hanya tas tapi juga ada dompet, ada tote bag ya, kemudian ada cermin yang lipat gitu, sangat-sangat kreatif sekali ya. Artinya ini lagi-lagi ya Faik, bahwa ternyata hobi kalau kita tekuni ini akan bisa memberikan hasil yang luar biasa begitu ya. Oke, baik.
0: Apa, topi, sepatu juga.
3: Oh, sepatu juga Ibu?
0: Sepatu bisa, sepatu dari bisa kain juga. Kanvas itu bisa.
1: Ibu ada kesulitan untuk ini gak sih, kayak bahan bakunya gitu, ada kesulitan untuk mendapatkan gak? Kayak, tapi kayaknya plastik mah gampang didapetin ya Bu.
0: Oh plastik ya.
1: Oke, oh waktu pengerjaan Ibu, waktu pengerjaannya lama gak sih kalau misal custom, misal Faik nih mau request buat ibunya gitu, kira-kira butuh waktu berapa lama nih Bu?
0: Paling cepat 1 bulan Mas.
1: Oh, 1 bulan, lama juga ya. Iya. Berarti harus satu jauh-jauh bulan, hari nih.
0: 1 bulan gak langsung udah diprosesnya. Karena kan saya setiap hari produksi. Setiap hari produksi. Kalau memang yang lagi dibuat ya bisa langsung gitu ya. Bisa langsung ada. Kalau misalkan by request ya itu paling gak
3: kurang lebih ya
0: 1 bulan. Tapi seringnya saya belum ada 1 bulan sudah jadi.
1: Sudah jadi. Jadi ibarat kata nih produknya Widuanam Shop itu kayak kita kayak mau jahit baju kali ya.
0: Iya. Bisa,
1: by custom bisa, jadi sesuai dengan apa yang kita pengenin gitu. gitu. Oke, kita masih menunggu ya di pendengar yang lain di 0811 540 911. Mungkin kita mau relax dulu kali ya Bu ya. Kita mau relax dulu satu nomor lagu berikut. Jadi setelah ini nanti kita akan kembali bersama dengan pendengar di segmen UMKM Bicara.

0: Oke, baik. Pendengar, kita masih di segmen UMKM Bicara. Kita masih bersama dengan Ibu Wiwi ya. Kita menyapa pendengar Ibu. Sudah ada beberapa yang bergabung ya di 0811-254-0911. Kita menyapa terlebih dahulu ada Ibu Rina di Purwokerto. Selamat sore. Oh, Ibu Rina di Sokaraja. Selamat sore Mbak Desi dan juga Mas Faik. Mau tanya, awalnya kok bisa kepikiran mengolah tas kresek yang biasanya dianggap sampah menjadi kerajinan? Apa ada cerita atau ide khusus di baliknya? Silahkan Ibu.
1: Ya awalnya karena ini ya, saya kehabisan ide pertama. Terus yang kedua itu ada kantong kresek di rumah itu banyak daripada dipakai hanya untuk kantong sampah gitu. Akhirnya saya coba-coba, saya browsing-browsing bisa dibuat tas gitu. Ya alhamdulillah dengan dimodifikasi dengan sulaman akhirnya jadi tas yang seperti sekarang ini yang ada di sini.
0: Wah, dari kehabisan ide malah jadi ide ya, Faike. Oke, itu tadi ya Bu Rina. Jadi ternyata karena ada bahan plastik berlimpah ya di rumah, jadi akhirnya dimanfaatkan. Oke, jadi cerita khususnya itu ya Bu ya. Atau ada lagi mungkin cerita lain?
1: Ya itu tadi yang waktu ditantang untuk berkreasi juga. Jadi dari ide juga ya sama ya. Ya
0: betul. Oke, baik. Faik boleh dibaca ini, Faik silahkan.
2: Nah, ini ada dari Dwi dari Purwokerto. Selamat sore Mbak Desi dan Mas Faik. Nah, kalau untuk pemula yang mau nyoba kerajinan tas dari kresek itu, kira-kira harus mulai dari produk apa nih Bu yang paling mudah buat dibuat gitu?
1: Bikin dompet.
2: Oh, dompet ya yang paling mudah.
1: Karena kan butuhnya nggak banyak juga ya.
2: Oke.
1: Ini. Kampung di sana ini kan kalau saya sisa yang kecil-kecil ini juga akhirnya disambung juga dengan sisa kain juga.
2: Nah, Ibu Wiwi ini kan udah bikin banyak ya, udah berjalan berapa? 16 tahun kurang lebih ya. Nah, itu selama proses produksi ini Bu Wiwi benar-benar ngerjain sendiri atau udah di tahap merekrut orang atau mungkin kerabat, tetangga begitu Bu?
1: Ya alhamdulillah ada asisten yang bantuin nyulam juga, ada juga yang bantuin jahit. Ya, jadi yang menyulam juga ibu rumah tangga, jadi dia ke rumah, saya kasih kerjaan kain yang sudah saya gambar, kemudian dibawa pulang untuk disulam. Jadi dia tetap bisa bekerja menyulam dan juga mengerjakan pekerjaan rumah. Nanti kalau sudah selesai disetor. Begitu juga yang penjahit ini dia pensiunan OB, salah satu OB di kantor suami. Nah itu, dan alhamdulillah dia bisa jahit. Awalnya saya nawarkan untuk istrinya, tapi udah saya aja Bu yang jahitnya, dia bisa jahit.
0: Jadi benar-benar memberdayakan ya. Baik, jadi luar biasa sekali. Ternyata memang keberadaan UMKM ini salah satu mesin penggerak ekonomi juga ya, memanfaatkan begitu ya mereka yang sudah purna tugas tapi tetap bisa berkarya gitu ya. Kemudian ada lagi nih, ada Ibu Siti di Sokaraja. Ibu izin bertanya untuk proses pembuatannya sendiri, apakah tas kresek harus dicuci atau dibersihkan dulu? Terus bagaimana cara mengolahnya supaya aman dan hasil kerajinannya bagus?
1: Ya kalau saya kebetulan pakai kantong kresek yang tidak bekas minyak ya, karena agak susah juga nyucinya. Kalau yang untuk apa bekas biasa kan paling hanya dilap gitu, kan dia tidak ada bekas minyak atau gula atau lain sebagainya. Nah itu tinggal dilap aja bersih ya, kemudian dipotong bagian ujungnya, bagian handle-nya dan juga bagian bawahnya dipotong, kemudian dilipat seperti ini. Dia bentuknya kan kayak sarung gitu. Nah, setelah itu dilipat begini. Ini kebetulan kantong kreseknya lumayan gede ya. Nah, ini jadi dia ada 4 lapis, 1 2 3 4 gitu. Nah, ini baru disetrika, dan disetrikannya juga ini harus dirapikan, benar-benar rapi, benar-benar nggak ada celah gitu ya, nggak ada kayak gelembung. Dan baru dilapisi menggunakan kertas kalender. Atasnya. Jadi sebelum setrika panas itu ada kertas pelapisnya. Saya menggunakan kertas kalender kebetulan. Pernah menggunakan kertas koran, malah tinta korannya nempel di sini.
0: Oh, ya karena panas.
1: Iya. Itu akhirnya saya berpikir, oh pakai kertas kalender bagian belakang itu kan putih. Itu saya pakai itu.
0: Okay. Jadi trial errornya itu ada ya, tapi malah justru kalau kita tidak mencoba ya kita nggak akan pernah tahu titik salahnya di mana, kemudian kita harus memperbaikinya di mana gitu kan ya Bu ya. Okay.
2: Nah untuk supply ya, untuk mengambil kreseknya itu Ibu betul-betul hanya dari rumah tangganya Ibu sendiri atau udah sampai nyari lagi nih kresek dari tempat lain gitu, mungkin dari rumah tetangga gitu?
1: Masih dari punya sendiri.
2: Oh, masih punya dari sendiri. Berarti udah bisa tahu lah ya ini plastik yang ini yang kayaknya bahaya nih gitu.
1: Kadang kalau tetangga misalkan pas ada ya saya minta kalau memang itu bersih gitu.
0: Oke. Jadi untuk sebenarnya bahan dasar plastiknya gak pernah kekurangan lah ya Bu ya.
1: Iya.
0: Cuman memang tidak semua kantong kresek itu bisa diolah ya.
2: Yep.
0: Harus memilih benar-benar yang bersih.
1: Yang tebal, terutama
0: bersih,
1: yang tebal.
0: Baik. Kita kembali menyapa ini. Ada siapakah ini? mau tanya soal pemasaran. Oh, tadi sebenarnya sudah sempat disinggung ya. Ini tidak menyebutkan nama tapi pertanyaannya bagus ini Bu. Mau tanya soal pemasaran, kerajinan dari bahan bekas seperti ini kan mungkin masih dianggap murah oleh sebagian orang. Bagaimana cara Widuanam Shop meyakinkan pembeli bahwa produk dari tas kresek juga punya nilai dan layak dihargai? Wah keren nih pertanyaannya.
1: Ya itu dikreasikan dengan sulaman. Kalau saya mikir ini hanya kantong kresek saja mungkin kan tidak ada sesuatunya yang menarik ya. Ini juga cara kita membuat pola seperti ini kotak-kotak saja kadang ini juga teksturnya berbeda dengan kantong kresek biasa ya, ada variasi ini. Nah ditambah lagi dengan dikasih sulaman gitu, jadi membuat produk ini lebih bernilai gitu.
0: Oke, jadi tidak hanya melulu polosan kantong kresek ya, Faik
2: yes.
0: ya.
1: Iya, harus kreasi kita itu harus dicurahkan di situ.
2: Iya.
0: Oke, aku jadi kepo sebentar. Ibu Wiwi ini berarti memang pas banget sebenarnya basic keilmuannya adalah sarjana ekonomi. Memanfaatkan peluang dari rumah bagaimana agar bisa menghasilkan nilai ekonomi. Salah satunya dengan memanfaatkan limbah menjadi sesuatu yang bisa menghasilkan bernilai berkah lah ya Bu ya. Ternyata tidak hanya berkah untuk keluarganya Bu Wiwi aja, tetapi juga untuk orang lain juga
2: sekitar.
0: Betul. Nah biasanya Bu titik ramenya itu tuh di momen kapan sih Bu? Apakah misal nih tahun baru atau Natal atau mungkin Lebaran? Ada terbaca gak sih Bu peta-peta ketika nih musim pemasaran yang rame nih kapan gitu?
1: Nggak tentu Mbak.
0: Nggak tentu ya. Oke.
1: Nggak bisa di ini.
0: Tapi kadang memang misal di satu momen sepi nih, nanti momen berikutnya bisa meledak gitu ya. Ibu bagaimana cara Ibu untuk mengupgrade terus skill-skill menyulamnya Ibu untuk lebih inovatif lagi, untuk lebih kreatif lagi gitu Bu?
1: Belajar di dunia internet. Gitu.
0: Karena
1: memang saya dari awal itu bisa menyulam dan sebagainya itu tidak ada gurunya, nggak punya guru. Jadi kadang anak saya juga bilang, ibu tuh sekolah fisika SMA, terus kuliah ekonomi.
0: Nggak linear ya?
1: Ya anak saya selalu ngeledek seperti itu. Dan sekarang ibu menyulam, ya alhamdulillah ibu bisa nyakini. Ya alhamdulillah. Belajar dari buku, awalnya dari buku, kemudian ditambah dengan dari video-video tutorial gitu kan banyak banget di situ. Nah dari situ muncul kreasi-kreasi baru juga.
0: Jadi saya pernah mendengar juga bahwa walaupun keilmuan kita tidak linear, malah justru itu jadi sumber kekuatan. Kita akan bisa kuat di manapun tempat gitu ya Bu ya. Salah satunya adalah Bu Wiwi ini ya, dengan skill menyulamnya ternyata beliau ini bisa tough gitu ya di indeks ekonomi juga. Selain untuk meningkatkan ekonomi keluarga, tapi juga untuk membantu ekonomi keluarga yang lain juga ya. Yeah. Dengan membagi tugas, ada yang menyulam sendiri, yeah, ada yang menjahit, yeah, juga, yeah, ada. Walaupun ibu memberi tugas itu juga tetap ibu mengerjakan juga ya Bu ya. Yeah,
1: tetap.
0: Untuk dalam satu bulan kemarin, mungkin September ibu sudah memproduksi apa aja Bu?
1: September, tas, dompet, kemudian bros-bros. Hmm. Itu kalau bros-bros itu juga buat souvenir pernikahan.
0: Oh, okay. Nah berarti kayaknya kalau misal musim, yeah, kawin nih ibu rame bisa banget ya.
1: Iya,
0: yeah,
1: itu okay, bisa.
0: Oke, bisa. Wah ini juga bisa nih, kamu besok nikah. Souvenirnya ke Widuan Shop ya, aja ya. Oke, nanti ada harga khusus ya Bu, bisik-bisik di belakang. Oke, okay, baik. Ya, pendengar kita masih menunggu pertanyaan terbaik Anda, silakan di 0811 0540 911, atau boleh telepon langsung kita di 632336 ya. Kita lanjut lagi Faik, silakan.
2: Nah, oke, okay, tadi kan Ibu Wiwi ini cerita bahwa bikin kerajinan kayak gini, bisnis kerajinan dari tas kresek ini butuh soft skill tentunya ya, butuh butuh skill atau keterampilan dari, yeah, diri kita sendiri. Nah, cuman enggak bisa dipungkiri bahwa pastinya buat pendengar yang mungkin terinspirasi sama Bu Wiwi mau mencoba membuat bisnis seperti ini, selain dari keterampilan itu, kira-kira butuh modal berapa sih Bu buat awalnya?
0: Nah, itu?
2: Itu
0: modalnya berapa sih Bu?
1: Modal berapa ya? Kalau misalkan untuk bikin 1-2 tas mungkin sekitar 200-300 masih bisa.
0: Itu untuk bahan kain kanvasnya ya Bu ya?
1: Kain kanvas, kemudian benang atau pita, alat jahit.
0: Ibu berarti udah balik modal belum nih Bu?
1: Iya. Alhamdulillah sudah.
0: Sudah banget ya, malah berlebih-lebih. Oke, jadi untuk modal awalnya 200-300 bisa
2: ya,
0: lah.
2: Bisa lah, selain itu ya skillnya sih yang penting.
0: Betul.
2: Ya. Keterampilan untuk mengolah kayak gini. Itu aku lihat kan tekstur dari plastiknya itu bukan yang kresek yang kayak, ya itu kelihatan lah seninya ya. Betul-betul dah kerutan-kerutannya itu bernilai seni sih. Itu sih yang bikin menarik di mata.
0: Iya, menarik dan berbeda dari yang lain ya.
2: Yes.
0: Pastinya kan untuk mesin jahitnya, untuk jarumnya beda gak sih Bu? Karena kan ibu gak cuma menjahit kain, tapi juga menjahit plastik, ini kan juga ada tingkat kerumitannya sendiri ya Bu. Boleh dijelasin gak sih Bu?
1: Nah ini, saya kan punya mesin jahit yang biasa, untuk mesin jahit yang kain-kain katun biasa. Kemudian alhamdulillah dapat support dari kedinasan mesin jahit besar. Itu memang untuk kain-kain tebal. Nah, pernah waktu itu saya coba kantong kreseknya saya jahit pakai mesin jahit biasa, jarumnya patah.
0: Nah, itu.
1: Awalnya bisa harus pelan, tapi kan jadi lama ya prosesnya. Akhirnya saya pakai mesin jahit besar baru bisa.
0: Oke, kita tadi dengar dari support dari kedinasan. Ini yang pengen aku tanyain, Faik. Ibu selama 16 tahun dapat support dukungan dari Pemkab kah atau dinas? Biasanya kalau yang menaungi dinas UMKM ya Bu ya?
1: Iya.
0: Ibu ikut gak sih?
1: Ikut.
0: Oke.
1: Semua ini saya ikut gitu, untuk menambah jejaring, untuk menambah ilmu juga. Gitu.
0: Sudah berapa lama Ibu ikut tergabung dalam, berarti kan itu binaan dari dinas ya?
1: Iya.
0: Sudah berapa lama Ibu?
1: Iya, dari tahun 2018 itu sudah.
0: Oh, 2018 sampai sekarang ya?
1: Iya.
0: Manfaat apa yang Ibu rasakan ketika sebelum bergabung? Kan berarti memulainya itu kan 2010 ya? Baru bergabung dengan dinas 2018. Ada perbedaannya gak sih Bu sebelum dan setelah bergabung?
1: Waktu 2010 itu saya waktu itu masih tinggal di Purbalingga, gitu. Jadi belum tahu celahnya ya. Alhamdulillah 2014 saya pindah ke Purwokerto, ada yang ngajak untuk ikut koperasi perdagangan.
0: Gitu.
1: Saya ikut, dari situ kan mulai kenal banyak teman ya. Jadi menambah jejaring juga, dan alhamdulillah dari situ kemudian ada juga dari dinas ada pelatihan kayak pelatihan literasi keuangan, pelatihan di dunia fotografi dan sebagainya. Pokoknya semua yang mendukung kita bisa online gitu ya. Itu alhamdulillah saya ikuti semua. Dari situ kan jadi menambah jejaring juga. Dari dinas tahu, oh ini ada produk seperti ini kayak gitu. Dan alhamdulillah dari dinas juga suka ngajak pameran. Waktu itu Inacraft kebetulan digandeng sama Inperindak. Gitu. Kemudian di salah satu bank juga nggak boleh sebut ya.
0: Bank Indonesia ya biasanya?
1: Ya, Bank Indonesia. Hmm. Saya ikut KKS juga pernah itu. Kemudian kalau di BRI itu, waktu itu apa itu ya? Brilliantpreneur di JCC.
0: Oke. Artinya ibu juga ikut masuk dalam program CSR perbankan begitu ya, Bu ya?
1: Kalau CSR-nya enggak?
0: Oh, CSR-nya enggak. Itu biasanya program dari CSR untuk teman-teman UMKM gitu, bukan ya?
1: Bukan.
0: Bukan.
1: Jadi kan ada rumah BUMN. Nah, saya masuk ke situ jadi anggota.
0: Oke.
1: Enggak harus ikut CSR-nya enggak?
0: Oh, oke, baik. Kalau
1: untuk modal terus yang saya belum berani pinjam-pinjam.
0: Itu
1: sih hanya pokoknya apa yang ada, adanya segini ya saya coba buat, gitu. Alhamdulillah balik untuk muter itu aja.
0: Oke, okay. Artinya memang sebagai pelaku UMKM kita harus bisa jeli ya.
2: Yes.
0: Apa nih kesempatan ataupun juga peluang-peluang yang ada harus benar-benar dimanfaatkan begitu ya, Bu ya. Oke, okay, kita kembali ke pendengar lagi, Faik. Nah. Ada Ibu Yuli di Banyumas ini. Kalau masyarakat di rumah punya banyak tas kresek bekas, apakah bisa disetorkan atau dimanfaatkan untuk bahan kerajinan? Barangkali daripada menumpuk atau dibuang begitu saja, Bu. Nah, ini nih.
1: Boleh kalau ini sudah bentuk bersih ya. Dan bentuk bersih saya tadi sebutkan tidak ada bekas minyak, tidak ada bekas apa tuh yang lengket-lengket seperti itu bisa silahkan.
0: Boleh. Ibu alamatnya di mana? WI 26 shopnya?
1: Di Jalan Jatiwinangun, Gang Samiaji nomor 26.
0: Oke, di Jatiwinangun ya, Bu ya. Kemudian Ibu ada media sosialnya, IG-nya mungkin?
1: Ada IG-nya WI 26 shop atau WI Broderi. Kemudian di TikTok juga WI Broderi. WI 26 shop. Kemudian di YouTube-nya WI Broderi.
0: Oke, itu sudah monet belum, Bu? Keren banget ya berarti.
2: Iya.
0: Ya.
1: Di TikTok saya sudah rutin live setiap Senin sampai Kamis pukul 18.
0: Oke.
1: Okay. Sampai 1 jam, kadang 2 jam ke depan. Kalau banyak pertanyaan yang kepingin tahu, dari situ saya berbaginya di situ. Berbagi cara menyulam, kayak gitu. Dan dari situ, alhamdulillah ada yang dari Kalimantan, dari Malaysia, mereka belajar. Akhirnya mereka bisa bikin produk.
0: Wow.
1: Itu yang membuat saya lebih puas gitu, lebih senang Mbak, daripada orang cuma beli aja.
0: Kepuasan
1: saya lebih besar di situ. Saya orang bisa melihat dari cara menyulam, belajar di situ, kemudian dia menghasilkan dan bisa menjual.
0: Jadi ibu berbagi ilmu ya, dan itu lebih kayak berkah banget buat ibu ya, bisa membantu orang untuk membuka jalan rezeki juga.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Baik, ada lagi nih Faik.
2: Nah, tadi kan kalau untuk satu produk kerajinan dari tas kresek ya, Bu ya, kira-kira pembuatannya itu berapa lama ya kalau dari nol sampai jadi gitu? Atau mungkin dompet gitu, beda-beda mungkin ya waktunya, Bu ya?
1: Iya, beda.
2: Kalau
1: kalau dompetnya bisa cuma sehari dua hari bisa. Kalau tas makanya mulai dari awal bikin itu 2 mingguan.
2: Oke. Okay. Mungkin tergantung motif sama itunya ya, Bu ya, ukurannya juga itu pengaruh ya. Oke, tapi kurang lebih 2 mingguan itu ya.
1: Iya,
2: rata-rata segitu. Oke.
0: Rata-rata ya. Oke, baik, kita ada Mbak Vita di Purwokerto. Mbak, saya penasaran produk apa yang paling banyak diminati dari kerajinan tas kresek ini? Apakah tas juga atau ada produk lain yang justru lebih laku?
1: Kalau yang dari kantong kresek, tas yang seperti ini.
0: Ini
1: kan modelnya juga ini ya apa, feminin banget. Jadi bisa dicangklong begini, bisa juga diselempang gitu. Dan bagian dalamnya itu saya juga menggunakan furing yang waterproof.
0: Furing yang waterproof ya. Oke, baik. Lanjut lagi kita menyapa ada Pak Irwan di Purbalingga. Kalau usaha seperti ini ingin dikembangkan menjadi UMKM yang menghasilkan tambahan penghasilan keluarga, menurut Ibu Wiwi, apa yang paling penting diperhatikan? Keterampilan membuat produknya, kreativitas, atau pemasarannya? Atau ketiganya penting? Silakan. Pak Irwan di Purbalingga, silakan ini, Ibu.
1: Terima kasih Pak Irwan. Ya tiga-tiganya betul, kreativitas, karena kalau hanya kantong kresek ini kan kita butuh ide atau kreasi yang benar-benar bisa merubah kantong kresek ini jadi cantik. Gitu. Dan setelah itu kita harus harus tahu nih bagaimana cara memasarkannya. Maka dari situ saya berkecimpung di dunia UMKM, ikut pelatihan dari kedinasan dan lain sebagainya, itu juga fungsinya untuk menambah jejaring. Kalau hanya sendiri itu terus terang susah.
2: Iya sih Bu,
0: betul
2: ya.
0: Betul sekali.
1: Perlu dukungan orang lain gitu.
0: Betul. Untuk saat ini Ibu sudah ada yang membantu berapa orang kira-kira Ibu?
1: Tiga, kadang empat.
0: Tiga atau tergantung pesanan ya, juga ya. Iya, Oke, baik, kalau kemarin September Ibu sudah menyelesaikan ada tas dan juga beberapa dompet. Untuk Oktober ini Bu, proyek ke depan apa nih, waiting list yang lagi dikerjakan atau yang lagi menunggu jadi?
1: Untuk Oktober ya masih sama tas dan dompet gitu. Ya, belum ada ide-ide yang baru. Oh, kemarin ada yang menawarkan untuk membuat payung sulam. Cuma saya belum ke arah situ ya gitu.
0: Payung ya. Gak mungkin lebih ribetnya karena fungsinya benar-benar harus mungkin menyambut musim hujan kali ya.
1: Kayaknya cuma untuk hiasan deh Mbak.
0: Payung. Oh, payung buat ya payung hias ya. Atau mungkin kita juga ada kesenian tari payung ya, mungkin ya, untuk yang properti.
2: Seni-seni.
0: Oke, baik. Ada lagi dari Pak Cipto di Purwokerto. Untuk teman-teman yang ingin mulai usaha kerajinan dari bahan bekas tetapi masih merasa minder karena produknya dianggap dari sampah, apa pesan Bu Wiwi supaya mereka berani mencoba dan mengembangkan usahanya?
1: Ya itu apa ya, berani mencoba. Maksudnya cari-cari literasi di internet, dunia internet kan sekarang banyak banget ya, bisa kita cari dimanapun, kita cari ide dari situ. Mencari ide dari dunia internet, desain, model dan lain sebagainya, kita coba. Semua pokoknya harus dicoba. Kalau nggak dicoba kita nggak akan tahu.
0: Oke, jadi harus dicoba.
2: Baik. Nah, ini ngobrol sama Bu Wiwi ini sangat-sangat inspiratif ya buat teman-teman yang mau memulai usaha ini. Nah, mungkin pertanyaan terakhir ya dari kita.
0: Karena waktu juga ya.
2: Yes. Nah, kalau bisa nih Ibu Wiwi merangkum dalam satu kalimat, apa sih makna kreativitas bagi Ibu dalam membangun usaha?
1: Kreativitas itu tidak ada batas. Pokoknya selagi kita mau, selagi kita enjoy mengerjakan, jalan terus. Kalau saya sih begitu. Ya, kayak misalkan saya berbagi juga, saya senang di situ. Tadi saya sebutkan ya, saya senang berbagi di situ. Ya saya kembangkan di situ dengan cara live di TikTok seperti itu. Jadi banyak orang yang terinspirasi dan mencoba. Alhamdulillah mereka merasakan manfaatnya.
0: Baik, terima kasih Ibu Wiwi sudah hadir di segmen UMKM Bicara. Semoga next kita bisa ketemu lagi ya Bu ya, dengan sesi yang lebih seru lagi tentunya. Ya, terima kasih juga mendengar atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kita, tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan.

Pendengar, pukul 16 kali ini kita akan bergabung bersama RRI Semarang di Warta Berita Korwil.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas DIY dan Jateng. Pendengar, para pengolah ikan asin kesulitan mendapatkan bahan baku akibat maraknya praktik pemborongan ikan langsung dari kapal. Harga kopi di wilayah Kendal pada musim panen kali ini turun dibandingkan dengan tahun lalu. Saya Gali Haji menyampaikan berita lintas DIY dan Jateng selengkapnya. Pendengar, penyaluran bantuan air bersih BPBD Karanganyar musim kemarau ini tercatat baru menyasar 8 titik lokasi. Terkendalinya pasokan air warga tersebut disokong oleh banyaknya pembangunan jaringan PAM Simas di kawasan rawan kekeringan. Berikut laporan selengkapnya.
1: Dari bulan Juli sampai dengan awal Oktober ini, kami dari BPBD baru 8 titik yang kami dropping.
2: Dampak kemarau panjang yang melanda wilayah Kabupaten Karanganyar pada tahun 2026 ini ternyata tidak menimbulkan krisis air bersih skala luas di tengah masyarakat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar mencatat sejak bulan Juli hingga awal Oktober 2026, bantuan penyaluran atau dropping air bersih baru dilakukan di 8 titik lokasi yang tersebar di 4 kecamatan. Angka ini terbilang sangat kecil mengingat pemetaan awal area rawan kekeringan BPBD memprediksi potensi krisis air bersih di 18 desa pada 11 kecamatan. Kepala Pelaksana Harian Kalahar BPBD Kabupaten Karanganyar Sugiharjo menjelaskan sebagian besar permohonan bantuan air bersih yang masuk ke BPBD bukan murni disebabkan oleh kekeringan ekstrim, melainkan adanya kendala teknis atau kerusakan pada mesin pompa air PAM Simas warga.
1: 18 desa ya, dari 11 kecamatan yang kita prediksi akan nopo mengalami kekeringan utama air bersih ini baru 1, 2, 3, 4 kecamatan ini, 4 kecamatan 8 titik yang kita air bersih.
2: Kalahar menambahkan terkendalinya pasokan air bersih pada musim kemarau tahun ini tidak terlepas dari efektivitas program pembangunan jaringan PAM Simas serta sumur dalam yang digencarkan pemerintah Kabupaten Karanganyar pada tahun-tahun sebelumnya. Infrastruktur air bersih tersebut terbukti mampu menjaga ketersediaan pasokan air bagi kebutuhan harian masyarakat, meskipun durasi musim kemarau berlangsung cukup panjang. Berdasarkan perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, puncaknya musim hujan di wilayah Kabupaten Karanganyar diprediksi baru akan mulai masuk pada minggu ketiga atau keempat bulan November mendatang.
1: Terkendali. Sebenarnya untuk kemarauannya lebih panjang ini, tetapi karena alhamdulillah beberapa tahun ini, sebelum tahun ini kan pemerintah Kabupaten Karanganyar itu banyak membangun PAM Simas di daerah-daerah yang terdampak kekeringan dulu di PAM Simas, sehingga itu akan membantu sekali.
2: Adapun memanfaatkan sisa waktu masa transisi, BPBD Karanganyar akan menerjunkan tim khusus ke 17 kecamatan mulai pekan depan. Tim ini bertugas melakukan pemetaan ulang titik rawan kekeringan sekaligus memitigasi potensi bencana hidrometeorologi seperti tanah longsor dan angin kencang saat memasuki musim penghujan. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Pengendara ojek online dan konvensional panen rezeki ketika acara Haul Al-Habib Ali bin Al-Habsyi. Salah satunya, pengendara ojek konvensional meraup keuntungan lebih jika dibandingkan hari biasa. Berikut laporan selengkapnya.
3: Sehari omsetnya bisa nyampe 500 lah.
4: Gelaran Haul ke-115 Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi 2026 tidak hanya sebagai ladang berkah di semua aspek bisnis seperti UMKM, rental, perhotelan, tempat wisata, kuliner, dan lainnya. Namun, menambah sumber cuan bagi tukang becak yang biasanya mangkal di kawasan Jalan Kapten Mulyadi, yakni Masjid Ariyat, Pasar Kliwon, Solo. Puluhan pengemudi becak berseliweran mengantarkan para penumpang yang merupakan jemaah haul untuk kembali ke penginapan, tempat parkir, juga berkeliling wisata kota Solo. Salah satunya dirasakan seorang pengemudi becak, Supangat, warga Plupuh Sragen, yang mangkal di depan Masjid Ariyat. Ia sengaja datang ke Solo untuk mengayuh becak saat momen haul karena meningkatnya aktivitas dan pergerakan jemaah di sekitar lokasi. Subangat mengaku jumlah penumpang selama haul dari Kamis 30 September hingga 4 Oktober 2026 meningkat signifikan. Ia mengaku dalam sehari bisa memperoleh pendapatan Rp500.000.
3: Sehari omsetnya bisa nyampe 500 lah. Dibanding hari-hari biasa kan beca itu kan udah enggak ada beca. Tinggal sedikit becanya. Jadi beca di kota Solo itu hari-hari tertentu. Contohnya hari Minggu gitu. Terus ada acara-acara itu pasti ada beca.
4: Berkah serupa juga dirasakan Taryono, warga Mirisragen, juga memilih datang ke Solo untuk menarik becak selama momen haul. Ia mengaku jumlah penumpang tidak menentu, dalam kondisi ramai lebih dari 10 tarikan.
5: Ya, kalau sini paling jauh, Serangkatan, ya 30-40 itu.
4: Dalam kondisi ramai, ia bisa menarik penumpang hingga lebih dari 15 kali dalam sehari. Dari pagi hingga malam, dengan penghasilan Rp250.000 hingga Rp500.000. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan, melaporkan.
0: Ajang pemilihan lurah di Bantul yang digelar secara serentak pada hari Minggu kemarin berlangsung dengan aman dan juga kondusif. Berikut laporan dari Aji Permono.
6: Karena demokrasi itu prosesnya memang harus memilih, ya mesti wae ono sing menang, ono sing kalah.
7: Tahapan pemungutan suara pemilihan lurah atau pilur serentak Kabupaten Bantul 2026 berjalan dengan aman dan kondusif. Hal ini berdasarkan pemantauan langsung oleh jajaran Pemkab Bantul di sejumlah tempat pemungutan suara atau TPS pada Minggu siang. Salah satu lokasi yang dituju, yakni TPS 12 Panjang Jiwo Patalan Jetis. Dari pantauan RRI, Bupati Bantul Abdul Halim Musli terlihat memeriksa tumpukan surat suara sembari menanyakan kondisi terkini kepada para petugas. Kepada awak media, Halim mengungkapkan, seluruh masyarakat diminta untuk menjunjung tinggi kedewasaan dalam berdemokrasi, serta menghormati perbedaan pilihan di tengah masyarakat. Menurutnya, dalam proses demokrasi, perbedaan pilihan merupakan hal yang wajar. Selain itu, Bupati juga menegaskan bahwa seluruh calon lurah memiliki tujuan mulia yang sama, yakni memajukan kesejahteraan kelurahannya masing-masing. Ia menilai, seluruh kandidat yang mengikuti pilur layak mendapatkan apresiasi.
6: Yang harus kita apresiasi, mereka berani maju di dalam kontestasi ini kan itu satu keberanian yang luar biasa. Karena yang jadi pun nanti harus melayani seluruh warga. Ini enggak mudah loh menjadi lurah itu. Berat, bayarnya ora sepiro, ya toh.
7: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau DPM KKPS DIY KPH Yudanegoro berharap agar pilur serentak ini mampu menghasilkan pemimpin terbaik yang berkontribusi bagi pembangunan masing-masing kelurahan.
8: Juga bisa memajukan kelurahan sesuai dengan pilihannya dan pastinya demokratis dan kondusivitas itu sangat penting juga untuk di tingkat kelurahan.
7: Sebagai informasi, pelaksanaan pilur serentak Bantul 2026 diikuti oleh 87 calon lurah yang bersaing di 30 kalurahan. Dari jumlah tersebut, 24 diantaranya merupakan petahana yang kembali mencalonkan diri.
0: Pendengar, Festival Gebiar Inovasi Lumbung Mataraman 2026 digelar sebagai salah satu upaya untuk penguatan ketahanan pangan lokal di DIY. Berikut laporan dari Harun Susanto.
9: Ini merupakan salah satu cara untuk menceritakan tentang program-program yang ada di dinas, terutama yang menjadi arahan dari Ngeso Dalam berkaitan dengan lumbung Mataraman.
10: Penguatan ketahanan pangan melalui pangan lokal terus dilakukan di DIY. Beragam cara dilakukan, seperti dengan Festival Gebiar Inovasi Lumbung Mataraman 2026 di Jogja Agropark Lombroko kemarin. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Aris Eko Nugroho menjelaskan, Gebiar Inovasi Lumbung Mataraman 2026 dalam hadir di tengah tantangan pertanian, mulai dari keterbatasan lahan, perubahan iklim, hingga pemasaran. Melalui kegiatan ini, masyarakat diperkenalkan pada berbagai bentuk inovasi yang diharapkan dapat diterapkan pada berbagai kondisi lahan.
9: Selain itu juga, dengan adanya masalah dikaitkan dengan lahan terbatas, maka salah satu yang kemudian dimunculkan adalah inovasi untuk melakukan aktivitas di pekarangan yang tidak begitu luas.
10: Dalam festival ini juga dihadirkan program Kelompok Pencapir bekerja sama dengan RRI Yogyakarta. Kelompok Pencapir ini jelas Kabag TU RRI Yogyakarta Nono Haryanti akan mendukung program Bangun Deso. Animo masyarakat sangat baik menanggapi adanya Kelompok Pencapir ini.
11: Ini sekarang sudah di sekitar Yogyakarta sudah kita giatkan lagi, dan animo dari masyarakat sangat luar biasa karena ini juga melatih kecerdasan, ketelitian, dan tentu pengembangan bagi petani-petani di desa.
10: Nono berharap Kelompok Pencapir bisa memajukan sektor pertanian di DIY.
0: Kebijakan pemutakhiran data guru melalui verifikasi dan validasi Dapodik setiap bulan diminta untuk ditinjau kembali agar guru dapat lebih fokus menjalankan tugas mengajar. Berikut laporan Januar Radi.
12: PGRI Sebanyumas Raya menilai kebijakan pemutakhiran data guru melalui verifikasi dan validasi atau verval Dapodik setiap bulan justru menambah beban guru. Pemerintah diminta meninjau kembali mekanisme tersebut agar guru dapat lebih fokus menjalankan tugas mengajar. Koordinator wilayah PGRI Karesidenan Banyumas, Sarno, mengatakan pihaknya mengapresiasi kebijakan pencairan tunjangan profesi guru atau TPG yang kini dilakukan setiap bulan. Namun kebijakan tersebut menurutnya perlu diimbangi dengan mekanisme verval Dapodik yang lebih sederhana. Menurut Sarno, guru saat ini harus terus memantau status verval Dapodik setiap bulan untuk memastikan data mereka tetap aman. Kondisi tersebut dinilai menjadi tambahan pekerjaan baik bagi guru maupun operator sekolah. Sarno menilai proses verifikasi harusnya lebih selektif dan dilakukan ketika memang terdapat perubahan data yang signifikan. Dia mengusulkan agar verval tidak perlu dilakukan setiap bulan terhadap seluruh guru. Selain persoalan verval Dapodik, PGRI Banyumas Raya juga menyoroti kepastian status guru P3K baik penuh waktu maupun paruh waktu. Sarno mengatakan status kontrak yang melekat pada guru P3K masih menimbulkan kekhawatiran terkait kepastian karir, terutama karena kebutuhan tenaga guru di lapangan masih cukup besar.
13: Oke, ada verval, tapi khusus untuk teman-teman yang tadi ada kenaikan pangkat atau kenaikan gaji berkala, memang itu wajib hukumnya untuk di verval dalam rangka penyesuaian. Penyesuaian nominal gajinya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada saat ini teman-teman di lapangan juga ada keresahan, terutama mereka yang berstatus guru P3K paruh waktu dan penuh waktu. Nasib mereka ke depan itu mau seperti apa gitu, karena status mereka ini sebagai P3K belum menjamin kelangsungan kepegawaian mereka. Ya.
12: Lebih lanjut, Sarno meminta pemerintah memberikan kepastian lebih besar terhadap masa depan para guru P3K. Sarno bahkan mendorong agar guru P3K yang telah mengabdi dapat diangkat menjadi PNS tanpa melalui tes sebagai bentuk penghargaan. Yanuar Adi melaporkan.
0: Para pengolah ikan asin kesulitan mendapatkan bahan baku hingga terancam gulung tikar akibat maraknya praktik pemborongan ikan langsung dari kapal. Berikut laporan selengkapnya.
14: Aktivitas lelang di tempat pelelangan ikan Kota Tegal disebut semakin sepi setelah ikan dari kapal lebih banyak dibeli secara borongan. Kondisi tersebut dikeluhkan pegiat lelang karena berdampak pada pelaku usaha yang selama ini mengandalkan lelang untuk mendapatkan ikan. Perwakilan anggota Koperasi Nelayan, Agus Mulyadi, mengatakan belakangan satu kapal dapat diborong seluruhnya. Ia menilai sistem tersebut berbeda dengan sebelumnya ketika sebagian hasil tangkapan tetap masuk ke lelang terbuka. Menurut Agus, berkurangnya aktivitas lelang tidak hanya dirasakan pegiat lelang, tetapi juga pekerja dan usaha yang bergantung pada tempat pelelangan ikan. Ia menyebut buruh bongkar muat, angkutan, hingga kios di sekitar TPI ikut terdampak karena pembeli dari luar daerah tidak lagi memiliki banyak pilihan ikan untuk didatangi.
15: Kalau dibilang omset sih sangat menurun,

0: terlibat di dalamnya. Pihaknya mendesak agar sistem lelang secara terbuka dikembalikan seperti semula guna memulihkan perekonomian masyarakat pesisir.
1: Infonya kan ikan sekarang diborong dan dijual di luar Kota Tegal. Jadi kita selaku pengolah ikan asin itu sangat terberatkan, sangat berat untuk mendapatkan ikan. Sekali dapat ikan sudah mahal sekali.
0: Para pelaku usaha berharap pengelolaan sistem pemasaran ikan dapat dievaluasi agar aktivitas lelang kembali berjalan. Mereka menilai ketersediaan ikan melalui lelang terbuka dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan usaha pengolahan dan kegiatan ekonomi di sekitar TPI. Dari Kota Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
2: Harga kopi di wilayah Kendal pada musim panen kali ini turun dibandingkan dengan tahun lalu. Berikut laporan selengkapnya.
3: Harga kopi sekarang cenderung menurun di angka 60-an untuk robustanya.
4: Harga kopi di wilayah Kendal pada musim panen tahun ini turun dibandingkan tahun lalu. Jenis kopi di wilayah Kendal yang paling banyak kopi robusta, kemudian arabica, dan sedikit kopi liberica. Petani kopi di Desa Melati Harjo, Kecamatan Patean Kendal, Eko Siswanto mengatakan saat ini harga kopi robusta hanya Rp60.000 per kilogram. Padahal harga kopi robusta tahun lalu mencapai Rp65.000 hingga Rp70.000 per kilogram. Menurut Eko, pada masa panen tahun ini seharusnya harga kopi mengalami kenaikan. Pasalnya pada masa panen tahun ini jumlahnya lebih sedikit daripada tahun lalu. Menurutnya penyebab turunnya harga kopi karena daya beli yang kurang. Pembelian biji kopi oleh para pedagang atau tengkulak tahun ini tampak lesu.
3: Untuk kopi sekarang sebenarnya seharusnya itu kopi itu naik. Karena apa? Kopi naik karena produksi panen itu sedikit. Tapi dibilang sekarang kopi menurun karena daya jualnya itu menurun. Jadi nggak ada uang untuk membeli. Terus kopi itu terpaksa nggak laku.
4: Anita, pecinta kopi, mengatakan kopi Kendal sangat bagus, terutama jenis kopi Liberica. Tiap hari ia rutin minum kopi tanpa gula, rata-rata 2 gelas per hari.
5: Dua kali. Saya minumnya kopi tanpa gula. Saya lebih suka ke Robusta atau Liberica wine. Suka yang cenderung ke pahit ataupun campuran antara pahit, asam, gitu suka.
4: Kabupaten Kendal merupakan salah satu daerah sentra kopi di Jawa Tengah. Namun sebagian besar kopi Kendal dibeli para pedagang kopi dari Temanggung. Dari Kendal Jawa Tengah, Rosikin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Proses verifikasi dan validasi gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih Jawa Tengah telah mencapai 61,67%. Pemeriksaan lapangan tersebut dikebut guna menyiapkan Jateng sebagai barometer nasional dalam operasional kopdes tersebut. Berikut laporan selengkapnya.
6: Verifikasi lapangan itu untuk melihat secara faktual terkait dengan kesiapan.
7: Pendengar, proses verifikasi dan validasi verval gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP atau yang akrab disebut dengan Kopdes di Jawa Tengah telah mencapai 61,67% hingga 30 September 2026. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mempercepat proses ini karena Jawa Tengah menjadi provinsi dengan jumlah Kopdes terbanyak di Indonesia. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dinkop UKM Jawa Tengah Linda Widyastuti Ariningrum mengatakan capaian verval tersebut telah melampaui target yang ditetapkan pemerintah pusat. Tim di lapangan masih terus bergerak untuk memastikan seluruh gerai Kopdes yang menjadi prioritas dapat segera diverifikasi. Jawa Tengah tercatat memiliki 8.523 unit koperasi desa yang tersebar di berbagai daerah. Dari jumlah tersebut sebanyak 4.230 unit menjadi prioritas dalam proses verifikasi dan validasi kesiapan gerai.
6: Iya, jadi verifikasi lapangan itu untuk melihat secara faktual terkait dengan kesiapan bangunan, administrasi, dan hal-hal lain. Jadi apa-apa yang secara faktual di lapangan itu dilaporkan dan kemudian kita input ke namanya Sistem Informasi Koperasi Desa atau SIMKOPDES.
7: Ketua Koperasi Desa Merah Putih Dadap Sari Kota Semarang, Broto Suryono mengatakan, perkembangan usaha koperasi saat ini sudah berjalan cukup baik sejak berdiri pada Mei 2025. Jumlah anggota juga terus meningkat seiring berkembangnya aktivitas usaha dari puluhan orang hingga kini mencapai sekitar 135 orang.
8: Sampai selama ini juga berjalan seperti sekarang ini, bahkan omset kami sampai hampir 250 juta lebih sampai sekarang ini.
9: Iya.
7: Lebih lanjut, percepatan Verval ini juga mendapatkan perhatian khusus dari Kementerian Koperasi karena sejumlah koperasi desa Merah Putih

0: di Jawa Tengah paling banyak secara nasional. Kondisi tersebut membuat Jawa Tengah diharapkan menjadi barometer pelaksanaan KOPDES bagi provinsi lainnya. Tika Budiman melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, dengan disampaikannya informasi tadi menutup jumpa kita pada Lintas DIY Jateng kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galih menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: RRI Digital.
1: RRI Digital.
0: Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
2: Pendengar, kali ini kami akan ajak mendengar untuk mengikuti info lalu lintas.
0: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
2: Ya, kita akan segera terhubung dengan Gilang Gemilang dan mengikuti info lalu lintas sore ini. Oke, kita masih akan terus menghubungi kepada Gilang Gemilang dan masih dalam proses menghubungi untuk mengikuti lintas informasi pada sore hari ini. Ya, masih dalam menghubungi Gilang Gemilang untuk memberikan info lalu lintas pada sore ini. Sekarang masih berdering dan ya, sudah terhubung dengan Gilang Gemilang. Selamat sore Mas Gilang Gemilang.
3: Selamat sore Mas Rey.
2: Yap. Bagaimana informasi lalu lintas pada sore hari ini? Silakan Gilang Gemilang.
3: Halo ya, terima kasih. Selamat sore. Di sini kami akan mencoba untuk melaporkan situasi dan kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini di persimpangan-persimpangan yang ada di perkotaan Purwokerto dan sekitarnya, dan kami pantau melalui kamera CCTV TCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Untuk yang pertama, untuk cuaca ya, kami pantau menurut pantauan kami dari kamera CCTV kami. Untuk cuaca di persimpangan Purwokerto, persimpangan yang ada di perkotaan Purwokerto dan sekitarnya cukup cerah. Kemudian untuk situasi arus lalu lintas cukup normal ya, meskipun ada beberapa titik yang saat ini cukup ramai atau lebih ramai daripada situasi normal atau kondisi biasanya, seperti yang ada di ruas jalan Gerilya untuk titiknya di Bundaran Andang Pangrenan. Saat ini kami pantau cukup ramai, cukup terjadi penumpukan kendaraan di tengah bundaran ya, cukup sering, dan kami pantau dari keempat kaki bundaran, dari sisi utara, selatan, barat maupun timur, arus lalu lintasnya juga cukup ramai. Namun untuk penumpukan kendaraan kami pantau tidak terlalu membutuhkan banyak waktu ya untuk kembali terurai untuk arus lalu lintasnya, sehingga untuk situasi arus lalu lintas meskipun sedikit cukup ramai, namun kami pantau masih cukup normal. Kemudian masih di ruas jalan Gerilya di Simpang Patriot ya, di Simpang Patriot kami pantau untuk arus lalu lintasnya, kami pantau sore hari ini cukup lancar di keempat kaki simpang, tidak terlalu panjang untuk antrian kendaraan. Meskipun di ruas jalan Gerilyanya ini cukup lebih bervariatif ya untuk kendaraan yang melintas. Selain ada sepeda motor dan mobil pribadi atau kendaraan roda 4 pribadi, ada juga kendaraan umum maupun kendaraan angkutan barang yang melintas di ruas jalan Gerilya khususnya. Namun karena memang untuk lebar jalannya cukup lebar, sehingga arus lalu lintasnya masih cukup terakomodir dan tidak terlalu crowded atau padat untuk situasi arus lalu lintasnya. Kemudian kami pantau pada sore hari ini di Simpang Museum BRI, di ketiga kaki simpang kami pantau dari sisi barat ini cukup ramai, kendaraan yang menuju ke arah barat maupun kendaraan dari arah barat, dari arah underpass cukup ramai, lebih ramai daripada kedua kaki simpang di Simpang Museum BRI ya. Dari sisi utara dan timur tidak seramai yang ada di sisi barat. Namun kami pantau juga tidak terlalu banyak terjadi penumpukan kendaraan di tengah-tengah persimpangan, sehingga untuk arus lalu lintasnya juga masih cukup normal. Kemudian di Simpang Sawangan sisi timur simpang museum BRI kami pantau juga untuk arus lalu lintas pada saat ini cukup normal. Kendaraan dari sisi barat kemudian dari arah selatan dari arah Tanjung maupun dari arah alun-alun atau dari arah timur, antrian kendaraan tidak terlalu panjang dan untuk antrian dan untuk penumpukan kendaraan di tengah-tengah persimpangan juga kami pantau jarang terjadi. Dan di tengah persimpangan, di tengah perkotaan Purwokerto, di simpang alun-alun pada sore hari ini juga cukup lancar untuk arus lalu lintas, baik di ruas jalan Jenderal Sudirman maupun di ruas jalan Masjid yang menuju ke arah utara kami pantau tidak terlalu padat untuk arus lalu lintasnya sehingga cukup lancar arus lalu lintas di simpang alun-alun pada sore hari ini. Dan terakhir mungkin kami memantau di simpang Sokaraja. Di simpang Sokaraja pada sore hari ini kondisi arus lalu lintasnya juga masih cukup terkendali ya, cukup normal. Kendaraan dari arah Banyumas, kemudian dari arah Purbalingga maupun dari arah Sokaraja, antrian kendaraan tidak terlalu panjang dan di tengah persimpangan juga arus lalu lintasnya cukup normal, tidak terjadi stuck atau penumpukan kendaraan di tengah-tengah persimpangan. Dan mungkin itu untuk situasi arus lalu lintas yang bisa kami bagikan pada sore hari ini. Dan kami juga selalu menghimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas, kemudian taati rambu-rambu lalu lintas, ikuti lampu isyarat lalu lintas, dan utamakan keselamatan dalam perjalanan daripada kecepatan. Sekian, kami kembalikan ke Studio Pro 1.
2: Baik, terima kasih Mas Gilang Gemilang atas informasinya. Selamat sore dan selamat bertugas kembali.
3: Siap, sama-sama.
0: Sekian info lalu lintas. Lalu lintas. Lalu lintas. Pro 1. Pro 1. Pro 1 Purwokerto. Channel informasi dan inspirasi.

Perempuan setengah baya itu memasukkan ujung benang ke lubang yang dianyam menjadi seperti mata rantai yang saling berkaitan. Di depannya terbentang tas setengah jadi. Kedua kakinya dipakai untuk membantu membuat tas yang dalam budaya Papua dikenal dengan nama noken. Rajutan benangnya dipintal dari serat kayu melinjau atau orang Papua menyebutnya genemo. Noken dipakai hampir oleh semua suku di Papua dan menjadi semacam simbol kesejahteraan. Di kampung pedalaman, noken masih dipakai sebagai sarana pembawa barang. Di kota, benda ini hanya dipakai sebagai pajangan, simbol kepapuaan seseorang. Meski nasibnya kini diambang kepunahan, noken telah ditetapkan menjadi warisan budaya dunia.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Pendengar, kita akan mengikuti OPB Siaga Negeri.
3: Saatnya kita

0: Pendengar, kali ini kita akan mengikuti Siaga Negeriku.
1: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku. Produksi RRI Purwakarta.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Indikasi Bencana Program Kentongan RRI Purwakarta kembali hadir menemani Anda hari ini. Dan kita akan menyimak info-info tentang mitigasi kebencanaan. Bersama saya Faik Rafif dengan Koordinator Mitigasi Fakhriansyah. Mendengar, kita awali info Siaga Negeriku hari ini dengan mendengarkan info dari prakirawan cuaca BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap. Halo, selamat sore Mas Satrio.
2: Selamat sore Mas Faik.
0: Bagaimana informasi cuaca pada sore hari ini?
2: Baik. Selamat sore para pendengar RRI Pro 1 Purwokerto dimanapun Anda berada. Salam sehat dan salam tangguh. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk malam ini, 5 Oktober hingga esok hari. Secara umum untuk wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya, pada malam hari hingga pagi dini hari ini nanti cuaca diperkirakan berawan. Kemudian untuk dini hari hingga pagi esok hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Untuk esok hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dari pagi hingga sore hari. Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Cilacap, pada malam hari hingga dini hari nanti, cuaca diperkirakan berawan. Kemudian untuk esok hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian suhu udara berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius. Dan untuk wilayah perbukitan 23 hingga 28 derajat Celcius. Untuk kelembaban udara berkisar antara 75 hingga 90% dengan arah dominasi dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk informasi perairan Cilacap pada malam ini, tinggi gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Dengan kondisi cuaca perairan diperkirakan berpotensi cerah berawan. Kemudian angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Bagi masyarakat yang melakukan aktivitas di sekitar wilayah perairan maupun pantai, agar berhati-hati dan tetap selalu waspada terhadap potensi gelombang tinggi. Kemudian bagi yang beraktivitas di sekitar wilayah perbukitan, harap diperhatikan apabila terdapat rekahan yang pada tanah, harap menjauh, dikhawatirkan terjadi tanah longsor atau longsoran. Kemudian tetap update selalu perkembangan informasi cuaca baik wilayah daratan maupun perairan melalui media sosial BMKG Cilacap atau aplikasi info BMKG. Demikian Satrio melaporkan dari Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Mas Satrio atas informasi BMKG untuk sore hari ini. Selamat bertugas kembali, selamat sore dan salam tangguh.
2: Selamat sore.
0: Peredaran obat dan jamu di masyarakat terus menjadi perhatian Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga. Pengawasan dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan obat serta peredaran produk yang mengandung bahan kimia obat. Selengkapnya dilaporkan Tamara Sakti.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga terus melakukan pengawasan terhadap peredaran obat dan produk jamu di masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan serta peredaran produk yang mengandung bahan kimia obat atau PKO. Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga Samsul Hidayat mengatakan, pengawasan dilakukan secara rutin bersama Balai POM dan melibatkan lintas organisasi perangkat daerah. Menurutnya pengawasan tidak hanya menyasar obat-obatan tetapi juga produk pangan dan jamu yang berpotensi mengandung bahan kimia obat.
4: Ya alhamdulillah kita rutin gitu ya. Kadang juga Balai POM Banyumas juga turun langsung, kemudian nanti akan berkoordinasi ke kami gitu ya. Koordinasi kami untuk bisa pengawasan bersama, dan kita juga ada tim JKPD-nya, ada tim untuk pengawasan. Kita melibatkan lintas OPD, ada Satpol PP, kemudian ada dinas peternakan gitu ya, ada dinas ketahanan pangan juga kaitannya dengan pangan. Jangan sampai nanti pangan yang di masyarakat juga tercemar dengan obat-obat kayak gini, ya kan?
3: Samsul mengatakan Dinkes Purbalingga juga menerima laporan masyarakat terhadap dugaan jamu yang mengandung BKO. Produk tersebut saat ini masih dalam proses pengujian lebih lanjut sehingga belum dapat disebutkan identitasnya. Ia mengapresiasi masyarakat yang mulai aktif melaporkan dugaan peredaran produk berbahaya. Menurutnya laporan masyarakat penting untuk membantu pemerintah melakukan pengawasan di lapangan. Samsul menjelaskan penggunaan obat yang tidak sesuai ketentuan, termasuk antibiotik, dapat menimbulkan risiko resistensi. Kondisi tersebut dapat menyebabkan antibiotik tidak lagi efektif ketika seorang membutuhkan pengobatan. Selain itu, penggunaan produk yang mengandung BKO secara tidak tepat juga berisiko mengganggu fungsi organ tubuh, termasuk ginjal, hati, dan pankreas. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan kondisi kesehatan sebagai alasan untuk mengonsumsi obat secara sembarangan. Masyarakat tetap perlu memperhatikan dosis dan kemungkinan kontraindikasi dengan obat lain. Samsul menegaskan pengawasan obat dan produk jamu membutuhkan keterlibatan masyarakat dan pemerintah. Laporan dari masyarakat dapat menjadi salah satu dasar bagi petugas untuk menindaklanjuti dugaan peredaran produk yang tidak sesuai ketentuan. Damara Sakti melaporkan.

0: Sahabat tangguh, wabah kekeringan kerap melanda di beberapa wilayah tanah air, terutama saat musim kemarau panjang. Akibatnya, warga kesulitan air bersih, baik untuk keperluan minum maupun kebersihan. Arti kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air, baik untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Nah, gimana sih caranya mengantisipasi saat kekeringan tiba? Membangun embung. Membangun embung atau sejenis waduk dengan skala besar bisa menjadi salah satu solusi. Sebab, selain bisa menampung debit air yang cukup besar, embung juga bisa jadi wadah air bersih jika sewaktu-waktu kita mengalami kekeringan. Memperbaiki saluran irigasi. Sahabat tangguh, jika sungai kering, hujan tak kunjung datang, saluran irigasi menjadi penting untuk dimanfaatkan kala musim kemarau panjang tiba. Setidaknya saluran irigasi yang bagus bisa menampung kebutuhan untuk bersih-bersih kita, sahabat. Ruang terbuka hijau. Membuat ruang terbuka hijau dengan banyaknya pohon dapat mengantisipasi kekeringan. Sebab pepohonan dapat menyerap air. Antisipasi pendangkalan waduk atau sungai. Memperdalam waduk atau sungai yang relatif sudah dangkal menjadi salah satu alternatif. Sehingga dengan makin dalamnya sungai dan waduk, air akan tertampung baik dari curah hujan maupun dari sumber mata air. Hemat air. Perilaku hemat juga penting, sahabat. Kita seringkali menghambur-hamburkan air. Padahal saat musim kekeringan, air sangat penting bagi kita. Makanya kita perlu menghemat air agar persediaan air di lingkungan kita cukup ya. Sampai jumpa lagi, sahabat tangguh.
1: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Ratusan petani bawang merah di Desa Dukuhuringin, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, kini mengalami krisis air akibat mengeringnya saluran irigasi dan embung penampungan. Selengkapnya dilaporkan Hanan Ma'ruf.
2: Memasuki musim tanam, ratusan petani bawang merah di Desa Dukuhuringin, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, kini mengalami kesulitan mendapatkan air. Kondisi irigasi dan embung yang kering memaksa petani menggunakan pompa untuk mengambil air dari sumber lain sehingga membuat biaya produksi membengkak hingga jutaan rupiah. Kondisi tersebut dirasakan petani saat tanaman bawang merah baru memasuki awal masa tanam. Kebutuhan penyiraman yang tetap berjalan membuat petani harus menyiapkan biaya tambahan untuk bahan bakar dan operasional mesin pompa. Seorang petani bawang merah di Desa Dukuhuringin, Ardi, mengatakan irigasi di wilayahnya sudah tidak mengalir sementara embung juga telah habis air. Untuk memenuhi kebutuhan tanaman, petani kini mengandalkan pompa yang dioperasikan menggunakan mesin diesel. Besarnya biaya pemompaan juga tergantung pada kondisi cuaca dan ketersediaan air dari sumber. Ia memperkirakan kebutuhan biaya untuk pompa dapat mencapai sekitar 2 juta rupiah hingga masa panen tiba apabila hujan tidak segera turun dan irigasi tetap tidak mengalir.
3: 2 hari sekali, kalau airnya banyak ini tiap hari. Kalau ada hujan kayak gini terus ya nyampe 2 juta.
2: Petani bawang merah lain Sohari mengatakan biaya operasional meningkat karena air dari saluran irigasi tidak tersedia. Menurutnya, kenaikan biaya tersebut menjadi beban tambahan di tengah kebutuhan produksi yang tetap berjalan.
4: Irigasinya itu sih nggak ada air, kering, embungnya udah habis. Nambah biaya penanaman, nambah biaya untuk ngambil air ya dari sumber pakai mesin. Itu sih.
2: Selain terbebani oleh tingginya biaya pompa air, petani juga dibayangi ketakutan akan anjloknya harga jual bawang merah saat panen tiba. Risiko kerugian besar kini mengancam para petani yang telah merogoh modal ekstra. Para petani berharap pemerintah daerah setempat segera turun tangan mengatasi krisis air dan memberikan solusi irigasi yang berkelanjutan. Langkah tersebut dinilai sangat penting demi menjaga kelangsungan usaha tani serta menstabilkan harga jual saat panen mendatang. Dari Kabupaten Brebes, Hanan Ma'ruf melaporkan.

0: demikianlah sebuah tembang pilihan.
1: Baik, sampai di sini Siaga Negeri kali ini. Salam sehat, salam tangguh bencana, salam kemanusiaan.
2: Sampai di sini Siaga Negeriku. Produksi RRI Purwokerto. Sampai jumpa.

0: Podcast Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI dengan esensi buku. Bintang Anak Tuhan adalah novel karya Kirana Kejora yang diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2010. Dengan novel ini, Kirana Kejora mengangkat isu penyakit HIV/AIDS dengan tema perjuangan dan stigma sosial. Novel ini juga diadaptasi ke dalam bentuk lain seperti monolog yang dibawakan oleh Cornelia Agata. Bintang Anak Tuhan menceritakan tentang perjalanan hidup seorang anak cerdas dan penuh imajinasi bernama Bintang yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh tantangan. Bintang yang berasal dari keluarga sederhana berjuang keras untuk bersekolah di rumah karena kondisinya yang mengidap HIV/AIDS, penyakit yang diwarisi dari almarhum ayahnya. Dengan tekad dan semangat yang kuat serta dukungan dari orang-orang terdekatnya, Bintang berusaha membuktikan bahwa takdir bisa diubah dan mimpi bisa tercapai meski berasal dari latar belakang yang kurang beruntung. Novel ini mengangkat tema tentang kekuatan mimpi, harapan, perjuangan, keberanian, dan keteguhan hati dalam menghadapi dan mengatasi kesulitan hidup. Kirana Kejora menggambarkan perjalanan emosional Bintang dengan detail, menjadikan cerita ini inspiratif bagi pembaca yang mencari kisah tentang harapan dan determinasi. Novel ini berhasil menarik perhatian dan mendapatkan tempat dalam berbagai diskusi dan ulasan yang membahas tentang kepedulian terhadap isu HIV/AIDS dengan sudut pandang yang berbeda. Kirana Kejora melalui karyanya ini mendapat pengakuan sebagai penulis yang mengangkat topik sensitif namun penting dengan penuh empati dan kejujuran. Kesuksesan ini menunjukkan bahwa Bintang Anak Tuhan bukan hanya sekedar novel, tetapi juga merupakan karya yang membawa dampak positif bagi masyarakat dengan menyentuh isu-isu sosial yang penting. Bintang Anak Tuhan adalah novel yang memberikan banyak pelajaran dan motivasi berharga tentang kehidupan dan pentingnya memiliki mimpi. Kirana Kejora berhasil menyampaikan pesan-pesan inspiratif melalui kisah Bintang yang penuh dengan liku-liku namun syarat makna yang menyentuh hati, namun tetap realistis. Novel ini sangat direkomendasikan bagi orang-orang yang mencari buku bacaan bertema membangkitkan semangat dan harapan. Demikian esensi buku Bintang Anak Tuhan, karya Kirana Kejora, dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

0: RRI Purwokerto ngaturaken Werta Gethok Tular.
1: Sugeng sonten pawartos ingkang wigati, peringatan HUT Kaping 81 TNI sing dilaksanakan dina siki dadi momentum kanggo nguatna sinergi antarane TNI, Polri, pemerintah lan masyarakat sajroning jaga keamanan sisan dukung pembangunan. Batik Banyumasan didorong ora mung dadi warisan budaya sing diperingati saben dina batik nasional 2 Oktober, tapi terus dikembangna dadi karya kreatif sing bisa narik minat generasi muda. Werta Gethok Tular diwaos Tening Desi Natalia. Peringatan HUT Kaping 81 TNI sing dilaksanakan dina siki dadi momentum kanggo nguatna sinergi antarane TNI, Polri, pemerintah lan masyarakat sroning jaga keamanan sisan dukung pembangunan nang daerah. Komandan Korem Danrem 071 Wijaya Kusuma Kolonel Infanteri Sidik Wiono ngendika, semangat kebersamaan karo masyarakat dadi salah siji pesan utama nang peringatan HUT Kaping 81. Miturut dheweke, perane lan kesediaan masyarakat dadi bagian sing wigati go mewujudna Indonesia sing berdaulat, adil lan makmur. Batik Banyumasan didorong ora mung dadi warisan budaya sing diperingati saben dina Batik Nasional 2 Oktober, tapi terus dikembangna dadi karya kreatif sing bisa narik minat generasi muda, sisan duwe nilai ekonomi lan pariwisata. Anggota Komisi 7 DPR RI, Siti Mukaromah ngendika, kaya kue pas nekani peragaan busana lan pemilihan putra-putri batik Hadi Prianto. Miturut Erma, sapaan akrab saka Siti Mukaromah, pelestarian batik kudu diwujudna liwat macam-macam kegiatan kreatif sing menehi ruang nggo generasi muda nggo ngenal nganggo nganti ngembangna batik. Cacahe 4.546 buruh pabrik rokok petani lan buruh tani tembakau nang Kabupaten Kebumen nampa bantuan langsung tunai BLT gedene 600.000 saben wong. Bantuan tersebut asale saka dana bagi hasil cukai hasil tembakau 2.600 lan diwenehna kanggo bantu kebutuhan keluarga penerima. Total penerima cacahe 2.329 wong minangka buruh pabrik rokok, dene 2.177 liyane minangka petani lan buruh tani tembakau bantuan disalurna sajroning rong tahap, siji-sijine 300.000. Bank Indonesia BI bangun Taman Literasi Cinta Banggalan Paham Rupiah nang sisih lor alun-alun Banyumas, Jawa Tengah. Taman literasi kasebat dadi sing pertama nang Indonesia sing dibangun nang ruang terbuka nganggo konsep edukasi kebang sentralan lan rupiah. Pembangunan taman ditandai karo peletakan batu pertama nang dina wingi sing ditekani karo Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Deni, Analis Eksekutif Departemen Pengelolaan Uang Rupiah Roni Hartawan, sisan Deputi Kepala Perwakilan BI Purwakerto Mahdi Abdillah. Taman kasebut direncanakna ngadeg nang dhuwur lahan sing ukurane 14x23,5 meter. Nang kawasan kono uga arep dibangun tugu CBP Rupiah sing dhuwure udakara 8 meter. Werta kang pok-pokan, Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Banyumas ngincer posisi 5 besar nang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026 nang Semarang Raya. Target kasebat dadi tantangan anyar nggo kontingen Banyumas sing nang Porprov sedurunge manggon nang peringkat kawolu. Ketua Umum KONI Kabupaten Banyumas Ari Suprapto ngendika, target limang besar arep diwujudna liwat peningkatan olihe medali utamane emas. Salah siji cabang olahraga sing diarepna dadi penyumbang medali yaiku panjat tebing. Cekap semanten Werta Gethok Tular sonten meniko kelilan.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Dari jantung kota Purwokerto, Jalan Jenderal Sudirman nomor 427, Anda masih bersama kami di Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini pada sore hari ini kita akan masuk ke dalam musik dan info pada sore hari ini. Gimana kabarnya sore hari ini, terpantau cerah di Purwokerto? Bagaimana buat pendengar yang di sekitaran Purwokerto, Banyumas, Purbalingga dan sekitarnya? Pendengar, tahu gak sih kalau tanggal 5 Oktober, tepatnya hari ini ya, hari ini itu adalah hari peringatan, memperingati HUT, hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia. Nah, kira-kira buat pendengar ada kenangan apa nih kalau tentang TNI, atau ada apa ya? Ada apa sih yang paling pertama terbayangkan jika ketemu TNI? Mungkin bapak-bapak yang gagah, yang badannya atletis, yang mengayomi masyarakat, yang senantiasa membantu dan mengayomi masyarakat. Nah, langsung saja info sore hari ini ya, itu tadi HUT TNI. Dan pada tahun 2026 ini, Tentara Nasional Indonesia memperingati hari ulang tahunnya ke-81. Nah, udah hampir satu abad ya, ternyata Tentara Nasional Indonesia ini menjaga kedaulatan NKRI. Dan itu bukan waktu yang sebentar ya, kita udah hampir satu tahun di dunia ini. Dan alhamdulillah sampai sekarang tidak ada penjajahan kembali. Dan itu bukti bahwa Tentara Nasional Indonesia ini bisa menjaga baik dari luar maupun dari dalam. Oke, kita akan relax dulu dengan satu lagu, Semata Karenamu.

0: nanti aja.
1: Dua kata sederhana yang sering membuat pekerjaan menumpuk tanpa terasa. Tugas yang seharusnya selesai hari ini, akhirnya dikejar semalam suntuk. Pikiran jadi stres, badan kelelahan, hasil pekerjaan pun kurang maksimal. Menunda pekerjaan hanya membuat waktu terasa makin sempit. Padahal, memulai sedikit demi sedikit jauh lebih ringan daripada menunggu sampai menumpuk. Kerjakan sekarang, selesaikan perlahan, dan nikmati hasilnya tanpa tertekan. Ingat, waktu tidak pernah menunggu siapapun. Jangan biasakan menunda, karena sukses dimulai dari disiplin pada diri sendiri. Stop menunda, mulai berkarya.
2: Cuma foto KTP doang, apa bahayanya sih?
3: Eits, jangan anggap sepele. KTP itu berisi data pribadi penting, seperti NIK, nama, dan alamat. Nggak mau kan kita jadi korban penipuan, teror, dan pinjol ilegal? Makanya, jangan sembarang memfoto, mengunggah, ataupun mengirimkan ke orang yang tidak jelas. Pastikan dulu sebelum membagikan. Cek siapa yang meminta dan apa peruntukannya. Ingat, data pribadi bukan untuk sembarang dibagi. Cerdas Bermedia, cerdas menjaga data.
4: Baik pendengar, masih bersama saya Faik Rafif di Lintas di Musik dan Info, maksud kami.

Nah, tadi hari ini 5 Oktober, tepatnya diperingati sebagai hari ulang tahun TNI. Nah, tanggal 5 Oktober ini bukan sekedar tanggal perayaan ya, tapi juga merujuk pada pembentukan Tentara Keamanan Rakyat pada 5 Oktober 1945. Jadi, sejarahnya ini ya, sebelum jadi TNI, namanya itu adalah Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Nah, dari sinilah perjalanan organisasi ini kemudian berkembang lalu jadi TNI. Nah, itu tadi ya, nama TNI itu tidak langsung jadi TNI. Urutannya itu ada beberapa nama sebelum-sebelumnya, ada PKR, TKR, TRI, dan yang sampai sekarang yaitu TNI. PKR itu kepanjangannya itu Badan Keamanan Rakyat, menjadi salah satu cikal bakalnya. Pada 5 Oktober 1945 berubah menjadi TKR, kemudian berkembang menjadi TRI pada 3 Juni 1947 secara resmi menjadi TNI. Nah, TKR itu ya, Tentara Keamanan Rakyat, ternyata hanya berumur 3 bulan loh. Ini bisa jadi fakta yang mengejutkan nih. Karena nama TKR digunakan sejak 5 Oktober 1945. Lalu kemudian diubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat pada Januari 1946. Nah, jadi nama TKR dalam bentuk awalnya itu hanya bertahan sekitar 3 bulan nih. Kalau menurut pendengar nih, nama TKR bertahan berapa tahun nih? Ternyata nggak sampai setengah tahun ya. Nah, kemudian TNI ini lahir dari suasana Indonesia yang baru banget merdeka. TNI nggak lahir dari situasi negara yang udah mapan ya, karena kita baru aja merdeka, terus ada TNI ini. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia ini udah menghadapi situasi keamanan yang sangat sulit. Seperti yang pendengar tahu ya, bahwa ada beberapa kali agresi militer dari Belanda. Nah, kita ini masih sulit banget nih secara keselamatan dan keamanan negara. Ya, namanya juga baru negara yang baru gitu. Akhirnya organisasi pertahanan pun dibangun dan terus disempurnakan seiring perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Oke, mungkin kita akan santai dan rileks dulu dengan lagu dari Tombi yang judulnya Tentang Kamu.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

0: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi.

Pendengar, kami menginformasikan azan untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya akan di jam 17 lebih 41 menit. Untuk menunggu azan, kami akan memutarkan lagu-lagu religi.

Mendengar pukul 17 lebih 41 menit waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.

Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, setiap tiba waktu sholat, seorang malaikat diutus untuk menyeru. Wahai anak Adam, bangun dan padamkanlah api yang sedang kalian nyalakan untuk membakar diri kalian. Maka orang-orang pun berdiri, lalu bersuci dan melaksanakan sholat zuhur. Sehingga dosa-dosa antara subuh dengan zuhur diampuni. Apabila datang waktu asar, seperti itu juga. Waktu maghrib, seperti itu juga. Waktu isya, seperti itu juga. Setelah itu, mereka tidur. Maka ada yang bermalam dengan kebaikan, dan ada juga yang bermalam dengan keburukan. Hadis riwayat Tobroni.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami dan kali ini kami akan menyampaikan Lintas Informasi Pro 1.
1: Lintas Informasi Pro 1.
0: Pendengar, ratusan prajurit TNI hari ini mengikuti upacara peringatan HUT TNI ke-81 di Korem 071 Wijaya Kusuma. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
2: Peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara TNI, Polri, pemerintah, dan masyarakat dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan di daerah. Komandan Korem dan Rem 071 Wijaya Kusuma, Kolonel Infanteri Sidik Wiono mengatakan, semangat kebersamaan dengan masyarakat menjadi salah satu pesan utama dalam peringatan HUT ke-81 TNI. Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dia mengatakan, semangat tersebut diwujudkan melalui gotong royong dan kerjasama antara masyarakat, pemerintah, serta unsur yang ada di daerah. Dengan kolaborasi tersebut, berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dapat ditangani secara bersama-sama. Dan Rem menjelaskan, Korem 071 Wijaya Kusuma juga menerapkan pendekatan prima, yakni profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif dalam menjalankan tugas. Menurutnya, pendekatan tersebut salah satunya diwujudkan dengan mengantisipasi berbagai potensi ancaman dan persoalan yang dapat terjadi.
3: Bersama rakyat. Itulah yang menjadi poin pada ulang tahun kami. Kita ingin menimbulkan semangat gotong royong, menimbulkan semangat kerjasama, rasa memiliki bangsa Indonesia ini antara rakyat, pemerintah, dan semua unsur yang ada di dalamnya. Sehingga kita akan bersama-sama menuju Indonesia yang semakin berdaulat, adil, dan makmur.
2: Sementara itu, Kapolresta Banyumas Kombes Pol Petrus Parningotan Silalahi mengatakan, sinergi antara TNI dan Polri di wilayah Banyumas selama ini berjalan harmonis. Komunikasi dan koordinasi terus dilakukan dalam berbagai kegiatan masyarakat maupun pelaksanaan program pemerintah. Kapolresta menyebut dukungan TNI menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Banyumas. Menurutnya, tugas menjaga Kamtibmas tidak dapat dilakukan oleh Polri sendiri.
4: Bersinergi dengan TNI, berkolaborasi dalam setiap pelaksanaan tugas, terutama mendukung program-program pemerintah, kita tentunya tidak dapat melakukan pekerjaan sendiri, terutama dalam pemeliharaan Kamtibmas di Kabupaten Banyumas tentunya, kalau tanpa bantuan dari teman-teman TNI.
2: Momentum HUT ke-81 TNI diharapkan dapat semakin memperkuat komunikasi dan kolaborasi antara TNI, Polri, masyarakat, maupun stakeholder lainnya, sehingga mampu memberikan pelayanan dan rasa aman yang semakin baik bagi masyarakat. Yanuar Adi melaporkan.
1: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
5: Jadi kalau untuk anak berkebutuhan khusus,
1: informasi bukan sekedar berita, tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
6: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
7: Inilah bagi Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
8: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
9: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
7: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Ya. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro 1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto menyapa, inspirasi untuk kemajuan.

Mungkinkah pendengar dari band Stinky ini adalah grup musik Indonesia yang dibentuk di ibu kota Jakarta di tahun berapa? Masih ingat gak ini pendengar Pro 1? Tepatnya di tahun 1992 ya. Dan petang hari ini Anda masih bersama saya Desi Natalia dan juga Faik yang tadi sudah temani Anda di beberapa sesi. Saya lanjutkan sampai jelang nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi kalau dengar lagu ini pasti kita teringat dong dengan band yang legenda juga yang dimotori oleh Andre Taulani saat itu dan Irwan Batara. Sebelumnya bernama Pislugi dengan personel Andre Taulani di vokal, Endang Surahman Hartanto alias Endang di gitar, Helman Maulana gitar, Irwan Batara bass dan Edi Suryo Triputranto di drum. Sebelumnya berasal dari dua band yang berbeda, yaitu band Thriller dan band Madesu ya. Karena perubahan konsep menjadi band yang membawakan lagu pop, akhirnya mengganti nama bandnya menjadi Stinky dan resmi ditetapkan di 2 Februari 1995. Walaupun pada akhirnya mereka bubar juga ya. Mengutip dari sejarah, grup band ini mulai terkenal hits setelah merilis album singlenya di tahun 1997 yang berjudul Mungkinkah. Ciptakan dari Endang Surahman Hartono, lagu ini menceritakan tentang kesedihan seseorang yang akan berpisah dengan kekasihnya. Dan setelah itu disusul album Jangan Tutup Dirimu dan Cinta Suci. Melalui kanal YouTube Kakak Tua, lagu Mungkinkah ini diunggah pada 6 April 2016 dan sampai saat ini telah ditonton lebih dari 99 juta. Nah, kira-kira lagu Mungkinkah dari Stinky awal-awal Anda dengar itu di tahun berapa ya? Jadi ketahuan kan umurnya berapa.

0: keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. Inspirasi Pagi.

Awalnya hanya tumpukan daun kering. Lalu kita selipkan bungkus plastik, botol bekas hingga styrofoam. Tapi api itu tidak benar-benar menghilangkan sampah. Dia hanya mengubahnya menjadi racun yang terbang, menyelinap di bawah pintu tetangga, dan masuk ke paru-paru anak-anak kita. Setiap kepulan asap hitam yang kita buat adalah napas yang kita curi dari orang lain. Dioksin, karbon dioksida, itu bukan sekedar istilah kimia. Itu adalah ancaman nyata bagi jantung dan pernafasan keluarga kita. Mari berhenti membakar sampah. Bukan karena takut denda atau aturan hukum, tapi karena kita peduli pada hak orang lain untuk menghirup udara bersih.

Pendengar, tahukah Anda bahwa kereta api ternyata semakin diminati wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia. Di wilayah PT Kereta Api Indonesia Persero, daerah operasi 5 Purwakarta, jumlah pelanggan warga negara asing yang menggunakan kereta api mencapai 19.034 orang sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Dilansir dari berbagai sumber, pendengar, angka tersebut bukan sekedar menunjukkan tingginya mobilitas wisatawan asing. Jumlahnya juga menjadi yang tertinggi untuk periode Januari-Agustus dalam 5 tahun terakhir. Nah, kira-kira kapan nih terakhir pendengar menggunakan moda transportasi kereta api? WNA aja pakai kereta api ya, masa kita yang warga lokal enggak? Jadi kenaikan tersebut menjadi bagian dari tren panjang peningkatan penggunaan kereta api oleh wisatawan asing pendengar di periode Januari-Agustus 2022. Jumlah pelanggan WNA baru mencapai 7.706 orang. Setahun kemudian meningkat menjadi 12.673 orang. Lalu 16.481 orang pada tahun 2024 dan 17.192 orang pada tahun 2025. Artinya dibandingkan Januari hingga Agustus 2022, jumlah pelanggan WNA pada periode yang sama tahun 2026 sudah melonjak sekitar 147%. Wow, luar biasa sekali ya.

Pernah gak sih kita meninggalkan rumah dengan lampu masih menyala? Charger masih menempel? Televisi tetap hidup? Padahal gak ada yang nonton. Tanpa sadar, kebiasaan kecil itu membuat listrik terbuang percuma. Padahal, hemat listrik bukan cuma mengurangi tagihan, tapi juga menjaga energi untuk masa depan. Mulai sekarang, yuk biasakan matikan lampu saat tidak digunakan, cabut charger setelah dipakai, dan gunakan listrik seperlunya. Karena hemat listrik bisa dimulai dari rumah kita sendiri. Satu langkah kecil kita hari ini memberi dampak besar untuk bumi esok hari. Hemat listrik, hemat energi, selamatkan masa depan.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Pernah nggak sih kamu penasaran? Kira-kira di KTP seorang presiden, kalau pekerjaannya diisi apa? Ternyata pekerjaannya adalah presiden. Mungkin juga

0: Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, tialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.
1: 93.1 Channel Informasi dan Inspirasi. Anda masih bersama kami program 1 RR Purwakerto, Channel Informasi dan Inspirasi. Pendengar, beragam kejadian ya di Banyumas dan sekitarnya ini memang sangat menarik untuk kita perbincangkan petang hari ini. Kalau tadi kita sudah bicara soal antusiasme warga negara asing yang ternyata lebih memilih menggunakan moda kereta api begitu ya. Nah, kali ini pendengar, kaitannya dengan ASEAN Games 2026 yang sudah berakhir dan ternyata Indonesia meraih 39 medali dan peringkat 16. Lalu bagaimana dibandingkan dengan ASEAN Games di tahun 2022 lalu? Nah, ini dia pendengar, dilansir dari berbagai sumber, perhelatan ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 resmi berakhir pada Minggu 4 Oktober 2026. Kontingen Indonesia menutup ajang olahraga terbesar di Asia tersebut dengan membawa pulang 39 medali, terdiri atas 5 emas, 11 perak dan 23 perunggu. Berdasarkan klasemen terakhir, Indonesia berada di peringkat ke-16, capaian tersebut sekaligus melampaui target yang ditetapkan oleh pemerintah sebelum ASEAN Games 2026, yakni 4 medali emas. 5 medali emas Indonesia berasal dari sejumlah cabang olahraga, yakni bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan. Dan bulu tangkis menjadi salah satu penyumbang emas melalui nomor beregu putra dan ganda putra. Sementara emas lainnya dipersembahkan Rahmat Erwin Abdullah dari angkat besi, Desak Maderita Kusuma Dewi dari panjat tebing, serta Nuri Sadian Asrifa dari panahan. Nah, selain perolehan medali, perjuangan kontingen merah putih di Aichi Nagoya juga menghasilkan sejumlah catatan penting. Indonesia mencatat 9 rekor dunia dan Asia selama penyelenggaraan Asia Games 2026. Dan salah satu pencapaian tersebut datang dari Rahmat Erwin Abdullah. Wow, di era sekarang ini ya, dengan Indonesia Indonesia dengan keadaan yang seperti ini masih bisa berprestasi di kancah ASEAN ini adalah sesuatu yang sangat membanggakan ya.

0: keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog interaktif Mutiara Pagi, inspirasi pagi, penyejuk hati.

Baik, benar, di manapun Anda berada, malam semakin larut dan itu tandanya saya harus pamit undur dari ruang dengar Anda. Sebelumnya saya mau ucapkan selamat dulu untuk pendengar semua yang sudah bisa menaklukkan hari Senin yang katanya hari yang paling menyeramkan. Semoga di selanjutnya nanti tidak ada lagi istilah aku benci hari Senin, tidak ya. Oke, baik pendengar, untuk Anda yang ingin mengetahui informasi-informasi baik dari dalam maupun luar negeri, sesaat lagi kami akan hadirkan Warta Berita Nasional bersama Pro 3 RRI pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan sekaligus juga saya dan Faik pamit undur di sesi Purwakarta Sore, akan dilanjutkan oleh teman baik saya Undang Rizky di sepanjang Purwakarta Malam. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater ini sudah dilakukan maksimal.
0: Kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Basarnas menghentikan sementara pencarian bawah air terhadap korban KM Virgo Transport 8. ...11,7 juta perempuan di 28 negara terancam kerawanan pangan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Dengar, kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pagi tadi. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada prajurit TNI atas kesetiaan dan pengabdian untuk bangsa dan negara. Presiden Prabowo mengatakan kekuatan TNI tidak bisa dipisahkan oleh rakyat karena TNI adalah tentara rakyat, tentara nasional dan tentara pejuang. Oleh sebab itu keberadaan TNI untuk melindungi rakyat Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta pagi tadi.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang.
3: Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan perayaan HUT TNI tahun ini berlangsung dengan sederhana.
4: Melaksanakan upacara HUT ke-81 TNI yang dipimpin oleh Bapak Presiden langsung dilaksanakan secara sederhana karena pasukan saya masih berada di daerah penugasan penanggulangan bencana alam yang di Sumatera masih banyak pasukan saya di situ membantu kementerian lain dan BNPB, kemudian juga di NTT masih ada dan di daerah di SAR juga ada. Jadi personil dengan alusis saya lebih banyak dikerahkan di dalam rangka penanggulangan bencana alam sehingga kita laksanakan secara sederhana di sini, tapi tidak mengurangi hikmatnya dan keseriusan dalam upacara tersebut.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI yang terdiri atas satuan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Selain itu terdapat 6 kodam baru, yakni di Mataram, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Dari Cilangkap, Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Ancaman terhadap pertahanan negara kini tidak lagi hanya datang dalam bentuk serangan fisik, tetapi juga melalui teknologi dan ruang cyber. Oleh karenanya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya TNI membangun kekuatan yang modern dan mampu beradaptasi menghadapi perubahan tersebut. Laporan selengkapnya bersama Kiki Purba dari Voice of Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI, sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara di Markas Besar TNI di Jakarta, Senin 5 Oktober 2026. Dalam amanatnya, Prabowo menegaskan TNI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi untuk memperkuat kemampuan pertahanan. Penguasaan teknologi dan kemampuan beradaptasi menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan di masa depan.
1: Perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri. TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi.
5: Sementara itu, Menteri Pertahanan Safri Samsudin melalui media sosial menekankan pentingnya penguatan industri pertahanan nasional untuk mendukung kebutuhan TNI. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian pertahanan sekaligus menopang pelaksanaan tugas TNI.
6: Kementerian Pertahanan juga terus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional untuk menopang kebutuhan Tentara Nasional Indonesia di dalam menjalankan tugasnya.
5: Peringatan HUT TNI ke-81 juga menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI. Peresmian tersebut menjadi bagian dari penguatan organisasi TNI dalam mendukung pelaksanaan tugas pertahanan di berbagai wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Kiki Purba, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan HUT ke-81 TNI di Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, menjadi momentum memperkuat sinergi TNI bersama pemerintah daerah dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat. Dari RRI Langgur, Iren Cahyani melaporkan.
7: Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026 berlangsung di lapangan upacara Lanut Dominikus Dumatubun Langgur, Senin pagi. Upacara parade dipimpin Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lanal Tual Kolonel Laut Muhammad Ahnaf selaku Inspektur Upacara. Dalam upacara tersebut, dan Lanal Tual membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat kesiapan prajurit menghadapi perubahan lingkungan strategis. HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Panglima menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit dan aparatur sipil negara TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
8: Hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
7: Panglima menegaskan penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbangi peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme personel. TNI juga diminta tetap kokoh pada jati dirinya dalam menghadapi ketidakpastian global, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta dinamika ruang informasi dan kognitif. Sementara itu, dalam rangkaian kegiatan HUT ke-81 TNI, Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Pialirahan Toknam membacakan sambutan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas kontribusi jajaran TNI yang selama ini turut mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
9: Dengan rangkaian kegiatan hari ini, kita melihat di depan mata TNI hadir untuk rakyat. 81 tahun lalu, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat. Dan sampai hari ini TNI tetap mengabdi untuk rakyat. TNI bukan hanya penjaga kedaulatan, TNI selalu siap sedia ketika rakyat membutuhkan. Saat cuaca buruk, saat bencana, saat ada gesekan di tengah masyarakat, prajurit TNI sering menjadi yang pertama datang. Rasa aman adalah syarat utama pembangunan. Rasa aman, nelayan tidak tenang di laut, pedagang tidak tenang berjualan, anak-anak tidak nyaman bersekolah.
7: Wakil Bupati mengungkapkan kehadiran TNI bersama Polri memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Kondisi keamanan tersebut dinilai menjadi salah satu penunjang aktivitas masyarakat, mulai dari nelayan yang melaut, pedagang yang berjualan, hingga anak-anak yang bersekolah. Dalam sambutan tersebut, Pemkab Maluku Tenggara juga menekankan pentingnya semangat kebersamaan yang sejalan dengan falsafah masyarakat Kei Aini Ain, yakni semangat untuk saling saling memiliki dan menjaga. Sinergi TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan terus diperkuat untuk mendukung pembangunan Maluku Tenggara yang aman, maju, dan sejahtera. Momentum HUT ke-81 TNI juga dirangkaikan dengan kegiatan makan bergizi gratis bersama pelaku UMKM. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk keterlibatan TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung program yang memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aksi demo udara oleh prajurit TNI Angkatan Udara memeriahkan HUT ke-81 TNI di kantor Gubernur Bangka Belitung. Laporan selengkapnya bersama dengan Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat.
10: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021.
11: Peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 TNI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlangsung meriah di kantor gubernur pada Senin pagi. Salah satu atraksi yang berhasil menyedot perhatian dan memukau para hadirin adalah aksi demo udara penerbangan para motor yang dibawakan oleh prajurit TNI Angkatan Udara. Prajurit berbakat tersebut adalah Praka Ronaldi Suharyo, anggota Tamtama Teritorial Disterlanut Haji Abdullah Sanusi Hasanuddin Belitung. Pria kelahiran Tanjung Pandan tersebut menggeluti olahraga kedirgantaraan para motor sejak 2021 dan merupakan lulusan khusus para motor tahun 2023. Dalam atraksi udara, Praka Ronaldi mengudara selama kurang lebih 1 jam dengan memulai dari take off hingga landing dengan mengkonsumsi bahan bakar sekitar 2 liter. Ia mengaku sangat bersyukur dan senang bisa melaksanakan misi penerbangan untuk menghibur masyarakat serta jajaran tamu undangan yang hadir.
10: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021. Dan pengalaman terbang kami sebelumnya terbang di Medan, Sumatera Utara, Padang, dan Bangka Belitung. Alhamdulillah, dengan senang hati sukses melaksanakan penerbangan hari ini. Kesulitan cuma mengelawan arah angin aja. Kalau arah anginnya agak kencang, lumayan sulit.
11: Sementara itu, Komandan Lanut Hasanuddin Belitung Letkol Naf Maruli Tua Sinambela mengatakan anggota tersebut merupakan salah satu atlet para motor andalan yang dimiliki oleh Lanut Hasanuddin dengan jam terbang yang sangat tinggi.
12: Atas nama Pratu Ronaldi, tadi melaksanakan penerbangan para motor ya. Tadi mengisi dalam rangka kegiatan ini. Itu merupakan salah satu atlet yang kami miliki dan sudah memiliki banyak jam terbang.
11: Sementara itu, peringatan HUT ke-81 TNI di kantor gubernur yang dihadiri oleh forum koordinasi pimpinan daerah tersebut berlangsung dengan penuh sukacita serta dengan berbagai pertunjukan lainnya. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang berdedikasi penuh untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia, UN Women, memperingatkan bahwa 11,7 juta perempuan dan anak di 28 negara terancam kerawanan pangan akibat eskalasi konflik Timur Tengah dan gangguan di Selat Hormuz. Dua kondisi tersebut menurut UN Women memicu kenaikan harga pangan dan merusak mata pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Memasuki hari ke-22 operasi SAR kapal motor Virgo Transport 8, tim pencarian gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
13: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR.
14: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus berlanjut hingga hari ke-22 pada Minggu 4 Oktober 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan dengan mengerahkan seluruh unsur dan potensi SAR yang terlibat. Dalam hal ini, tim SAR terus mengoptimalkan penyisiran di sejumlah wilayah yang dinilai berpotensi menemukan korban baik melalui pencarian di perairan maupun kawasan pesisir.
13: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR yang kita dapatkan hari ini yaitu tim dari kantor SAR Palangkaraya didukung oleh seluruh potensi SAR yang ada di wilayah kerja kantor SAR Palangkaraya berhasil mengevakuasi dua korban di daerah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah.
14: Sementara itu, pencarian di permukaan air yang dilakukan kantor SAR Banjarmasin dan kantor SAR Palangkaraya belum menemukan korban lainnya. Upaya pencarian tetap dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh unsur dan potensi yang terlibat dalam operasi. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
15: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai-sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban, jangan dihentikan.

0: operasi pencarian bawah air terhadap korban kapal motor Virgo Transport 8. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kondisi di sekitar area pencarian. Laporannya disampaikan Lukmanul Hakim.
1: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap
2: operasi pencarian bawah air yang sebelumnya menjadi salah satu metode pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 kini resmi dihentikan sementara. Basarnas mengambil keputusan ini setelah melakukan evaluasi terhadap operasi yang telah berlangsung. Sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar penghentian operasi penyelaman bawah air adalah kondisi akses yang sudah ditembus secara maksimal oleh tim, jarak pandang yang terbatas, hingga kondisi bangkai kapal yang tidak stabil. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyebut meski operasi penyelaman dihentikan sementara, pencarian dan pemantauan korban tetap dilakukan. Fokus pencarian kini menyisir area permukaan air dan pesisir pantai dengan sebaran area di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat.
1: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap badan kapal ini sudah dilakukan maksimal. Karena itu tidak efektif kalau operasi underwater ini kita teruskan dalam kondisi sekarang.
2: Operasi SAR KM Virgo Transport 8 saat ini akan dijalankan beriringan dengan proses salvage atau pengangkatan badan kapal yang menjadi tanggung jawab pihak perusahaan. Juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rihi, mengungkapkan proses salvage tengah dipercepat dan ditargetkan dapat dilakukan pada bulan ini.
3: Ya, karena memang itu kewajiban kami. Dan itu juga kami didukung oleh surat-surat yang sudah diberikan oleh Menteri Perhubungan, KSOP, bahkan dari Menteri Basarnas sendiri, untuk kami melakukan penekanan kepada pihak ANS segera bisa dilakukan penyelesaian administrasinya dan penandatangannya, kemudian bisa dilakukan untuk rencana salvage-nya.
4: Tapi pasti bulan ini bisa dilaksanakan?
3: Insya Allah, Bu. Insya Allah. Pasti bulan ini.
2: Sementara itu, akumulasi data korban hingga minggu kemarin atau operasi SAR hari ke-22, total penumpang yang berhasil dievakuasi, yakni sebanyak 190 korban. Jumlah tersebut mencakup 108 korban selamat dan 82 korban meninggal dunia. Sementara 53 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, Komisi 7 DPR RI menyoroti tumpang tindihnya kewenangan pengelola kawasan industri yang dinilai menghambat pelayanan. Laporannya bersama dengan Zahrotin Aljana.
5: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan.
6: Komisi 7 DPR RI menilai kewenangan pengelola kawasan industri perlu diperjelas dalam RUU Kawasan Industri. Persoalan ini menjadi salah satu masukan dalam kunjungan kerja panja RUU Kawasan Industri ke Karawang, Jawa Barat pada hari ini. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti mengatakan, pengelola kawasan bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada tenan. Namun kewenangan tersebut masih terbatas karena harus berhadapan dengan berbagai institusi dan regulasi sektoral. Evita menegaskan persoalan tersebut perlu diatur secara jelas agar RUU Kawasan Industri dapat diterapkan secara operasional. Kepastian hukum dan pembagian kewenangan juga dinilai penting untuk meningkatkan daya saing kawasan industri.
5: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan. Ini menurut kami merupakan salah satu isu yang penting, Pak, karena kita ingin mengintegrasikan semua kepentingan stakeholder yang ada. Jangan sampai pengelola kawasan menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada tenan, tapi kewenangan yang diberikan terbatas karena masih harus berhadapan dengan banyak institusi dan regulasi sektoral.
6: Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin, menyoroti kontribusi sektor industri terhadap penerimaan daerah. Ia mengusulkan agar PPH 21 pekerja industri dapat dipertimbangkan untuk dibagi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten. Endang menyebut hampir 557.000 pekerja berada di Karawang, termasuk sekitar 20.000 pekerja kawasan industri. Ia juga menyampaikan potensi PBB P2 Karawang mencapai lebih dari 680 miliar rupiah, tetapi baru sekitar 216 miliar yang terserap tahun ini.
7: Maka dengan demikian, pada forum yang terhormat ini, kami menyampaikan

0: ide gagasan, terutama bagaimana PPh 21 bagi daerah untuk dapat dipertimbangkan, PPh 21 bagi daerah untuk bagian daripada ekonomi yang tentunya langsung terlibat di Kabupaten Karawang. Kami menitipkan aspirasi kaitan dengan PPh 21 agar Karawang menjadi tempat berlangsungnya produksi pekerja di Karawang.
1: Panja RUU Kawasan Industri terus menggali persoalan pertanahan, perizinan, dan koordinasi antar instansi. Seluruh masukan tersebut menjadi bahan pembahasan agar RUU Kawasan Industri dapat menjawab kebutuhan pengelola dan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Sugiono, menegaskan komitmennya untuk melanjutkan sekaligus menyempurnakan pekerjaan yang telah berjalan di Kemenko PMK. Laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
3: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang di...
4: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono resmi melanjutkan tugas Menko PMK sebelumnya, Pratikno, setelah serah terima jabatan di Kemenko PMK hari ini. Sugiono menyatakan akan melanjutkan pekerjaan yang telah berjalan, sekaligus melengkapi dan menyempurnakan hal-hal yang masih belum sempurna dan belum lengkap.
3: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang diemban oleh kementerian ini merupakan tanggung jawab yang mengcover kehidupan manusia Indonesia mulai dari lahir sampai meninggal. Jadi merupakan satu rantai pekerjaan yang spektrumnya panjang. Saya kira merupakan satu amanat yang besar. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Pratik yang sudah menyiapkan semuanya.
4: Sementara itu, Pratikno menyampaikan serah terima jabatan telah dilakukan dan Sugiono mulai aktif sebagai Menko PMK. Ia menyebut masih banyak agenda yang harus dikawal, serta hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan tugas kementerian.
5: Saya kira itu aja pembuka dari saya. Banyak agenda yang harus dikawal. Pak Sugiono sudah paham betul mengenai itu dan hal-hal apa yang diperlukan. Saya persilahkan, Pak.
4: Adapun Presiden Prabowo Subianto melantik Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK menggantikan Pratikno di Istana Negara, Jakarta, Kamis pekan kemarin. Sugiono dilantik sebagai Menko PMK yang baru sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga, di mana laga final FIFA Asian Cup 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Thailand malam ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan untuk mengetahui situasi di Stadion Kebanggaan Masyarakat Indonesia tersebut, kita ikuti informasi yang akan disampaikan langsung oleh rekan kami Niar Abdul Ditiloli. Niar.
6: Kami sedang berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, di mana tepatnya saat ini saya berada di Tribun Media yang berada tepat di samping Royal Box atau area VIP. Dan bisa kami sampaikan saat ini kedua tim baik dari Indonesia maupun Thailand tengah melakukan pemanasan jelang laga atau pertemuan kedua tim pada final FIFA Asian Cup 2026 yang akan berlangsung tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat pada malam hari ini. Dan kami sampaikan tim Thailand ini mengenakan jersey hijau hitam untuk jersey latihan atau pemanasan mereka, sementara untuk timnas Indonesia ini mengenakan jersey putih merah putih atau yang digunakan untuk sesi latihan ataupun pemanasan ke warming up. Dan bisa kami sampaikan dari lebih dari 69.000 dari total lebih dari 69.000 tiket yang sudah sold out atau terjual pada malam hari ini, hampir seluruhnya telah terisi untuk kursi-kursi ataupun bangku-bangku yang ada di tribun SUGBK. Dan masih ada beberapa ataupun masyarakat berproses untuk masuk melalui proses pintu-pintu atau akses-akses pintu yang ada di setiap sisi tribun yang ada di SUGBK. Dan untuk pada malam hari ini, daftar susunan pemain atau DS diluncurkan ataupun disampaikan di mana pada malam hari ini 11 pemain yang akan atau menjadi starting 11, diantaranya untuk posisi kiper ada Emil Audero yang dipercaya untuk menjaga ataupun mengawal gawang Indonesia, kemudian juga ada Kevin Dix tentunya sebagai kapten tim, lalu kemudian ada Luke Vickery dan ada Michelle Becker, ini kemudian juga disusul dengan Ole Romine dan Ragnar Oratmangun. Kemudian untuk lapangan tengah itu ada Joey Pelupesi, kemudian juga ada Calvin Verdong yang akan membantunya, kemudian juga di area belakang masih ada Tom Hayes, ternyata diturunkan pada malam hari ini setelah sebelumnya sempat mendapatkan kartu merah pada laga kedua di penyisihan grup A kontra Malaysia pada beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 28 September lalu, dan pada partai final ini kondisinya dalam istilahnya itu dipemutihan atau dihapuskan semua sanksi yang diberikan kepada setiap pemain yang mendapatkan sanksi di fase grup, sehingga pada malam hari ini Tom Hayes akan ikut tampil, kemudian juga akan ada Elkan Bagot serta Justin Hubner yang akan mengisi lini belakang ataupun lini bertahan dari timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan untuk malam hari ini tentu salah satu yang dinanti dari pertemuan antara Indonesia dan Thailand adalah salah satu pemain yang sangat punya pemain dari tim lawan, yaitu Thailand, yang punya kesan cukup mendalam bagi para supporter Indonesia adalah Chanathip Songkrasin. Ini salah satu pemain yang dinanti penampilannya, di mana pada konferensi pers sehari sebelumnya jelang pertandingan Chanathip sendiri menyampaikan bahwa ia cukup antusias, sangat antusias dengan menanti pertemuan ataupun tidak sabar untuk bertemu dengan timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan ini akan menjadi laga yang sangat dinanti-nanti, dan tentunya sebagaimana yang telah Anda tahu bahwa Presiden dari FIFA yaitu Gianni Infantino pada sore kemarin telah tiba di Jakarta dan telah melakukan sejumlah kegiatan. Salah satunya pada siang tadi melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, dan pada malam hari ini tentunya akan hadir untuk menyaksikan partai final sekaligus penutupan dari FIFA ASEAN Cup 2026 yang edisi pertama di Jakarta. Dan dari pantauan kami di sejumlah sisi di tribun supporter yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, ini sudah ada persiapan untuk koreo-koreo ataupun atraksi yang akan dilakukan oleh para supporter untuk memberikan dukungan semangat. Dan bisa kami sampaikan terdengar bahwa malam ini di seluruh sisi tribun sudah mulai ada hal-hal yang disebutkan, maksudnya adalah setiap penonton yang ada di tribun ini sudah menyalakan lampu di ponsel mereka masing-masing sebagai tanda antusias mereka nanti pertandingan pada malam hari ini. Dan malam di sisi tribun dan saya akan supporter juara itu adalah harapan dan doa tentunya bagi masyarakat Indonesia dan juga seluruh pemain timnas Indonesia bahwa malam hari ini Indonesia tidak hanya sekadar menjadi penyelenggara tapi mampu meraih gelar juara sebagai edisi pertama dari FIFA ASEAN Cup 2026. Dan nantinya juga dari yang bisa kami sampaikan, ini di sisi utara dan juga selatan di area tracking ataupun area lari, dan ini sudah dipersiapkan sejumlah penari-penari yang akan bersiap untuk mengisi atraksi seni, mungkin akan menjadi pengisi acara untuk pada malam hari ini dalam partai penutup FIFA ASEAN Cup 2026. Terima kasih untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: malam ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Gimana kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat selalu pendengar. Tentunya senang sekali rasanya bisa membersamai Anda semuanya di kesempatan malam hari ini untuk edisi hari Senin tanggal 5 Oktober tahun 2026 bersama saya Undang Rizky di sepanjang Purwokerto malam. Startnya dari jam 19.00 tadi ya pendengar, sampai dengan menjelang pukul 24.00 jam 12 malam nanti. Dan tentunya pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, saya akan ajak Anda untuk bersama menyimak Mimbar Agama Hindu untuk edisi malam hari ini dengan tajuk Jangan Biarkan Pikiran Merampas Kedamaian, bersama dengan Saudara Isa Widya Permana SPDH. Selamat malam dan selamat menikmati.

Om Swastiastu, Om Awiknam Astu, Namo Sidam, Om Anubhadrah Kertawu Yantu Wiswatah. Semoga pikiran baik datang dari segala penjuru. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saudara pendengar RRI Pro 1 yang saya hormati, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya, Isa Widya Pramana, penyuluh agama Hindu Kabupaten Banyumas. Semoga Sang Hyang Widiwasa senantiasa melimpahkan kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan kepada kita semua. Hari ini kita akan menyelami Dharma dengan tema Jangan Biarkan Pikiran Merampas Kedamaian, Menata Manacika Menemukan Ketenangan Batin. Saudara pendengar, pernahkah kita sudah berbaring di tempat tidur, tubuh sudah lelah, mata sudah mengantuk, tetapi pikiran justru belum mau berhenti? Tiba-tiba kita teringat perkataan seseorang seperti, jangan-jangan dia marah kepada saya. Kemudian memikirkan pekerjaan seperti, bagaimana kalau besok pekerjaan saya bermasalah? Lalu memikirkan keluarga mungkin seperti, bagaimana kalau terjadi sesuatu yang tidak baik? Padahal belum tentu semua itu terjadi. Tetapi pikiran sudah berjalan kemana-mana. Satu pikiran melahirkan pikiran berikutnya. Satu kekhawatiran melahirkan kekhawatiran lainnya. Akhirnya tubuh berada di tempat tidur, tetapi pikiran seolah-olah berada di banyak tempat. Sebuah pesan belum dibalas, kita mulai berprasangka. Masalah kecil kita pikirkan berulang-ulang. Bahkan terkadang masalahnya belum terjadi, tetapi kita sudah menderita lebih dahulu karena memikirkannya. Saudara pendengar yang berbahagia, berpikir tentu bukan sesuatu yang salah. Manusia diberikan kemampuan berpikir untuk membedakan yang baik dan buruk, menyelesaikan masalah, dan mengambil keputusan. Yang menjadi persoalan adalah ketika kita tidak lagi mengarahkan pikiran, tetapi justru pikiran yang mengarahkan kita. Dalam Hindu kita mengenal manah, yaitu pikiran. Dan di dalam Trikaya Parisuda, kita mengenal manacika parisuda, yaitu menjaga dan menyucikan pikiran agar berada pada jalan yang baik dan benar. Banyak hal dalam kehidupan bermula dari pikiran. Sebelum kita berkata-kata, ada pikiran. Sebelum melakukan sesuatu, ada niat. Kalau pikiran dipenuhi kemarahan, perkataan bisa menjadi kasar. Kalau pikiran dipenuhi prasangka, hubungan dengan orang lain bisa terganggu. Kalau pikiran dipenuhi kekhawatiran, hidup terasa semakin berat. Karena itu, pertanyaannya bukan bagaimana agar hidup saya tidak mempunyai masalah, tetapi bagaimana saya mengelola pikiran ketika menghadapi masalah. Disinilah dalam Bhagavad Gita memberikan sebuah petunjuk. Bhagavad Gita Adiyaya 4 sloka 26. Yato yato nischarati manas cancalam astiram. Tatas tato niyam yaitat atmani ewa wasam nayet. Artinya, kemanapun pikiran yang tidak tenang dan tidak mantap pergi, hendaknya pikiran itu dikendalikan dan dibawa kembali pada sang diri. Saudara pendengar, Sri Krishna tidak mengatakan bahwa pikiran manusia harus selalu kosong. Pikiran memang mudah bergerak, memikirkan pekerjaan, keluarga,
masa lalu, masa depan, bahkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Tetapi ajarannya jelas. Ketika pikiran pergi, kita sadari. Ketika pikiran tidak terkendali, kita kendalikan. Kemudian kita arahkan kembali. Kembali kepada diri. Kembali kepada kesadaran. Kembali kepada Dharma. Saudara pendengar, mari kita ambil sebuah contoh sederhana. Kita menerima pesan. Pesannya bertuliskan, nanti kita bicara. Hanya 3 kata. Tetapi pikiran mulai bekerja. Ada apa ya? Apakah saya melakukan kesalahan? Jangan-jangan dia marah. Jangan-jangan ada masalah besar. Padahal faktanya hanya satu. Kita menerima sebuah pesan. Itu saja. Selebihnya adalah tafsir pikiran. Maka Bhagavad Gita Adiyaya 4 sloka 26 bisa kita praktikkan dengan 3 langkah. Yang pertama, sadari. Pikiran saya sedang berprasangka. Jangan langsung percaya kepada semua yang muncul di dalam pikiran. Kedua, kendalikan. Jangan biarkan satu pikiran berkembang menjadi banyak kekhawatiran. Tarik diri kita kembali kepada kenyataan atau realita. Ketiga, kembalikan. Kembalikan pikiran kepada fakta dan dharma. Kalau memang ada persoalan, hadapi. Kalau perlu, bertanya. Bertanyalah dengan baik. Kalau ada kesalahan, perbaiki. Tetapi jangan menghukum diri sendiri dengan sesuatu yang belum tentu benar dan terjadi. Inilah latihan manacika parisuda. Bukan berarti kita tidak pernah memiliki pikiran negatif, tetapi kita belajar tidak diperbudak oleh pikiran tersebut. Umat sedharma yang berbahagia, ada satu hal yang penting untuk kita pahami. Tidak semuanya berada dalam kendali kita. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain pikirkan. Tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain katakan. Tidak bisa mengetahui seluruh kejadian di masa depan. Tetapi kita masih bisa melatih cara berpikir dan cara merespon. Ketika seorang marah kepada kita, kita tidak harus ikut marah. Ketika seseorang salah memahami kita, kita tidak harus langsung membalas. Ketika masa depan belum jelas, kita tidak harus mengisinya dengan ketakutan. Karena kedamaian tidak selalu datang ketika masalah selesai. Kedamaian dapat tumbuh ketika kita mampu menata diri di tengah masalah. Saudara pendengar, bayangkan seorang ayah pulang dari tempat kerja setelah mendapat teguran. Sebenarnya hanya ada pekerjaan yang perlu diperbaiki. Tetapi sepanjang perjalanan, pikirannya terus mengulang kejadian itu. Mengapa saya yang ditegur? Jangan-jangan pekerjaan saya dianggap buruk. Sesampainya di rumah, anak menyambut. Tetapi karena pikirannya masih berada di kantor, ia menjawab dengan singkat. Istrinya bertanya, jawabannya pun kurang ramah. Padahal keluarganya tidak melakukan kesalahan. Masalah di kantor akhirnya dibawa pulang oleh pikiran. Kalau ia berhenti sejenak dan berkata, saya sudah berada di rumah. Masalah ini bisa saya selesaikan besok. Masalahnya mungkin tetap ada, tetapi responnya menjadi berbeda. Inilah makna Bhagavad Gita
Adiyaya 4 sloka 26. Pikiran boleh pergi tetapi kita belajar membawanya kembali. Saudara pendengar RRI Pro 1 yang berbahagia, ketika pikiran mulai membuat kita gelisah, cobalah bertanya kepada diri sendiri, apakah ini kenyataan atau hanya kekhawatiran? Apakah ini fakta atau prasangka? Apakah hal ini bisa saya kendalikan? Dan yang terakhir, apa yang seharusnya saya lakukan sesuai dharma? Empat pertanyaan sederhana ini dapat menjadi latihan manacika dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, pergi kepada prasangka, kembalikan kepada fakta. Pergi kepada ketakutan, kembalikan kepada kesadaran. Pergi kepada kemarahan, kembalikan pada dharma. Pergi kepada kekhawatiran masa depan, kembalikan kepada apa yang dapat dilakukan hari ini. Saudara pendengar RRI Pro 1 yang berbahagia, mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang memikirkan banyak hal tentang pekerjaan, tentang keluarga, tentang ekonomi, tentang hubungan dengan seseorang, atau tentang masa depan. Kita tidak harus menyelesaikan semuanya sekarang. Mari mulai dari satu hal sederhana, tenangkan pikiran. Ketika pikiran datang, sadari. Ketika pikiran berlebihan, kendalikan. Ketika pikiran pergi terlalu jauh, kembalikan kepada diri dan dharma. Sebab terkadang yang membuat kita paling lelah bukanlah masalahnya, tetapi pikiran kita yang terus-menerus membawa masalah itu kemana-mana. Maka, jangan biarkan pikiran merampas kedamaian. Tata pikiran, tata manah, sucikan manacika, kembalikan pikiran kepada dharma. Semoga ajaran suci Bhagavad Gita ini menerangi langkah kita, sehingga kita mampu menjalani kehidupan dengan pikiran yang lebih jernih, hati yang lebih tenang, dan tindakan yang sesuai dengan dharma. Saya Isa Widya Pramana, penyuluh agama Hindu Kabupaten Banyumas, pamit undur diri. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, rahayu bagi semua. Om Santi, Santi, Santi.

Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 luar biasa ya, ada Gigi dengan 11 Januari ini masih menemani kebersamaan kita di sepanjang Purwokerto malam mendengar. Dan tentunya jangan kemana-mana, nanti pukul 20.00 akan diupdate ya seputar nobar Timnas Indonesia melawan Timnas dari negeri Gajah Putih Thailand. Dan tentunya nanti juga bakal dihadirkan ada dialog ruang psikologi bersama dengan Bapak Imam Faisal ya, dengan mengangkat satu tema menarik membuat hidup lebih bermakna. Tetap bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Purwokerto.

0: 99.1
1: Rosado, channel informasi dan inspirasi. Lintas Informasi Pro 1.
2: Lintas Informasi Pro 1 kembali hadir memberikan informasi menarik dan juga terupdate untuk Anda untuk kesempatan malam hari ini. Pendengar Pro 1, jelang pertandingan final FIFA Asian Cup 2026 antara Indonesia berhadapan dengan tim dari Thailand yang akan berlangsung pada malam hari ini, pemerintah Kabupaten Banyumas menggelar acara nonton bersama di Alun-Alun Purwokerto. Selengkapnya akan dilaporkan secara langsung dari Alun-Alun Purwokerto bersama Arif Muzaki. Arif, silakan dengan informasinya.
3: Baik, terima kasih Rizky. Baik pendengar, saat ini saya tengah berada di Alun-Alun Purwokerto bersama ribuan masyarakat Banyumas untuk menyaksikan pertandingan final antara timnas Indonesia melawan Thailand yang berlangsung pada malam hari ini atau tepatnya pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Saat ini terlihat ribuan warga sudah hadir memadati Alun-Alun untuk memberikan dukungan kepada skuad Garuda pada pertandingan puncak FIFA Asian Cup 2026 yang berlangsung di Gelora Bung Karno. Masyarakat sudah mulai berdatangan sejak pukul 7 malam dan keseruan nobar ini mengundang berbagai kalangan masyarakat untuk hadir menyaksikan dan merasakan euforianya, mulai dari pelajar hingga para pekerja. Antusiasme yang tinggi ini sangat terasa dari setiap teriakan dan dukungan para penonton karena untuk sampai pada tahap ini timnas Indonesia membutuhkan perjuangan yang tidak main-main. Pada laga penentuan sebelumnya Indonesia pada pertandingan dengan skor telak 9-2 untuk kemenangan Indonesia. Ya, hasil tersebut membuat Indonesia unggul jumlah gol dengan negara tetangga, yakni Malaysia yang puas finish sebagai peringkat kedua pada grup A. Ya, pendengar, untuk berbagi keseruan, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu penggemar sepak bola yang hadir pada malam hari ini.
4: Ya, silakan masuk untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu.
3: Baik, Mas Rangga, gimana perasaan Mas Rangga pada malam hari ini melihat timnas sudah berada di partai puncak pada FIFA Asian Cup ini, Mas?
4: Antusias untuk pertandingan pertama FIFA yang seperti perhelatan pertandingan pertama dan kedua timnas Indonesia bisa menang lawan Thailand.
3: Baik, menurut Mas prediksi pertandingan pada malam hari ini bagaimana?
4: Prediksi karena kemarin habis bantai-bantai, sekarang paling menang 1-0 atau 2-0 aja.
3: Baik, semoga hasil yang nantinya prediksi Indonesia ya. Ya, terima kasih Mas. Ya, pendengar dari obrolan tadi terasa semangat tinggi terhadap skuad Garuda. Besok ini saya terdengar suara-suarakan dari para penonton. Layar besar di lokasi Nova sudah menampilkan pertandingan di menit ke Kementerian Nasional Nova ini terlihat ke area jalan raya. Pendengar, terlihat beberapa petugas keamanan juga turut menjaga kondusivitas dan keamanan dari para penonton. Ramainya penonton yang hadir juga berdampak terhadap aktivitas ekonomi di sekitar lokasi nonton bersama. Terlihat banyak pedagang yang menawarkan makanan, minuman, hingga alas di tempat itu. Gairah dan kelihatan antusiasme warga saat ini benar-benar terasa pada malam hari ini. Demikian Arif Muzaki melaporkan kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih banyak Arif Muzaki. Selamat melanjutkan tugas kembali, Arif.
1: Lintas Informasi Pro 1.
5: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 254 0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Gak ngerti deh, kenapa ya orang-orang bisa dengan gampangnya terjebak dalam rutinitas yang gak ada ujungnya.
1: Maksudmu apa, Rina?
0: Maksudku, kerja seharian, terus pulang, tidur, besok kerja lagi. Itu kan kayak gak hidup sih.
1: Rina, jangan ngomong gitu. Banyak orang butuh kerjaan kayak gitu buat bertahan hidup. Kayak aku misalnya. Kita kan gak bisa seumur hidup kayak impian kita saja. Mimpi kan harus dibayar dengan kerja keras.
2: Aku setuju sih sama Rina. Coba bayangin, kalau hidup cuman kerja keras terus, kapan kita bisa nikmatin hasilnya? Hidup kan gak cuman buat ngumpulin uang. Yang penting kan kebahagiaan.
1: Kebahagiaan? Kamu itu masih enak, Tara. Kerja di bidang kreatif, fleksibel. Tapi aku, setiap hari bangun pagi, nyiapin laporan, meeting. Udah gitu, gak ada waktu buat diri sendiri.
0: Dina, itu kan pilihan. Kamu yang milih kerja keras kayak gitu. Kalau enggak mau stres, kenapa enggak cari kerja yang lebih fleksibel? Jangan cuma ngeluh, tapi enggak berani berubah.
1: Rina, enggak semua orang bisa hidup dari mimpi kayak kamu. Realitanya ada tagihan, ada keluarga yang harus diurus. Aku enggak bisa cuma ngandelin kebahagiaan yang enggak jelas.
2: Wah, kalian berdua kok jadi panas begini sih? Dina jangan baper, Rina cuman ngomong jujur, hidup itu emang pilihan. Cuman kita lupa kalau ada yang lebih penting dari kerja keras doang.
0: Jujur aja deh ya, Dina, kenapa kamu gak pernah berani keluar dari zona nyaman? Kamu udah lama banget di perusahaan itu, tapi sepertinya gak ada perkembangan. Bukannya lebih baik cari kerjaan baru atau tantangan baru gitu?
1: Tantangan baru, kalau aku keluar, aku gak tahu bisa makan apa besok. Kamu pikir gampang banget ya cari kerjaan baru yang kayak kamu pikirin? Hidup gak selalu tentang tantangan baru, Rina. Ada realita yang harus dihadapi.
0: Tapi kamu kan gak bisa hidup dengan ketakutan terus. Dina, kamu cuma terus-terusan nyari alasan untuk gak berubah. Kamu tahu kan, ini bukan soal bertahan hidup. Ini soal hidup yang kamu pilih. Kenapa gak hidup sesuai keinginan kamu sendiri, bukan hidup yang disusun orang lain?
1: Kamu pikir kamu itu siapa, Rina? Sempurna banget ya, kerja kreatif, gak ada tekanan. Kamu gak tahu gimana rasanya hidup dengan deadline, laporan, dan klien yang selalu gak puas.
2: Oke, cukup. Gimana kalau kita semua tarik nafas dulu? Udah, jangan marah-marah gitu. Aku gak mau dengar kalian berantem terus. Kita semua punya masalah masing-masing, tapi gak perlu kayak gini kan?
0: Aku cuma capek dengerin orang yang terus-terusan nyalahin keadaan. Kayaknya dia takut kalau dia berubah. Hidupnya bakal jadi lebih buruk. Tapi ya, kalau gak pernah coba, gimana tahu?
1: Mungkin aku gak seberani kamu. Tapi bukan berarti aku gak pengen berubah. Cuma, kadang kita harus realistis juga kan. Gak bisa cuma ikut mimpi orang lain.
2: Aduh, kenapa sih kalian jadi marah-marah gitu? Rina, kamu jangan bawa-bawa idealisme yang gak semua orang bisa ikutin. Kamu juga jangan terlalu keras sama diri kamu sendiri. Hidup ini gak harus selalu ekstrim kok. Kadang kita cuma butuh sedikit perubahan kecil.
0: Iya, tapi kadang perubahan kecil itu bisa jadi langkah besar untuk hidup yang lebih baik. Coba deh, Dina, kamu pikirin. Kamu masih muda kan? Kamu masih punya banyak waktu buat nyobain hal baru. Jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari.
1: Aku ngerti kok. Kadang aku juga mikir, kenapa gak berani coba hal baru? Tapi aku takut aja gitu, takut gagal, takut gak cukup.
2: Gak ada yang namanya gagal kalau kita gak nyerah, Dina. Semua orang pasti punya fase itu. Cuman jangan lupa menikmati prosesnya. Kalau takut gagal, ya gak bakal pernah maju.
0: Aku cuma pengen kamu bisa lihat potensi kamu lebih besar dari yang kamu pikirkan. Dina, Kadang kita harus keluar dari zona nyaman supaya kita bisa tahu siapa kita sebenarnya.
2: Oke, mungkin kalian ada benarnya. Aku memang perlu lebih terbuka. Aku mungkin takut sama perubahan. Tapi aku juga gak mau stuck di tempat yang sama terus.
3: Nah, akhirnya kita udah menemukan titik temu. Jangan takut buat keluar dari zona nyaman, Dina. Kalau nanti gak cocok, ya coba lagi. Dunia ini penuh pilihan kok.

0: drama ini dipersembahkan oleh Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Rina diperankan oleh Leoni Samudra, Dina diperankan oleh Rifda, Tara diperankan oleh Aziza, teknik dan montase Bambang, penulis naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih kebersamaan Anda, sampai jumpa dengan kisah lainnya.
1: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Ruang Psikologi, mendengar, memahami, menguatkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sugeng Dalu, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Semoga Anda semuanya ini dalam keadaan sehat dan juga semangat selalu pendengar untuk menjalani kehidupan sehari-hari ya. Dan tentunya alhamdulillah pendengar, kembali menyapa Anda semuanya bersama saya Undang Rizky di spesial dialog Ruang Psikologi ya, untuk edisi malam hari ini, hari Senin tanggal 5 Oktober 2026. Dan tentunya saya tidak sendirian di Pro 1 RRI Purwokerto, sudah hadir narasumber kita, ada beliau Bapak Imam Faisal, adalah dosen psikologi dari UMP Purwokerto. Assalamualaikum, selamat malam Pak Imam.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Gimana kabar hari Senin malam Pak Imam?
5: Madan ngantuk Pak
4: Imam. Madan ngantuk. Ini berarti udah mengindikasikan Seninnya Pak Imam seperti apa nih, kalau jam segini aja udah ngantuk ya Pak Imam ya?
5: Iya, ya. Kemarin nyiapin, harus menyiapin kuliahnya pagi banget, okay. Terus harus nyiapin materi sampai malam.
4: Oke, udah kuliahnya pagi, nyiapin materinya sampai malam. Luar biasa, ini the real hidupnya yang bermakna ya Pak ya.
5: Belum nanti setelah ini pulang, apa,
4: masih ada
5: bareng-bareng
4: lagi
5: sama bapak-bapak ronda, nonton.
4: Okay. Nobar.
5: Nobar, terus lanjut ronda.
4: Sangat bermakna ya Pak ya. Waduh, ini memang sengaja dimakna-maknain sih Pak. Dipaksa. Karena malam hari ini menarik mendengar, Pak Imam ini ada bawa satu tema, membuat hidup lebih bermakna. Ya, Pak Imam, ini mungkin biar waktunya gak terbuang-buang. Yang pertama, biasa saya tanya nih, kenapa Pak Imam malam hari ini mengangkat tema tersebut? Apa yang ingin disampaikan malam hari ini Pak Imam?
5: Oke, okay, baik. Selamat malam para pendengar sekalian. Sebenarnya ini ya, karena besok tanggal 10 Oktober itu kan ini ya, kita sih biasanya kalau di tenaga kesehatan mental itu kita memperingati World Mental Health.
4: Okay.
5: WMHD, World Mental Health Day gitu ya, yang kemudian sudah ditetapkan oleh WHO. Nah, isu yang kemudian, ya sebenarnya isu yang kemudian hampir tiap, bukan tiap tahun ya, akhir-akhir ini itu memang masih seputar kayak bunuh diri, mohon maaf ya, kayak misalnya depresi dan seterusnya yang kemudian relate dengan itu gitu ya. sehingga kemudian, apa ya yang kemudian salah gitu ya dalam kita sebagai masyarakat gitu ya, dalam berperilaku khususnya gitu ya. Kalau di kondisi mental kita itu seperti apa sih yang kemudian kok ada ya yang kemudian di antara kita itu yang ya sampai segitunya gitu ya. Misalnya gitu ya. Kadang mungkin enggak, kalau di Indonesia mungkin enggak ada ya. Tapi kan kayak kemarin ketika misalnya kita sambung sama Pio sekarang ya, Indonesia versus Thailand gitu ya. Semoga aja tidak ada. Tapi kan ketika kemarin di Piala Dunia itu kan ada yang kemudian sampai hampir bunuh diri kalau nggak salah ya, dari negara lain gitu ya. Karena kemudian tim favoritnya kalah gitu. Nah, semoga tidak terjadi itu di Indonesia. Nah, sehingga kemudian pembahasan terkait dengan meaning of life gitu ya, makna hidup itu relate gitu ya, saya rasa terkait dengan momentum ini gitu. Karena salah satu yang memicu tadi ya persoalan-persoalan psikologis seperti depresi ataupun misalnya social dan seterusnya gitu ya, salah satunya gitu adalah kehampaan hidup gitu ya. Nah, kehampaan hidup itu muncul karena tadi gitu ya, kita mungkin sering merasa kehilangan makna hidup gitu. Jadi sering kemudian kita arti hidup saya gitu ya, buat ketika kemudian gagal mencapai sesuatu gitu ya, bahkan mungkin bukan kita yang mencapainya yeah. gitu ya. kita merasa kemudian kayak
4: seolah-olah hidup ini udah nggak bermakna gitu
5: ya, ya. Sudah meaningless gitu ya, kayak hampa gitu ya hidup itu. Ketika kemudian misalnya, bahkan ketika misalnya ada problem di tempat kerja gitu ya, kita sering kemudian akhirnya jatuh pada kehampaan tersebut. Akhirnya ya tadi muncul masalah-masalah psikologis seperti depresi, anxiety dan seterusnya. Itu sih mas.
4: Oke. Luar biasa ini ngomongin hidup yang lebih bermakna ini, kalau misalnya ditanya siapa sih ya yang kemudian tidak menginginkan hidup yang penuh makna gitu ya Pak ya. Entah itu ya bermakna untuk diri kita sendiri atau mungkin buat yang sudah berkeluarga ya bermakna untuk keluarganya ya, bermakna untuk orang banyak dan lain sebagainya. Tapi ngomongin bermakna Pak Imam, saya juga masih kemudian kadang bingung gitu ya. Sebenarnya apa sih esensi dari bermakna hidup yang punya makna itu sebenarnya seperti apa sih Pak Imam? Ada idealnya enggak?
5: Kalau misalnya kita jawab bahas dulu ya terkait dengan apa sih itu meaning of life gitu ya, atau hidup yang bermakna itu, orang-orang yang kemudian memiliki makna hidup gitu ya, setidaknya dia salah satu cirinya gitu ya, salah satu cirinya adalah punya tujuan hidup gitu ya. Meskipun kemudian meskipun tidak selalu gitu ya, salah satu korelasi

0: kita merasa bahwa sudah ada kayak hidup sudah tidak ada artinya lagi.
1: Tidak
0: deh,
1: ada gitu. Maknanya, tidak ada tujuan gitu.
0: Iya,
1: ngeblank gitu, ya. Gitu ya Pak Imam ya.
0: Setelah mungkin, misalnya nih gitu ya, misalnya nih, apa namanya, ya jangan bahas yang ini, jangan bahas yang sepak bola. Misalnya tadi gitu ya, tim sepak bola yang kemudian difavoritkan ternyata kalah gitu ya. Kan gak ada relate-nya sebenarnya ya, antara, ya maksudnya yang main kan pemain ya, atau bahkan mungkin negara lain. Tapi kenapa kemudian itu kayak jadi pikiran banget gitu ya, bagi beberapa orang, sehingga ketika kemudian kalah, ya ada beberapa yang kemudian melakukan hal-hal semacam kayak misalnya tadi ya, menyakiti diri sendiri dan seterusnya. Artinya kan orang-orang yang kemudian meaningless gitu ya, orang yang tidak punya makna hidup itu ya, dia itu
1: gampang menyerah, gampang gitu menyerah, ya Pak ya. Gitu. Ini juga berlaku untuk misalkan ya ada orang yang putus cinta atau mungkin udah senang banget pengen nembak seseorang ternyata ditolak, atau mungkin udah beratusan kali lowongan kerja yang di apply tapi tidak kunjung dipanggil interview. Ini apakah kemudian menjadi satu yang menjadi faktor ya orang ini kok hidupnya gak bermakna banget gitu ya Pak Imam?
0: Iya, salah satunya iya gitu ya. Kalau misalnya kita apa namanya, salah satu tokoh yang kemudian bahas ini kan namanya Viktor Frankl gitu ya. Dia orang Austria apa Jerman saya lupa gitu ya, seorang neurolog yang kemudian ketika masa apa ya zamannya Nazi itu dia jadi tawanan lah intinya gitu. Nah dia bilang bahwa salah satu sumber ketika seseorang itu bisa memaknai hidupnya itu ya salah satunya dengan penderitaan gitu ya, salah satunya dengan apa ya, attitude yang kemudian dia rubah ketika sebuah kondisi itu sudah tidak bisa dirubah lagi. Gitu ya. Misalnya tadi, bukan kemudian kita mengajarkan menyerah ya, tetapi seseorang yang sudah kemudian berusaha semaksimal mungkin gitu ya, ketika misalnya tadi mencari pekerjaan kok gak dapet-dapet gitu ya, nyari jodoh kok gak dapet-dapet gitu ya. Bukan kemudian dia menyerah, tapi kemudian coba membingkai ulang gitu ya. Hidupnya itu jangan-jangan kemudian ada yang salah gitu ya. Dalam kita memaknai apa itu arti pekerjaan, apa itu arti jodoh gitu ya. Atau mungkin arti yang lainnya gitu ya. Barangkali selama ini kemudian yang kita pahami terkait dengan pekerjaan itu ya cuma nyari misalnya. Padahal sebenarnya mungkin kita peluang
1: bisa membuat gitu ya.
0: Gitu ya. Atau selama ini kita yang namanya jodoh itu ya harus apa ya, nyari.
1: Ada standar
0: yang kemudian buat gitu ya. Tapi barangkali mungkin ada secara pandang lain yang kemudian bisa kita lakukan agar kita bisa merubah sikap gitu ya. Ketika kemudian kondisi tidak bisa kita rubah, ya kita sikapnya yang kemudian kita rubah gitu ya, cara pandang kita.
1: Berarti egonya gitu. Ini juga perlu di ini ya Pak ya, jangan-jangan terlalu gede atau seperti apa? Ego ini ada hubungannya nggak terkait dengan makna hidup ini?
0: Jadi ditoleransi gitu ya, kalau misalnya gini, mungkin saya pernah bahas ini ya, ketika kemudian misalnya ego kita kaitkan dengan yang kita sebut sebagai harapan ya. Contoh, ada tiga kategori dalam harapan itu. Misalnya yang paling tinggi itu adalah namanya ekspektasi. Ya ekspektasi. Ekspektasi itu mungkin ya paling kuat lah gitu ya. Ego kita yang paling kuat untuk kemudian menginginkan sesuatu. gitu ya. Pengen menginginkan sesuatu. Pokoknya timnas harus menang gitu misalnya. Atau misalnya aku harus dapat pekerjaan, atau aku harus dapat jodoh misalnya, atau aku harus sembuh dan seterusnya. Tapi ketika kemudian itu tidak diperoleh gitu ya, ketika itu tidak diperoleh, salah satu cirinya adalah biasanya kita menyalahkan pihak lain gitu ya. ini apa perusahaannya nih yang kemudian mempersulit gitu ya, atau standarnya terlalu tinggi gitu, atau misalnya jodoh yang kemudian sedang kita incar, standarnya nih yang kemudian dia terlalu tinggi gitu ya, keluarganya yang kemudian dia tidak bisa menerima dan seterusnya. Jadi yang disalahkan adalah orang lain. level terendahnya gitu ya,

0: level terendahnya itu yang kemudian kita sebut sebagai wish atau angan-angan. Jadi ego di mana kemudian kita itu sangat sangat lemah banget gitu ya. Mm-hmm. Artinya yang ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya kita suka berandai-andai gitu ya. Seandainya
1: berhayal ya Pak ya.
0: Iya betul.
1: Seandainya,
0: seandainya
1: kamu merasakan kita nyanyi Pak jadi.
0: Seandainya dia jodohku.
1: Seandainya,
0: gitu
1: seandainya ya. Aku punya emas 74 kilo ya Pak ya.
0: Seandainya kemarin saya seperti ini, maka saya sekarang semacam ini gitu. Jadi suka berandai-andai. Lalu bagaimana seharusnya? Nah, di tengah-tengah itu ada namanya hope. Gitu ya. Hope yang kemudian dia apa ya, bisa mentoleransi. Ya, di satu sisi dia itu bisa mentoleransi kita tetap kemudian membuat suatu target tertentu dan kemudian kita berusaha untuk mencapainya gitu ya. Tetapi ketika itu tidak diperoleh ya sudah gitu ya. Kita mencoba untuk kemudian merubah sikap kita. Atau kalau misalnya saya gitu ya sebagai orang Islam itu ada istilahnya namanya tawakal.
1: Tawakal.
0: Ya, setelah kemudian itu kita berusaha ternyata ternyata kita enggak dapat ya sudah gitu ya, mungkin bisa jadi itu bukan rezeki saya gitu ya, atau mungkin ada rezeki yang lebih baik gitu ya. Jadi ya tawakal saja gitu ya, artinya pasrah gitu ya dengan hasilnya. Jadi sudah, yang penting sudah berusaha.
1: Udah ikhtiar, gitu. Udah doa, tawakal, semuanya harus lengkap gitu ya Pak Imam ya.
0: Iya, betul.
1: Oke. Pak Imam ini juga menarik, kalau misalnya tadi di awal Pak Imam menyebutkan ini bermakna, berarti orang yang kemudian punya tujuan, punya cita-cita lah istilahnya dan sebagainya. Nah ini berarti kalau misalkan orang yang punya tujuan, punya cita-cita istilahnya gitu ya. Sesimpel kayak perusahaan ini kalau misalnya punya tujuan ya harus punya visi-misi untuk kemudian ini visinya seperti apa, misinya ini caranya how to biar nyampe di tujuan. Orang itu harus kayak gitu juga atau seperti apa? Kalau misalkan iya, gimana step-step yang perlu dijalani Pak Imam?
0: Bisa jadi gitu ya. Ketika kemudian, kalau Frankl sih mengatakan bahwa tujuan dan makna hidup itu tetap dua hal yang berbeda gitu ya.
1: Okay.
0: Jadi orang yang kemudian memiliki meaning of life gitu ya, makna hidup itu ya memang berkorelasi gitu ya, tapi tidak selalu kemudian itu memiliki tujuan hidup. Misalnya gini, orang yang kemudian sakit gitu ya, sakit kronis dan dia itu sudah di, mohon maaf gitu ya, misalnya sudah apa ya istilahnya ya, intinya sudah kamu hidupnya tinggal
1: 3 bulan lagi ya,
0: gitu ya. Gitu ya, tinggal 3 bulan atau setahun lagi gitu ya. Artinya kan ada kondisi yang kemudian tidak bisa dia rubah gitu ya. Jadi target dia untuk sembuh itu bisa jadi tidak akan tercapai gitu. Okay. Ya, yang kemudian dia bisa lakukan adalah tadi mengubah attitude-nya gitu ya. Sikapnya terhadap masalah tersebut gitu. Ketika kemudian tujuannya sudah kayak gak mungkin deh, saya tidak bisa meraih tujuan itu, ya sudah. Attitude yang kemudian kita rubah gitu ya. Sakit yang semula kemudian tadi, misalnya beberapa orang yang kemudian menderita sakit yang tadi ya, berujung, atau istilahnya terminal illness gitu ya. Orang yang kemudian berujung pada kematian, beberapa kemudian memilih untuk ya, dia merubah sikapnya gitu ya.
1: Okay.
0: Merubah sikap hidupnya gitu ya. Bagaimana kemudian dia memaknai kembali hidupnya gitu ya. Kalau yang selama ini mungkin sangat terobsesi dengan sesuatu.
1: Berarti cara pandangnya juga melihat ini harus dirubah,
0: harus
1: juga
0: dirubah
1: gitu ya Pak Imam ya.
0: Gitu. Intinya sih gitu, gitu ya. Jadi gak selalu berkorelasi dengan tujuan gitu ya. Tapi meaning ini lebih ke apa ya. Kalau di dalam organisasi mungkin ada, saya lupa istilahnya. Yeah. Ada yang kemudian mendahulukan visi, gitu ya. Setelah itu misi. Tapi ada juga yang sebaliknya.
1: Visi dulu baru misi, gitu.
0: Ada yang kemudian mendahulukan misi. Nah, kalau menurut saya, gitu ya, perusahaan-perusahaan yang kemudian mendahulukan misi ini, dia kemudian lebih tapi dia lebih punya makna gitu ya ketika dia ingin mencapai sesuatu. Kayak misalnya gini, visi itu memang harus kita capai gitu ya. Tapi apa sih, kenapa kemudian saya harus mencapai itu gitu. Misi itu berbicara terkait, kayak misalnya gini, Steve Jobs gitu ya, pencipta Apple Croak gitu, Apple gitu ya. Dia ketika kemudian membuat satu, sebelum kemudian mau bikin ini ya, si, apa namanya, home computer. Misi dia adalah bagaimana menghadirkan komputer itu di setiap rumah. Kalau dulu kan soalnya komputer itu kan gede-gede ya. Jadi satu ruangan ini bisa isinya cuma mesin komputer. Nah dia pengen kemudian komputer itu ada di setiap
1: rumah.
0: Nah itu misinya gitu ya. Ya visinya itu adalah kemudian bagaimana, ya visi dia adalah membuat satu company yang kemudian bisa menciptakan inovasi-inovasi dia. Nah menurut saya semacam itu sih gitu ya. Kalau misalnya kita ibaratkan sebagai sebuah perusahaan ya, orang yang ada yang kemudian berpendapat bahwa tadi ya, kita harus memahami misi hidup kita itu apa gitu ya. Apa sih, kenapa kemudian saya harus diciptakan gitu ya, kenapa kemudian saya harus ada di dunia ini, nah tujuan saya mau kemana dan seterusnya, nah semacam-macam itulah.
1: Tapi Pak Imam, sorry, bukan berarti kalau misalkan kita fokusnya ke misi dulu, berarti bukan berarti visi kita, tujuan utama kita ini berarti bisa berganti di tengah-tengah atau seperti apa kalau misalkan misi dulu yang kita pikirkan, Pak Imam?
0: Tetap relate ya Mas, tetap apa namanya? Visi ini, misi itu memang yang kemudian mendasari niatan kita untuk melakukan sesuatu. Nah, visi itu kan terkait dengan apa yang kemudian yang mendasari. Jadi visi itu didasari oleh si misi ini, gitu ya. Tadi misalnya aku pengen orang hidup sehat. Apa kemudian visinya? Gitu
1: langkah-langkahnya itu apa aja, gitu ya Pak? Ya,
0: ibaratnya. Visinya orang, aku pengen kemudian orang hidup sehat, gitu ya. Oh, visinya adalah saya pengen nanti 10 tahun ke depan gitu ya, Indonesia itu
1: terbebas dari stunting
0: hmm. gitu ya. Dia hidupnya sudah apa, angka harapan hidupnya itu sudah naik gitu ya. Misalnya semacam itu sih. Jadi si misi ini yang mendasari si visi tersebut. Tapi ini cara pandang aja sih.
1: Iya. Berarti tapi Pak Imam enggak menyebutkan kemudian kalau misalkan orang visi dulu baru misi itu salah enggak ya Pak Imam ya? Semuanya bisa dikolaborasikan dan juga ditempatkan, karena setiap orang ini ya punya cara pandang tadi ya, masing-masing gitu Pak Imam ya. Baik, pendengar Pro 1, untuk Anda yang hendak bergabung nih, tadi nampaknya kayaknya ada yang gabung di 632336 atau di 0811-254-0911. Kita akan coba angkat dulu. Selamat malam Ibu Ida, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Gimana kabar? Nggih, monggo langsung bertanya ke Pak Imam, Bu Ida.
2: Sehat laras
1: terus ya. Anjir.
2: Ya. Bertanya sekaligus curhat lah ya.
1: Monggo.
2: Ini Pak Imam ya. Saya dulu tuh intinya ya bisa melihat kerja gitu ya, berpenghasilan lah ya, bermanfaat bagi banyak orang, bermakna lah hidupnya ya. Terus saya itu kena musibah sakit lah ya, sekarang saya difabel, tidak bisa melihat. Ya, kepengen saya kan hidup saya bermanfaat bagi orang banyak, tapi sekarang justru malah merepotkan ya, tidak bisa bikin teh sendiri, tidak bisa masak lah ya, intinya kayak gitu lah ya. Ya itu, jadi kepengennya kan bermanfaat bagi orang banyak, tapi ternyata malah merepotkan orang gitu. Tapi tujuan saya ya hidupnya sekarang ya beribadah kayak gitulah. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua ini, saya hobinya mendengarkan radio, terus yang online seperti ini. Tapi kalau telepon saya nggak diangkat, itu saya marah-marah. Marah-marah, iya. Jadi kayaknya saya nggak diperhatikan gitu loh. Dulu kan saya orang yang, ya saya itu yang, ya gimana dulu lah kayak gitu ya. Hanya telepon saya nggak diangkat, itu saya marah-marah banget gitu loh. Itu saya masih normal nggak kayak gitu ya. Iya intinya saya, iya ya, termasuk kemarin malam minggu itu Mas Kiki ya, saya curhat ya Mas Kiki ya.
1: Mau tenang apa?
2: Siang itu Pro Dangdut nggak bisa masuk, malam
1: nggak bisa masuk juga.
2: Kalina, ya, 30 30 panggilan tak terjawab loh.
1: Ulu. Nggak diangkat ya, nggak dijawab ya.
2: Saya marah ya sampai ya telang salah gitu ya. Nah itu, jadi ya Allah beginikah hidup saya gitu loh. Hanya telepon saja nggak bisa diangkat. Bel untuk telepon saya kayak gini tuh saya minta bantuan anak loh. Untuk memanggil gitu saya minta bantuan anak. Kadang yang saya minta bantuan kan kadang kalau bolak-balik nggak diangkat itu marah-marah, nggak usah lah, udah nggak usah gitu. Ya itu sangat saya Pak Imam mohon apa ya penahan hati saya agar hidup saya lebih bermakna ya. Untuk tujuan saya hanya hidup saya untuk beribadah gitu. Terima kasih Mas Kiki, maaf ya Mas Kiki ya.
1: Terima kasih Bu Ida.
2: Pak Imam, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Imam ini menarik. Mungkin saya ini ya, yang kedua ini yang terkait dengan telepon tak diangkat. Memang betul kalau misalkan ada orang yang tanya apakah radio masih ada, saya jawab dengan lantang ada ya Pak Imam ya. Apalagi di beberapa acara-acara tertentu ini memang telepon ini ya luar biasa. Pak Imam lihat sendiri ada 2 telepon, kemudian ada 1 telepon WhatsApp yang terkoneksi dengan komputer. Semuanya itu brol. Jadi memang kalau misalkan ada nama yang kemudian muncul ya itu yang diangkat. Kalau misalkan ini kan ngantri ya, kayak isi bensin. Kalau yang terlihat ya diangkat, kalau yang enggak berarti yang enggak terangkat gitu ya. Ini konteks saya sebagai penyiar gitu ya Pak Imam ya. Mungkin Pak Imam untuk bisa menanggapi pertanyaan dari Bu Ida tadi. Kutasari Baturaden Pak Imam.
0: Baik. Mungkin ini dulu. Kalau kita berbicara agar kemudian hidup kita bermakna gitu ya, ada 3 hal yang kemudian bisa dikatakan menjadi secara teoretik ya, tapi kemudian bisa relate, bisa kita gunakan. Yang pertama itu ada 3 sumber gitu ya, ketika kemudian hidup kita pengen lebih bermakna gitu. Yang pertama itu adalah yang kemudian kita sebut sebagai nilai kreatif. Nilai kreatif itu kaitannya dengan bagaimana kita melakukan sesuatu, gitu. Apa yang kemudian kita lakukan lah, gitu ya. Hal-hal yang kemudian bisa kita lakukan, gitu ya. Entah itu pekerjaan atau aktivitas rumah, gitu ya. Hal-hal tersebut yang kemudian bisa membuat kita itu lebih bermakna. Misalnya gini, dulu saya tidak terlalu ini ya, tidak terlalu ngeh ketika almarhum Pak ayah saya itu masih ada itu. Sering ketika makan bareng itu sering nawari gitu, kadang makanan yang kemudian apa ya sudah tahu saya sudah makan gitu, tapi masih nawari gitu. Nah baru kemudian saya tahu gitu ya bahwa orang-orang sepuh itu pengen hidupnya itu lebih berguna, jadi dia menawarkan sesuatu itu yang bisa dia lakukan itu gitu ya, yang bisa dia lakukan itu. Itu, jadi menawarkan makanan gitu ya. Dan saya tidak ketemu hanya 1-2 orang ya, tetapi memang banyak orang yang mengalami hal semacam itu. Jadi melakukan sesuatu ya, mengerjakan sesuatu yang bisa dilakukan lah gitu ya. Hal-hal kecil gitu, kayak misalnya kemarin kalau misalnya saya pulang gitu ya, saya kan aslinya Brebes ya, ketika saya pulang gitu ya, ibu juga cerita gitu ya. Ketika pertama kali ibu pensiun itu gitu ya, ya gitu, sukanya marah-marah. Kan saya jarang di rumah gitu ya. Saya jarang di rumah, jadi katanya yang sering dimarah itu anak kecil gitu ya. Kalau misalnya di musola itu kadang sering.
1: Istilahnya sering, sebagai ini ya, pelampiasan ini.
0: Iya gitu. Nah ketika setelah ya proses penerimaan diri gitu ya. Kalau misalnya di kami itu proses penyembuhan itu dimulai ketika kemudian kita mulai untuk bisa menerima kondisi kita gitu. Ketika kemudian ibu saya mulai bisa menerima bahwa dirinya itu pensiun, sudah tidak bekerja. Nah, disitulah kemudian ya sudah gitu. Oh iya, aku ternyata sudah enggak bekerja ya. Nah, tapi kemudian namanya orang tua itu kadang pengen mencari aktivitas, gitu ya, pengen mencari aktivitas yang kemudian dia bisa lakukan. Nah itu namanya nilai kreatif. Ada juga kemudian nilai experience atau nilai pengalaman. pengalaman-pengalaman yang kemudian bisa kita peroleh misalnya gitu ya, dari agama yang kemudian kita anut gitu ya. Dari situlah yang kemudian bisa kita dapatkan, atau mungkin pengalaman hidup gitu ya, pengalaman hidup secara umum yang sudah kita jalani tadi ya, salah satu sumber apa ya, bukan sumber, salah satu yang kemudian menjadi pemicu seseorang itu hidupnya bermakna, memang salah satunya adalah tragedi hidup gitu ya, sehingga kemudian kita bisa memaknai ulang gitu ya, orang yang kemudian, tapi dengan catatan memang dia bisa berhasil untuk bisa ini ya, memaknai hidupnya. Artinya kan banyak orang yang ketika dia gagal dengan hidupnya dan dia semacam putus asa gitu ya, putus asa dan kemudian ya sudah, hidupnya akhirnya menyedihkan lah intinya. Nah itu adalah nilai pengalaman. Yang ketiga adalah nilai bersikap, gitu ya, attitude values, di mana tadi ya yang sudah saya sampaikan, ketika kondisi sudah tidak bisa dirubah ya Bu, dan para pendengar sekalian, yang bisa kita rubah adalah sikap kita, gitu ya, yang bisa kita rubah adalah kita belajar untuk merubah sikap kita, gitu ya, merubah attitude kita bahwa memang ya kondisi fisik mungkin sudah tidak bisa
1: seperti dulu lagi gitu ya.
0: Nah, tinggal bagaimana kemudian kita merubah attitude kita gitu ya, untuk kemudian bisa memaknai ulang kembali gitu ya, apa-apa yang kemudian sudah tidak bisa kita rubah. Kalau misalnya masih bisa kita rubah ya alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau misalnya memang sudah sama sekali tidak bisa kita rubah, cobalah untuk kemudian tadi apa sih yang bisa saya lakukan dengan kondisi fisik yang semacam ini misalnya. Kayak misalnya gini, saya itu apa ya, saya itu di usia yang sudah 30-an, hampir 40-an lah gitu ya. Itu kaki saya itu kaki sakit. Karena kalau misalnya berdiri itu Masya Allah gitu ya.
1: Gak tahan lama gitu ya.
0: Dari duduk, kalau berdiri malah masih tahan mas, okay. Tapi dari duduk kemudian berdiri itu nyesnya gitu lumayan gitu.
1: Harus pegangan dulu ya pak ya.
0: Awal ya awal wis tua ya.
1: Itulah kalau misalkan orang yang kemudian tidak menerima tadi gitu ya, bahwasanya dirinya ya memang sudah tua gitu ya, nanti terus akan memaksakan gitu ya.
0: Masalahnya kan gini ya, orang-orang yang tadi ya tidak bisa menerima kondisinya ya, dia menolak terus kondisinya gitu ya, menolak bahwa dirinya itu sebenarnya mungkin sudah sakit gitu ya, atau misalnya akhirnya misalnya gini, orang yang kemudian ketika dia sakit flu misalnya dan dia bilang aku sehat-sehat saja kok gitu ya, maka kemudian dia ya bisa kita tebak bahwa dia itu nggak mau akan berobat dan dia mungkin akan memaksakan diri terus untuk beraktivitas padahal tubuhnya lebih butuh istirahat gitu. Artinya secara fisik dia sakit tapi secara psikologis dia merasa sehat. Nah, dia kan gak berimbang ya, ketika kemudian memang dia sedang sakit gitu ya, ya sudah terima saja bahwa dia sedang sakit gitu ya, dan tetap bukan kemudian akhirnya putus asa, pasrah banget gitu ya, artinya oh sakit ya sudahlah gitu ya, sudah takdirku, enggak gitu, tapi tetap harus berikhtiar gitu ya, tetap harus kemudian ada usaha untuk melakukan pengobatan gitu ya, tapi ketika kemudian tadi kondisi memang sudah tidak bisa dirubah, ikhtiar itu tetap harus dilakukan gitu ya, meskipun apa ya, kalau apa kemarin ya teman saya gitu ya, salah satu sahabat saya itu kan bulan kemarin habis meninggal ya, karena penyakit kanker. Nah, dia sudah ya di apa namanya, di sosial medianya dia bilang ya meskipun ini kondisi sudah stadium 4 gitu ya, tetapi bukan kemudian saya itu harus berhenti gitu ya, tetap harus dia terus berikhtiar gitu ya, melakukan pengobatan, meskipun akhirnya Allah mengambil beliau ya. Ya, tapi sampai kemudian beliau mau meninggal ya masih berikhtiar untuk terus melakukan pengobatan gitu sih mas.
1: Baik. Jadi ini segala sesuatu yang kemudian dilakukan ya tadi ya, bagaimana caranya membuat hidup kita ini lebih bermakna, tentunya setiap orang ini punya caranya masing-masing dan ya tadi ya, kalau misalkan orang yang kemudian sudah punya sesuatu yang kayak tadi, orang sudah tua dan sebagainya, tentunya makna hidupnya nanti akan disesuaikan ya dengan kemampuannya masing-masing ya. Baik Pak Imam, kita akan jeda sejenak. Pendengar Pro 1 jangan kemana-mana, tetap bersama kami, akan saya hadirkan ada satu lagu yang kayaknya saya rasa relate, ada Tulus dengan Manusia Kuat, spesial untuk Anda.

0: Sekedar berita, tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kembali.

0: Anda masih bersama kami di Bro 1 RRI Purwokerto Spesial Ruang Psikologi bersama Pak Imam. Pak Imam, ini kita lanjut lagi di segmen kedua, ada satu pertanyaan dari Theo di Magelang ya. Mau tanya, sekarang banyak orang terjebak dalam rutinitas demi mengejar materi. Bagaimana cara menyeimbangkan antara kebutuhan finansial dan juga pencarian makna hidup? Terima kasih Pak. Pak Imam, monggo bisa ditanggapi.
1: Baik. Terima kasih. Materi itu kan ini ya. Jadi kalau misalnya di psikologi ada 4 sumber motivasi ya. Dulu pas waktu kuliah dosen saya menyampaikan ada 4 sumber motivasi nih gitu. Yang pertama, yang paling rendah itu adalah materi gitu ya. Materi itu adalah segala sesuatu yang kemudian bisa kita lihat, bisa kita rasakan gitu ya, secara fisik. Gitu ya, jadi tidak selalu berupa uang gitu ya. Termasuk misalnya kendaraan gitu ya, bahkan misalnya selembar ijazah, itu semuanya materi. Nah, tapi ini adalah sumber motivasi yang paling rendah lah gitu ya. Ketika seorang itu kehilangan materi, ya artinya dia itu kayak kehilangan value hidupnya saja gitu ya. Jadi dia semacam apa ya, hidupnya bahkan kemudian kayak hilang gitu. Nah, orang yang terlalu tujuannya pada materi bisa dikatakan ya seperti itu gitu ya. Dia terlalu apa ya, memposisikan segala materi itu adalah tujuannya. Iya sih penting gitu ya materi itu di dalam hidup, tetapi bukan bukan tujuan utama kita untuk mendapatkan itu gitu ya. Saya sering mengatakan bahwa itu adalah alat gitu ya. Kayak kita mau apa, masang jam dinding gitu ya, kita butuh paku sama palu. Nah, materi itu kayak palu sama paku itu butuh untuk kemudian kita gunakan sebagai tools. Tapi ketika kemudian palu ini tidak ada, apakah kita tidak bisa memasang jam dinding? Masih bisa, ada batu gitu ya. Ada batu, ada linggis dan seterusnya.
0: Tidak ada rotan akar pun jadi.
1: Betul. Gitu. Nah, motivasi yang kedua adalah dia yang kemudian yang bersumber pada diri sendiri ya. Jadi dia sangat mengagungkan dirinya sendirilah, over confidence. Jadi bagi dia itu kepintarannya dia, kekayaannya dia gitu ya. Segala kemampuan yang dia miliki itu bisa menolongnya gitu ya. Nah, ketika kemudian ada situasi di mana kemudian dia merasa sangat pintar misalnya, aku bisa nih gitu ya, aku bisa menyelesaikan masalah ini dengan kemampuan saya. Tapi ketika kemudian dicoba untuk diselesaikan, ternyata dia tidak selesai. Nah, akhirnya juga frustasi lagi gitu. Nah, yang ketiga adalah yang sumber motivasinya itu pada orang lain gitu ya. Kalau tadi ketika kita terlalu overconfidence, kita cirinya adalah merendahkan orang lain. Ketika kemudian ada kegagalan yang dilakukan, yang kemudian kita dapatkan, yang kita salahkan adalah orang lain. Gitu. Tapi kalau misalnya orang lain yang menjadi sumber motivasi kita, sebaliknya ketika kemudian terlalu kemudian merendahkan diri kita, misalnya ujian nyontek gitu ya, misalnya ujian nyontek. Nah, ketika kemudian kita mencontek, kan kita merendahkan kemampuan kita ya, yang seharusnya bisa gitu ya. Masalah benar dan salah kan nanti ya, yang penting bisa dulu gitu, bisa mengerjakan dulu gitu ya. Perkara kemudian salah ya nanti. Tapi ketika kemudian kita mencontek, kita kayak merendahkan kemampuan.
0: Diri sendiri ya Pak ya, gak pede istilahnya gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya betul, tidak percaya diri. Nah, terus harus bagaimana? Nah, kalau ini adalah sebuah lingkaran, maka yang paling atas itu adalah yang kita sebut sebagai virtus. Virtus itu kebajikan, gitu ya. Jadi, bagaimana kemudian kita bisa memaknai setiap aktivitas yang kita lakukan itu sebagai sebuah kebajikan, gitu ya. Misalnya, sekarang mungkin bekerja, gitu ya. Misalnya bekerja, bagaimana kemudian kita menganggap bekerja itu sebagai sebuah kebajikan. Contoh, Tuhan sudah memberikan saya tangan, sudah memberikan saya kaki, ya saya gunakan untuk bekerja, gitu ya. Sudah memberikan saya fasilitas, ya saya gunakan untuk bekerja, misalnya. Jadi sebagai rasa syukur kita gitu ya, sudah dikasih tangan, sudah dikasih kaki, ya kita bekerja gitu. Nah, misalnya semacam itu, bagaimana kemudian kita, ya pintar-pintarnya kita memaknai lah gitu ya, memaknai ini gitu. Nah, misalnya lagi gitu ya, kita ngejar materi itu untuk apa misalnya gitu ya. Aku pengen punya uang itu tujuannya buat apa sih gitu ya? Apakah hanya untuk kepentingan saya sendiri atau ada hal yang lebih dari itu gitu ya? Misalnya mungkin ada beberapa orang yang dia itu bekerja gitu ya, bekerja itu ya uang penghasilannya gitu ya, dia gunakan untuk kemudian misalnya menghidupi keluarganya gitu ya. Jadi bukan untuk kemudian mengejar yang materi yang sangat ingin dia inginkan gitu ya, tapi memang untuk agar sudah punya keluarga, saya harus bertanggung jawab gitu ya. Nah, salah satu ciri dari orang yang punya makna itu adalah dia itu bertanggung jawab gitu ya dengan hidupnya. Ketika kemudian dia menjalani hidup, ya dia bertanggung jawab dengan apa yang dia jalani itu. Dia sudah dikasih hidup, ya saya tanggung jawab dong, saya harus bagaimana. Jadi kalau untuk bisa menyeimbangkan antara pencapaian materi dengan karir yang sudah kita jalani, kita maknai ulang deh gitu ya, pekerjaan kita itu seperti apa. Apakah kemudian hanya untuk mengejar materi, mendapat uang yang banyak gitu ya. Iya sih nanti tercapai gitu ya, tapi apakah kemudian setelah kemudian itu tercapai terus mau apa gitu ya. Apakah kemudian mau mencapai lebih banyak lagi. Kalau misalnya beberapa pengalaman orang yang kemudian yang semacam itu ya, ya sudah gitu. Ketika dia sudah mencapai materi itu ya, terus apalagi gitu ya, kayak kosong gitu ya hidupnya. Maka ada yang perlu diperbaiki gitu ya dari cara kita memaknai. Bukan kemudian kita tidak tidak mengejar. Bukan mengejar ya, bukan kemudian kita sangat memprioritaskan materi gitu ya, tapi bagaimana kemudian kita memperbaiki makna kita terhadap hidup, terutama sikap kita kalau misalnya dalam konteks pekerjaan ya, dalam pekerjaan ini gitu.
0: Oke, baik. Pak Imam, ini saya tiba-tiba terlintas satu pertanyaan ya, kalau misalkan ada orang yang ya kita diharapkan punya ya tadi, kalau misalkan hidup lebih bermakna, ada orang yang sudah punya makna hidup, ada yang kemudian belum, makanya ditingkatkan gitu ya, membuat hidup lebih bermakna. Tapi di real life gitu ya, di dunia nyata ini, ada gak sih orang yang kemudian tidak sama sekali punya makna hidup? Ya mungkin kayak, sorry orang ODGJ dan lain sebagainya, ini apakah mereka termasuk ke dalam orang-orang yang sudah nothing, sudah tidak punya makna hidup atau seperti apa Pak Imam?
1: Saya kira bukan masalah ini ya, apa namanya, beberapa orang ODGJ itu juga masih dulu ya, ketika kemudian saya kan dulu ketika kuliah magangnya di RSJ gitu. Okay. Ya mereka masih punya gitu ya, masih punya harapan untuk ke depan itu saya pengen bagaimana gitu ya. Cuma memang kadang ya memang ketika dia dibenturkan sama realitas gitu ya, misalnya dia keluar gitu ya, dia pengen apa gitu ya, nah kadang lingkungan sosialnya juga gitu ya nggak support, nah ini juga menjadi PR juga gitu ya. Yeah. Akhirnya kemudian dia kembali lagi gitu, kembali lagi ke RSJ lagi. Sebenarnya kita punya potensi ya, semua orang itu selama dia punya namanya akal pikiran, dia bisa kemudian memaknai hidupnya gitu ya. Hanya saja ya tadi gitu ya, bisa kita gunakan atau tidak gitu ya. Orang-orang yang kemudian misalnya homeless ya, orang-orang yang gelandangan. Tidak sedikit loh orang-orang yang kemudian gelandangan, yang kemudian dia mencoba untuk memaknai hidupnya gitu ya, sehingga dia itu bisa mencoba untuk bangkit gitu ya. Atau misalnya ini nih, beberapa skripsi mahasiswa saya misalnya di daerah-daerah tertentu yang mereka itu kayak pasrah saja gitu ya dengan kondisi di lingkungannya, suruh nikah ya nikah gitu ya, suruh apa ya apa gitu ya. ketika kemudian misalnya ada mahasiswa KKN gitu. Kadang mahasiswa KKN juga memberikan inspirasi gitu ya. Mm-hmm. Oh, ternyata bisa ya anak muda kuliah gitu ya. Mm-hmm. Oh, anak muda ternyata bisa ya seperti ini. Nah, role model juga penting ya untuk kemudian menjadi inspirasi seseorang untuk bisa memaknai hidupnya kembali gitu.
0: Baik.
1: Nah, hanya saja mungkin ya, mungkin orang-orang semacam ini akses untuk kesananya sih, bukannya dia tidak bisa gitu ya, tapi akses untuk bisa mendapatkan sumber-sumber makna hidupnya yang mungkin terbatas gitu ya, sehingga perlu gitu ya, ada orang-orang yang kemudian tergerak untuk bisa sharing atau misalnya ya sekedar memberikan inspirasi.
0: Membantu gitu ya Pak gitu. Imam ya. Pak Imam, terakhir ini juga nampaknya waktunya juga semakin mepet ya, closing statement sekaligus mungkin ada beberapa poin yang mesti disampaikan ke pendengar terkait dengan tema kita malam hari ini, membuat hidup lebih bermakna. Pak Imam, monggo.
1: Oke, baik para pendengar sekalian, ketika kemudian di antara kita gitu ya, ya tadi seperti saya sampaikan di awal ya, isu terkait dengan kadang ketika kemudian menjelang hari-hari kesehatan mental dunia itu kadang banyak saja gitu ya kasus-kasus masalah mental yang kemudian bermunculan, entah itu misalnya depresi lah, bunuh diri lah dan seterusnya gitu ya. Nah, cobalah untuk kemudian kita kayak misalnya yang kemudian dicontohkan gitu ya oleh Viktor Frankl, ketika kemudian ada orang yang mau bunuh diri gitu ya, ketika misalnya ada orang yang mau bunuh diri, dia coba untuk mencoba mengajak untuk memaknai kembali hidupnya gitu ya. Apa sih kemudian arti dia hidup di dunia gitu ya. Pasti Tuhan itu menciptakan kita tidak asal-asalan. Artinya ada tadi ya, ada misi hidup yang kemudian harus kita jalani gitu ya. Nah, itu yang kemudian memang ketika sangat stressful gitu ya, sangat tertekan, memang agak sulit nih untuk kemudian kita memaknai hidup. Makanya kemudian ketika memang ada masalah, jangan langsung kemudian mengambil jalan pintas yang tidak gitu ya. Tapi cobalah untuk kemudian belajar untuk meregulasi emosi dulu gitu ya. Misalnya mencoba untuk relaksasi atau mungkin beribadah dan seterusnya. Nah, setelah itu cobalah untuk mencari solusi. Saya rasa pasti kemudian pasti setiap masalah pasti ada solusinya ya. Tinggal kemudian karena memang kita sedang stressful ya, kadang memang untuk mencari solusi itu susah gitu ya. Makanya memang butuh ditenangkan dulu agar nanti solusi itu juga akan bermunculan ketika memang kita sudah tenang. Nah, terakhir, untuk kemudian bisa menciptakan makna hidup pada diri kita, tadi ya setidaknya ada 3 hal yang kemudian bisa kita lakukan. Yang pertama adalah nilai kreatif. Kita harus bisa melakukan sesuatu lah gitu ya. Melibatkan diri pada kesibukan-kesibukan gitu ya, aktivitas-aktivitas yang kemudian memang bermakna gitu ya. Artinya jangan mager gitu. Yang kedua itu adalah nilai eksperiental atau nilai pengalaman, di mana kemudian kita itu mencoba untuk apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita coba untuk dimaknai ulang gitu ya.
0: Baik.
1: Kalau selama ini kayaknya traumatik banget gitu ya. Coba untuk dimaknai ulang. Barangkali ada pembelajaran yang bisa kita ambil. Yang ketiga adalah attitude value. Ketika kemudian memang kondisi tidak bisa kita rubah, masa lalu tidak bisa kita rubah gitu ya. Ya sudah, kita mencoba untuk merubah sikap kita, apa yang bisa kita rubah, apa yang bisa kita perbaiki, sehingga hidup kita jauh lebih baik. Mungkin itu Mas.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Imam atas sharing sesinya di kesempatan malam hari ini. Ini sangat bermanfaat ya, dapat insight baru lagi di kesempatan malam hari ini. Terima kasih banyak Pak Imam.
1: Sama-sama.
0: Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, pendengar Pro 1, demikian tadi obrolan kita di Ruang Psikologi bersama beliau Pak Imam Faisal dengan mengangkat satu tema, membuat hidup lebih bermakna. Jangan kemana-mana, mendengar Ruang Rindu akan kembali dihadirkan menemani Anda di Senin malam edisi tanggal 5 Oktober 2026. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI dengan esensi buku. Jis and Anne adalah buku pertama yang ditulis oleh Rintik Seduh atau yang biasa dikenal dengan Sana, seorang penulis yang terkenal Indonesia. Buku yang diterbitkan pada tahun 2018 ini begitu populer di kalangan pembaca Indonesia. Jis and Anne adalah kumpulan cerita dari situasi umum dan masalah yang relate dengan pengalaman pribadi dan lingkungan sekitar Rintik Seduh. Buku ini menggambarkan berbagai aspek dari kehidupan Sana yang pada waktu itu masih sekolah. Cerita-cerita dalam Jis and Anne melibatkan romantisme, pertemanan, dan keluarga. Rintik Seduh menceritakan kisah lika-liku cinta remaja yang di dalam hubungan tersebut terdapat pasang surut karena dibatasi oleh jarak dan sebuah misteri yang harus mereka pecahkan. Buku ini juga membahas pertemanan saat masa sekolah yang menghiasi kehidupannya. Gaya penulisan Rintik Seduh dalam Jis and Anne dan dapat dikatakan unik dan khas. Sana memiliki kemampuan baik dalam menggunakan metafora, deskripsi, dan narasi yang menarik perhatian pembaca. Bahasa yang digunakan dalam novel ini cukup untuk dipahami, namun tetap memiliki makna yang dalam. Rintik Seduh mampu menggambarkan perasaan tokoh dengan detail, sehingga pembaca bisa merasakan emosi yang sedang dialami oleh tokoh tersebut. Jis and Anne menjadi sukses dan membantu Rintik Seduh mendapatkan perhatian sebagai penulis muda yang berbakat. Buku ini menjadi sangat bermakna karena Sana menyelipkan sejumlah kutipan yang menarik, dan kutipan ini berhasil menambah kesan yang bisa membuat para pembacanya mengingat cerita Jis and Anne ini. Selain versi buku Jis and Anne menuai antusias yang tinggi dari masyarakat dan berhasil menarik perhatian produser, maka itu novel ini kemudian diadaptasi menjadi film yang resmi ditayangkan pada tahun 2021. Jis and Anne adalah buku yang menciptakan terobosan bagi Rintik Seduh sebagai seorang penulis. Buku ini bukan hanya sekadar karya pertamanya, tetapi juga menjadi landasan kokoh bagi karirnya sebagai penulis di Indonesia. Kesuksesan Jis and Anne bisa menjadi representasi dari daya tarik universal cerita cinta yang merentang di sepanjang waktu. Demikian esensi buku Jis and Anne karya Rintik Seduh dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, yang sangat berbahagia dan juga sangat saya senang. Gimana kabar pendengar? Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat dan juga bahagia terus mendengar. Tentunya Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu kembali hadir membersamai Anda semuanya di kesempatan malam hari ini. Dan dimana Anda ini bisa salam-salam, kemudian bisa request lagu. Hari ini ada Ruang Rindu tahun 2000-an sampai dengan 2010-an ya. Atau mungkin Anda juga bisa bercerita sedikit terkait dengan kenangan ya di lagu-lagu tersebut. Oke, di 632336. Selamat malam Ruang Rindu. Iya ya, nanti masih saya tunggu di 0811-2545. Ruang Rindu, Sugeng Dalu.
3: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Selamat malam. Ini dengan siapa di mana?
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih, Kang?
3: Saya kenalkan kepada warga Kota Purwokerto dan sekitarnya. Saya Ahmad Abdullah.
2: Hey.
3: Jember, Jawa Timur, bangkit Indonesia Raya.
2: Luar biasa, Indonesia Raya, jaya sentosa selamanya ya Kang.
3: Amin, amin,
2: amin.
3: Iya begitulah.
2: Ini
3: saya
2: sekarang
3: ingin jadi warga negara Indonesia yang baik.
2: Harus, ya. Harus. Ini sekarang lagi di Jember atau lagi di Purwokerto?
3: Lagi di Jember ini. Insya Allah dalam waktu dekat ke Purwokerto bila memiliki rezeki.
2: Amin, pasti ada rezeki nanti ya. Amin ya. Amin, amin, amin, luar biasa. Kang, malam hari ini Ruang Rindu ini ada banyak lagu nih ya. Saya bacakan dulu nanti jenengan bisa milih ya, Kang ya. Ada Selamat Datang Cinta Kita Kutawa ya, ada Wajahmu Indahkan Duniaku dari Alexa juga ada. Dewa 19 ya, Risalah Hati.
3: Indahkan Duniaku.
2: Duh, indah. Emang sekarang dunianya gimana, Kang?
3: Dunianya masih fana.
2: Oh, masih fana ya, Kang ya?
3: Iya.
2: Iya. Ada
3: dunianya penuh liku-liku.
2: Hidup ini liku-liku.
3: Iya dong.
2: Ada suka, ada duka.
3: Iya betul.
2: Kang, hari Senin udah ngapain saja dari pagi sampai malam?

0: sudah kenal, salam salam kompak persaudaraan, sehat dan salam NKRI harga mati.
1: Siap, terima kasih, ditunggu lagunya nanti.
0: Juga saya tidak lupa mengucapkan dirgahayu TNI ke 81 tahun ya.
1: Siap.
0: TNI kuat bersama-sama rakyat.
1: Oke, mantap.
0: Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Adil dan makmur. Terima kasih banyak. Amin. Nanti saya putarkan lagunya
0: ini
1: ya.
0: Siapa ini?
1: Saya Rizky. Saya Rizky, salam kenal juga, Kang.
0: Yang cakep dan baik hati.
1: Amin.
0: Juga berjiwa Pancasila ya.
1: Amin, Ji, siap.
0: Siap. Terima kasih, Mas.
1: Ditunggu lagunya, sama-sama
0: kalau
1: ditunggu.
0: Ada waktu main-main ke Jember, banyak permainan di Jember.
1: Boleh, siap. Insyaallah, amin ya.
0: Allah, buat RRI-nya terus mengudara untuk Indonesia.
1: Amin.
0: Sekali di udara tetap di udara.
1: Tetap merdeka. Terima kasih, luar biasa, Ji. Siap.
0: Selamat bertugas, salam sehat. Dan dalam hormat takdim.
1: Oke.
0: Rindu.
1: Iya, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu sudah bergabung. Tadi jauh-jauh dari Jember, kota Jember. Ruang rindu, selamat malam.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Luar biasa. Sugeng Dalu, gimana kabar?
2: Sehat, Mas
1: Budi. Alhamdulillah sehat. Jenengan gimana kabarnya malam hari ini, Kayong? Seger temen ya.
2: Ya, alhamdulillah
1: aja lah.
2: Salam
1: sih, Mas Budi. Gimana? Salam. Tanggal 6. Loh, iloh, iloh. Yang ini di balangi apa, Mbok? Maring RRI.
2: Aku sih masih gila, aku nang gombong ya, Purwokerto.
1: Oh, ini gombong, deh, ilah ya Allah.
2: Pak Gendro gombong.
1: Iya, Pak Gendro gombong. Jenengan perek iya. Rel sepur, perek stasiun ora, Kang?
2: Stasiun, ala sepur, Mas.
1: Berarti, Kang, stasiun gombong melaku edek ya, Kang, ya?
2: Tidak. Ngapain, Kang.
1: Ayo ngesuk lah nyong karo Mbak Desi maring gombong yuk ngene Pak Rusi
2: gue. Oke, ya tunggu banget karo Mbak Desi oke tunggu.
1: Nah, yang esok ya anger ora kawanan, Kang.
2: Ya pokoknya harus putin pun bae lah.
1: Anjir, siap. Yap, malam hari ini mau diputerin lagu apa, Kang? Ada Kahitna Cinta Sendiri, ada Afgan Bukan Cinta Biasa, ada Dewa 19 Risalah Hati, ada Andra And the Backbone dengan Sempurna, Niji, Kau dan Aku, ada Milikku Slow, Bulan Kedua, kemudian ada Naif, Dia Adalah Pusaka Sejuna Umat, ada Gita Gutawa, Selamat Datang Cinta.
2: Sempurna tadi.
1: Sempurna. Saya tak ini tak cari dulu itu tadi Sempurna. Oh iya, dari Andra and the Backbone.
2: Andra and the Backbone, ya.
1: Oke, salam-salam monggo, Kang.
2: Salam buat hari ini masuk siapa, Mas? Ini dari Jember.
1: Akang Sahai. Aduh, ya Allah kenal.
2: Ya salam kenal lah pokoknya ya. Banyak di Jember tadi.
1: Bahasa
2: baru. Warga baru. Di RW Pokerto ya. Enjil. Aku dari Gombong, Gendro nih Gombong ya. Salam kenal. Terus buat Bumuninga, Bumunjija, Mama Rusti, Mama Ida. Terus Mama Cantika, Mas Bang Asmara, Pak Pamin, Mbak Siti KGM, Pak Tini, Mbak Titi Wardani, terus siapa lagi ya, Bu Sarmila, Mama Reni, Pak Ratu Dasrun, dan semuanya, Bang.
1: Semuanya Mas saja, Njis, ya.
2: Terima kasih untuk Mas Iki.
1: Terima kasih.
2: Baca selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, ya. Iya, ini warga Jember luar biasa tadi sudah gabung di Purwokerto. Mungkin di Jember juga, di RRI Jember ya, juga turut bergabung juga. Kemudian di 632336, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Pusat Rindu. Memori lewat lagunya Jember.
1: Nih, luar biasa. Gimana kabar, Kang, malam hari ini? Sehat. Hari Senin udah ngapain saja, Kang, hari Senin?
2: Ya, beraktivitas.
1: Seperti biasa lah ya.
2: Seperti biasa, nyupir.
1: Priwe?
2: Nyupir.
1: Nyupir apa sih, Kang, jenengan?
2: Nyupir apa, Kang, Gendro Miki ya lah.
1: Ya, siap.
2: Nyupir, alias nyuci piring.
1: Jen!
2: Besok kalau enggak ketawanan apa ya, kesiangan.

0: Kesiangan.
1: Sebenarnya mau ke kutuk saya, Mbak Desi.
0: Serius, Mbak Desi, ngomong kayak gue orang kawanan. Tapi katanya, nyatanya awan terus, tangin eka.
1: Ya, katanya kemarin kan bilangnya kalau dari Kumbung,
0: dia
1: mau mampir ke Nusa Wungu.
0: Oh, Nusa Wungu, siap.
1: Katanya,
0: ngesok tak tagih nakang tenang bae.
1: Sama jenengan apa?
0: Boleh ngasuk Nusa Wungu nyong bijane ya Kang ya Cilacap tanu sering Nusa Wungu terusan ya, Kroya ki priwe ya,
1: ngetan
0: mending ya jane ya
1: Kang Kroya ngetan
0: anjing insyaallah diparingi waras selamat sehat duite akeh
1: tadi mau
0: ke kebumenya
1: besok Pak
0: Desi lho ya ora Kang lah yang jenengan wong basa-basi
1: tiba-tiba mau ketutan.
0: Kan arah-arah kawanan, ngesuk ya nyong sengaja tanginnya awan Kang, ben kelalin. Bercanda ya Kang ya. Arab diputar lagu apa Kang malam hari ini?
1: Apa aja sih tadi ya?
0: Ada Risalah Hati dari Dewa 19, ada Afgan Bukan Cinta Biasa, ada Kahitna Cinta Sendiri, ada Miliku Slow, Bulan Kedua. Cinta Sendiri. Loh ya iya, ngerti cinta dibagi-bagi ya jenengnya di madu ya Kang ya?
1: Iya, orang kayak gendro.
0: Orang melu-melu.
1: Kendero,
0: nyong ora melu-melu ngono lah Desi pengenan Desi sing cintane dibagi-bagi.
1: Iya.
0: Salam-salam Kang, monggo Kang.
1: Iya, salam pertama buat Mas Rizky.
0: Amin. Amin.
1: Nji. Ada yang lagi pertama salam kenal buat yang ada di Nusa Wungu ini Pak Wangin, Pak Ahmad Abdullah apa ya tadi ya?
0: Iya.
1: Iya, yang di Jember, selamat malam sama Pak.
0: Oh iya Pak Abdullah ning Kota Jember.
1: Kedua kalinya yang Gendro, yang dekat rel tapi gak ngakir, turun lang rel Gendro.
0: Iya rel lah maksud turun.
1: Biasanya turunnya segera-segera saya Mas Rizky.
0: Siapa?
1: Gendro.
0: Ya ilah, kita numpak sepur Kang, udah numpak angkot.
1: Yang biasanya turun lang rel.
0: Turu apa turun?
1: Turun.
0: Ya ilah ilallah, ya cakaya gue lah bahaya lah Kang ya.
1: Iya dengan yang itu kajing
0: lah. Omeh, baik Kang omeh, pancen. Iya,
1: mau dapet terkunyong langsung. Baik guju-guju omeh gue.
0: Lah ilah ilah. Senin jadi tanggal 6 Kang, tadi guyunya ambe.
1: Iya gendro iya.
0: Nuh pancen. Sapa maning Kang?
1: Nampak tanggal muda.
0: Iya, tanggal muda apa mami?
1: Gabung.
0: Anji, monggo.
1: Gendro kalau Pak Ahmad Abdullah semoga selamat hari raya PSI semoga bersama rakyat. Tetapkan NKRI harga mati. Ini enggak mati Gendro.
0: Iya.
1: Iya. Ya ada itu saya tadinya cinta sendiri ya.
0: Nanti. Nanti saya putarkan
1: yang
0: langsung.
1: Buat semuanya saja yang kita well yang pada masuk ya monggo. Itu aja yang di belakangnya itu di anu
0: lima. Iya, Ustaz Tatut. Selamat malam.
1: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Ini juga luar biasa ya. 5 Oktober 2026. Ini TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat, adil dan makmur ya. Jadi Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia yang ke-81 tahun ya. Kita angkat sekali lagi. Sugeng Dalu Ruang Rindu. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, selamat malam.
0: Ruang Rindu, orang berbagi rindu, selamat malam.
2: Halo juga.
0: Halo, dengan siapa di mana ini?
3: Ruang Rindu, orang berbagi rindu, selamat malam juga. Halo,
0: dengan Dilai.
2: Nih, dengan Titin Wardani di Kebumen.
0: Weh, Mbak Fitri, gimana kabar malam hari ini?
2: Bukan Mbak Fitri, Mbak Titin.
0: Oh Mbak Titin, ya Allah ngamburane. Mbak Titin, kue radionya di cilik nabai ora apa-apa, jenengan lewat telepon bengo dari ora delay.
2: Kan jadi jelas, aku dengerin dong.
0: Iya, tapi di radio jadi delay. Tuh. Ya tapi enggak apa-apa. Jadi delay enggak apa-apa.
2: Gimana kabarnya Mbak Anu Mas Rizky?
0: Alhamdulillah baik. Mbak Titin gimana kabar hari Senin malam?
2: Alhamdulillah kabarnya sehat.
0: Luar biasa. Kebumennya mana?
2: Masuk tuh Pak Amin ya.
0: Pak Amin.
2: Om Kendro.
0: Kendro betul. Ada dari Gombong, ya, ada dari
2: semuanya. Aku minta lagunya yang
0: boleh. Apa?
2: Dewa 19.
0: Ada Risalah Hati ya?
2: Iya, siap. Pokoknya tak tunggu.
0: Anjir.
2: Buat Mas Rizky, selamat bertugas semuanya. Semoga tetap sehat panjang umur, banyak rezeki, berbarokah. Sukses selalu, dimudahkan segala urusannya.
0: Amin.
2: Tunggu lagunya, makasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Titin yang ada di Telatah Kebumen. Mik Yong, jangan lagi takon Mbak Titin ya. Kebumen aku yang bangun di. Tapi semutun di situ, tapi ya nggak apa-apa. Pokoknya luar biasa. Yang telepon ini dari luar Purwokerto semua. Jadi untuk Anda yang belum bergabung, nanti akan saya persilakan kembali untuk bergabung di 08112540911 atau di 6323336 di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kali ini saya akan putarkan lagu-lagu spesial yang sudah Anda request di ruang rindu malam hari ini.

0: sekedar berita, tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama.
4: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 ada Risalah Hati dari Dewa 19. Ini bagi sebagian orang itu katanya adalah lagu yang cukup magis. Bagaimana tidak ya pendengar, ada satu lirik yang kemudian menyebutkan, aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta. Ini kan waduh luar biasa ya pendengar ya. Ini ada orang yang bisa membuat seseorang ini cinta kepada you. Ya kan, meski kau tak cinta gitu kan. Berarti aduh luar biasa hebat ya pendengar ya. Tapi ya itu out of context lagunya ya. Ini mah POV dari beberapa orang yang memang pernah bilang. Bahkan ada pendengar yang telepon, saya mau pesan lagu, mau request gitu ya, mau pesan kayak mau pesan pizza. Aduh jadi pengen pizza ya. Jadi kayak pengen request lagu yang udah kayak sulap gitu ya. Jadi kayak aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta. Kita akan angkat satu atau mungkin dua orang lagi ya. Sugeng Dalu Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam.
0: Selamat malam Mama Ida, kembali bergabung. Gimana, sudah makan apa belum Mama Ida?
1: Udah dari tadi,
0: luar biasa. Mama, gimana?
1: Ini pengen pizza ya, pengen pizza.
0: Oke, Bu, kalau misalkan ditanya pengen pizza apa enggak, aku lebih pengen punya duit yang banyak, Bu.
1: Oke,
0: okay,
1: amin. Lah dong, orang tua itu doanya udah bagus loh, undang rezeki, berarti rezekinya diundang.
0: Mengundang rezeki ya, Bu ya. Iya,
1: bagus itu orang
0: amin. Iya, itu. Alhamdulillah, bersyukur.
1: Bahagia,
0: gimana kok bisa berbahagia?
1: Bisa masuk 4 kali online.
0: Dajjal, SIM pertama masuk apa mau? SIM pertama.
1: Topokan Banyumasan.
0: Topokan karo Desi, terus loro.
1: Ki anu Mas apa? Onik.
0: Onik Miki sore. Ya. Mau masuk
1: apa
0: ya.
1: Namanya? Rodangdut.
0: Rodangdut. Luar biasa lah itu. Ya. Namanya, iya itu namanya makna hidup ya Bu ya. Kadang ada yang susah banget, ada yang gampang gitu.
1: Iya, ini hari ini rezekinya banyak ya.
0: Rezekinya banyak, Alhamdulillah. Mau request lagu apa Bu Ida malam hari ini?
1: Tadi sih Afgan sudah belum?
0: Afgan belum, bukan cinta biasa, spesial buat Bu Ida ya.
1: Kalau bisa.
0: Aman, bisa ya. Pasti ya. Salam-salam enggak?
1: Salamnya buat semuanya aja lah, mau kelamaan.
0: Kayak gitu, Nje. Terima kasih Bu Ida.
1: Iya, terima kasih.
0: Alhamdulillah.
1: Salamnya buat semuanya aja, semoga selalu. Mas Kiki juga selamat menjalankan tugas sampai selesai. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ada Bu Ida yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Kemudian satu lagi mungkin ya. Sugeng Dalu, barang diangkat malah hilang ya. Tapi ya sudah deh, dengan Pro 1 di mana-mana Anda berada. Apa aja? Moni Maning. Sugeng Dalu. Loh kok hilang? Miki statut-tatut. Halo, Ruang Rindu. Oke, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu akan memutarkan lagu dari Afgan dengan Bukan Cinta Biasa.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS bukan QRIS.
3: Hah emang iya bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Rosatu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: malam ini.
1: Sugeng Dalu, selamat malam dengan Pro 1 dimanapun Anda berada. Anda masih mendengarkan siaran program 1 Radio Republik Indonesia Purwokerto bersama saya Undang Rizky di studio. Pendengar, saya akan ajak Anda untuk bersama mendengarkan, menyimak ya, untuk menemani istirahat malam Anda. Ada Campur Sari Pandeswar untuk edisi malam hari ini. Selamat mendengarkan Sugeng Dalu, Sugeng Mitangetaken untuk Anda semuanya.

Nun poro miharso, sugeng dalu so sugeng pepanggian malih, lumantar giaran klenengan gending campur sari RRI Purwokerto. Giaran ing dalu meniko badeka tindakaken dening keluarga campur sari Pandu Swara RRI Purwokerto, ingkang dipun pangarsani dening Ki Rustamaji, waranggono Nyi Sapen saha Nyi Rakis Emilia, wiraswara katindakaken dening Ki Tukiran. Ingkang nembe kapiyarsa wau ungling lancaran pambuka Pandu Swara RRI Purwokerto laras pelok patet 6. Sumangga kita lajengaken malih lagon ingkang salajengipun nunggih. Langgam atiku lego laras pelok patet 6. Mangke dipun lajengaken langgam pepujanku laras pelok patet 6. Sumangga para miyarsa sugeng dalu saha sugeng midhangetaken.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto. Pendengar, Timnas Indonesia ini bermain 2-2 melawan Thailand hingga babak extra time pada final FIFA Asian Cup 2026 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta hari ini. Pendengar, setelah bermain imbang 1-1 selama 90 menit, kedua tim kembali mencetak gol pada babak tambahan waktu. Skor tetap sama hingga extra time berakhir sehingga penentuan juara dilakukan melalui adu penalti. Pendengar, yang tadi saya di studio juga ikut menyimak gitu ya, pendengar ya. Indonesia ini lebih dulu unggul pada menit ke-84 lewat tendangan bebas ya Dan James, dan berubah setelah mengenai Ikhlasan Ron, pendengar. Dan tentunya pendengar, Indonesia ini akhirnya membawa trofi kemenangan ya setelah lumayan sengit gitu ya, pendengar, di adu penalti antara Timnas Garuda Indonesia dan juga tim dari negeri Gajah Putih Thailand. Dan congratulations, selamat untuk kita semuanya, rakyat Indonesia. Akhirnya Timnas Indonesia berhasil mengangkat trofi sebagai piala ya di event bergengsi tingkat Asia Tenggara. Di final FIFA Asian Cup 2026. Luar biasa. Ini sih saya yakin gitu ya pendengar, untuk Anda yang mungkin habis nonton di alun-alun tadi, euforianya ini sangat-sangat terasa gitu ya pendengar. Dan selamat sekali lagi untuk kita semuanya, congratulations untuk Timnas Indonesia yang telah berhasil membuat lawannya yaitu dari negeri Gajah Putih Thailand ini takluk ya di kesempatan malam hari ini.

0: Dibalik keindahan pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan Aruh. Aruh adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
1: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
0: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
1: Tujuan-tujuannya ini sabertaan untuk menyampaikan permintaan kami.
0: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.

0: Macerina.
1: Eh, pagi juga Macesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kitong dua pergi ke Macedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iyo saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Ah, tra papa. Kitong hanya pergi jenguk Macedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Macedesi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat, nanti ketong tertular lagi.
0: Kok salah, Macerina? Sini saya kasih tau kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril.

0: Eril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Mace Desi itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV AIDS, bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

Pendengar Pro 1, kita sedikit ada informasi dari mancanegara. Pendengar, hampir 200 orang di wilayah Siberia Timur, Rusia, ini menjalani pemantauan medis setelah seorang peneliti di lembaga penelitian anti wabah ini jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Pendengar, sebanyak 189 orang dilaporkan berada dalam pengawasan medis karena diduga terpapar oleh wabah pes. Namun otoritas Rusia hingga kini belum memastikan bahwa kematian peneliti tersebut ini disebabkan oleh wabah tersebut. Pendengar, Kepala Republik Buryatia Alexei ini mengatakan seorang pegawai perempuan di lembaga penelitian anti wabah di wilayahnya telah meninggal setelah jatuh sakit. Pendengar, sementara itu Badan Pengawas Kesehatan Masyarakat Rusia ini menyatakan pegawai tersebut didiagnosis mengalami pneumonia dengan etiologi yang belum diketahui. Dunia Miangnya juga mengatakan, pendengar, kondisi sanitasi dan epidemiologi di wilayah kota tersebut, ya, ini masih stabil. Badan tersebut juga menyatakan hasil pemeriksaan lebih lanjut belum menemukan mikroorganisme yang berkaitan dengan pekerjaan pegawai tersebut. Pendengar, di mana kasus ini sebelumnya juga dilaporkan media lokal pada Jumat tanggal 2 Oktober, seorang pegawai lembaga anti wabah berusia 27 tahun disebut jatuh sakit setelah kembali dari perjalanan dinas ke Buryatia. Kementerian Kesehatan Rusia, pemerintah Moskow, kemudian WHO dan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat ini belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar atas hal tersebut gitu ya, pendengar ya. Dan tentunya ini semoga tidak kemudian ini menjadi berita buruk gitu ya, pendengar, dan segera bisa terungkap.

0: batuk habis makan siang. Kerja jadi kurang semangat. Tenang, goyang dulu biar joss. Pro 1 RRI Purwokerto mempersembahkan Pro Dangdut. Teman paling pas buat istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0811-3336 atau SMS dan WA ke 0811-2540-911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto, asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 93.1 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Suatu ketika, seorang pria dan pasangannya menikah. Acara pernikahan yang sungguh megah dan mewah. Semua kawan-kawan dan keluarga mereka hadir menyaksikan dan menikmati hari yang berbahagia itu. Sebuah acara yang luar biasa mengesankan. Mempelai wanita begitu anggun dalam gaun putihnya dan pengantin pria begitu tampan dalam tuksedo hitam yang gagah. Setiap pasang mata yang memandang setuju mengatakan bahwa mereka sungguh-sungguh saling mencintai. Beberapa bulan kemudian setelah pernikahan itu, suatu malam istrinya berkata kepada suaminya, "Sayang, aku baru membaca sebuah artikel di majalah tentang bagaimana memperkuat tali pernikahan," katanya sambil menyodorkan majalah itu. "Jadi di majalah itu dikatakan bahwa masing-masing kita akan mencatat hal-hal yang kurang kita sukai dari pasangan kita. Kemudian kita akan membahasnya bagaimana merubah hal-hal itu dan membuat pernikahan kita ini jadi lebih bahagia." Suaminya setuju dan mereka mulai memikirkan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai dari pasangannya masing-masing dan berjanji tidak akan tersinggung ketika pasangannya mencatat hal-hal yang kurang baik sebab hal ini untuk kebaikan mereka bersama. Jadi malam itu mereka sepakat untuk berpisah kamar, mulai memikirkan dan mencatat hal-hal yang kurang baik yang tidak mereka sukai terhadap pasangan masing-masing. Besok paginya ketika sarapan, mereka pun siap mendiskusikannya. "Aku akan mulai duluan ya," kata sang istri. Dia lalu mengeluarkan daftarnya. Banyak sekali yang ditulisnya, sekitar 3 halaman. Kemudian dia mulai membacakan satu persatu hal-hal yang tidak disukainya dari suaminya. Dia membacakan lembar demi lembar. Sementara itu ketika sang istri membacakan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai, si suami memandangnya dengan mata yang berkaca-kaca. Si istri melihat ini lalu berkata, "Bang, maaf, apakah saya harus berhenti?" Tidak, lanjutkan saja," kata suaminya. Lalu sang istri melanjutkan membacakan semua yang terdaftar. Kemudian melipat kertasnya dengan manis di atas meja dan berkata dengan bahagia, "Nah, itulah Bang, semua hal yang tidak aku sukai dari Abang. Sekarang gantian, Abang membacakan daftar Abang." Suaminya terdiam, memandang sang istri. Kemudian dengan suara perlahan dia berkata, "Dek, maaf, aku tidak mencatat sesuatu di kertasku. Aku berpikir bahwa engkau sudah sempurna. Aku tidak ingin merubahmu. Engkau adalah dirimu sendiri. Kau cantik dan baik. Tidak satu pun dari pribadimu yang kudapatkan kurang. Kalaupun memang ada, aku sudah menerimamu apa adanya." Sang istri tersentak dan tersentuh oleh pernyataan dan ungkapan cinta serta isi hati suaminya. Suaminya menerima dia apa adanya. Ia merasa malu, lalu memeluk suaminya

Malam Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, hanya sampai di sini kami mantarkan acara sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 5 Oktober tahun 2026. Dan sesaat lagi pemancar kami FM 93.1 MHz, 98.6 MHz, 100.2 MHz, dan AM 756 kHz akan turun dari udara dan kami akan hadir kembali besok pada pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Purwokerto.

Selamat pagi pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Purwokerto dengan frekuensi AM 756 kHz, FM dengan frekuensi 93,1 dan 98,6 MHz. Kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 6 Oktober 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1, selamat pagi. Senang sekali saya Putri dan juga rekan saya Citra hadir kembali menemani Anda di rangkaian acara Purwokerto Pagi. Dalam kajian Mutiara Pagi mengawali kebersamaan kita bersama Ustadz Saifuddin Kamali, pendengar, yang akan menemani Anda hingga nanti pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda bersih bersama dengan kami hanya di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Prosatu Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Ya Allah, berikanlah kesehatan pada badanku. Berikanlah kesehatan pada pendengaranku. Berikanlah kesehatan pada penglihatanku. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada Tuhan yang pantas disembah kecuali Engkau.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi edisi hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Dan pendengar, pada pagi hari ini kami sudah terhubung bersama dengan narasumber kita. Beliau adalah Ustadz Saifuddin Kamali, yang pada pagi hari ini pendengar akan mengusung topik mengenai dengan ma'rifatullah iman menjadi lurus dan juga kuat. Dan pendengar, untuk Anda yang nanti ingin ikut bergabung bersama kami, silahkan tentunya atensi dengar Anda. Kami tunggu di 632336 atau bisa juga melalui WA di 08 11 25 40 9 11 atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwokerto.
1: Ya, pendengar Pro 1, tema ma'rifatullah menjadi fondasi penting dalam membangun keteguhan jiwa di tengah gempuran ketidakpastian hidup, krisis moral dan tekanan sosial yang makin tinggi saat ini. Pemahaman yang mendalam tentang Allah bukan sekedar teori, melainkan energi utama yang menjaga hati tetap tenang dan konsisten dalam kebaikan. Program Mutiara Pagi edisi kali ini mengangkat tema dengan ma'rifatullah iman menjadi lurus dan kuat. Fondasi spiritual ini memandu setiap langkah, membentuk karakter yang tahan banting, serta memberikan arah hidup yang jelas di era yang penuh dengan dinamika perubahan. Dan baik pendengar Pro 1, saya akan sapa Ustadz kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga.
0: Iya, apa kabar Bapak? Sehat?
2: Alhamdulillah baik, sehat. Semoga panjenengan berdua juga sehat dalam lindungan Allah dan diberkahi selalu. Amin. Begitu pula para pendengar semuanya, kaum muslimin dan muslimat. Amin ya rabbal alamin.
1: Amin. Iya, berjumpa lagi nih Ustadz dengan Ustadz kita pagi hari ini nggih. Baik Ustadz, dan tema kita dengan ma'rifatullah iman menjadi lurus dan kuat Ustadz nggih. Kami
2: insyaallah semoga bermanfaat.
1: Nggih, kami persilahkan durasi maksimal 10 menit untuk menyampaikan mukadimah Ustaz. Monggo.
2: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innal hamdalillah wallazi arsala rasulahu huda wa rahmatan lil alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammad Rasulillah. Qatimil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina amanu wa 'amilu shalihat lahum jannatul na'im. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah, pagi hari yang sejuk ini kita semuanya masih dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ditandai adanya nikmat iman dalam hati, nikmat sehat dalam fisik, dan juga alhamdulillah kita diberi kesempatan bersilaturahmi melalui Pro 1 RRI Purwokerto dalam program Mutiara Pagi. Mudah-mudahan acara ini mendapatkan tambahan nilai kebaikan, selain mendapatkan pahala, mudah-mudahan menjadi amal soleh bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa mari berdoa bersama, semoga salawat dan salam Allah limpahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh umatnya. Sekedar mengingatkan, barangkali ada yang lupa belum baca Sayyidul Istighfar pagi ini, monggo kita bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Alhamdulillah. Para pendengar yang berbahagia, izinkan kesempatan yang baik ini untuk bersama-sama mengevaluasi bagian daripada kehidupan, yaitu beriman kepada Allah. Bahwa beriman kepada Allah dengan iman yang lurus, iman yang benar, amal kita akan bernilai ibadah. Bahkan Al-Quran mensyaratkan kalau hidup ingin baik-baik saja, syaratnya adalah berbuat yang dilandasi dengan iman. Itu sebabnya Allah berfirman dalam surat An-Nahl 97, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahum hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang berbuat kebaikan, laki-laki maupun perempuan, dan dia orang yang beriman, maka baginya dijanjikan oleh Allah yang pertama adalah falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dia mendapatkan kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan di akhirat nanti akan mendapatkan anugerah yang lebih baik dari apa yang dia lakukan. Beriman kepada Allah dengan benar, beriman kepada Allah dengan yang semestinya, maka semua amaliyah kita per hari-hari akan dinilai ibadah oleh Allah dan akan mendapatkan poin, yaitu simpanan. Simpanan pahala untuk akhirat. Selain di dunia juga kita akan mendapatkan manfaat dari kebaikan yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, bahwa ternyata dalam satu hadis Rasulullah pernah bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kamu sekalian tidak kita sehari-hari, kalau kita bekerja di sebuah perusahaan, kita tahu ownernya orangnya baik, orangnya murah hati, sering memberi tip ataupun memberikan tunjangan-tunjangan, maka yang sedemikian baik, maka kita akan menyerahkan dalam aktivitas kita ini sebagai satu kehidupan yang penuh loyalitas, bekerja dengan profesional dan juga disiplin. Begitu pula kalau kita mengenal Allah dengan baik, kita tentunya akan beribadah dengan maksimal, dengan sungguh-sungguh dan serius. Dan itu sebabnya kalau kita lihat psikologi surat Al-Fatihah, sebelum kita diperintahkan oleh Allah berucap, berikrar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sebelumnya Allah sudah berfirman dulu, maliki yaumiddin, Allah adalah yang menguasai di hari agama, di hari akhirat. Sebelumnya Allah berfirman, Ar-Rahman, Maha Murah. Semua makhluknya mendapatkan sifat Ar-Rahman Allah. Tapi Ar-Rahim, Allah sangat menyayangi orang-orang yang beriman. Dan sebelumnya sudah diawali dengan satu kalimat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah, Rabb semesta alam. Nah, kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin ini, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan satu sinyal kepada kita agar kita mengerti tentang zatnya Allah sebagai Rabbul Alamin, sebagai Tuhannya sekalian alam. Kalau kita melihat surat Yunus ayat 2 dan 3, kita mendapatkan pelajaran bahwa yang dimaksudkan Rabb di sana adalah Al-Khaliq, Allah sebagai pencipta alam semesta. Kalau kita dimanapun mengetahui bahwa apapun yang ada di sekitar kita adalah makhluk, apapun yang di sekitar kita adalah ciptaan Allah, maka kita tidak akan melakukan sesuatu yang salah, yaitu ta'abud, beribadah ataupun menyembah kepada makhluk. Maka kemudian yang paling pokok dalam hidup adalah bagaimana kita bisa men-setting hati agar hati kita selalu lurus hanya beribadah kepada Allah dan juga mengharap pertolongan dan ridho dari Allah Ta'ala. Maka dalam hal ini mengenal Allah dengan baik, ini penting bahwa kaitannya dengan kelurusan hati, kaitannya dengan semangat dalam beramal. Seperti halnya tadi kita mengilustrasikan, kalau kita bekerja di sebuah perusahaan, tahu ownernya orang baik, maka dia akan komitmen, akan loyal, akan profesional, dan juga jujur dan disiplin dalam bekerja. Maka ini menjadi modal yang utama. Dan mengenal Allah itu adalah merupakan hal yang pokok, sehingga Allah berfirman dalam Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah, mengertilah kamu bahwasanya tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Maka mengilmui tentang tauhid, mengilmui tentang keimanan, mengilmui tentang zatnya Allah, ini sangatlah menyenangkan kalau kita menerusinya dengan baik. Misalkan kalau kita memahami satu kalimat, Allah itu adalah khairur raziqin, Allah sebaik-baik yang memberi rizki. Ini artinya Allah sebagai ar-raziq, sebagai zat yang maha memberi rizki. Sehingga kita tahu kalau Allah yang maha memberi rizki, bahkan rizki sudah diatur, sudah dicatat oleh Allah, maka hidup akan menjadi tenang, tidak akan menjadi gelisah, tidak akan menjadi cemas, apalagi kita istilahnya bahasa kita itu ngelangut dalam keputusasaan, tidak perlu, karena rezeki itu sudah diatur oleh Allah, yang kemudian sang pemiliknya adalah Allah Ta'ala. Maka kalau kita ingin mendapatkan hak kita, tidak perlu repot-repot, cukup menjemput rezeki dan tetap menjaga kedekatan kita dengan Allah. Dekat dengan Allah, dekat dengan sang pemberi rizki, itu adalah kunci daripada ketenangan hati. Kalau rizki sudah ditentukan, rizki sudah akan diberikan sebelum kita meninggal, maka berrizki kita tidak perlu gelisah. Yang penting kita melakukan aktivitas-aktivitas yang memang diperlukan, diantaranya adalah menjemput rizki. Sehingga kita tidak perlu montang-manting dalam bentuk memaksakan diri untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Karena pada hakikatnya setiap insan, setiap manusia akan mendapatkan jatahnya masing-masing. Ini misalkan kalau kita mengenal Allah sebagai

0: untuk tambahan doa kita sehari-hari, agar kita mendapatkan pencerahan dalam hidup, hidup ala siratim mustaqim. Karena kita memang tiap hari berdoa, alhamdulillah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Kemudian Nabi SAW membimbing kita dalam sebuah doa, misalkan doa yang sangat indah dalam 4 poin. Kalimatnya, Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, hamba mohon kepadamu petunjuk. Petunjuk untuk apa? Untuk berjalan di atas kebenaran. Kapan kita akan bisa berjalan di atas kebenaran? Tentunya kalau kita selalu mengetahui bahwa Allah mengawasi kita, Allah sangat menolong kepada hamba-hambanya yang beriman. Yang kedua, Nabi mengajarkan pada kita minta wattuqo, hati yang takwa. Hati yang takwa ini penting, harus kita raih, karena memang orang yang hatinya bertakwa, hidupnya akan bahagia. Ini konsep daripada mengapa beriman kepada Allah akan mendapatkan hidup yang baik, karena setiap orang yang beriman kepada Allah akan mendapatkan anugerah hati yang takwa. Kalau kita mirsani surat Ali Imran 134, maka kita mendapatkan bahwa hati yang takwa itu pertama, alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Orang yang murah hati. Orangnya murah hati, dia sangat dermawan, sangat baik, dan juga tidak pelit. Yang berikutnya adalah wal kadziminal ghaidha, orang-orang yang tidak mudah emosi, orangnya sabar, menahan emosi dalam kehidupan. Dan yang ketiga tentunya wal hafina 'anil nas, orang yang memaafkan kesalahan orang lain dengan tulus hati. Ini adalah hati yang takwa yang oleh Rasulullah SAW diminta agar kita memiliki hati yang takwa. Dan yang berikutnya adalah wal 'affaf, dan orang yang perwira, menghindari perilaku rendahan yang tidak baik. Dan yang terakhir adalah bagaimana Rasulullah mengajarkan pada kita sebuah doa yang diakhiri dengan walghina, hidup cukup. Segala rezekinya cukup untuk sebuah kebutuhan. Sehingga kita hidupnya akan terpenuhi dengan baik, dan di dalam kehidupan ini tidak merasa hidup menderita. Para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, hal yang perlu kita simpulkan adalah satu persoalan, bahwa kita akan istiqomah dalam iman, akan kuat iman kita kalau kita mengenal Allah dengan baik. Bagaimana cara mengenal Allah dengan baik? Misalkan kita membaca zatnya Allah tentang Asma'ul Husna, sifat-sifat yang 99 Allah firmankan itu menjadi salah satu input agar kita mengenal Allah dengan baik. Yang kemudian, kalau kita beriman kepada Allah dengan benar, beriman kepada Allah dengan lurus dan amalnya bernilai ibadah, maka itu akan menjadi sebuah kebaikan untuk hidup kita, baik di dunia, terlebih di akhirat nanti. Mengilmui tentang Allah ini sangatlah mendasar, sehingga seorang ulama menyebutkan al-ilmu qoblal qawli wal amal, bahwa mengilmui suatu masalah, tentunya untuk khususnya ilmu agama, adalah bisa dilakukan atau harus dilakukan qoblal qawli, sebelum berbicara, wal amali, dan sebelum dia melakukan satu tindakan aktivitas. Baik, para pendengar yang berbahagia, sebagai mukadimah ini yang bisa kita sampaikan. Selanjutnya kalau ada hal-hal yang perlu kita tambahkan sebagai satu penjelasan, bisa disambung melalui bentuk pertanyaan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Iya. Untuk selanjutnya monggo Mbak Citra, Mbak Putri, untuk bisa disampaikan.
1: Terima kasih banyak Ustadz. Dan baik pendengar Pro 1, dipersilahkan untuk Anda ingin bergabung bersama dengan kami di 632336, sudah ada yang gabung. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dari siapa di mana Ibu?
2: Ini dari Bukusnia.
1: Bukusnia. Di Genduren nggih. Iya, silakan Bu.
2: Selamat pagi Ustadz.
0: Selamat pagi juga Ibu.
2: Yang saya tanyakan, rezeki udah dibagi dari Allah, tapi saya sendiri suka merasa gelisah kalau nggak punya apa-apa.
0: Masya Allah.
1: Loh? Baik, terus. Iya loh, terus gimana Ibu?
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Hanya itu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih.
0: Monggo Pak Ustadz.
1: Monggo Pak Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim untuk ibu di Pandurenan nggih.
0: Nggih, di Gandoren Purwojati Ustadz.
2: Bahwa keyakinan rezeki sudah diatur oleh Allah, ini sebenarnya kenapa kita kadang resah, kadang gelisah, kadang cemas? Karena kita memahami rezeki itu uang, mungkin ya. Karena kita memahami rezeki itu uang, sehingga kita kadang-kadang merasa gelisah, merasa tidak punya apa-apa. Padahal kalau kita memahami rezeki itu adalah anugerah dari Allah, bahwa sehat juga rezeki. Misalkan kita ya, telinga kita berfungsi dengan baik, itu juga rezeki. Karena kalau kita telinganya bermasalah, itu perlu berobat, mengeluarkan dana. Begitu pula mata kita sehat, bibir kita sehat, badan kita sehat. Itu semuanya juga anugerah dari Allah, yang itu juga rezeki. Maka untuk menghindari kalimat kegalau dalam hati atau cemas dalam kehidupan tentang rezeki, kalimat rezeki jangan diartikan uang, jangan diartikan harta. Misalkan ada seorang rajin ibadah ke masjid biar rezekinya lancar. Sebenarnya bisa berjalan ke masjid itu juga rezeki. Tidak semua orang mendapatkan takdir baik, bisa berjalan ke masjid dengan baik. Sehingga memahamilah bahwa rezeki itu bisa dalam bentuk sehat, bisa dalam bentuk usia, bisa dalam bentuk pekerjaan, atau bentuk dalam kebersamaan bersama keluarga. Itu juga rezeki. Sehingga kita tidak akan mengalami kegelisahan. Terus yang kedua, bahwa lihatlah rezeki itu orang yang di bawah kita. Karena rezeki juga kenikmatan. Kalau kita melihat rezeki yang di bawah kita, maka kita akan tenang bahwa ternyata kita bukan orang yang paling menderita atau bukan orang yang paling kekurangan. Masih ada mereka yang nasibnya jauh di bawah kita. Maka kita akan menumbuhkan rasa syukur, tidak ada lagi rasa kegelisahan. Baik, terima kasih Ibu Gusnia, semoga sehat selalu dan mendapatkan rezeki yang berlimpah sehingga tidak gelisah lagi. Terima kasih.
0: Ya, baik. Jadi ada yang gabung lagi, Citra?
3: Oke, kita terima dulu.
0: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dari siapa di mana ini?
4: Dari Pak Tuslam Kanding sama Gede.
0: Ya, monggo Pak Tuslam.
4: Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
4: Saya ingin tanyakan, kita untuk meningkatkan iman, termasuk kita ngibadah dengan konsekuen, termasuk juga itu sholat. Kita adakan sholat dengan ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Allah, seperti sholat jamaah kita bersama ini dengan tepat waktu, itu salah satunya. Tapi kita terkadang sholat jamaah ini ada yang terlambat dan sebagainya, ini bagaimana? Yang kedua, apabila kita sholat berjamaah, ini imamnya terkadang ya mungkin ada suatu musibah, pingsan atau bagaimana? Ini bagaimana cara kita untuk menggantikan iman? Apakah sholatnya diberhentikan dahulu nolong imamnya yang pingsan, atau kita teruskan dulu sholatnya berjamaah, ada makmum yang ke depan? Demikian Pak Ustadz, mohon penjelasannya, jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Pak Tuslam pertanyaannya. Pertama berkaitan dengan iman yang benar, iman yang kuat, diantaranya sholat berjamaah. Memang betul bahwa iman itu memang naik dan turun. Yang imannya stabil adalah imannya para malaikat. Yang imannya naik terus, imannya para nabi dan rasul. Sedangkan kita manusia biasa, imannya naik dan turun. Kadang grafiknya naik, kadang drop. Dan ini dipengaruhi dengan amalia. Dalam ilmu tauhid disebutkan al-imanu yazidu bitto'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Grafik iman akan naik kalau dia selalu beramal soleh dengan taat kepada Allah, dan iman akan menurun grafiknya kalau dia melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Maka tadi dimasukkan bahwa salah satu di antara ikhtiar menjaga kekuatan iman adalah merespon panggilan azan dengan sholat berjamaah. Tentang kaitannya dengan jamaah yang datangnya belakangan, ini memang harus kita catat bahwa definisi sholat itu sendiri adalah muftatahatun bit takbir, dibuka dengan takbir, wa muhtamatun bit taslim, dan ditutup dengan salam. Maka meskipun imamnya sedang sujud, kita baru datang, pastikan Anda takbiratul ihram dulu. Takbir dulu, baru nanti menyesuaikan kondisi imam. Oh, waktu kita datang dia sedang sujud, kita takbir dulu. Setelah selesai takbir, dia duduk di antara dua sujud, ya sudah, kita ngambil posisi di antara sujud dua sujud itu. Nah, tidak diperbaiki atau tidak benar kalau kita, begitu kita lihat imamnya sujud, datang-datang kita langsung sujud, kita belum sholat. Kita belum memulai sholat, sehingga kita tidak mendapatkan jamaah. Eman-emannya kalau pas kita datang imam tahiyat akhir, kita langsung duduk tanpa takbir dulu, itu bukan sholat berjamaah namanya. Maka biar bernilai sholat berjamaah, awali dulu dengan takbir, ikuti gerakan imam. Nah, dalam masalah gerakan imam ini, kita makmum, makmum itu yang mengikuti. Misalkan imamnya sudah tiga, kita baru dua, kita tetap makmum, dia ikut apa namanya tasyahud awal, kita juga ikut tasyahud awal. Gak boleh ngeyel, kita baru serakangat berdiri, imamnya tahiyat, tidak boleh. Jadi gerakannya harus sama dengan imam. Itu sebabnya dalam ilmu fikih disebutkan al-mukhalafatul imam syarrun, menyelisihi gerakan imam itu satu yang tidak baik. Jadi pertama, mensikapi bagaimana cara kita sholat telat, pastikan awali dengan takbir dulu, baru menyesuaikan gerakan imam. Nah, kemudian barangkali ada satu kasus imamnya sedang sholat tiba-tiba pingsan. Alhamdulillah. Ini bagaimana caranya? Ya mungkin tadi sudah bijaksana panjenengan aturakan, sebagian ada yang menolong, sebagian ada yang melanjutkan, sehingga sholat jamaah tetap jalan, tindakan darurat tetap dilakukan. Sebab barangkali dia membutuhkan tindakan medis segera, yang membutuhkan satu apa namanya tindakan segera dalam bentuk kesehatan biar cepat siuman kembali. Terima kasih, pertanyaan yang baik, semoga bermanfaat.
0: Iya, baik. Terima kasih Ustadz. Dan selanjutnya pertanyaan dari kolom komentar di YouTube Ustadz. Dari @adiwaluyopurbalingga4524. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz.
2: Waalaikumsalam.
0: Kalau ungkapan man arafa nafsahu arafa rabbahu, mohon penjelasannya. Terima kasih.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Ya, ini satu kalimat yang mengesankan, artinya dalam bahasa kita, siapa yang mengetahui dirinya sendiri, dia akan mengetahui Tuhannya, mengetahui Rabbnya. Kalau kita mengetahui dari mana kita berasal, misalkan kita lahir tidak bisa apa-apa, tidak ngerti apa-apa, tidak punya apa-apa, kita menyadari sepenuhnya hari ini kita bisa besar, bisa sehat, ngerti apa-apa, punya apa-apa, bahwa ini semuanya adalah dari Allah, termasuk kita betul-betul memahami dalam diri kita ini bagaimana Allah menganugerahkan indahnya mata, indahnya kehidupan, indahnya rezeki, dan bagaimana Allah memberikan segalanya. Kalau kita sudah bisa men-setting bahwa itu semuanya adalah dari Allah, maka kita akan mengenal Allah. Oh, ternyata Allah maha baik, Allah maha murah, Allah maha bijaksana, Allah maha perkasa, Allah maha mengetahui apa yang hambanya butuhkan. Maka mengenal dirinya dengan baik, sangat-sangat baik, karena itu akan menjadikan dirinya lebih mengenal Allah dengan lebih baik lagi. Lah, ini dampak daripada sikap mulia ini akan menjadikan dirinya ini lebih tawadu, lebih sederhana. Tidak pernah sombong kalau berhasil, tidak pernah putus asa kalau gagal atau belum berhasil, dan demikian pula tidak pernah mengeluh dalam kesulitan, karena kita semuanya sedang berproses menuju satu kenikmatan. Maka doa ihdinash shiratal mustaqim, karena kita memang baru dalam proses, dan sampainya seseorang kepada keberhasilan dia harus bersabar, tabah, dan tekun menghadapi sebuah proses. Maka kalau proses dijalankan dengan baik dan kita menyadari bahwa ini semua adalah atas anugerah dan kehendak Allah, maka insya Allah akan lebih baik lagi dalam ibadah kita. Terima kasih, semoga bermanfaat, Mas Waluyo.
0: Ya, baik, terima kasih sekali Pak Ustadz. Berikutnya kita akan baca WA yang sudah masuk nih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dari Ibu Rina. Pak Ustadz, mengapa sering terjadi ketidaksesuaian antara banyaknya ilmu agama yang dimiliki seseorang dengan kekuatan mental dan spiritualnya saat menghadapi cobaan nih Pak Ustadz?
2: Iya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ini berkaitan dengan, kalau bahasa kita ini, psikologi hati. Di mana hati ini berbolak-balik, yang kadang-kadang pro pada kebaikan, kadang-kadang pro kepada nafsu. Nah, bagi para pemuja nafsu, ini memang akan mudah frontal kalau dia itu mengalami situasi yang tidak baik. Misalkan saya contohkan begini, Mbak Putri, Mbak Citra. Jadi begini ya, misalkan ada sebuah minuman di dalamnya ada soda api, dikocok-kocok-kocok, begitu dibuka akan ngejos, jus. Tapi kalau air tawar biasa dikocok-kocok sedemikian rupa, dia akan tetap tenang. Artinya goncangan hidup, problematika hidup, persoalan hidup tidak akan membuat seorang beriman, seorang yang sabar akan menjadi frontal gelisah apalagi putus asa. Hanya orang-orang yang dalam hatinya terlalu banyak nafsu yang menjadikan kehidupannya ini mudah frustasi kalau tidak sesuai dengan keinginan. Maka Allah menyebutkan dalam satu ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan fa'amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Bahwa penghuni surga itu adalah mereka-mereka yang mampu menahan hawa nafsu yang dilandasi takut kepada Allah. Kita bisa berbuat dosa, bisa melakukan kejahatan, bisa melakukan sebuah perbuatan yang tidak baik dan mampu dan ada kesempatan, tapi tidak. Karena kita takut kepada Allah, ini dosa, ini tidak baik, ini merugikan orang lain. Nah, kalau mereka yang biasa melampiaskan nafsu dalam bentuk nekat berbuat salah, padahal dia tahu itu tidak benar, biasanya kalau ada kekecewaan akan mudah sekali goyah. Ilmu tidak bermanfaat di sini, karena ilmu hanya memberi informasi tentang pengetahuan. Tapi iman, kemudian keyakinan, kemudian takwa itulah yang akan membentuk akhlak. Di mana Nabi menyebutkan innama bu'istu li utammima makarimal akhlak, bahwa saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, itu adalah sebuah karakter misalkan ibadah puasa. Ini ada ilmunya. Kalau puasa dengan benar, dia akan menghindari perkataan yang tidak baik dan perilaku yang tidak baik. Nah, pesan moralnya adalah orang ahli puasa, dia akan menjadi orang yang santun dan penyabar. Tapi apakah semua orang berpuasa sabar dan penyantun? Tentunya tidak, karena kadar ilmunya tidak sama. Maka untuk kaitannya dengan ilmu dan perilaku, ini memang harus disinkronisasi dalam bentuk kesabaran, dalam bentuk ketaatan. Maka tadi disebutkan iman bertambah kalau taat dan berkurang kalau maksiat. Semoga Allah merahmati kita dan menjadikan kita orang yang selalu taat kepada Allah Ta'ala. Terima kasih Mas.
0: Iya, baik, terima kasih Ustadz. Dan selanjutnya kita angkat telepon ya. Sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dari siapa, di mana ini Bu?
3: Bu Rusti di Sumba.
0: Monggo silakan.
3: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
3: Ini dari Ibu Rusti di Subang. Yang begini Pak Ustadz, mengenai bacaan Sayyidul Istighfar. Kalau Allahumma al-Rabbi katanya buat sendiri. Dan saya kan sering memimpin doa. Apakah bahasanya harus dirubah Allahumma anta robbana atau bagaimana Pak Ustadz? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan Ustadz.
2: Nih baik, bahwa doa saya itu istighfar, kalau masing-masing membaca Allahumma anta robbi ya nilainya sama. Tapi kalau kemudian kita memimpin doa sendirian, maka boleh menyempurnakan dengan Allahumma anta rabbuna. Karena posisinya di situ menjadi khobar, jadi tidak rabbana tapi rabbuna. Nah, yang kemudian manakala kita bareng-bareng membaca, misalkan kita di majelis taklim yang lupa hari ini belum baca Sayyidul Istighfar, monggo bareng-bareng kita baca ya tetap Allahumma anta rabbi. Sehingga tidak harus merubah domir. Nah, perubahan domir itu manakala kita berdoa sendiri yang lain mengaminkan. Terima kasih, singkat saja, semoga bermanfaat.
0: Baik, sudah ada ini.
5: Ya baik, WhatsApp. Berikutnya kita baca lagi lewat WA, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pak Ustadz izin bertanya, ada keterangan dalam sholat berjamaah kalau makmum mengangkat kepala mendahului imam dalam sujud, kepalanya akan diganti dengan kepala keledai. Itu binatang seperti apa dan himar. Ya, terima kasih dari Pak Zainuddin di Karangsari Kebasen, Pak Ustadz.
2: Oke, terima kasih Pak Zainuddin pertanyaannya. Jadi itu sebenarnya kalau bahasa kita pertama peringatan bahwa tidak baik seorang makmum mendahului gerakan imam. Yang kedua bahwa keledai itu, keledai ya bukan kedelai, ini nanti kebalik kalau kedelai lain lagi.
0: Beda ya
2: Ustaz. Nah ini jadi kalau keledai itu binatang seperti kuda dan bighol. Jadi kuda tapi mini. Kalau kita mungkin menyebutnya ada kambing, wedus kacang lah istilahnya ya. Jadi kambing tapi kambing kecil. Begitu pula dengan keledai atau himar, itu seekor binatang yang bentuknya mirip kuda tapi kecil, telinganya lebih lebar. Ini namanya keledai. Nah itu termasuk binatang yang suaranya tidak baik, perilakunya tidak baik, sebab binatang ini termasuknya serudak-seruduk, orang-orang manut gitulah. Orang yang sholatnya serudak-serudak karpe dewek, tidak nunggu aba-aba imam, dinisbatkan seperti binatang himar atau keledai. Nah ini mungkin untuk peringatan agar makmum itu bersabar menunggu aba-aba dan gerakan imam terlebih dahulu, tidak mendahului imam. Nah ini semoga saja ini para jamaah ahli ibadah sudah baik datang ke masjid, sudah baik merespon azan, tapi sempurnakan kebaikan itu biar tidak ada unsur kesalahan. Terima kasih, semoga bermanfaat.
5: Iya, baik. Terima kasih banyak Ustadz. Dan selanjutnya saya akan bacakan kembali pertanyaan dari pendengar yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Oke, dari Ibu Siti Purwokerto Selatan. Ustadz, kalau seseorang sudah benar-benar mengenal Allah dan imannya mulai tumbuh kuat, kira-kira apa yang bisa terlihat dari perilaku sehari-harinya? Apakah tanda-tanda yang bisa kita jadikan bahan untuk introspeksi diri? Matur nuwun.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita melihat hadis Rasulullah SAW bahwa tanda-tanda orang beriman pada Allah itu pertama fal yakul khairon awliyasmud, ngomongnya yang baik atau diam. Kenapa? Orang yang iman pada Allah hatinya baik. Orang yang hatinya baik, yang dipikirkan juga baik. Yang didengarkan juga yang baik, yang dilihat juga yang baik, yang diomongin juga yang baik. Itu tanda-tanda. Begitu pula dengan hadis yang lain, misalkan Nabi menyebutkan bahwa orang beriman kepada Allah dan hari akhir itu baik sama tetangga. bukan karena tetangganya baik sama kita, tapi kita memang diperintahkan baik kepada tetangga kalau kita merasa beriman pada Allah dan hari akhir. Dan baik sama tetangga itu tidak mudah. Kadang kita baru jemur pakaian, tangga bakar sampah, nah, pakaian kita jadi sangit. Nah ini perlu kesabaran. Kemudian disimpulkan dalam satu hadis Rasulullah SAW bahwa orang beriman itu mendapatkan satu anugerah dari Allah peredam diri, yaitu bersyukur kalau dia senang, bersabar kalau dia susah. Maka kata kuncinya adalah dalam pengelolaan hati. Tanda orang beriman kepada Allah, mengenal Allah dengan baik, mampu mengelola hati dengan baik, tidak pernah congkak sombong kalau dia berhasil, tidak pernah berkeluh kesah apalagi putus asa kalau dia dalam kesulitan. Kalau sulit ya biasa, hidup kadang sulit kadang mudah, tetap bersabar. Kemudian kalau dia ada kemudahan, ada kebaikan, ada suatu anugerah, dia tidak sombong karena segala sesuatu terjadi hanya karena diberi atau anugerah dari Allah. Maka tugasnya sangatlah ringan, hanya bersikap sabar saat dalam kesulitan dan bersyukur dalam kemudahan. Ini salah satu indikasi orang yang beriman kepada Allah dengan baik, yang diawali dengan karena mengenal Allah dengan benar. Semoga kita termasuk itu. Terima kasih.
5: Iya. Baik, ini sepertinya waktunya sudah ada di penghujung waktu, Ustadz. Barangkali untuk menyampaikan kesimpulan dari tema kita pagi hari ini, Ustadz.
2: Terima kasih Mbak Cita, Mbak Putri. Pagi hari yang berbahagia ini, alhamdulillah kita bersama mengevaluasi satu konsep jalan kehidupan menuju satu perjalanan panjang, yaitu hari akhirat, yang perjuangan kita hari ini sebenarnya tidak lama, karena lama-lamanya manusia sekarang umur paling 150 tahun, gitu. Yang 200 tahun sudah jarang, tidak ada. 60 tahun aja udah pada bengkek, udah pada repot. Malah kamarnya ya kayak farmasi, ada bau aroma ini itu dan lain sebagainya.
5: Minyak angin ya Ustaz.
2: Jadi ini kita harus menyadari ada sesuatu yang penting dalam hidup ini, selain sehat, selain fasilitas, selain hidup enak, adalah anugerah iman. Dan iman yang akan kita pertahankan sampai akhirat ini akan baik-baik saja, akan utuh, akan husnul khotimah, manakala kita imbangi dengan support, yaitu perkara-perkara yang menyuburkan iman. Rajin pengajian, supaya mengenal Allah lebih baik lagi. Kemudian rajin beribadah, supaya grafik imannya selalu naik. Dan yang lebih penting adalah mengelola hati dengan baik. Siaplah menjadi orang yang sabar dalam kesulitan, menghadapi pasangan yang kadang-kadang juga perlu kesabaran, menghadapi rezeki yang kadang-kadang perlu kesabaran, menghadapi kehidupan yang sering tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, butuh kesabaran. Begitu pula tidak perlu sombong ataupun mungkin membanggakan diri kalau ada keberhasilan. Dan kata kunci ini adalah ada pada satu, yaitu mengenal Allah dengan baik. Maka kalau kita mengenal Allah dengan baik, insya Allah hati akan menjadi terkontrol, iman akan berkembang, amaliah perbuatan hari akhiri akan lebih baik lagi. Semoga Allah merahmati kita semuanya dan menjadikan kita insan-insan pilihan yang hidupnya di dunia bahagia, diberkahi selalu, dan mudah-mudahan nanti pada akhir hayatnya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Terima kasih Mbak Putri, Mbak Citra, kebersamaannya. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, demikian tadi acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi edisi hari ini bersama dengan narasumber kita Ustadz Haji Saifuddin Kamali dengan topik dengan Ma'rifatullah Iman menjadi lurus dan juga kuat.
0: Iya baik pendengar Pro 1, dan Anda bisa simak kembali Mutiara Pagi setiap hari mulai pada pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saya Putri dan juga rekan saya Citra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir, dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanannya juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada situ tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 082226996400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
0: Aldabarantour, sahabat perjalanan.
2: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك.

dari Qubad bin Asyam Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah dua orang yang diimami salah satunya lebih disukai Allah daripada salatnya empat orang secara sendiri-sendiri. Salat berjamaah empat orang lebih Allah sukai daripada salatnya delapan orang secara sendiri-sendiri. Dan salatnya delapan orang dengan berjamaah lebih Allah sukai daripada salatnya seratus orang secara sendiri-sendiri. Hadis riwayat Bazar, Tobroni, Majma'us Syafi'i.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 08112540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Terang Rumi. RRI Purwakarta Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Pagi. Selamat pagi. Mendengar informasi pertama mengenai PMK Banyumas mulai menerapkan manajemen talenta ASN untuk memetakan potensi dan kinerja ASN. Selanjutnya informasi mengenai harga sejumlah komoditas cabai di Pasar Gombong, Kabupaten Kebumen mengalami kenaikan dalam hampir 2 pekan terakhir. Kedua informasi tersebut mendengar akan mengisi Warta Pagi edisi Senin 6 Selasa 6 Oktober 2026. Kami juga akan menyampaikan komentar pada akhir berita. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama dengan saya Citra
1: dan juga saya Putri. Pendengar, pemerintah Kabupaten Banyumas mulai menerapkan manajemen talenta ASN untuk memetakan potensi dan kinerja aparatur. Pemetaan ini diharapkan dapat mendukung pengembangan karir ASN sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
2: Pemerintah Kabupaten Banyumas meluncurkan manajemen talenta aparatur sipil negara sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola dan meningkatkan kinerja aparatur di lingkungan Pemkab Banyumas pada Senin 5 Oktober 2026. Melalui sistem tersebut, setiap ASN akan dipetakan berdasarkan kinerja dan potensi ke dalam 9 kotak talenta. Pemetaan ini menjadi dasar dalam pengembangan karir dan pengelolaan sumber daya manusia aparatur. Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Profesor Dr. Zudan Arif mengatakan, penerapan manajemen talenta harus diikuti perubahan pola pikir dalam penyelenggaraan pemerintahan. Administrasi pemerintahan dan kepegawaian menurutnya harus mampu memberikan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan efisien kepada masyarakat.
3: Administrasi pemerintahan, administrasi kepegawaian adalah upaya bagi kita untuk menjadikan tata kelola pemerintahan lebih mudah, lebih cepat, lebih murah, lebih membuat bahagia pemilik negara. Pemilik negara ini siapa? Masyarakat. Jadi orientasi kita melakukan pembenahan administrasi pemerintahan, administrasi kepegawaian agar semua yang kita layani menjadi lebih bahagia.
2: Sudan menegaskan seluruh aparatur harus memiliki orientasi yang sama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurutnya keberhasilan pemerintah pada akhirnya dapat dilihat dari sejauh mana masyarakat merasakan manfaat dan kebahagiaan dari pelayanan yang diberikan. Ia juga mengingatkan pentingnya membangun kesamaan visi dalam mendorong kemajuan daerah. 3 hal yang perlu menjadi perhatian yakni produktif, adil, dan sejahtera. Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono meminta seluruh pejabat dan jajaran mengikuti pembinaan secara terbuka dan berintegritas. ASN juga didorong untuk terus belajar dan meningkatkan kinerja.
4: Pada seluruh pejabat dan jajaran perangkat daerah yang hadir, saya mengajak panjenengan semua untuk mengikuti pembinaan tentang sungguh-sungguh, terbuka dan penuh integritas, serta menyiapkan diri untuk terus belajar dan meningkatkan kinerja.
2: Sadewo menegaskan seluruh rekomendasi perbaikan yang disampaikan BKN harus ditindaklanjuti dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan. Damara Sakti melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah membangun shelter tsunami 6 lantai di Kelurahan Tegal Kamulian, Kecamatan Cilacap Selatan sebagai fasilitas evakuasi vertikal bagi masyarakat pesisir. Berikut laporan Reni Tania.
5: Shelter tsunami dengan tinggi 6 lantai akan dibangun pemerintah di Kelurahan Tegal Kamulian, Kecamatan Cilacap Selatan. Shelter ini akan menjadi tempat evakuasi vertikal bagi masyarakat pesisir saat terjadi bencana tsunami. Pembangunan fasilitas senilai lebih dari 83 miliar rupiah tersebut ditargetkan selesai pada Juli 2027. Kepala Pelaksana BBBD Kabupaten Cilacap, Taryo, mengatakan, jika shelter tsunami yang dibangun ini berada di lahan bekas pasar ikan higienis Cilacap yang berada di Jalan Lingkar Selatan. Lokasinya berjarak sekitar 400 meter dari garis pantai dan dibangun di atas lahan seluas 24.106 meter persegi dengan luas bangunan mencapai 11.742 meter persegi. Nantinya shelter ini dirancang untuk menampung warga yang membutuhkan tempat evakuasi sementara ketika bencana tsunami terjadi. Taryo mengatakan pembangunan shelter menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana di wilayah pesisir. Karena kesiapan menghadapi bencana tidak hanya membutuhkan pengetahuan dari masyarakat, tetapi juga dukungan sarana dan prasarana penyelamatan.
6: Nah, pembangunan shelter tsunami ini dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian PU yang tentunya atas usulan dari pemerintah Kabupaten Cilacap. Keberadaan bangunan ini tentunya diharapkan untuk memperkuat atau merupakan upaya memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman bencana di wilayah pesisir.
5: BPBD juga akan mempertimbangkan pembangunan shelter tambahan di wilayah pesisir lainnya yang memiliki tingkat kerawanan bencana seperti di wilayah Cilacap Timur. Pembangunan shelter tsunami ini di bawah Kementerian Pekerjaan Umum yang dikerjakan PT Nindya Beton dengan nilai kontrak konstruksi sebesar Rp83,25 miliar. Sementara pengawasan dan manajemen konstruksi dilaksanakan PT Wida dengan nilai kontrak Rp2,54 miliar. Pekerjaan konstruksi berlangsung selama 300 hari kalender mulai 25 September 2026 hingga 21 Juli 2027 dengan masa pemeliharaan selama 360 hari. Nantinya shelter ini dirancang sebagai bangunan tahan gempa dan mampu menghadapi hantaman arus atau gelombang tsunami. Selain sebagai tempat evakuasi, bangunan tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai fasilitas umum ketika tidak terjadi bencana. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
1: Pendengar, harga sejumlah komoditas cabai di Pasar Gombong, Kabupaten Kebumen mengalami kenaikan dalam hampir 2 pekan terakhir. Kenaikan paling tinggi terjadi pada cabai keriting dan cabai rawit merah. Selengkapnya dilaporkan Tia Anggraini.
7: Harga sejumlah jenis cabai di Pasar Gombong, Kabupaten Kebumen mengalami kenaikan dalam hampir 2 pekan terakhir. Kenaikan paling tinggi terjadi pada cabai keriting dan cabai rawit merah yang kini mencapai Rp65.000 per kilogram. Salah seorang pedagang cabai di Pasar Gombong, Tri Mulyani, mengatakan harga cabai keriting sebelumnya berada di sekitaran Rp40.000 per kilogram. Kini harganya naik menjadi Rp65.000 per kilogram. Sementara itu, cabai rawit merah juga dijual dengan harga sekitar Rp65.000 per kilogram. Adapun cabai hijau saat ini berada di kisaran Rp20.000 per kilogram dari sebelumnya sekitar Rp10.000 per kilogram.
8: Dari sayangnya rawit merah Rp65, cabai keriting Rp65, hijaunya Rp20. Ini sekitar Rp40 sih kemarin, Rp40 terus naik terus. Ini ya sekitar Rp30, hijau paling Rp10.000.
7: Sementara itu, salah seorang pembeli, Poniem, mengatakan dirinya membeli cabai sesuai kebutuhan, biasanya 1 minggu sekali atau bahkan 2 minggu sekali. Poniem mengaku lebih sering membeli cabai rawit dan cabai keriting. Sementara itu, cabai hijau jarang digunakannya untuk kebutuhan sehari-hari.
9: Kami mohon kepada Bapak Pemerintah, mudah-mudahan yang menjadi pemerintah siapa saja itu jabat di sana, mudah-mudahan itu bisa menurunkan harga dan stabil supaya masyarakat bisa mendapat kebahagiaan, cuma itu.
7: Ia berharap agar pemerintah dapat mengambil langkah agar masyarakat tidak terbebani dengan adanya kenaikan harga cabai. Tia Anggraini melaporkan.
1: Pendengar, berwisata ke dataran tinggi Dieng Banjarnegara kini tidak hanya menawarkan panorama pegunungan dan keindahan matahari terbit. Wisatawan juga bisa menikmati kuliner baru. Ya, berupa lontong tetel yang hadir di kawasan wisata Dieng. Berikut laporan Joko Winarno.
10: Sejak Sabtu 3 Oktober 2026, lontong tetel hadir di kawasan wisata dataran tinggi Dieng, Kabupaten Banjarnegara. Kuliner berkuah santan ini berada di depan musala Asofia, sekitar 200 meter dari titik nol Dieng ke arah Banjarnegara. Lontong tetel disajikan dengan kuah rempah bercampur santan, dilengkapi tetelan daging sapi, daging kambing, atau ayam. Khusus di cabang Dieng, pengunjung juga bisa menambahkan cabai gendot, cabai khas yang memberikan sensasi pedas sekaligus memperkuat cita rasa lokal. Perpaduan kuah panas dan udara pegunungan dingin menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Pemilik lontong tetel Istiana Yuda Pratama mengatakan, di balik lontong tetel ini terdapat cerita keluarga yang diwariskan dari mendiang ibunya. Resep lontong tetel merupakan warisan sang ibu yang kemudian diajarkan kepada anak-anaknya. Menurutnya, kehadiran lontong tetel di Dieng menambah pilihan kuliner bagi wisatawan yang akan ke Dieng, yang selama ini dikenal dengan sejumlah makanan khas seperti mie ongklok, tempe kemul, sega megono, dan geblek. Tidak hanya menambah pilihan makanan, kuliner baru ini juga diharapkan membuat wisatawan betah dan lebih lama tinggal di kawasan wisata dataran tinggi Dieng.
11: Dan opening lontong tetel Sabang Dieng resmi dibuka. Artinya orang yang berwisata ke Dieng sudah tidak jauh-jauh lagi harus turun ke area Wonosobo, tetapi di Dieng Kulon Banjarnegara juga kita sudah siapkan dan ada. Karena kita ingin memfasilitasi buat para wisatawan biar tetap bisa stay, biar bisa tetap lama tinggal di Dieng, selain menikmati wisata alam dan budayanya, juga bisa menikmati keragaman wisata kulinernya. Salah satunya adalah wisata lontong tetel yang segar kemelecet. Jadi itu saja. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang jauh dari luar kota, baik dari Jabodetabek, Surabaya, Jogja, Semarang. Kalau lokasinya tanya di mana lontong tetel Dieng, persis di depan Musola Asofia, kurang lebih 200 meter arah Banjarnegara dari titik nol.
10: Kehadiran lontong tetel di Dieng mendapat respon positif dari para wisatawan yang mencobanya. Kita, salah seorang wisatawan, mengatakan kuah santan lontong tetel terasa creamy sekaligus tetap segar ketika disantap. Potongan dagingnya juga dinilai mudah dinikmati. Menurut dia, menyantap makanan berkuah panas di tengah dinginnya udara Dieng menjadi perpaduan yang pas.
12: Rasanya itu mantap, kuahnya segar. Ini kuliner yang khas asli Wonosobo dan untuk rasa ayamnya juga ayamnya empuk, dagingnya cumi-cumi. Tetap pokoknya cenderung berkuah dan kuahnya itu mantap ya, gurih segar jadi.
10: Dengan kuah panas, cita rasa gurih dan suasana pegunungan yang dingin, dan dengan harga yang ramah di kantong wisatawan, lontong tetel kini menjadi salah satu pilihan kuliner baru di kawasan wisata dataran tinggi Dieng. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan. Bandungnya

0: Pendengar, Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah UIN Sai Suprokerto menggelar diskusi publik sebagai bagian dari pembukaan rangkaian dakwah Anniversary Festival atau DAFES 2026. Selengkapnya dilaporkan Vina Afiatul Husna.
1: Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah UIN Sai Suprokerto menggelar diskusi publik dalam rangka opening ceremony dakwah Anniversary Festival atau DAFES pada Senin 5 Oktober 2026. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Utama Kampus 1 UIN Sai Suprokerto ini mengangkat tema penguatan ekosistem digital yang sehat dan peran komunikasi publik generasi muda Indonesia. Dosen UIN Sai Suprokerto Edi Santoso mengatakan, penetrasi internet di kalangan generasi Z telah mencapai hampir 90%. Namun, literasi digital masih berada pada kategori sedang.
2: Penetrasi internet sudah di atas 80% dan khususnya generasi Z itu sudah hampir 90% ya menggunakan piranti digital. Artinya kita nggak bisa mengelak, kita menjadi bagian dari komunitas digital ini. Problemnya kita nggak hanya bicara akses tapi juga pemanfaatan. Karena ada fakta yang paradok. Satu sisi aksesnya tinggi tapi tingkat literasi digitalnya rendah.
1: Menurut Edi, kondisi tersebut membuat generasi muda rentan terhadap disinformasi, ujaran kebencian, pencurian data, pelanggaran privasi, hingga perundungan digital. Ia menghimbau generasi muda untuk lebih kritis dalam menerima informasi, memastikan kebenaran sebelum membagikan konten, serta mempertimbangkan dampak setiap unggahan. Sementara itu, moderator diskusi Muhammad Rifki Asani menyampaikan, generasi Z memiliki sikap kritis dan aktif menyampaikan pendapat, namun penggunaan bahasa yang kurang santun masih menjadi tantangan di media sosial.
3: Kalau saya lihat secara umum gitu ya, di media sosial itu banyak anak muda apalagi di era sekarang gitu ya, itu kritis di media sosial, terutama dalam konteks-konteks hal-hal yang memang berhubungan dengan publik.
1: Rifki menegaskan, edukasi mengenai etika dan tata bahasa digital perlu terus dilakukan agar generasi muda mampu berkomunikasi secara kritis, santun, dan bertanggung jawab. Upaya tersebut dinilai penting untuk menciptakan ruang digital yang sehat dan mendukung terwujudnya generasi emas Indonesia 2045. Vina Fiatul Husna melaporkan.
0: Pendengar, pameran karya siswa SMK menjadi salah satu rangkaian Heterofest yang mempertemukan karya pelajar dengan masyarakat melalui berbagai aktivitas interaktif. Berikut laporan Nisela Nur Cahyani.
4: Pameran karya siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK menjadi salah satu bagian dari rangkaian kegiatan yang menampilkan karya siswa dari 4 sekolah. Pameran ini memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk melihat, memotret, hingga mencoba sejumlah karya yang ditampilkan. Salah satu siswa SMK Negeri 2 Purwokerto yang terlibat dalam pameran, Halina Alfa Suroya mengatakan, pengunjung juga dapat mengikuti sejumlah aktivitas seperti menuliskan isi hati pada stiker yang telah disediakan.
5: Jadi pengunjung itu bisa lihat karya-karya hasil anak SMK, kayak misalnya mereka bisa ngisi, kayak tadi nih ada aplikasi, mereka bisa ngisi isi hati mereka di stiker yang udah disediain, atau bisa lihat-lihat pameran dari itu anak kesatrian, bisa dibuka-buka, dipandang, difoto, atau dimainin gitu.
4: Pameran tersebut melibatkan 4 sekolah, yakni SMK Diponegoro 3 Purwokerto, SMK Kesatrian 1, SMK Negeri 2 Purwokerto, dan SMK Suwagaya 1 Purwokerto. Masing-masing booth menampilkan karya dan aktivitas yang dapat diikuti pengunjung. Halina melihat, pengunjung cukup tertarik dengan karya yang ditampilkan. Menurutnya, pameran yang melibatkan siswa SMK menjadi hal menarik karena biasanya kegiatan pameran dibuat oleh mahasiswa. Halina berharap pameran tersebut dapat memberikan inspirasi bagi siswa SMK lainnya agar lebih percaya diri dalam berkarya. Pengalaman mengikuti pameran juga diharapkan dapat membantu siswa beradaptasi melalui simulasi kerja. Nisa Lanur Cahyani melaporkan.

0: Pendengar, prajurit TNI Korem 071 Wijaya Kusuma mulai bersiap menghadapi potensi bencana yang mungkin terjadi saat memasuki musim penghujan dengan melakukan pemetaan wilayah rawan bencana. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
1: Menjelang masa peralihan dari musim kemarau menuju musim penghujan yang diperkirakan terjadi pada awal November mendatang, Korem 071 Wijaya Kusuma mulai memetakan sejumlah wilayah yang berpotensi terdampak bencana. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya TNI memastikan masyarakat tetap aman dan nyaman menghadapi perubahan kondisi cuaca. Komandan Korem 071 Wijaya Kusuma, Kolonel Infanteri Sidik Wiyono mengatakan, kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana menjadi bagian dari pelaksanaan tugas TNI yang responsif terhadap kondisi di wilayah. Menurutnya, setiap perubahan musim perlu diantisipasi dengan memetakan wilayah yang memiliki potensi kerawanan, termasuk kemungkinan terjadinya banjir saat memasuki musim penghujan. Dia mengatakan saat ini pihaknya mulai melakukan pendataan terhadap lokasi-lokasi yang dinilai rawan bencana. Pemetaan tersebut menjadi langkah awal untuk menentukan tindakan yang perlu dilakukan guna mengurangi resiko bencana. Menurut Sidik, upaya mitigasi perlu dilakukan sebelum bencana terjadi. Karena itu TNI terus bekerja dengan melihat potensi ancaman di wilayah dan menyiapkan langkah yang dapat dilakukan bersama masyarakat maupun unsur terkait.
2: Harus menganalisa kira-kira ancaman apa yang akan hadir di wilayah Korem kami. Sekarang musim kemarau misalnya, sebentar lagi musim penghujan, kita data tempat-tempat mana yang rawan bencana untuk kita carikan solusi. Bagaimana agar tidak terjadi banjir? Jika terjadi banjir, apa yang harus kami lakukan? Salah satunya seperti itu. Jadi kita terus bekerja agar masyarakat Indonesia, terutama di wilayah kami, merasa aman, merasa nyaman untuk melaksanakan setiap kegiatannya.
1: Lebih lanjut, Danrem juga mengingatkan jajaran Korem 071 Wijaya Kusuma untuk terus berada dekat dengan masyarakat. Kedekatan tersebut dinilai penting agar anggota TNI dapat mengetahui kondisi serta potensi ancaman yang dihadapi masyarakat di wilayah masing-masing. Yanuar Adi melaporkan.
3: Ulang tahun TNI, kita berbahagia.
0: Pendengar, peringatan Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia ke-81 bukan sekedar momentum untuk mengenang perjalanan panjang TNI dalam menjaga kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih dari itu, HUT TNI menjadi kesempatan untuk melihat kembali luasnya pengabdian prajurit kepada bangsa dan masyarakat. Berikut Robin Abdurrahman dalam komentar pagi ini.
4: Selamat pagi. Peringatan Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia atau TNI ke-81 yang dilaksanakan pada hari kemarin bukan sekedar momentum untuk mengenang perjalanan panjang TNI dalam menjaga kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Lebih dari itu, HUT TNI menjadi kesempatan untuk melihat kembali luasnya pengabdian prajurit kepada bangsa dan juga masyarakat. TNI selama ini dikenal sebagai kekuatan utama pertahanan negara. Prajurit berada di garis depan menjaga wilayah dan kedaulatan Indonesia dari berbagai macam ancaman. Namun, tugas pengabdian TNI tidak berhenti pada persoalan pertahanan. Dalam berbagai bencana alam, TNI juga hadir sebagai kekuatan kemanusiaan yang membantu masyarakat menghadapi situasi darurat. Ketika banjir merendam pemukiman, tanah longsor memutus akses jalan, gempa bumi merusak bangunan, atau erupsi gunung api yang memaksa warga meninggalkan tempat tinggalnya. Bahkan ketika musim kemarau seperti saat ini, personil TNI kerap menjadi bagian dari tim yang bergerak paling awal. Mereka membantu masyarakat menghadapi kesulitan akibat kebencanaan. Kehadiran TNI menjadi bukti bahwa menjaga negara bukan hanya berarti menjaga batas wilayah. Menjaga negara juga berarti melindungi rakyat ketika menghadapi ancaman terhadap keselamatan dan kehidupannya. Bencana alam merupakan salah satu ancaman nyata yang membutuhkan kehadiran negara secara cepat, terkoordinasi, dan manusiawi. Karena itu, peran TNI dalam penanggulangan bencana perlu terus diperkuat, terutama melalui peningkatan kapasitas.

0: korban. Hari ulang tahun TNI ke-81 hendaknya menjadi momentum untuk memperkuat kembali semangat pengabdian tersebut. TNI bukan hanya penjaga kedaulatan, tetapi juga hadir ketika rakyat membutuhkan pertolongan. Sebab itu, kekuatan TNI pada akhirnya bukan hanya terlihat dari kemampuan menjaga negara dari ancaman, tetapi juga dari kesediaannya berdiri paling depan ketika rakyat menghadapi bencana. Di tengah kesulitan, kehadiran prajurit adalah wajah negara yang hadir untuk melindungi, menolong, dan memastikan masyarakat tidak menghadapi bencana seorang diri. Sekian komentar pagi ini, selamat pagi.
1: Pendengar sekian Warta Pagi edisi Selasa 6 Oktober 2026, Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini lainnya dengan mengakses portal kami di www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Putri.
2: Dan saya Citra beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwakarta Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali di Purwakarta pagi ini bersama Ciput, Citra dan juga
1: Utri.
0: Jeng-jeng.
1: Makanya Ciput sudah membahana ya pagi hari
0: ini. Iya, benar.
1: Pro 1 deh kayaknya. Pendengar, selamat pagi untuk Anda yang sedang mulai bergegas setengah 7. Kayaknya belum sampai tempat kantor ya, tapi sudah mulai siap-siap.
0: Nah, ngapain pagi hari? Tapi udah mulai nganter-nganter juga nih. Karena kita lihat di depan juga nih udah mulai ramai banget
1: ya. Betul sekali. Selamat pagi untuk Anda pendengar. Jangan lupa surat-surat kendaraan, jangan sampai tertinggal dan jangan diabaikan ya. Karena itu penting sekali pendengar ya. Tetap hati-hati di jalan.
0: Ya, setuju.
1: Memanage waktu dengan baik, jangan sampai terburu-buru karena tidak bisa memanage waktu.
0: Betul sekali. Dan yang pasti pendengar, kami masih akan terus menemani Anda sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan beragam rangkaian acara menarik.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga. Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

0: Mendingnya Pro 1 di Purwokerto pagi ini. Putri, pagi-pagi ini rasanya kepengennya ngemil gitu ya, ngopi gitu kan. Tapi yeah, kita gak jauh-jauh deh kalau kita ngobrol, ngemil. Pasti ngobrolnya gak jauh-jauh dari makanan.
1: Tapi emang kayaknya jajanan-jajanan sekarang kuliner tuh udah luar biasa banyaknya ya sekarang ya. Kayak misalnya dulu waktu kecil aku suka makan rangin ya. Sekarang
0: sampai sekarang aku bela-belain nyari rangin loh Putri.
1: Dan itu sekarang rangin tetap ada, tapi dengan yang varian rasanya tuh udah beda-beda ya. Misalnya ya kayak dikasih apa matcha atasnya.
0: Sejujurnya
1: kasih
0: aku malah belum pernah.
1: Oh iya, iya ada yang
0: rangin.
1: Gitu.
0: Definisi rangin pakai gula.
1: Definisi
0: kan?
1: Rangin atasnya dikasih gula, terus dikasih matcha atau coklat, ada cappuccino gitu-gitu. Itu tuh enak banget, Cid. Itu enak banget.
0: Ya kan kalau dalam prinsip kamu tuh cuma ada enak dan enak banget. Jadi kayak aku tahu deh.
1: Terus habis itu kopi, sama kopinya jangan terlalu
0: kopi pahit, manis. Udah paling best lah itu.
1: Iya.
0: Maksudnya kopinya pahit, makanannya manis. Waduh, itu sempurna banget.
1: Iya, enak kayak banget ya.
0: Kamu sempurna.
1: Iya. Kok geli? Ya geli. Oke, pendengar Pro 1, selamat pagi saja untuk Anda yang sedang menikmati secangkir kopi panas ya, dan juga camilan ya, atau mungkin cookies-cookies. Kayaknya enak banget ya buat bisa menikmati pagi bersama dengan orang tercinta. Gak ada aktivitas yang terlalu berarti, stay aja di rumah. Aduh, kayaknya happy banget ya. Oke deh, tapi sebelumnya kita masih akan hadirkan beragam acara menarik untuk menemani Anda pendengar. Di antaranya nanti ada informasi lalu lintas, ada informasi perakiraan cuaca, ada Purwokerto Menyapa yang nanti akan mengulas satu topik menarik yang setiap hari akan kami hadirkan mulai pada pukul 9 hingga pukul 8 sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat.
0: Ya. Salah. Kita tetap semangat untuk Anda yang pada pagi hari ini juga sudah bersiap untuk menjalankan segala aktivitas Anda. Dan pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Love.
1: Ma, sarapannya apa hari ini? Perutku udah keroncongan nih.
2: Mama, tadi pagi sudah mampir ke Ramona Bakery nih. Lihat, Mama bawa apa.
1: Wah, roti tawar kesukaanku.
2: Betul. Di Ramona Bakery Purwokerto, rotinya selalu fresh tiap hari. Pilihan rasanya lengkap dan harganya pas di kantong.
1: Apalagi varian croissant-nya sangat menggugah selera, Ma.
3: Temukan kelezatan roti, kue, dan berbagai pilihan pastry berkualitas hanya di Ramona Bakery Purwokerto. Pilihan tepat untuk teman santai, acara spesial, dijamin higienis, halal, dan bikin ketagihan. Kunjungi gerai Ramona Bakery terdekat, Jalan Kombas nomor 88 Purwokerto, Jalan Raya Aji Barang nomor 8, Jalan Diponegoro Kali Erang Bumi Ayu, dan Jalan Es Parman nomor 33 Cilacap. Jangan lupa follow Instagram at ramonabakery.id. Ramona Bakery, every moment matters.
4: Kita suka rotinya, roti Ramona.
5: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
6: Selamat pagi pendengar Pro 1 dan saatnya kita akan simak informasi lalu lintas. Pagi hari ini saya sudah tersambung bersama dengan petugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Selamat pagi Mas Gilang.
7: Selamat pagi Kak.
6: Iya, silakan laporannya.
7: Iya, terima kasih. Di sini kami akan melaporkan mengenai lintas di beberapa persimpangan yang ada di perkotaan Purwokerto, dan kami langsung memantau ini melalui CCTV ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Untuk yang pertama, cuaca ya, hampir semuanya ini kami pantau cukup cerah, cukup ideal untuk memulai aktivitas pagi hari ini, dan untuk beberapa titik kami pantau masih cukup ramai untuk situasi arus lalu lintasnya, seperti di simpang 3 Museum BRI. Seperti biasa di jam sibuk pagi cukup padat untuk kendaraan yang ada di simpang 3 Museum BRI, khususnya di kaki simpang barat ya, kendaraan yang menuju ke arah barat maupun kendaraan dari arah barat, sepeda motor dan mobil pribadi cukup banyak. Panjang antrian kendaraan dari arah barat juga cukup panjang di pagi hari ini. Namun kami pantau untuk situasi di tengah persimpangan simpang Museum BRI masih tidak terjadi penumpukan kendaraan, yang artinya meskipun cukup panjang untuk antrian kendaraan dari sisi barat, namun dari sisi utara dan timur kami pantau masih cukup normal, dan di tengah persimpangan tidak terlalu banyak penumpukan kendaraan. Artinya untuk situasi arus lalu lintas masih cukup terkendali pada pagi hari ini di simpang Museum BRI. Kemudian di sisi timur simpang Museum BRI, yaitu di simpang Sawangan, kami pantau pada pagi hari ini situasi arus lalu lintas juga cukup ramai. Kendaraan dari arah selatan atau dari arah Tanjung cukup panjang untuk antrian kendaraannya, begitu pula dari arah timur atau dari arah alun-alun juga cukup panjang untuk antrian kendaraannya. Namun di tengah persimpangan masih cukup kondusif, tidak terjadi penumpukan kendaraan. Meskipun kendaraannya cukup padat dari hampir di ketiga kaki simpang ya, khususnya di selatan dan di timur simpang Sawangan, namun untuk situasi arus lalu lintasnya sekali lagi masih cukup terkendali karena tidak ada penumpukan kendaraan di tengah-tengah persimpangan. Kemudian kami pantau di tengah kota Purwokerto ya, di tengah Purwokerto di simpang alun-alun pada pagi hari ini situasi arus lalu lintasnya juga cukup lancar. Di ruas jalan Jenderal Sudirman, di sisi timur dan barat maupun di ruas jalan masjid yang menuju ke arah utara, pada saat ini kami pantau masih cukup lancar dan juga masih dibantu untuk situasi arus lalu lintasnya atau pengendalian arus lalu lintasnya masih dibantu petugas yang ada di lapangan pada pagi hari ini di simpang alun-alun, sehingga untuk situasi arus lalu lintasnya juga cukup terkendali. Kemudian di sisi utara simpang alun-alun, yaitu simpang jalan masjid, pada pagi hari ini juga cukup lancar untuk situasi arus lalu lintasnya, meskipun cukup ramai kendaraan dari arah utara, kemudian dari arah barat juga cukup ramai kendaraan yang menuju ke arah timur atau ke ruas jalan Jenderal Gatot Subroto juga cukup ramai pada pagi hari ini, namun masih cukup terkendali dan tidak terjadi penumpukan kendaraan di tengah-tengah persimpangan di simpang jalan masjid. Kemudian kami beralih ke sisi utara ya, di simpang Gor Satria pada pagi hari ini kendaraan cukup ramai dari sisi utara, Kemudian di kaki simpang timur atau dari arah Gor Satria juga cukup panjang untuk antrian kendaraan. Mungkin membutuhkan waktu lebih dari satu kali putaran fase lampu hijau ya di apilnya atau di traffic light-nya untuk menghabiskan panjang antrian kendaraan dari sisi timur atau dari arah Gor Satria. Khususnya untuk kendaraan mobil pribadi diharapkan sedikit lebih bersabar untuk bisa melintas di simpang 4 Gor Satria. Kemudian di simpang 4 Kebon Dalem pada pagi hari ini dari arah barat juga cukup ramai, cukup panjang untuk antrian kendaraannya, namun ini cukup terbantu yang pertama oleh sistem satu arah dan yang kedua yaitu masih ada petugas yang bertugas untuk membantu melancarkan arus lalu lintas di lapangan, sehingga untuk saat ini di simpang 4 Kebon Dalem meskipun volume lalu lintasnya cukup tinggi, cukup padat kendaraan yang melintas, namun untuk situasi arus lalu lintasnya masih cukup lancar pada pagi hari ini. Kemudian sekilas kami juga memantau di ruas jalan gerilya, yaitu di Bundaran Andang Pangrenan. Di keempat kaki bundaran cukup berimbang untuk volume lalu lintasnya untuk jumlah kendaraan yang melintas pada pagi hari ini. Saling bergantian di tengah-tengah bundaran memerlukan waktu untuk mengurai arus lalu lintasnya, namun tidak terlalu membutuhkan waktu yang banyak ya, sehingga untuk arus lalu lintasnya juga masih cukup lancar dan terkendali di Bundaran Andang Pangrenan. Dan mungkin itu yang bisa kami share untuk pada pagi hari ini mengenai situasi arus lalu lintas. Dan mungkin untuk pendengar Pro 1 dan juga seluruh pengguna jalan yang juga ingin memantau secara mandiri situasi arus lalu lintas yang terpantau di CCTV ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, bisa berkunjung ke website banyumaskap.go.id/CCTV. Silahkan di situ dipilih untuk titik mana yang akan dipantau. Mungkin untuk persiapan bepergian, pemantauan cuacanya atau memantau situasi arus lalu lintasnya, sekali lagi di banyumaskap.go.id/CCTV. Iya. Dan sekian, kami kembalikan ke studio Pro 1. Silakan, Kak.
6: Baik, terima kasih Mas Gilang. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali.
7: Sama-sama.
5: Sekian info lalu lintas. Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru, sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
0: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

Iya, mendengar Pro 1, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, kadang-kadang kita memang cuma butuh satu hal sederhana ya, ada yang mau mendengarkan. Nah, bukan untuk menghakimi ya, bukan juga langsung memberi nasihat, tapi sekedar menemani saat pikiran sedang penuh. Nah, mendengar, kalau teman-teman sedang berada di kondisi seperti ini, ada layanan yang bisa dimanfaatkan, namanya Healing 119. Kita bahas sebentar, pendengar, siapa tahu informasi ini bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, atau mungkin orang-orang terdekat dari kita ya. Pendengar, Kementerian Kesehatan menyediakan Healing 119, layanan dukungan kesehatan jiwa bagi masyarakat yang membutuhkan teman bicara dan juga pendampingan psikologis. Nah, layanan ini memberikan dukungan emosional, pertolongan pertama psikologis, sekaligus membantu menghubungkan masyarakat dengan layanan lanjutan jika dibutuhkan. Nah, dan yang menarik, Healing 119 bisa diakses 24 jam tanpa batas usia dan gratis. Caranya juga cukup mudah, bisa melalui telepon 119, kemudian pilih esensi 8 atau mengakses situs healing119.id. Nah, jika untuk Anda yang sedang merasa butuh teman bicara atau menghadapi tekanan yang terasa berat, jangan merasa harus menghadapi sendiri ya. Ada layanan yang bisa menjadi tempat untuk mencari dukungan. Apakah Anda tertarik?

0: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi solar dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan.
1: Sari berita, Kepala Staf Kepresidenan menyatakan siap mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kantor Penelitian Makroekonomi ASEAN Plus 3 menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plus 3. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit menyatakan siap untuk mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Sugani Avandi melaporkan selengkapnya.
2: Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan usai serah terima jabatan dengan penggantinya Dudung Abdurrahman di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Puluhan karyawan menyambut Dudung dan Listio Sigit. Listio Sigit mengapresiasi capaian Dudung selama memimpin KSP. Mantan Kapolri itu memastikan akan mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto seperti hilirisasi, ketahanan pangan, swasembada energi, dan makan bergizi gratis atau MBG. Menurut Listio Sigit, paling penting bagi seorang pemimpin adalah keberanian dalam mengambil keputusan termasuk dalam keadaan sulit. Penjelasan Listio Sigit disampaikan dalam sambutannya saat sertijab yang berlangsung kemarin.
3: Di situasi harus mengambil langkah dan cepat untuk membuat Bapak Presiden pusing adalah keberanian mengambil keputusan. Jadi kalau urusan yang pintar-pintar biar anak buah saya, profesor, kalau urusan boleh biar saya. Kepentingan negara dan bangsa, tentunya kita siap untuk melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan, mengambil keputusan, semuanya sulit, sehingga kemudian mengatasi permasalahan-permasalahan yang selalu ada dan mengganggu program Bapak Presiden, bisa kita selesaikan karena kita paham bahwa beliau memiliki program cita-cita, 19 program prioritas, dan juga program-program sisi ketahanan pangan, energi, kemudian hilirisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan juga berbagai macam program yang saat ini terus dicoba dan hasil dipakul, kemudian bagaimana ekologi hilirisasi ke depan. Nah, semuanya tentunya butuh pengawalan.
2: Sementara itu, Dudung Abdurrahman mengatakan tugas-tugas KSP tidak mudah karena terkait untuk mengawal kebijakan yang menjadi prioritas nasional.